0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uthu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Khawani wa akhwati fid din azani Allahu iyyakum. Alhamdulillah, hanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali bertemu di majelis kita di masjid yang berbarokah ini. Beberapa kali pertemuan kita yang terakhir kita membahas satu kitab tentang sikap-sikap para sahabat dalam kehidupan beragama, dalam dakwah, dalam tarbiyah, dalam kehidupan sosial maupun yang lain. Tapi setelah dua kali pertemuan kok terasa enggak serak di hati, karena kajian kita baru sekarang ini Anas bisa jadwal 2 bulan sekali. Dan kajian 2 bulan sekali itu dipastikan yang kemarin lupa. Yang kemarin lupa, yang sekarang gak jelas. Yang kemarin itu lupa. Kajian-kajian yang durasinya lama itu sebenarnya yang pas itu tematik. Tapi Anas paling gak senang dengan ngaji itu tematik, kecuali terpaksa, ya pas ngaji di mantenan kan harus tematik atau masuk pakai kitab, kan lucu. Ini ngaji pas di mana ya harus tematik, gak mungkin pakai kitab. Makanya kemudian Anas berpikir untuk merubah kitab, nuansanya itu nuansa ngaji kitab tapi bisa dijadikan tematik. Dalam arti pertemuan yang kemarin gak bersambung dengan pertemuan yang sekarang. Jadi sing ngaji wingi, gak ngaji saiki, yuk gak nyambung. Sing kemarin gak ngaji, sekarang ngaji juga hari ini tidak terbangun dengan yang kemarin. Dan itu satu-satunya yang bisa dilakukan dengan cara semacam itu adalah kajian hadis. Dalam arti sekali pertemuan satu hadis, sekali pertemuan satu hadis, tetap dengan materi yang sama, yaitu materi tentang dakwah, manhaj, dakwah dan tarbiyah. Tetap dengan materi yang sama, yaitu tentang manhaj, dakwah Ahlussunnah, masalah at-tarbiyah dan masalah yakni dakwah dan yang seputar masalah-masalah yang semacam itu. Maka kitab yang Anda pilih adalah kitab yang sekarang Anda bawa. Jadi kitab yang sekarang Anda bawa Al-Arba'una Hadithan An-Nabawiyyah Fi Minhajid Da'watis Salafiyyah, 40 hadis Nabi tentang masalah manhaj dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, dakwah Salafiyyah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Sallallahu Subhanahu Wa Ta'ala lebih pas dengan membahas 1-2 hadis dalam sekali pertemuan. Kalau ada waktu kita usahakan ben cepat khatam adalah 2-3 hadis. Kalau enggak ada waktu ya mungkin satu hadis cukup. Pokoknya sekali pertemuan kita tuntaskan satu atau dua hadis, sehingga pertemuan berikutnya hadis yang baru dan tidak terkait dengan hadis yang sebelumnya, yang harus disambungkan dengan hadis yang sebelumnya. Meskipun karena hadis-hadis yang beliau susun dalam kitab ini itu adalah semuanya berkaitan dalam masalah manhaj dakwah dan terbiah, meskipun begitu ya ada keterkaitan antara satu hadis dengan hadis yang lainnya, tapi bisa kalau dinuansakan nuansa kajian tematik. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dalam pilihan kita terhadap materi kajian yang insyaallah Subhanahu wa taala ana jadwalkan 2 bulan sekali setiap pekan ketiga, karena harus gantian dengan Bojonegoro. Ini untuk nambah sebulan sekali enggak ada waktu sampai sekarang. Tip, sebagai landasan utama, sebagai landasan pokok bahwa dakwah adalah satu amalan yang sangat amat membutuhkan keikhlasan di dalam menjalaninya. Bukan ini untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari sanjungan, bukan untuk mencari dunia. Karena dakwah yang demikian luas keutamaannya, yang demikian dalam kemuliaannya, itu akan menjadi sia-sia tanpa ikhlas dalam menjalaninya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Lah, tapi ikhlas tok tanpa panduan ilmu yang kokoh juga sia-sia. Makanya beliau melanjutkan pada hadis yang kedua dengan hadis yang membicarakan masalah tauhid masdar at-talaqqi. Menyatukan sumber kita mengambil ilmu agama. Yani bagaimana, dari mana kita itu mengambil agama kita? Dari mana kita itu mengambil ajaran agama kita? Kita baca hadisnya. Ani bin Abbas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di haji wada, saat haji wada. Faqala, beliau bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inni qad taraktu fiikum, sungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian ma ini'tasamtum bihi, sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, falan tadillu abada, kalian itu tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah, kitab Allah, wa sunnati, dan sunnahku. Hadis ini diriwayatkan Imam Hakim, Imam Baihaqi, dan para ulama-ulama yang lainnya, dan sahihan oleh Syekhul Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahih At-Tirhib wa Tirhib nomor 40. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pelajari hadis yang ada di hadapan kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas, saudara sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari ahlul baitnya beliau sallallahu alaihi wasallam, salah satu bagian dari keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ahlul bait sebagaimana sudah sering kita ulang-ulang, ahlul bait, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah 4 golongan, 4 kelompok. Yang pertama azwajuh, semua istri-istri beliau. Semua istri-istri beliau. Istri beliau sinten? Istri beliau ada berapa? Berapa sekalian? Hah? Istri beliau itu ada 11. Ada 11. Yang 2 sudah wafat tatkala Rasulullah masih hidup. Jadi yang 2 itu wafat tatkala beliau masih hidup. Yang 9 tatkala Rasulullah wafat, mereka adalah jandanya Rasulullah. Songo tambah loro 11. Ya, 11. Itu yang pertama, azwaj. Yang kedua, Dzurriyyatuh, anak keturunan beliau. Jadi anak keturunan beliau. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya anak binten? Punya anak 7. Yang 6 dari rahim Khadijah, yang 1 dari rahim Maryah Al-Qibtiyah. Yang 1, yang 6 dari rahim Khadijah Siddiqatul Kubra, yang 1 dari rahim Maryah Al-Qibtiyah. Yang dari rahim sini Khadijah, kalau kita urutkan dengan proses kelahiran, adalah Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, Abdullah. Abdullah itu lahir setelah Rasulullah diangkat jadi Nabi. Semua putranya, putrinya itu sebelum beliau jadi Nabi, tapi Abdullah lahir tatkala beliau sudah jadi Nabi. Itu yang dari Khadijah. Itu yang dari Khadijah. Yani Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Terus Abdullah. Yang dari rahim Maryam Al-Qibtiyah, Ibrahim. Ibrahim. Lah, dari semua anak-anaknya itu ada yang mati kecil, ada yang wafat udah gede, tapi yang punya anak keturunan hanya 1, yaitu Fatimah. Garis keturunan Fatimah itulah yang ada sampai sekarang ini. Yang ada sampai sekarang ini. Tapi karena Fatimah itu menikahnya dengan Ali ibn Abi Thalib, dan Ali itu adalah Ahlul Bait, maka yakni dua yang pertama ini jarang disebut oleh para ulama. Jadi Ahlul Bait itu ada 4. Istri-istrinya beliau, semua keturunan beliau. Dzurriyah itu baik dari jalur laki-laki maupun dari jalur perempuan. Yang ketiga, para jemaah sekalian, Bani Hashim. Bani Hashim itu semua orang sing nasape ning Mbah Hashim. Mboten Mbah Hashim Asy'ari lho ya. Mbah Hashim, Hashim bae Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang yang bin-binnya nasape sampai ke Hashim. Yani Hashim bae Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu Murrah. Yani Hashim hanya itu. Ibnu Hashim. Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim. Ini ibnu Hashim. Baik. Berarti contoh sinten? Ali ibn Abi Thalib ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim. Abdullah bin Abbas, perawi dari hadis kita. Abdullah ibnu Abbas ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim. Ini ibnu Hashim. Baik. Yang terakhir, Bani Al-Muttalib. Bani Al-Muttalib. Bani Al-Muttalib. Bani Al-Muttalib. Itu Muttalib niku sinten? Muttalib itu Muttalib itu siapa? Muttalib itu saudaranya Hashim. Saudaranya Hashim. Jadi Abdu Manaf itu punya 4 anak laki-laki. Punya 4 anak laki-laki. Yang perempuan gak dihitung. Punya 4 anak laki-laki. Hashim, Al-Muttalib, Al-Harith, Naufal. Jadi yang Al-Muttalib itulah, Al-Muttalib itulah yang semua anak keturunannya yang ada bin-bin-bin, ujung-ujungnya adalah bin Al-Muttalib, itu adalah Ahlul Bait. Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Salah satu di antara A'immatul Arba'ah yang dari kalangan Ahlul Bait adalah Imamun Syafi'i, yani rahimahullahu ta'ala. Kan Imam Syafi'i itu Abdullah Muhammad ibn Idris ibn Syafi' ibn ibn ibn ibn, terakhirnya adalah ibn Al-Muttalib ibn Abdi Manaf ibn Murrah ibn Qusay ibn Kilab. Jadi satu garis keturunan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa? Mbai, dari Abdu Manaf. Hanya Rasulullah dari jalur Hashim, kalau Imam Syafi'i dari jalur Al-Muttalib. Lah, para ulama yang dipuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi rata-rata para ulama kita di zaman sekarang itu kalau nyebut Ahlul Bait yang disebut dua. Bani Hashim, Ahlul Bait itu siapa? Bani Hashim sama Bani Al-Muttalib. Yang pertama enggak disebut, yang kedua enggak disebut. Kenapa? Kenapa? Yang pertama wis entek wonge, rauno. Sudah meninggal dunia 15 abad yang lalu. Yang pertama istri-istri Rasulullah kan yakni sudah meninggal dunia sejak 14 abad yang lalu. Yang pertama. Yang kedua. Yakni yang kedua, zurriyyah. Kenapa zurriyyah ini enggak disebut? Karena semua zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Bani Hashim. Semua zuriyahnya beliau itu Bani Hashim. Karena saya katakan tadi, putri putra putri beliau yang menurunkan anak keturunan itu hanya Fatimah. Sedangkan Fatimah suaminya Ali. Sedangkan Ali dari Bani Hashim. Secara otomatis Hasan, Husain dan yang lainnya itu adalah Bani Hashim. Karena kalau nasabnya Hasan dan Husain kita tarik ke atas, Hasan ibnu Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib ibnu Hashim. Jadi begitu juga dengan Husain, begitu juga dengan yang lainnya. Lah, perawi dari hadis kita ini adalah salah satu, beliau adalah sepupunya Rasulullah dan beliau adalah salah satu di antara ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa wasallam. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas itu sejak kecil punya kedekatan psikologis dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau sepupu ya iya, ahlul bait ya iya. Terus beliau itu ponaan. Sepupu sekaligus ponaan. Sepupu dari jalur beliau, ponaan dari jalur istrinya. Siapa bibinya Abdullah bin Abbas yang jadi istrinya beliau? Salah. Benar. Bibinya Abdullah bin Abbas yang jadi istrinya beliau salah. Maimunah. Maimunah bintul Haris al-Hilaliyah. Jadi Abbas itu nikah dengan Ummul Fadl. Abbas itu menikah dengan Ummul Fadl ibnul Haris bintul Haris al-Hilaliyah. Ummul Fadl itu punya adik namanya Maimunah. Maimunah inilah yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi istri terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri yang ke-11. Istri terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa sallam, Maimunah bintul Haris al-Hilaliyah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah taala, sehingga Abdullah bin Abbas mempunyai perhatian khusus diperhatikan oleh beliau sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa sallam, dan berkat doanya beliau, berkat bimbingannya beliau sallallahu alaihi yani wa alihi sallam, meskipun masih kecil, tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Abdullah bin Abbas itu masih kecil. Ini Abdullah bin Abbas itu tatkala ditinggal wafat oleh Rasulullah SAW umurnya masih 13 tahun. Ini umurnya masih 13 tahun, masih anak-anak, masih kecil. Tapi mempunyai kemampuan ilmiah yang amat sangat mapan. Ini beliau adalah jagoan di 3 bidang ilmu kalau dalam dunia ilmiah. Beliau jagoan dalam 3 bidang ilmu. Yang pertama, ilmu tafsir. Yang kedua, ilmu hadis. Yang ketiga, ilmu fikih, ilmu hukum. Yani. Yang pertama, ilmu at-tafsir. Yang pertama, yani ilmu at-tafsir, ilmu tafsir. Berkat doanya beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, yani pahamkanlah Abdullah bin Abbas ini dalam urusan agamanya dan ajarkan dia ilmu tafsir Al-Qur'an. Ajarkan kepada dia ilmu tafsir Al-Quran, sehingga beliau masyhur dengan gelar terjemahul Quran, penerjemahnya Al-Quran, penafsirnya Al-Quran. Salah satu di antara ahli tafsir di zaman para sahabat adalah Abdullah ibnu Abbas. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu hadis. Yang kedua adalah ilmu hadis. Perawi atau periwayat hadis yang banyak di antaranya adalah Abdullah bin Abbas. Dianggap banyak itu di kalangan para ulama kalau meriwayatkan hadis di atas 1000. Dianggap banyak itu di kalangan para ulama kalau meriwayatkan hadis di atas 1000. Dan mereka hanya ada 7 orang. Perawi hadis yang jumlahnya di atas 1000 hadis itu jumlahnya hanya ada 7 orang. Dikumpulkan oleh sebagian para ulama dalam satu bait manzumah, sab'un minas sahbi fawqal alfi qad naqalu, yani minal hadithi anil mukhtari khairu mudhari, ada 7 sahabat yang meriwayatkan hadis di atas 1000, yani Abu Hurairah, Sa'dun, Jabirun, Anasu, yani Siddiqatun, Ibnu Abbas, kada Ibnu Umar. Yani kata beliau, Abu Hurairah, Sa'd, Jabir, Anas, Siddiqatun, yani Ibnu Abbas, kada Ibnu Umar. Abu Hurairah ma'ruf Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua, Sa'd ibnu Malik ibnu Sinan al-Khudri. Sa'd ibnu Malik ibnu Sinan al-Khudri, yang masyhur dengan nama Abu Sa'id al-Khudri. Yang ketiga, Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu. Baik. Yang keempat, Anas ibnu Malik. Yang kelima, Aisyah binti Abi Bakar. Yang keenam, Abdullah ibnu Abbas. Yang ketujuh, Abdullah ibnu Umar. Ini gak urut loh ya. Pokoknya 7, bukan berarti urut dari atas. Gak urut, yang penting 7 orang. Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Aisyah binti Abi Bakar, Abdullah bin Abbas, Abdullah yani ibnu Umar. Karena sebagian sahabat itu ada yang riwayatnya hanya 1. Ada yang lumayan banyak. Ada yang malah tidak dikenal sebagai perawi hadis padahal seorang sahabat. Jumlah sahabat itu pinten? Jumlah sahabat kan 120-an ribu. Itu dari kita ketahui dari peristiwa Hajjatul Wada. Yang hadir pada waktu itu adalah 120-an ribu dan mereka semuanya adalah para sahabat. Tapi tidak semuanya dikenal dengan keilmuan. Yang ketiga, para ikhwah dan para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas itu dikenali dengan jagoan dalam dunia ilmu hukum agama, ilmu fikih maksudnya. Ilmu hukum agama. Jadi yang pertama tafsir, yang kedua apa? Hadis, yang ketiga fikih. Yang ketiga fikih. Maksudnya di kalangan para sahabat yang ilmu hukumnya jadi rujukan para umat manusia setelah wafatnya Rasulullah, di antara mereka adalah Abdullah bin Abbas. Otomatis ya Huan, setelah yani wafatnya generasi-generasi senior para sahabat. Tatkala generasi-generasi senior para sahabat tinggal generasi-generasi juniornya, kemudian datanglah para generasi yang baru, generasi zaman tabi'in, mereka menuntut ilmu, maka tidak semua sahabat bisa untuk menyampaikan ilmu hukum, ilmu fikih. Yang mereka dikenali yakni mempunyai kemampuan mapan dalam ilmu itu hanya 4 orang. Ini hanya 4 orang. Jadi ilmu fikih di kalangan para sahabat, sahabat akhir nih, sahabat junior, itu mengerucut kepada 4 orang. Ini dikatakan oleh Ali bin Madi, ini gurunya Bukhari, dikatakan oleh Ibnul Qayyim, dikatakan oleh Abdullah, yakni Imam Ibnul Qayyim, dikatakan oleh sebagian para ulama yang lain, sebagian para ulama mengatakan bukan 4 tapi 5. Sanggaplah 5 wis 5, anggaplah 4. Tapi para ulama rata-rata mengatakan 4. Kayak yang dikatakan Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in. Itu boleh mengatakan jadi rujukan fikih para sahabat itu ada 4. Yani itu ada 4. Maksudnya para ulama, para ulama-ulama di zaman tabi'in, yani orang-orang di zaman tabi'in, kalau mereka itu belajar fikih, belajar ilmu agama tentang masalah hukum, itu hanya kepada 4 orang itu, tidak lebih. 4 atau 5. Yang pertama, Abdullah ibn Mas'ud di Kufah. Karena beliau tinggalnya di Kufah, di Irak. Jadi semua ulama-ulama Irak rujukan fikihnya Abdullah ibn Mas'ud. Zaid ibn Thabit dan Abdullah ibn Umar di Madinah. Zaid ibn Thabit dan Abdullah ibn Umar di Madinah. Di kota Madinah. Jadi sepeninggal para sahabat-sahabat senior, sepeninggal Abu Bakar, Umar, Utsman, sepeninggal para ulama-ulama besar, kalangan para sahabat, tinggal generasi-generasi mudanya para sahabat yang sekarang sudah tua, yang pada waktu itu sudah tua, maka kota Madinah rujukan fikihnya hanya 2 orang. Zaid ibn Thabit sama Abdullah ibn Umar. Yang keempat, Abdullah ibn Abbas di kota Mekah. Abdullah ibn Abbas di kota Mekah. Yang terakhir, Abdullah ibn Amr ibn al-As di Mesir. Tapi yang terakhir ini tidak terlalu kondang di kalangan ahli ilmi. Jadi yang paling kondang 4 yang pertama. Ini perawi dari hadis yang ada di hadapan kita. Baik, kita lanjutkan. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Jadi beliau mengatakan, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa fi hajjatil wada'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkhutbah di hadapan manusia pada waktu haji wada. Khutbahnya Rasulullah pada waktu haji wada ini berapa kali? Haji wada terjadinya kapan? Haji wada terjadinya tahun 10 Hijriah, 3 bulan jelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi haji wada terjadi di bulan Dzulqa'dah tahun 10. Afan, bulan Dzulhijjah tahun 10. Sedangkan Rasulullah SAW meninggal dunia awal bulan Rabiul Awal tahun 11. Kalau kita hitung Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Dzulhijjah akhir, yani Rabiul Awal awal, berarti 3 bulan. Yani 3 bulan sepeninggal atau sebelum meninggalnya Rasulullah SAW. Khutbahnya beliau sallallahu alaihi wasallam pada waktu haji wada sebagaimana semua haji, khutbahnya itu 2 kali. Yang pertama khutbah Arafah, yang kedua khutbah Mina. Jadi yang pertama khutbatu Arafah, khutbah pada waktu di Arafah, yang kedua khutbah pada waktu di Mina. Dan yang nampak ini khutbah di Mina. Karena khutbah yang kondang itu adalah khutbah Mina. Ini khutbah tatkala tanggal 10 Dzulhijjah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Abdullah bin Abbas kok perlu untuk mengatakan khotaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annasa

bidinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Abdullah bin Abbas telah menafsirkan ayat ini. Beliau itu menafsirkan dengan tafsir yang rotok nyeleneh. Dianggap enggak lumrah di kalangan para sahabat, tapi itu tafsir yang dibenarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan itu tafsir yang sahih. Jadi pada waktu pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu kan sumber yang rapat. Ini khalifah yang paling sering rapat itu Umar. Yo, karena pertama zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak terlalu banyak rapat. Kenapa rapat? Wong beliau ada bimbingan wahyu. Tapi yo, beberapa kali beliau itu merapatkan sesuatu karena ada perintah dari Allah, wasyawirhum fil amr. Yang kedua, di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq itu masa pemerintahannya hanya 2 tahun. 2 tahun lebih dikit. Dan pada waktu masa pemerintahan beliau fokus untuk nangani kekacauan dalam dan luar negeri. Kekacauan luar negeri dari gangguan orang-orang Romawi. Kekacauan dalam negeri dari siapa? Orang-orang murtad yang ngaku jadi nabi dan menolak bayar zakat. Sehingga tidak banyak yang perlu ini untuk dipikirkan, apalagi zaman Abu Bakar itu zaman yang tidak banyak perubahan dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu pemerintahan Umar, di akhir-akhir pemerintahan zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kondisi negeri kaum muslimin sudah kondusif. Negeri kaum muslimin sudah kondusif. Sehingga pemerintahan Umar bin Khattab fokus untuk melebarkan sayap dakwah. Fokus untuk melebarkan sayap dakwah. Sehingga di zaman Umar lah Mesir masuk ke wilayah kaum muslimin. Syam masuk ke wilayah kaum muslimin. Syam itu meliputi Palestina, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Itu negeri Syam. Masuk ke wilayah kaum muslimin. Irak masuk ke wilayah kaum muslimin. Kalau Yaman, Yaman itu sudah menjadi negeri kaum muslimin sejak zaman Rasulullah SAW. Di zaman Rasulullah, negeri kaum muslimin itu adalah Madinah, Mekah, Yaman. Itu negeri muslim. Di zaman beliau SAW. Di zaman Abu Bakar tidak berubah. Negeri kaum muslimin masih itu. Yani karena beliau Abu Bakar As-Siddiq itu fokus di apa? Area pembenahan dalam negeri. Yani di akhir-akhir pemerintahan Abu Bakar mulai melibatkan sayap dakwah, tapi belum sampai yani tercapai, kemudian beliau meninggal dunia. Diteruskan oleh Umar sehingga negeri Syam yani jatuh ke wilayah kaum muslimin di tangan Abu Ubaid bin Jarrah dan Khalid bin Walid. Di mana? Negeri Persia, Irak, jatuh ke wilayah kaum muslimin di tangan Sa'ad bin Waqqas dan para panglima yang lain. Negeri Mesir di tangan Amr bin As dan macam-macamnya, itu di zaman pemerintahan Umar. Sekarang wilayah kaum muslim menjadi satu negara yang gede, negara adidaya. Butuh yani sering koordinasi, butuh ini dan macam-macamnya, maka beliau itu sering sekali mengadakan musyawarah, terutama kepada pembesar-pembesar para sahabat. Dan yang dianggap oleh Umar bin Khattab sebagai pembesar para sahabat itu sahabat yang ikut perang Badar. Ini sahabat yang ikut perang Badar itu berarti seniornya para sahabat. Berarti kan sepuh-sepuh ya. Beliau itu kalau kumpul, kalau musyawarah selalu dengan pembesar-pembesar para sahabat. Orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Tapi waneh Umar itu. Semuanya tua, ada satu orang, Cili Unul Bono. Masuk dalam dewan musyawarah. Abdullah ibn Abbas. Padahal Abdullah bin Abbas itu tatkala tinggal wafat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur beliau 13. Tatkala Umar bin Khattab menjadi khalifah, berarti umur beliau masih 15. Karena masa Abu Bakar hanya 2 tahun, berarti umur Abdullah bin Abbas itu masih 15. Umar bin Khattab radhiyallahu an memimpin kekhilafahan 10 tahun. Berarti tatkala Umar bin Khattab meninggal dunia, umur Abdullah bin Abbas itu 25. Berarti semua ini, berarti semua yang terjadi di masa pemerintahan Abu Bakar pemerintahan Umar itu Abdullah bin Abbas itu umurnya kisaran belasan sampai 25. Enggak bisa cilik dibandingkan dengan para sahabat-sahabat sepuh yang umurnya 60, umurnya 70, umurnya 50.

Ini dan macam-macamnya. Ini dan macam-macamnya. Baik. Kembali ke cerita awal tadi ya. Umar bin Khattab itu sering, Khalifah Umar itu sering mengumpulkan para sahabat. Lah, yang sepuh-sepuh, ada satu sahabat junior, ada satu sahabat kecil, ada satu sahabat muda yang di ajak ikut masuk dalam dewan pertimbangan, dalam dewan musyawarahnya majelis Umar bin Khattab. Dia adalah Abdullah Ibnu Abbas. Dia itu ini adalah Abdullah ini Ibnu Abbas. Sampai sahabat-sahabat yang tua itu rotok piye ngono perasaane. Ya manusiawi lah, kabeh wong tuwa lah ora cilik siji. Ya manusiawi rotok piye ngono. Mereka itu protes sama Abdullah bin Umar, sama sama Umar bin Khattab yang mengatakan ya Amirul Mukminin. Kita semuanya itu sahabat-sahabat tuwa. Lah kenapa Abdullah bin Abbas kok melok-melok masuk? Kita itu juga punya anak-anak seumur dia. Kita juga punya anak seumur dia. Kenapa kok Abdullah bin Abbas masuk? Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, kalau kamu ingin tahu ya sudah, kita lihat pertemuan depan. Kita lihat pertemuan depan. Pertemuan depan ada pertemuan lagi. Abdullah bin Abbas itu juga tetap diundang untuk datang. Abdullah bin Abbas sudah ngerosok, paling aku kiri tes paling aku sudah merasa. Di tengah-tengah pembicaraan Abdullah bin Abbas ditanya oleh Umar itu menanyakan satu masalah. Ini beliau mengatakan, apa yang kalian ketahui tentang firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullah, apabila telah datang pertolongan Allah, wal fath dan pembukaan kota Mekkah, wa ra'aitan naas, dan engkau melihat manusia itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, maka bertasbihlah kepada Tuhanmu dan mintalah ampun, karena sesungguhnya Allah itu Maha Penerima Taubat. Semua sahabat-sahabat senior itu mengatakan, yo maknanya surat itu jelas, jelas sekali. Saat Allah memberikan kemenangan dengan bukti dikuasainya kota Mekkah setelah sekian lama menjadi negeri kafir, maka Allah dengan bukti pertama yakni masuknya Mekkah menjadi wilayah kaum muslimin, dan bukti kedua orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, maka sebagai rasa syukurmu wahai Muhammad, maka bertasbihlah kepada Tuhanmu dan istighfarlah kepada Tuhanmu, karena Allah itu Maha Menerima Taubat. Itu jawaban para sahabat. Lalu Umar mengatakan, kalau kamu wahai Abdullah, apa yang kamu ketahui tentang tafsir ayat ini? Sama dengan mereka apa enggak? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, bukan begitu tafsir ayat itu. Bukan begitu tafsir dari surat itu. Terus tafsirnya apa? Tafsirnya apa? Beliau mengatakan, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan kota Mekkah, dan engkau melihat semua orang itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Lalu Abdullah bin Abbas memunculkan tafsir yang aneh. Beliau mengatakan, wadzalika alamatu ajalik. Dan itu sebagai tanda ajalmu sudah dekat wahai Muhammad. Jadi Mekah bisa kamu kuasai, dan kemudian Islam itu menjadi agama favorit. Semua orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Wadzalika alamatu ajali. Itu sebagai tanda bahwa ajalmu sudah dekat. Karena ajalmu sudah dekat, segera bertasbih kepada Allah, segera minta ampun kepada Allah, karena Allah itu Maha menerima taubat. Lalu Umar mengatakan, yang saya tahu tafsir surat itu adalah yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Tafsir surat itu adalah yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas. Jadi sejak saat itu para sahabat-sahabat senior itu menengai Abdullah bin Abbas cilik untuk disuruh ikut dalam rapat orang-orang senior itu, diam aja. Kenapa? Karena ternyata memang beliau diberikan oleh Allah kemampuan yang tidak diberikan kepada anak-anak yang semisalnya.
anak-anak yang sembilan. Jadi sejak Fathu Mekah itu adalah tanda bahwasanya beliau akan meninggal dunia. Sudah ada isyarat bahwasanya beliau akan meninggal dunia. Isyarat berikutnya pada waktu Haji Wada. Ini pada waktu Haji Wada itu tanda bahwasanya beliau akan wafat itu amat sangat kuat sekali. Amat sangat kuat sekali. Dalam khutbah Haji Wada itu beliau membuka khutbahnya dengan satu kata-kata yang kondang. Beliau mengatakan, ayyuhan nas isma'u wa'u fa inni la alqaakum ba'da 'ami hadha. Wahai sekalian manusia, dengar baik-baik yang akan aku katakan. Fahami baik-baik yang akan aku katakan. Fa inni la alqaakum ba'da 'ami hadha. Karena barangkali tahun depan aku sudah tidak mungkin bisa ketemu kalian. Maksudnya apa? Meninggal dunia. Tahun depan maksudnya aku itu sudah tidak bisa lagi ketemu dengan kalian. Maksudnya meninggal dunia. Itu isyarat dari kuat, isyarat kuat. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu sudah dikasih isyarat oleh Allah bahwa ajalnya sudah dekat. Yang ketiga, turunnya firman Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, hari Jumat sore 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Turunlah firman Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum," pada hari ini kusempurnakan agama kalian. "Wa atmamtu ni'mati 'alaikum," dan aku sempurnakan nikmatku pada kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Pada waktu ayat ini turun, semua sahabat itu sombong, gembira ria, sombong lah. Ada satu orang nangis. Siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq itu malah nangis. Bukannya senang, malah nangis. Sampai Umar itu bingung. Beliau mengatakan, "Kang, sambil kupi gitu." Ini, wong selama ini kita itu berjuang membela Islam. Lah sekarang Islam itu sudah sempurna. Hasil perjuangan ono sudah puncak, sempurna. Lah kok malah sampai nangis tuh piye tuh? Mestine koyo seneng koyo aku dan koyo semua sahabat-sahabat yang lainnya. Kata Abu Bakar, beliau mengatakan, "Kalau agama ini sudah sempurna, berarti tugasnya Rasulullah sudah selesai. Dan kalau tugasnya Rasulullah sudah selesai, berarti sebentar lagi beliau itu akan meninggal dunia." Abu Bakar begitu jawab kaya ngono, Umar melek-melek nangis. Ini baru sadar bahwasanya kesempurnaan Islam itu sebagai tanda isyarat pembawa syariatnya sebentar lagi akan meninggal dunia. Sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dan itu benar, 3 bulan kemudian beliau meninggal dunia. Yang keempat, pada waktu beliau menyembelih hadiyu. Ini pada waktu beliau menyembelih hadiyu. Menyembelih hadiyu itu menyembelih orang, kalau korban itu kan membawa hadiyu. Kalau tamattu sama ifrat itu wajib. Kalau tamattu sama kiron itu wajib. Kalau ifrat itu sunnah. Dan hajinya Rasulullah SAW itu haji kiron. Jadi hajinya Rasulullah SAW itu haji kiron. Tapi beliau menganjurkan untuk haji tamattu. Jadi meskipun khilafnya berkepanjangan di kalangan para ulama. Ala kulit. Yani ala kulit. Beliau itu hadiyu. Dan hadiyu itu hukumnya hukum korban. Minimalnya satu orang sekeluarga itu seekor kambing. Kalau korban. Kalau haji, hadiyu itu satu orang minimalnya satu kambing. Ya. Maksimalnya bilang. Maksimalnya tanpa batas maksimalnya. Mun wong siji korban 1000 kambing, boleh apa mboten? Satu orang korban kambing 10, eh kok 10, 100, eh 1000. Satu orang ngono ku terus sewuke tuku mbek 1000 bagi-bagi. Boleh? Ya boleh, ora apa-apa. Ora apa-apa. Jadi sapi itu
maksimalnya untuk 7 orang. Lah kalau ono wong urunan sapi mek wong telu, boleh apa enggak? Hah? Wong telu? Ya boleh, jangan ke wong telu, wong siji oleh kok. Ini wong telu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hadiyunya membawa 100 ekor unta. Ini 100 ekor unta. Kok 2 ya, Ustaz? Ya enggak ngerti aja takon aku. Ini 100 ekor unta, membawa 100 ekor unta. Jadi, lah, tatkala membawa 100 ekor unta, beliau tanggal 10 itu dibelai. Tuh 2 3 4 5 6 sampai unta yang ke-100, kok 100? Ke-63 beliau berhenti. Ke-63 beliau berhenti. Lalu beliau menyerahkan yakni untuk melanjutkan yakni kepada Ali ibn Abi Thalib. Tidak ada satupun orang yang faham. Karpi Rasulullah SAW itu berhenti di angka 63 itu kenapa? Dan mereka baru sadar 3 bulan setelahnya bahwa itu isyarat yang kuat dari beliau. Umur beliau itu hanya 63 tahun. Jadi hanya 63 tahun. Nah, semua itu, ini semua itu adalah isyarat-isyarat kuat bahwasanya beliau sallallahu alaihi yani wa ala alihi wasallam itu akan yani meninggal dunia. Lah, yang perlu saya katakan, kenapa kok Abdullah bin Abbas radhiyallahu an mengatakan dalam hadis ini, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annasa fi hajjatil wada. Yani Rasulullah sallallahu berkhutbah kepada semua umat manusia pada waktu haji wada. Menunjukkan Rasulullah itu sadar banget ini khutbah terakhir untuk semua manusia. Yani ini adalah khutbah terakhir yani untuk semua manusia. Beliau tahu bahwasanya setelah ini enggak akan ada lagi kesempatan untuk khutbah sejenis. Ini setelah itu ada khutbah Jumat, setelah itu ada khutbah ceramah-ceramah di Masjid Nabawi itu normal. Tapi yang khutbah untuk semua manusia semacam yang terjadi di Mina itu enggak akan terjadi ulang. Makanya yang beliau sampaikan pada waktu khutbah Hajjatul Wada itu statusnya adalah wasiat. Statusnya adalah wong arepe mati terus pesen ning anake. Kira-kira sing disampaikan iku sing apa? Yang disampaikan yang dianggap paling penting yang diinginkan oleh orang tua kepada anak. Bapak arepe mati sekarat. Terus ngomong ning istrinya, "Dik, kumpulno anak-anak, Dik. Kabeh kumpulno anak-anak, mantu-mantu kumpulno." Kumpulno. Ini kira-kira yang diomongkan wong tua itu apa? Yuk perkara paling penting bisa jadi malah perkara-perkara rahasia yang selama ini masih ditutup oleh orang tuanya. Ini nak bapak koyok ya arepe mati nak. Ini nanti ini bapak wafat ini. Pasti perkara-perkara penting karena itu wasiat. Enggak mungkin kemudian pada waktu itu terus ngomong nak ini PTE ojo lali makan PTE yo. Enggak mungkin. Enggak mungkin kemudian dalam kondisi koyok ngono kok ngurusi PTE, ngurusi ngarit, ngurusi ini itu enggak mungkin. Pesene iku nak nyeni ojo kaken dolin ning alun-alun ojo dan-danan ngono gak mungkin. Jadi ini jadi mesti yang dibahas yang disampaikan itu perkara yang amat sangat penting yang diinginkan oleh orang tua kepada anak-anak dan kepada yakni kepada mantuni. Pasti itu. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Beliau itu tahu bahwasanya ini adalah khutbah terakhir. Tidak akan bisa mengulang kejadian di tempat itu lagi untuk tahun depan. Yang beliau sampaikan itu statusnya adalah wasiat. Yang beliau sampaikan statusnya adalah wasiat kepada umatnya. Apa yang harus dipegang agar selamat dunia dan akhirat. Agar selamat dunia dan akhirat. Itu kenapa kok Abdullah bin Abbas itu ngomong khutbah ini, wasiat ini, sabda ini disampaikan kapan? Bukan disampaikan di rumah, bukan disampaikan di awal-awal Islam, bukan disampaikan di kota Madinah, bukan disampaikan kondisi normal, tapi ini disampaikan di status wasiat. Di mana beliau sallallahu alaihi yani wa ala alihi
wasallam, yakni itu tidak akan mampu mengulang kejadian semacam itu pada tahun depan. Ya semacam hadis Irbad Ibnu Sariyah. Tatkala suatu hari beliau itu ceramah. Ceramahnya itu mendalam banget. Sampai para sahabat itu pada nangis. Hatinya itu pada bergetar. Pada nangis, hatinya itu pada bergetar. Irbad mengatakan, ya Rasulullah, ini khutbahin jenengan, ceramahin jenengan itu ceramah yang sangat mendalam. Jadi koyok-koyoi ini itu ceramah yang terakhir. Kanahu mau itu tu muaddi, koyok ceramah terakhir. Fa'ausina, berilah kami wasiat. Lalu beliau menyampaikan hadis Irbad yang masyhur itu. Jadi hadis Irbad yang masyhur. Nah, status hadis ini adalah hadis wasiat, menunjukkan pentingnya, agungnya masalah yang akan dibahas oleh, akan disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi, yani wa ala alihi wa sallam. Sebenarnya khutbah Hajjatul Wada itu panjang sekali, tapi dipenggal oleh beliau masalah ini tok karena berkaitan dengan masalah manhaj, manhaj dakwah. Beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inni qad taraktu fiikum, aku telah meninggalkan untuk kalian semua, ma in i'tasamtum bihi falan tadhillu abada, sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya. Dan inilah warisannya beliau sallallahu alaihi wasallam, yang ditinggalkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, beliau itu tidak meninggalkan harta sama sekali. Yani kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma'syaral anbiya la nuras ma taraknahu sadaqah." Kami para nabi itu enggak diwarisi hartanya. Kalau kami mati isek punya harta, semuanya jadi sadaqah. Yani inna ma'syaral anbiya la nuras ma taraknahu sadaqah. Kami para nabi itu gak diwarisi hartanya. Kalau kami sampai punya harta saat meninggal dunia, status harta itu menjadi harta sedekah. Dan ini khusus para nabi. Ini umatnya malah rauleh. Ini umatnya malah gak boleh. Ono wong arepe mati keiling akhirat, ngono padahal selama ini pelit. Arepe mati unku marono kepengin semua hartanya untuk wakaf, semua hartanya untuk masjid, semua hartanya untuk pesantren. Apa hukumnya? Malah enggak boleh. Maksimal yang Allah berikan hak yang diizinkan oleh Rasulullah hanya sepertiga. Lebih dari sepertiga enggak boleh. Sepertiga itu pun wis kaken. Kata Abdullah bin Abbas, yakni as-sulutsu was-sulutsu katsir. Sepertiga ora apa-apa tapi kuwi kaken. Itu sudah kebanyakan. Yakni makanya kata yakni Abdullah bin Abbas, "Law kana an-nasu ghallu min ats-tsulutsi ila ar-rubu'." Seandainya wong-wong iku nek arepe wasiat itu enggak usah sepertiga ngono, seperempat ae. Karena beliau mengatakan yakni Rasulullah bersabda, "Ats-tsulutsu was-tsulutsu katsir." Sepertiga itu boleh. Itu pun wis banyak. Kan gara-gara menanggapi ngeyele siapa? Sa'ad ibn Abi Waqqas. Pada waktu Haji Wada. Haji Wada atau Fatu Mekah. Sa'ad itu sakit parah dalam Sahihain. Sa'ad ibn Abi Waqqas itu sakit parah. Pada waktu sakit parah itu dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijenguk oleh beliau sallallahu alaihi yani wa ala alihi wasallam. Lalu beliau karena orang kaya, Sa'ad itu orang kaya dan punya anak satu perempuan, anak semata wayang perempuan. Pikirannya Sa'ad, bocah wedok kang ngopo? Nanti nikah juga diurusi karo suaminya. Untuk apa dia punya harta? Kalau nikah juga diurusi oleh suaminya. Maka dia datang, pada waktu Rasulullah datang, beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya ini orang kaya ya Rasulullah. Ini dhumal, aku itu orang kaya. Sedangkan aku gak punya ahli waris kecuali putri tunggalku, putri semata wayang. Ya Rasulullah, semua hartaku tak wakafkan di jalan Allah. Maka Rasulullah mengatakan, jangan. Kalau jangan ya Rasulullah, wis 2/3 aja lah, 2/3 saja. Maka beliau mengatakan, jangan.
Kalau gitu ya Rasulullah anis separuh. Rasulullah mengatakan jangan. Kalau gitu ya Rasulullah sepertiga wis sepertiga. Apa kata Rasulullah? Ini pikirannya Rasulullah kok mungkin ngelmen. Ini. Rasulullah mengatakan ats-tsulutsu wats-tsulutsu katsir. Sepertiga serapa pula sepertiga. Itu pun sudah banyak. Itu pun sudah banyak. Lah, gaya dialog dalam hadis itu yang ditangkap oleh Abdullah bin Abbas. Akhirnya beliau punya ijtihad, sepertiga itu pun sebenarnya enggak bagus. Bagusnya itu kurang dari sepertiga. Beliau mengatakan lau kana an-nasu ghaddu min ats-tsuluts ila rubu'. Seandainya uang itu nek arepe wasiat, nek arepe wasiat itu aja sepertiga lah. Nek arepe wasiat itu aja sepertiga, tapi seperempat. Karena Rasulullah SAW itu mengatakan yakni sepertiga itu pun sudah banyak. Yakni itu pun sudah banyak. Lah, tapi khusus para nabi para rasul malah gak oleh nyisakan harta untuk keluarganya. Semua hartanya menjadi apa? Sedekah. Ini yang membuat gegeran antara Fatimah sama Abu Bakar. Jadi kalau kita itu ya jenengan itu dialog sama orang-orang Syiah mesti kasus ini muncul. Iya, Abu Bakar itu jahat sama Ahlul Bait. Ini jahat sama ini putrinya Rasulullah. Wong gak dikekno warisani. Dan memang iya, Abu Bakar itu pernah gegeran karo Fatimah. Sebenarnya Rasulullah SAW itu masih punya tanah pekarangan selain rumah. Yani itu masih punya tanah pekarangan. Lah Fatimah sebagai putrinya datang kepada Khalifah, yani mengatakan ya Khalifah, yani ya Khalifah Rasulullah wahai Khalifah, mana harta warisku, mana harta waris dari abahku, mana? Yani kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sampean itu enggak duwe warisan. Sampean kok enggak duwe warisan. No, bapakku duwe tanah, ngono. Itu adalah hak kami keluarga. Maka beliau mengatakan bukan. Rasulullah pesan semua hartanya sedekah. Fatimah merasa sebagai anak enggak pernah dengar hadis itu. Abu Bakar jadi khalifah dipesani Rasulullah dengan hadis itu. Akhirnya Abu Bakar mempertahankan pendapat karena itu adalah wasiatnya Rasulullah. Fatimah mempertahankan hak karena merasa itu adalah hak waris. Akhirnya ya gak dikasih sama Abu Bakar. Gak dikasih sama yani Abu Bakar, dan itu yang membuat antara Fatimah sama Abu Bakar gegeran. Yani Fatimah sama Abu Bakar itu setelah peristiwa itu Fatimah itu gak pernah ketemu sama Abu Bakar, gak pernah ngomong sama Abu Bakar sampai Fatimah meninggal dunia. Tapi Fatimah meninggal dunia itu 6 bulan pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa sallam. Ya semacam itu wajar, sangat wajar. Jadi dalam itu. Tapi yang penting Rasulullah SAW itu tidak meninggalkan harta benda. Rasulullah SAW itu tidak meninggalkan harta benda sekecil pun. Yani ma taraknahu sedekah. Yang beliau tinggalkan, yang kamu tinggalkan adalah sedekah. Nah, yang diwariskan oleh beliau sebagai manusia suci, sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, yang diwariskan adalah pegangan hidup. Siapapun yang berpegang teguh kepadanya tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Makanya beliau tadi mengatakan, ini qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadhillu abada. Aku tinggalkan untuk kalian sesuatu yang apabila kalian itu berpegang teguh kepadanya, kalian itu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Jaminan dari Allah, jaminan dari Rasulullah SAW. Dua ini yang berpegang teguh kepada keduanya tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa makna ini atas somtum? Apabila kalian itu berpegang teguh kepada keduanya, ali atisam itu mempelajarinya, mengamalkannya, dan menjadikannya sebagai landasan kehidupan dalam semua sisi kehidupan. Itu ini tasamtum, jika kalian berpegang teguh. Pertama, mempelajarinya. Mempelajari isi, mempelajari maknanya. Mempelajari isi, mempelajari maknanya. Yang kedua, mengamalkannya. Mengamalkan dalam kehidupan. Yang ketiga,
menjadikannya sebagai landasan kehidupan pada semua sisi hidup. Semua sisi hidup. Yang pertama berjamaah sekalian mempelajari. Yang pertama, yakni mempelajari. Ya karena enggak mungkin Al-Qur'an itu jadi pegangan hidup tanpa dipelajari. Diwaca tok ya berpahala sih. Tapi enggak bisa jadi landasan hidup. Makanya kan dulu sebagian para sahabat mengatakan kam min qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Betapa banyak pembaca Al-Qur'an, Al-Qur'an itu melaknatnya. Betapa banyak para pembaca Al-Qur'an padahal Al-Qur'an melaknat dia. Dia itu poin termaca Qur'an tapi penggaweane di bank ribawi. Padahal Al-Qur'an ini dia baca melaknat pelaku riba. Ya karena enggak ngerti isine. Ini karena enggak ngerti isine. Dan Al-Qur'an itu mencakup akidah, mencakup fikih, mencakup akhlak, mencakup tazkiyatun nufus, mencakup adab, mencakup semuanya. Semuanya itu adalah ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an, yakni Al-Karim, ilmu yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Dan ini satu masalah pokok ya, Hwan. Satu masalah pokok bahwa berpegang teguh dengan Al-Qur'an itu bukan di akidah tok. Al-Qur'an dan Sunnah itu bukan dalam sisi akidah tok. Bukan bagaimana menyikapi al-bid'ah tok. Tapi bagaimana orang itu berakidah yang benar? Bagaimana orang itu beribadah yang benar? Bagaimana orang itu mengetahui halal haram yang benar? Bagaimana orang itu beradab dan berakhlak yang benar? Bagaimana orang itu mensucikan hatinya dengan benar? Itu mempelajari isi Al-Qur'an. Mempelajari isi yakni Al-Qur'an. Karena beberapa waktu yang lalu ada sebagian teman sowan ke rumah. Ada sebagian kalangan itu yang mengungkapkan pendapat dikatakan bahwasanya itu adalah manhaj dakwah Ahlussunnah, manhaj dakwah Salafiyah. Bahwa Ahlussunnah itu fokusnya pada masalah akidah. Fokusnya pada masalah manhaj. Ini urusan fikih, urusan akhlak, urusan adab itu enggak penting. Itu enggak penting. Pendapat ini ngaco. Ngawur. Bagaimana dikatakan masalah fikih, masalah adab, masalah akhlak enggak penting? Padahal salah satu di antara tujuan diutusnya Rasulullah ke muka bumi adalah untuk membenahi akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi semuanya dipelajari. Terus semuanya diwujudkan dalam amal. Semuanya diwujudkan dalam amal. Dibuktikan. Nanti setelah mempelajari akidahnya, wujudnya adalah akidahnya sahih. Berakidah yang sahih. Wujudnya adalah ibadahnya benar. Wujudnya adalah akhlak dan adabnya itu benar. Wujudnya adalah apa? Kenal halal haram dengan baik. Wujudnya itu adalah hatinya bersih. Itu yang kedua. Ini tasamtum. Kalau kalian mau berpegang teguh kepada keduanya. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu landasan hidup. Tatkala dalam tatanan kehidupan beragama, patokannya juga Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam urusan ibadah, patokannya juga Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam urusan kemasyarakatan, patokannya juga Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam urusan bisnis dan usaha, patokannya juga Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam urusan ini, dalam urusan itu, patokannya juga Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Islam ini sempurna. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam agama Islam dengan sempurna. Itu in'tasamtum bihi. Kalau kalian mau berpegang teguh kepada keduanya. Janjinya Rasulullah SAW, kalau kalian mau berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka lan tadhillu abada. Kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah dan sunnati. Kitabullah
itu adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas, dan itu yang ada di tengah-tengah kita. Karena orang yang menyandarkan kepada Islam, Al-Qur'annya itu sama, kecuali satu orang. Orang yang ngaku muslim, Al-Qur'annya sama. Semua sekte Islam, apapun itu jenenge, apapun itu modele, Al-Qur'ane padha. Kecuali satu. Satu kelompok, uwane kelompok sitok iki. Al-Qur'ane gak padha. Siapa? Syiah. Syiah itu Al-Qur'ane gak padha. Ini sampean itu ketemu nunggah sat, aku di kanca Syiah Al-Qur'ane padha. Ngadepi wong kelompok sitok iki paling repot. Karena mereka punya ajaran namanya taqiyah. Taqiyah itu bunglon. Pokoknya melok kanca. Jadi tergantung kondisi. Sulit untuk bisa dideteksi. Makanya untuk mengetahui ajaran asli mereka enggak bisa dari ucapannya orang-orang zaman sekarang. Harus kita rujuk kepada kitab asli mereka. Kitab-kitab asli orang-orang Syiah. Dan maklum dalam akidahnya orang Syiah, Al-Qur'an yang sekarang itu bukan Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada Jibril kepada Muhammad. Wis direvisi oleh, kata mereka, oleh Abu Bakar, Umar, Utsman. Bahkan salah satu di antara, bahkan di kalangan Syiah itu ada satu kitab kondang. Yani di kalangan Syiah itu ada satu kitab kondang namanya Faslul Khitab fi Tahrifi Kalami Rabbil Arbab. Yani penjelasan tuntas bahwa firman Allah telah dimodifikasi, telah dirubah-rubah. Dan di kitab itu disebutkan ayat apa saja yang hilang, ayat apa saja yang ganti, surat apa saja yang hilang, surat apa saja yang ganti. Contoh, kata mereka dalam Al-Quran itu ada satu surat namanya Suratul Imamah, surat Imamah hilang. Contoh yang lagi, dalam Alam Nasyrah itu ada satu ayat hilang. Alam Nasyrah itu kan Alam Nasyrah laka sadrak wadana angka wizrok, sampai akhirnya. Itu kata mereka ada satu ayat hilang. Ayat yang hilang itu waja'alna 'aliyan sihrok, dan kami jadikan Ali sebagai mantumu. Waja'alna 'aliyan sihrok. Iku wong-wong Syiah itu arepe bujuki tapi yo gak patek pinter. Ini ora patek pinter. Yo nek kawan bujuki itu latihan lho ben pinter bujuki. Jadi gak patek pinter. Kenapa gak patek pinter? Ali itu nikah sama Fatimah kapan? Pasca Badar. Setelah perang Badar. Itu nikah sama Fatimah. Sedangkan Alam Nasyrah itu turun? Turun di Mekah. Alam Nasyrah itu surat Makkiyah, turun di Mekah. Jadi seandainya Alam Nasyrah laka sadrak itu ada waja'alna 'aliyan sihrak, kami jadikan Ali sebagai mantumu. Jadi kami jadikan Ali sebagai mantumu. Maka enggak akan ada cerita-cerita heroik tentang pernikahan Fatimah radhiyallahu anha. Tentang pernikahan Fatimah radhiyallahu anha. Tidak mungkin Abu Bakar kemudian maju ngelamar. Dan seandainya Abu Bakar nekat ngelamar, jawabannya Rasulullah kan mesti nyempong enak toh. Lu ayat ikan waja'alna 'aliyan sihrok Thomas mas. Jadi tapi kok Rasulullah jawabannya gak gitu? Rasulullah jawabannya kan innaha lasaghira. Abu Bakar Fatimah sejak cilik. Padahal gak cilik loh. Fatimah itu pada waktu nikah itu seperawan tua. Umurnya 18. Lu 18 seperawan tua Ustaz. Iya 18 itu zaman itu perawan tua. Saiki lah perawan kecilian. Kalau oleh nikah malahan di pengadilan sih. Sekarang kan kalau 18 masih ke pengadilan toh. Sekarang nikah itu kan 19, meskipun perempuan. Ini pernikahan di zaman itu, lumrah itu umur 15, 14-15 itu nikah. Lumrah nikah di zaman itu, sing wedok itu umur 14-15 nikah. Ini pitulas, menurut wis perawan tua, pitulas, 14 perawan tua. Zaman itu loh, ini zaman itu. Makanya Rasulullah SAW, tatkala nikah dengan Hafsah, umurnya Hafsah berapa? Umurnya Hafsah 17.
Umniyah Hafsah 17 dan itu serondo. Itu janda. Tatkala Rasulullah SAW menikahi Sofiyah, umurnya Sofiyah seingat anak 18. Itu pun sudah janda. Sudah janda. Tatkala Rasulullah nikah dengan Zainab, seingat anak umurnya 19. 19 atau berapa gitu. Itu pun sudah janda. Jadi umur wolulah songolah itu pada rondo. Teman itu. Saya kira bocah cili. Saya kira bocah cili. Jadi Fatimah, tatkala nikah dengan Ali, itu umurnya 18. Seingat anak umurnya 18. Padahal sebelumnya beberapa bulan yang lalu itu dilamar oleh Abu Bakar. Rasulullah mengatakan innaha lasuhairah. Yani Abu Bakar, Fatimah sik cilik. Ciri sopo cilik? Ya wis perawan tua, hanya itu bahasa lunaknya Rasulullah, isyaratnya Rasulullah untuk menolak Abu Bakar. Umar maju, jawabannya Rasulullah sama. Baru kemudian yani Ali yang dinikahkan Fatimah oleh dengan Ali bin Abi Thalib. Semacam itulah. Jadi itu dengan kepada mereka semua kaum muslimin yang ngaku Islam, sekte apapun, aliran apapun, Al-Qur'ane podo kecuali satu orang, satu kelompok namanya Syiah. Syiah apapun. Karena Syiah itu sendiri terpecah menjadi 70-an golongan. Mulai dari Syiah kelas tertinggi, Syiah Sabaiyah, dan Syiah ini serawono wujute. Sampai Syiah paling rendah, Syiah paling lunak, Syiah Zaidiyah. Syiah yang paling puncak itu yang ngakui kalau Ali itu Tuhan. Dan Syiah ini wis punah. Wis jadi makhluk punah. Syiah jenis ini sudah enggak ada. Namanya Syiah Sabaiyah. Syiah penganut Abdullah ibn Sabah. Syiah yang paling puncak sekarang, yang kesesatannya puncak sekarang adalah Syiah Itsna Asyriyah Imamiyah. Syiah Iran yang sekarang. Syiah Iran itu Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah. Syiah 12 imam. Lah, Syiah sendiri itu ada kelompok-kelompok macam-macam gitu. Yang paling lunak dalam ajaran loh ya, gak wong. Yang paling lunak dalam ajaran itu adalah Syiah Zaidiyah. Ini Syiah Zaidiyah. Tapi rata-rata Syiah itu mengakui, terutama Syiah Itsna Asyriyah, mengakui bahwasanya Al-Qur'an yang sekarang bukan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fisal Bainal Milali wan Nihal, Al-Fisal fil Milali wan Nihal, penjabaran tentang sekte-sekte keislaman. Pada waktu beliau membicarakan tentang masalah Al-Qur'an itu kitab yang terjaga. Al-Qur'an itu kitab yang tidak mungkin terkotori. Maka ada orang-orang non-muslim yang ngomong sama Ibnu Hazm, siapa bilang katanya Al-Qur'an itu enggak ternoda? Jadi Al-Qur'an juga ternoda kayak Taurat dan Injil. Kata siapa itu? Kata orang-orang Syiah. Itu siapa? Kata orang-orang Syiah. Mereka mengatakan Al-Qur'an itu wis apa? Dirubah. Kata Ibnu Hazm rahimahullah, beliau mengatakan laisu bi muslimin. Wong Syiah itu enggak kaum muslimin kok. Orang mereka itu bukan kaum muslimin. Itu yang pertama. Tapi ada model lain yang mereka itu mengatakan bahwa ada wahyu Allah selain Al-Qur'an yang turun kepada nabinya. Ini siapa? Orang-orang Ahmadiyah. Orang-orang Ahmadiyah itu meyakini wahyu Allah yang jadi pegangan itu dua. Satu Al-Qur'an yang turun sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kitab wahyu yang turun pada nabi mereka, Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad. Judulnya apa? Kok judulnya apa? Jenengnya apa? Kitab At-Tadhkirah. Yani kitab, yani At-Tadhkirah. Tadhkirah itu mirip-mirip, yani sebangsa wahyu yang mereka akui sebagai wahyu ya. Yang mereka akui sebagai wahyu yang turun sama nabinya. Jika Nabi Musa itu duwe Taurat, Nabi Isa duwe Injil, Nabi Dawud diturunkan Zabur, Muhammad diturunkan Al-Quran, Mirza Ghulam Ahmad diturunkan Tadhkirah. Ana pernah
Ana pernah tahu wujudnya tadzkirah. Tapi ora duwe. Nyungkang opo duwe? Iya, nyungkang opo? Kang opo punya? Pernah tahu ana wujudnya di kantor di mana ya? Di Jakarta dulu masih kuliah. Ana pernah lihat kitab tadzkirah. Yang penting ya, ikhwan. Al-Qur'anul Karim itu yang pertama. Al-Qur'anul Karim yakni itu yang pertama. Baik. Dan tidak ada yang menyelisihi ini kecuali orang-orang Syiah. Kecuali orang-orang Syiah. Yang kedua, wasunnati dan sunnahku. Dan sunnahku. Apa itu sunnahku? Apa itu sunnahku? Sunnahku itu adalah ma'ulifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa takrir. Segala sesuatu yang disandarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, baik itu ucapannya beliau, baik itu apa? Baik itu ucapannya beliau, baik itu perbuatannya beliau, baik itu persetujuan beliau. Dan ini bahasa ini panjang, enggak usah dibahas lah. Karena itu ilmu tersendiri. Pokoknya segala sesuatu yang dikatakan itu dari Rasulullah. Bisa jadi itu adalah ucapan beliau. Seorang sahabat mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Berarti ucapan beliau. Perbuatan beliau, ada seorang sahabat mengatakan, saya melihat Rasulullah melakukan ini, melakukan itu. Itu berarti perbuatan beliau. Takrir beliau, persetujuan beliau, maknanya adalah saya melakukan ini di depan beliau dan beliau tidak komentar. Maknanya beliau itu adalah setuju. Beliau itu tidak komentari. Itu namanya sunnah beliau SAW. Dan sunnah beliau itu bagian dari wahyu. Sunnahnya beliau itu bagian dari wahyu yang diterima oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Allah berfirman, "Wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha," di awal-awal surat An-Najm. "Wa mayantiqu anil hawa," dan tidaklah Muhammad itu bicara karena hawa nafsu. "In huwa illa wahyu yuha," semuanya karena wahyu yang diwahyukan kepadanya. Makanya dulu Abdullah ibn Amr ibn As itu satunya sahabat itu yang paling pintar nulis ku cemopet. Dan beliau kemana-mana itu gawa tulisan, gawa alat tulis. Apapun yang didengar oleh beliau dari Rasulullah SAW itu ditulis. Makanya Abdullah Abu Hurairah itu merasa menang dengan semua para sahabat kecuali kepada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As. Karena dia nulis, aku reso nulis. Dia nyatet, aku reso nyatet. Tapi sayang, buku tulisannya Abdullah bin Amr bin As gak kedeteksi sampai sekarang. Itu kalau ketemu akan menjadi hadis level tertinggi. Karena yang ngumpulkan sahabat. Dan ini Bukhari kan isek papat sanatnya. Bukhari, ini Bukhari ya, 1, 2, 3 sahabat dari Rasulullah. Lah kalau kitab itu ketemu, maksudnya kitab tulisannya Abdullah bin Amr bin As itu namanya As-Sahifatus Sadiqah. Namanya As-Sahifatus Sadiqah. Ini ketemu, dan benar-benar itu adalah tulisan Abdullah bin Amr bin As yang belum tidak ada perubahan sama sekali, maka itu akan menjadi kitab hadis tertinggi. Tapi kitab itu ditakdirkan oleh Allah gak kedeteksi. Di mana tempatnya? Bicara tentang masalah dunia-dunia, kitab yang gak terdeteksi awan itu ngeri. Karena banyak kitab itu yang hilang. Kitab yang ada itu banyak, yang hilang mungkin lebih banyak. Tahu Imam Ibnu Aqil? Imam Ibnu Aqil itu seorang ulama ternama dalam fikih Hambali. Ahli fikih, ahli usul. Beliau itu mempunyai satu kitab namanya Kitabul Funun. Kitabul Funun itu ya kitab macam-macam di sini. Kitab ini 800 jilid. Kitab itu sekarang ditelusuri oleh para ulama gak ketemu.
ada beberapa ulama yang katanya menemukan 1-2 jilid, tapi 800 jilid itu di mana lengkapnya? Enggak kedeteksi. Jadi enggak kedeteksi. Ini jangankan baca. Wong di mana kitab itu berada aja enggak ketemu. Di mana kitab itu berada enggak ketemu. Kembali ke kajian kita. Apa tadi? Ya. Abdullah bin Amr bin Asyid nulis semua yang disampaikan oleh beliau ditulis. Nah, para sahabat itu komentar. Komentari ya rada enak. Para sahabat itu komentar. Dul. Sampai ini kupinya tau. Mosok semua ini sampaikan Rasulullah itu ditulis. Rasulullah itu kan ya menungso biasa. Kadang-kadang nesu, kadang-kadang sedih, kadang-kadang seneng. Ya bisa jadi pada waktu beliau marah, pada waktu beliau sedih, pada waktu beliau seneng itu ada kata-kata yang keprucut. Keprucut itu loh, keprucut itu bahasanya apa? Ada yang keprucut ngomong. Abdullah tuh sedih gitu. Karena apa ya, kebiasaannya tiap hari itu ternyata dikomentari gak enak sama teman-temannya. Akhirnya beliau sowan menghadap sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu menceritakan semua yang disampaikan oleh para sahabat tadi. Apa komentarnya beliau sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Uktub ya Abdullah, fama kharaja min hadzal fam illa haq." Tulis wahai Abdullah, tidak ada satupun yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Tidak ada satupun yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Jadi sabda beliau adalah bagian dari wahyu. Karena wahyu yang diterima oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu ada tiga. Al-Quran, hadis qudsi, sama hadis nabawi. Jadi wahyu yang diterima oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu ada tiga. Al-Quranul Karim, hadis qudsi, yang ketiga hadis nabawi. Al-Quranul Karim itu yang datang dari Allah, lafadznya dan maknanya. Dan Allah menjadikannya sebagai hukum khusus sebagai Al-Quranul Karim. Lafadznya oleh Allah disampaikan ke Jibril, oleh Jibril dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah menyampaikan kepada kita apa adanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan kepada kita apa adanya tentang wahyu tersebut. Apa adanya tentang wahyu tersebut. Baik. Itu Al-Quranul Karim. Yang kedua, hadis nabawi. Hadis nabawi itu yang wahyu adalah maknanya. Jadi maknanya diilhamkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu diungkapkan oleh Rasulullah dengan bahasa beliau sendiri. Makanya lafadznya disandarkan kepada beliau, tapi maknanya itu di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya enggak mungkin salah. Karenanya enggak mungkin salah. Beliau itu tiba-tiba ngerti atau dibisiki oleh Jibril, tiba-tiba tahu. Jadi saat awal-awal Rasulullah SAW itu masih di Mekah, itu kan wong Arab Mekah itu risih, jengkel gitu dengan dakwahnya beliau. Kepengin cari piye carane menghentikan dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ngerti ini, mereka itu wong enggak ngerti wahyu, wong Mekah itu kan enggak ngerti wahyu. Tapi mereka ngerti kalau enggak jauh dari mereka di kota Yathrib, di negeri Yathrib, itu ada orang-orang Yahudi yang mereka juga punya nabi. Akhirnya mereka berangkat, wong Mekah itu ada beberapa orang itu budalnya Yathrib. Ini masih sekitar tahun ke-5 atau tahun ke-6 kenabian. Jauh sebelum hijrah. Mereka berangkat ke kota Mekah ngomong, di negeriku ana wong ngaku-ngaku dari nabi. Nabi ya cara ngadep ini. Wong Yahudi itu akhirnya ngomong, tanyakan kepada dia tiga hal. Kalau bisa jawab, berarti dia nabi. Kalau enggak bisa jawab, terserah sampean apakno. Nek iso jawab, berarti dia nabi. Nek enggak iso jawab, berarti dia pembohong. Terserah apakno. Apa itu pertama? Tanyakan kepadanya, makanan pertama penduduk surga. Awwalu ta'ami ahli jannah. Makanan pertama penduduk surga. Yang kedua, kenapa anak itu kok kadang-kadang mirip bapak, kadang-kadang mirip ibu? Kenapa anak itu kadang-kadang mirip bapak, kadang-kadang mirip ibu?
Yang ketiga, tanyakan kepadanya tentang kisah seseorang yang pernah menguasai negeri timur dan negeri barat dunia. Mulai wong-wong Mekah ku sawan nang duwe senjata to? Mulai sampai di kota Mekah menghadap sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mengatakan, "Muhammad, aku duwe takonan. Jawaban, yo. Makanan penduduk surga yang pertama kali itu apa?" Rasulullah gak ngerti jawabannya. Spontan dibisiki oleh Jibril. Lalu beliau mengatakan, "Kabitul hut." Atine iwak. Hut itu bisa bermakna ikan paus, bisa bermakna iwak, iwak biasa. Kabitul hut, atine iwak. Kok atine iwak atau sat gak enak? Yen gak enak kok atine iwak donya, atine iwak akhirat embo, ora ngerti. Kabitul hut. Yang kedua, kenapa anak itu kok kadang-kadang mirip bapak, kadang-kadang mirip ibu? Dijawab oleh Rasulullah SAW dengan jawaban yang panjang. Kemudian yang ketiga, ceritakan kepada kami tentang satu orang yang pernah menguasai timur dan barat. Nah, tatkala itu Rasulullah mengatakan, gak ngerti toh sapa karep. Jibril gak jawab-jawab. Gitu. Akhirnya beliau mengatakan, sesuk tak jawab. Sesudah enten, gak ketemu-temu dong. Kata kata kau Jibril. Gak datang. Begitu datang, wahyu pertama turun itu teguran. Wala takulan li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Kamu itu kalau ngomong, ojo ngomong aku tak lakoni sesu. Ngomong insyaallah. Lalu turunlah ayat tentang cerita Dzulqarnain. Tentang cerita Dzulqarnain. Jadi yang disampaikan oleh beliau itu bagian dari wahyu. Jadi yang wahyu itu maknanya, lafadznya ada lafadznya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, antara keduanya. Bukan Al-Qur'an, bukan pula hadis nabawi. Apa itu? Hadis qudsi. Sebagian istilah para ulama hadis ilahi. Hadis ilahi. Istilah yang kondang hadis qudsi. Sebagian ulama mengatakannya, mengistilahkannya hadis ilahi. Hadis ilahi. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang masalah hadis qudsi. Pendapat yang paling menenangkan hati, yang lebih saya pilih adalah hadis qudsi itu lafadznya dari Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dia seperti Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu punya nilai khusus yang tidak dimiliki oleh hadis qudsi, tapi itu juga firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan hadis qudsi itu kan lafadznya Qala Allah ta'ala. Rasulullah bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma al nafsi. Dan begitu juga dengan hadis-hadis yang lainnya. Itu bagian dari, itu ini bagian dari wahyu. Baik. Para jamaah yang dimulakan oleh subhanahu wa ta'ala. Sebentar. Masih ada beberapa hal yang ingin anda sampaikan berkaitan dengan di sini. Jadi, Al-Quran dan As-Sunnah itu pedoman hidup yang dijanjikan oleh beliau. Kalau kalian i'tasamtum bihi, kalau kalian mau berpegang teguh kepadanya, enggak akan pernah tersesat. Enggak akan pernah tersesat. Dan mana berpegang teguh tadi adalah apa? Mempelajarinya, mengamalkannya, dan menjadikannya sebagai landasan hidup dalam semua sisi kehidupan. Lah, pertanyaan yang penting banget adalah bagaimana caranya kita itu bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai landasan hidup. Ini butuh ilmu namanya istimbat. Mengambil faedah, mengambil hukum, mengambil pelajaran. Dan ini masalah kedua kita bahas pertemuan depan insyaAllah. Karena ya ikhwan, kesesatan sebagian kaum muslimin, kesalahan sebagian muslimin itu pada dua titik. Satu, pada masalah landasannya yang beda. Satu, pada masalah landasannya yang beda. Landasan beragamanya yang beda. Itu yang pertama. Dan ini yang saya ceritakan tadi adalah Syiah, contoh. Karena mereka jadi punya Al-Quran, bukan Al-Quran kita. Dan mereka
punya hadis bukan hadis kita. Kita bahas nanti insyaallah. Begitu juga dengan beberapa kelompok kaum muslimin itu punya landasan yang berbeda.

dalam manhaj. Tuluskan niat dalam dakwah. Luruskan niat dalam mencari ilmu. Hadis yang kita pelajari adalah, kalau mau menjadi ahli sunnah yang sejati, pegang teguhlah warisannya beliau SAW, Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi betapa banyak orang itu sama-sama Al-Quran, sama-sama As-Sunnah, ternyata kok salah. Ternyata kok menyimpang. Masalahnya pada masalah pemahaman. Cara memahami Al-Quran dan As-Sunnah, insyaAllah kita pelajari pertemuan depan. Bi'idzni Rabbina tabaraka wa ta'ala. Yani, kenapa? Ya karena Al-Quran dan As-Sunnah itu bahan baku. Dikawa ngalur ya iso, dikawa ngidul ya iso. Dipakai pemahaman, digunakan pemahaman begini bisa, dipakai pemahaman begitu juga, juga bisa. Harus kita pahami, mana pemahaman yang itu bisa ditolelir, sehingga meskipun kita berselisih, wajib saling menghormati dan jangan keluarkan dari ahlu sunnah. Dan mana pemahaman beda yang sampai mengeluarkan orang dari ahlu sunnah. Tidak semua yang berselisih faham dengan kita dikeluarkan dari ahlu sunnah. Dan tidak semua ditoleransi sebagai barisan ahlu sunnah. Itu butuh ilmu dan butuh pemahaman yang tepat. Jangan sebagaimana, jangan sebagai, yani jangan menjadi orang-orang yang bentar-bentar tahzir, bentar-bentar tahzir, beda titik tahzir, beda titik tahzir, pijian ngono lho, urip kok koyo ngono. Ini mudah mengeluarkan orang dari al-sunnah. Gara-gara ini sitok tasbihan pakai ini, sitok pakai tasbih ngono ku. Ka al-sunnah. Pijian ngono. Ini gara-gara sitok kunut, sitok kunut jenenge ka al-sunnah. Dan macam-macamnya. Itu butuh kajian tersendiri. Kita bahas pada babnya insyaallah. Pertemuan depan. Nah, kita fokuskan sekarang pada masalah penyimpangan karena sebab yang pertama, yaitu beda landasan. Beda landasan. Nih. Apa saja kira-kira titik-titik penyimpangan karena beda landasan? Pertama saya katakan tadi, ada beberapa model penyimpangan syariat karena beda di dalam landasan beragama. Yang pertama, ya bukan Al-Quran kita. Dan ini satu-satunya apa? Orang-orang Syiah yang kita bahas tadi. Yang kedua, punya kitab suci lain selain Al-Quran. Punya kitab suci lain selain Al-Quran. Dan ini satu-satunya orang Ahmadiyah. Sebagaimana dulukan Ahmadiyah itu juga ngaku apa? Ngaku ahli sunnah, ngaku muslim. Jadi ngaku muslim, kok ngaku ahli sunnah. Ngaku muslim. Tapi mereka punya kitab suci lain selain Al-Quran. Baik. Yang ketiga, hadisnya bukan hadis kita. Jadi kitab hadisnya bukan kitab hadis kita. Dan satu-satunya sekte Islam yang model ini hanya satu juga, dan dia adalah orang Syiah. Dan makanya kita itu mengatakan Syiah itu agama di luar Islam. Kenapa? Al-Quran ini bedo, hadisnya bedo. Al-Quran ini bedo, hadisnya bedo. Kok bedo Ustaz? Iya, karena hadis dalam ahlu sunnah itu yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam titik. Yang ma'sum terjaga dari kesalahan. Enggak mungkin ngomong salah, enggak mungkin berbuat salah, itu hanya satu orang, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang lain ada kemungkinan salah dan pasti salah. Kullu bani Adam khata, semua bani Adam itu pasti salah. Tapi dalam kajian Syiah hadis itu enggak begitu. Tapi ma'udhifa ilan nabiyyi wal a'immah, yang disandarkan kepada Rasulullah dan kepada para imam. Karena dalam pandangan mereka, imam-imam 12 itu maksum dari kesalahan. Gak mungkin salah. Dan mereka kitab hadisnya

0: bukan Sahih Bukhari Muslim, Bukhari Sahih Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, bukan. Tapi mereka kitab hadisnya itu kitab lain. Ada yang namanya Al-Kafi, ada yang namanya Malayasa'ul Faqihu Jahluh, ada namanya kitab ini, kitab ini, kitab ini. Itu stratanya adalah kayak Sahih Bukhari Muslim dan Sunan Arba. Dan Sunan Arba. T. Yang ketiga ya, Huan. Yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat ya. Titik kesalahan dari masalah ini, masalah landasan ini. Ada sebagian kaum muslimin itu yang landasan beragamanya pakai ru'ya. Pakai ru'ya, pakai mimpi. Ngipi ketemu Nabi itu jadi dalil. Ngipi ketemu Nabi itu jadi dalil. Mimpi ini bagian dari satu masalah penting namanya mukasyafah. Bahas musyakat sama itu panjang sih, tapi singkat saja. Mukasyafah itu dalam istilah sebagian orang-orang sufi itu adalah Allah membuka kasyaf. Allah itu kasyaf. Allah itu membuka tabir. Sehingga bisa ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqlatan wa manaman. Bisa ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik pada waktu masih hidup, baik langsung maupun lewat mimpi. Dan yang disabdakan oleh beliau langsung itu atau lewat mimpi itu jadi landasan hukum. Itulah mukasyafah. Makanya kadang-kadang itu agak rumit berbicara tentang masalah ini. Suatu hari dulu di awal-awal bulan Rajab, dulu sekali, sudah lama kejadian ini, masih zaman Majalah Al-Furqan, saya urip, saya ikut mati, dikubur. Majalah itu saya urip dulu. Itu salah satu asatidah, lupa nah siapa asatidah itu yang bahas tentang masalah tentang amalan bulan Rajab. Beliau tatkala itu mengatakan di situ bahwasanya semua dalil Rajab itu dhaif, lemah. Dinukil dari Ibnu Hajar, dinukil dari para ulama-ulama yang lain. Pemiratnya tatkala itu kan anak. Sehingga orang protes itu ya ke HP yang saya pegang. Ada salah satu orang itu protes. Dia mengatakan, "Ustaz, bagaimana mungkin amal bulan Rajab itu enggak ada padahal itu disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin." Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Anda katakan tatkala itu hadis-hadis yang ada dalam Ihya tentang keutamaan Rajab itu banyak yang dhaif. Beliau ngamuk, katakan, "Bagaimana mungkin kita katakan hadis yang disebutkan Imam Ghazali itu dhaif padahal beliau adalah alim ternama dalam ini, dalam usul fikih, dalam fikih, dalam ini. Anda katakan, tidak ada seorang pun yang mengingkari keimamahan Imam Ghazali. Tidak ada seorang pun yang mengingkari kemuliaan Imam Ghazali. Tidak ada seorang pun yang mengingkari keilmuan Imam Ghazali. Lah iya, Ustaz. Imam Ghazali itu punya kitab ini. Kita sebutkan kau bab ya. Aku ya tak jawab roto-roto. Wayang ono. Semua kitab yang antum sebutkan ada di ana. Ini ada di ana. Maksudku hatiku itu ada di Maktabah Syamilah. Dua ya orang. Maksud hatiku tadi kali itu punya tapi di Maktabah Syamilah. Ini. Terus kok begitu, Ustaz? Sekarang ginilah. Antum jenengan punya Ihya? Antum punya Ihya Ulumuddin? Iya. Kitab Ihya itu ditakhrij oleh Al-Imam Al-Iraqi, Zainuddin Al-Iraqi. Beliau lah yang mengatakan bahwa hadis-hadis Ihya itu banyak yang dhaif. Hadis-hadis Ihya itu banyak yang dhaif. Sekarang coba cek kitab Ihya antum tentang masalah bulan Rajab. 1 jam, 2 jam kemudian dia itu WA lagi. Anda katakan, "Gimana, Ustaz?" Bukan sekedar dhaif, batil. Kata Iraqi, hadisnya batil. Jadi batil itu di level lebih parah dibandingkan sekedar dhaif. Beberapa hadisnya itu batil. Lo tau? Akhirnya dia ngomong, "Lo, Ustaz, lebih alim mana antara Ghazali sama Iraqi? Aku ya rotok-rotok jawabane piye ngene iki. Lebih alim mana antara Ghazali dengan Iraqi? Ana katakan dari sisi ilmu mana? Kalau dari sisi fikih, ana katakan Ghazali lebih alim. Dari sisi usul fikih, Ghazali lebih alim. Dari sisi ilmu adab dan akhlak, Ghazali lebih jago. Tapi dari sisi hadis, Al-Iraqi lebih pintar. Bukankah beliau sendiri yang mengatakan inna bidha'ati fil hadisi musjah, bahwasanya bekalku dalam ilmu hadis itu kurang, titik gitu ya, enggak semacam ilmu yang lain. Beliau tadi kali itu mengatakan itu cuma tawadhu, Ustaz. Tawadhunya Imam Ghazali. Okelah. Sekarang kitab Ihya di tangan antum. Tahqiqnya Al-Iraqi di tangan antum. Al-Imamul Iraqi menyebutkan sisi-sisi kelemahan hadis Ihya satu persatu. Sekarang coba bantah satu persatu. Sama-sama kita pegang Ihya sekarang. Ya kan menyesuaikan sebuah hadis itu enggak mesti pakai ilmu mustalah hadis, Ustaz. Nah, iki rotot-rotot ngene iki. Enggak mesti pakai ilmu mustalah hadis. Ana tanya, terus pakai apa lagi? Pakai muka syafa.
1: Duh rek, pakai muka syafa. Sing muka syafa tak aku lemes aku. Ini.
0: Pakai muka syafa. Ana coba pancing. Muka syafa jenis apa yang antum inginkan? Bisa jadi toh Imam Ghazali itu ketemu langsung sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau ngambil langsung hadis ini dari beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga semua paparan sanad itu jadi enggak ada fungsinya karena Imam Ghazali langsung mengambilnya dari Rasulullah. Aku langsung tak tulis. Ya sudah Ustaz. Hadza firaqu baini wa bainak. Sudah Ustaz, selesai sampai di sini diskusinya. Anda sudah mentok kalau harus bicara mukasyafah. Karena antum meyakini mukasyafah, sedangkan ana menolak mukasyafah jenis itu. Mukasyafah ana yakini. Beliau mengatakan, Ustaz, antum menolak mukasyafah? Mukasyafah ada. Ana mengakuinya. Tapi bukan jenis itu. Gak ada mukasyafah jenis yang antum mengatakan itu. Sudah sampai sini aja diskusinya. Kalau posisi antum dekat, ana mau ketemu. Antum di mana? Di Aceh. Duh, ajar ya. Ini Aceh adomen. Kalau jenengan ke Aceh, Ustaz mampir. Mana? Ayo kak tu pernah ke Aceh aku. Anu maunya itu kalau dekat mau tak parani, tak jadi susi. Nyenda tak jadi. Karena dilihat dari modal diskusinya orangnya itu berarti terbuka, open. Orangnya itu bisa diajak diskusi yang enak gitu. Dan begitu tuh anak seneng dengan orang-orang yang semacam itu karena berarti kalau sampai nerima dengan ilmiah, bukan pokoknya itu repot. Bicara muka syafa pakai WA. Ya lemes jariku. Itu butuh pembicaraan yang panjang, butuh analisis yang panjang. Membicarakan tentang masalah mukasyafa dan macam-macam. Akhirnya wis, ya Ustaz. Yani hadza firaqu baini wa bainik. Ini dan selanjutnya. Lah, masalahnya ya akhwan. Satu masalah di titik mukasyafa. Mukasyafa itu kasyf itu terbukanya tabir ghaib. Terbukanya tabir ghaib dan itu ada. Dan itu ada. Tapi berderajat, bertingkat-tingkat, berlevel-level. Tapi kalau mukasyafa jenis kayak tadi, itu ruwet. Apalagi mukasyafa sampai ketemu dengan Rasulullah SAW. Makanya enggak jenengan kalau melihat ceramah-ceramah saudara-saudara kita dari kalangan Nahdliyin. Itu kan kadang-kadang sering tau ngomong-ngomong semacam itu. Jadi kiai itu pernah ketemu sama Rasulullah, kiai itu pernah ketemu sama fulan, kiai itu pernah ketemu sama apa, kiai itu pernah pernah melihat malaikat. Itu namanya mukasyafa dalam dunia mereka, dalam dunia sufi. Dan itu jadi landasan hukum. Itu jadi landasan hukum. Anda bertegas saya tentang Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Ghazali itu imam hujjatul Islam, alim alama. Tidak ada seorang pun yang mengingkari keilmuannya Ghazali rahimahullah. Barang siapa yang mengingkari keilmuan Ghazali, mungkin gak ngerti ilmu, mungkin gak ngerti Ghazali. Imam Ghazali seorang alim terkemuka. Tapi tidak ada seorang pun yang enggak salah. Dan kesalahan beliau di titik yang Anda sebutkan tadi. Siapapun yang kenal Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Al-Basit, dalam kitabnya Al-Wasit, dalam kitabnya Wajiz, akan ngerti siapa Ghazali rahimahullah. Kitabnya Al-Mustasfa adalah rujukan nomor satu ilmu usul fikih. Yani kitabnya Al-Mustashfa, Mustashfa Al-Ghazali rahimahullah, itu adalah rujukan papan atas ilmu usul fikih. Dan kita beliau Al-Wajiz ada rujukan papan atas fikih madzhab Syafi'iyah. Makanya sebagian teman-teman itu kebablasan. Tatkala bicara Imam Ghazali rahimahullah, seakan-akan Imam Ghazali itu hanya punya Ihya Ulumuddin tok. Ihya Ulumuddin itu salah satu dari kitab beliau. Ini dari yakni kitab kitab beliau. Dan sampai detik ini tidak ada kitab dalam masalah adab akhlak tazkiyah yang di atas Ihya Ulumuddin sampai detik ini. Adapun kesalahan beliau itu yang perlu yakni untuk dikenali, diwaspadai, bukan dengan membuang kitab Ihya Ulumuddin. Bukan dengan membuang kitab Ihya yakni Ulumuddin, tapi saya katakan jangan mempelajari kitab itu kalau tidak didampingi oleh masyayikh yang kenal tentang kitab tersebut. Kalau bagi orang-orang yang enggak mengenali isi dalamnya, pelajari yang lain. Oleh karena itu ya, Al-Imam, kok tadi ngelantur-ngelantur ke sini, serba pula. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, Abdurrahman Ibnul Jauzi, penulis Talbis Iblis, tatkala melihat kemuliaan, keagungan, keutamaan Ihya Ulumuddin, tapi di situ ada banyak hadis yang dhaif, ada banyak hadis yang lemah, maka beliau berusaha untuk mengambil kemuliaan kitab Ihya dan berusaha untuk menghindari kesalahan kitab Ihya. Dan itu wajar, tidak ada satupun kitab di muka bumi kecuali ada benar ada salahnya, kecuali Al-Qur'anul Karim. Akhirnya beliau menulis kitab yang sama. Masalah itu 90%-nya jiplak dari Ihya Ulumuddin. Kitab itu beliau kasih judul Minhaj Al-Qasidin. Minhajul Qasidin itu majilid. Minhajul Qasidin. Kitab Minhajul Qasidin inilah yang diringkas oleh Al-Imam Ibn Qudamah menjadi kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini adalah yang biasa dipakai oleh asatidzah kalau ngajarkan tazkiyatun nufus. Asatidzah kita kalau ngajarkan tazkiyatun nufus. Kitab Ihya Mukhtasar Ihya Ulumuddin, Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin itu putune Ihya Ulumuddin. Putune. Ini putu. Jadi Ihya Ulumuddin ditahdzib oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Mukhtas apa itu Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin itu diringkas oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Anda menemukan kitab baru? Kitab itu terbit zaman ini. Tapi belum punya kitabnya. Kitabnya dua jilid, bagus katanya para ulama, kitab itu sangat bagus. Judulnya Tahdzib Ihya Ulumuddin. Ditulis oleh Syekh Saleh Asy-Syami, salah satu murid Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi beliau itu Ihya Ulumuddin itu diambil apa adanya dan semua hadis yang lemah dibuang dari kitab tersebut. Jadi akhirnya menjadi kitab Ihya Ulumuddin yang diusahakan bersih dari yang semacam itu. Dan itu normal ya, Ahwan. Kalau begitu Ustaz, kenapa kok sok-sok ini dipakai? Loh, tafsir Ibnu Katsir juga nasibnya sama. Tafsir Ibnu Katsir itu loh, nasibnya juga sama. Di dalamnya masih ada beberapa riwayat yang dhaif, meskipun enggak separah Ihya. Makanya kan ada kitab-kitab ringkasan tahdzib tafsir Ibnu Katsir. Al-Imam Ahmad Muhammad Syakir, ahli hadis Mesir, itu mempunyai kitab Umdatu Tafsir. Kitab ini yang Anda baca pekanan kalau istayu. Ini Umdatu Tafsir fi tahdzibi tafsir Ibnu Katsir. Di mukaddimahnya beliau mengatakan tidak ada tafsir sebagus Ibnu Katsir. Tapi sayang, masih ada beberapa hadis yang dhaif, masih ada beberapa riwayat Israiliyah. Saya akan mencoba untuk metani yang itu saya buang dan jadilah kitab Umdah At-Tafsir. Dan itu normal dalam dunia ilmiah yang semacam itu. Yang terakhir, dalam masalah ini, yang terakhir, sebagian orang landasan dalam beragamanya itu akal. Landasan dalam beragamanya itu akal. Sehingga nek masuk menurut akalnya dia diterima, nek gak masuk diterima. Meskipun ini gak masuk ditolak. Meskipun itu datangnya dari Allah, datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Masalah ini butuh penjabaran yang panjang. Kita gandengkan masalah yang terakhir ini dalam pertemuan besok. Sallallahu subhanahu wa ta'ala tentang yakni memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi kajian kita sekarang pada kesimpulannya pada satu titik. Kesimpulannya pada satu titik. Bahwa landasan kita dalam beragama itu hanya dua. Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada yang tanya, Ustaz, lo kan ono ijma, ono kias, ono ngini, ijma, kias itu semuanya sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber utamanya Al-Quran dan As-Sunnah. Lah, nanti di bawah Al-Quran dan As-Sunnah itu ada ijma, ada kias, ada yang lain-lain. Kita bahas pertemuan depan. Bi'idzin Rabbina tabaraka wa ta'ala. Sudah jam 10. Ini apabila ada yang mau didiskusikan, monggo barakallahu fikum. Kalau tidak ada, ana tutup majelis. Monggo barakallahu fikum. Panjang Pak maksud itu Pak. Serapu ya? 10 menit ya, Anda minta waktu 10 menit. Jadi kita itu masih bahas global, gelondongan. Durung metani kasus, durung metani masalah permasalah. Jadi as-sunnah itu ada tiga. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Ada sunnah yaitu ucapan beliau, dan itu kajiannya terperinci dalam ilmu usul fikih. Ada sunnah namanya sunnah fi'liyah, perbuatan beliau yang tidak didukung ucapan. Jadi cuma ada bahasa, saya melihat Rasulullah berbuat demikian. Rasulullah itu pernah berbuat demikian. Gitu. Jadi para sahabat menceritakan perbuatan Rasulullah, dan di situ tidak ada ucapan beliau yang memerintahkan kita untuk mengamalkannya. Kalau ada perbuatan beliau dan ada ucapan beliau yang jadikan patokan, itu ucapan beliau. Yang ketiga sunnah takririyah. Sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu perbuatan yang dilakukan di hadapan beliau atau diketahui oleh beliau dan beliau enggak komentar. Enggak setuju, maksudnya enggak mengungkapkan persetujuannya, beliau juga tidak mengungkapkan penolakannya. Pokoknya diam ngono. Itu namanya takrir. Tapi kita sekarang sedikit perinci tentang apa? Sunnah fi'liyah. Perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah para jamaah sekalian, perbuatan beliau itu, yang saya maksud dengan perbuatan itu adalah perbuatan Rasulullah. Jadi murni yang di situ Rasulullah SAW tidak memerintahkan umatnya untuk melakukan. Murni perbuatan beliau. Dari mana kita tahu? Ya dari ceritanya para sahabat. Bahwasanya beliau berbuat ini, beliau berbuat itu, beliau berbuat ini, beliau berbuat itu. Itu ada macam-macam. Ada beberapa macam. Yang pertama, perbuatan beliau yang beliau lakukan jibillatan. Yang kedua, yang beliau lakukan yakni adatan. Yang ketiga, yang beliau lakukan ittifaqan. Yakni yang keempat, yang beliau lakukan ta'abbudan. Yang kelima, yang beliau lakukan ikhtisasan. Ini dibahas kapan lagi? Suwi lagi. Ini suwi lagi. Ringkas ya. Ringkas. Pertama, perbuatan beliau jibillatan. Jibillatan itu beliau melakukan itu karena beliau itu menungso. Seandainya beliau itu malaikat, tidak akan melakukannya. Itu jibillah. Jibillah itu beliau melakukan karena beliau adalah tercipta sebagai. Jadi jubila sebagai manusia. Tercipta sebagai manusia. Koyok, yuk mangan, minum, tidur, istirahat. Kenapa mas sampe mangan mas? Sunnahnya Rasul. Ora usah sunahnya Rasul, sampean gak kono sunah Rasul imangan kok gak mangan mati. Jadi bukan sunah makan itu bukan sunahnya Rasul. Yang masuk sunahnya Rasul itu tata cara makan, tapi mangannya sendiri itu enggak. Karena Rasulullah makan karena beliau manusia. Karena beliau itu manusia. Makanya para ulama kita mengatakan la taklifa fil umuril jibiliyah. Gak ada syariat dalam perkara jibiliyah. Jadi fisiknya Rasul itu tidak ada syariat. Rasulullah itu wonge gak jangkung, gak pendek tapi tengah-tengah. Apakah termasuk sunnah? Nek wong iku pendek kemudian piye carane ben rada dhuwur ngono. Sunnah Rasul itu beliau gak pendek, rada dhuwur. Lah apakah termasuk sunnah? Kalau wong iku dhuwur jangkung piye carane rada pendek dipukuli atau piye ngono ben rada pendek iki. Enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kulitnya enggak hitam, enggak putih. Kulitnya beliau itu putih-putih, semu merah. Sedikit ada warna merah di keputihannya. Apakah termasuk sunnah wong iki kulite hitam terus piye carane ngono ben putih? Enggak. Karena itu jibillah. Jadi tidak ada sunnah yang berkaitan dengan masalah itu. Yang kedua, ada perbuatan Rasulullah SAW yang dilakukan karena kebiasaan masyarakat sekitar. Perbuatan beliau yang dilakukan karena kebiasaan masyarakat sekitar. Contoh, beliau itu bendino ini makan roti. Bendino ini mangan kurma. Bendino itu mangan kurma. Apakah sunnah kalau orang itu bendino mangan kurma? Sampeyan kok mangan kurma? Napa to, Mas? Sunnah. Ya, sunnah. Perbuatan Rasulullah karena ada itu bukan sunnah. Status hukumnya itu mubah. Boleh. Enggak dosa, enggak pahala. Jangan katakan itu sunnah. Tapi nek jenengan itu saking cintanya sama Rasulullah, akhirnya semua yang dilakukan oleh beliau itu kepengin dilakukan, maka bisa jadi antum mendapatkan pahala bukan karena perbuatan tapi karena cinta. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi sebagian sahabat itu kan semua yang dilakukan oleh beliau itu ditiru. Meskipun itu adalah bukan masuk dalam jajaran sunnah, saking cintanya. Maka kata Imam Ibnu Taimiyah, dia mendapatkan pahala karena cintanya bukan karena sunnah. Beliau mangani itu khubus roti, roti syair itu. Dan mangani kurma, orang Arab itu mangani apa? Syair. Gandum yang jelek itu loh ditumbuk zaman itu. Terus wis dadi tepung itu, tepung-tepung rada kasar kan durung ana ayak di zaman Rasulullah. Durung ana ayak di zaman Rasulullah SAW. Tepung-tepung rada kasar itu dikasih air, dikasih zait, zaitun itu dikasih garam. Itu diadon, itu dipanggang. Jadi roti. Roti ini wong Arab sing rasane karuan itu loh. Lah, itu khubz. Itu dipangan karo lauk. Lauk e macam-macam, kadang-kadang ya pakai keju, kadang-kadang pakai madu, kadang-kadang pakai yani kuah. Kuah itu gak bayam loh yo. Yani kuah yang ada dalam hadis yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabakhta maraqatan fa'aktsir ma'aha wa ta'aha jiranak." Apabila kamu masak marok, maka perbanyak airnya terus terterno karo tonggomu. Iku gak bayem, gak kangkung. Ngerti marok? Maroke wong Arab. Marok itu daging di suwir-suwir. Daging di suwir. Terus dicampur dengan sedikit tepung, dicampur dengan air, dicampur dengan zait, dicampur dengan susu, sedikit madu diublek jadi satu. Diublek jadi satu dimasak. Lah iku nek masak ngono ku masyaallah baune itu sampai sak RT. Mirip-mirip saiki ono masak sate ngono lho. Nek masak kok gitu itu baune itu sampai sak RT. Kata Rasulullah, nek masak iku perbanyak airi. Perbanyak airi. Wong iku nek ono bau itu masyaallah sapa yo sing masak marok iki. Tonggo aja nek iki marok tok, aja nek iki baune tok terterno meskipun cuma yo ancar-ancar jadi ora apa-apa. Lah, wong Arab nek nemu iku ngentek-ngenteki sego iku. Yo gak ngentek-ngenteki sego, ngentek-ngenteki roti. Dicelupno dipangan. Jadi itu makanya mereka mirip-mirip kalau kita itu mangan gorengan terus ono sausnya ono apa gitu. Mirip-mirip dengan itu. Itu cara makannya mereka. Sampai sekarang kan makanya mereka begitu. Khubus dengan sesuatu yang dicoleki, di apa yang diambil. Mereka tapi roti ini saya enak, roti yang bener enak. Itu makanya Rasulullah sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa wasallam. Terus mesti ono kurma nih, buah tapi wajib kurma. Kenapa Rasulullah makannya semacam itu? Ya wong tinggalin Mekah, tinggalin Madinah yang mesti mangani kok yang ngono. Cuma tinggalin Tuban. Lahir Tuban kira-kira mangani Rasulullah apa? Ya apa? Mangani apa? Yang mesti kan
1: Gak kurma, kurma tekan di ini. Pakaiannya Rasulullah harian itu apa? Rasulullah SAW pakaian harian itu apa? Pakaian hariannya Rasulullah itu izarun warida. Kaya wong arepe umroh itu loh. Itu pakaian hariannya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jarang-jarang beliau pakai baju kayak begini itu jarang. Ya pernah pakai baju komis kayak begini tapi jarang. Hariannya beliau itu makainya itu izar warida. Jadi omahnya Rasulullah itu model piye? Rumahnya Rasulullah model kayak apa? Cuklu. Cuklu itu kan di kayu. Ini. Rumahnya Rasulullah itu kayak bangunan Ka'bah. Tahu foto perumahan bangsa Arab kuno, foto-foto kuno. Nah, gitu itu, kotak-kotak roda gentengi rano apa. Itu rumahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya perbuatan beliau adatan. Adatan itu perbuatan beliau karena ngikuti adat istiadat masyarakat sekitar. Seandainya beliau enggak tinggal di Arab, enggak akan melakukan itu. Ini bukan sunnah. Ini status hukumnya boleh. Boleh dan bukan sunnah. Jenengan mangan kurma bendina monggo, tapi enggak wajib ya enggak sunnah. Ini pengen, kepengen ora apa-apa. Yang ketiga, singkat-singkat aja, ittifaqon. Ittifaqon itu kebetulan. Kebetulan itu apa ya? Jadi gak disengaja ya memang ketepaan. Foto ketepaan itu. Bahasa Arabnya itu ittifaqon, kebetulan. Gambar ini gini. Gambarannya gini ya, Man. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nikah itu umur selawi. Itu diseru wancang kewet awal apa sengaja, apa ketepaan ketemu jodoh ini umur selawi. Saat itu kan belum jadi nabi toh. Rasulullah SAW anak iku pitu. Iku sengaja duwe anak pitu apa memang ketepaan anak iku pitu? Sengaja apa ketepaan, Pak? Ewah. Yo ketepaan. Memang takdir Allah anak iku pitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umur 60 nikah. Nikah sama Maimunah itu kan beliau umurnya 60 tahun. Tahun nikah sama Maimunah itu umur di tahun ke-7. 7 akhir, 8, 9, 10. Ya, umur 10. Umur 60. Di umur 60 tahun Rasulullah nikah. Itu sengaja apa ketepaan? Ini. Lah, itu dalam ilmu fikih, itu dalam dunia sunnah namanya ittifaqon. Ittifaqon itu statusnya boleh dan bukan sunnah. Jadi sampai ini arep umur 60 jo mikir arep nikah nang sunnah Rasulullah arep nikah nang umur 60. Nerewet ngono ya, Mas. Senenge iki karo bojone. Ngene. Duwe anak misalkan ngono ya. Nang pitu. Bar pitu terus wis sunah Rasulullah anak pitu. Ojo. Ini iso 10 koyo aku. Ngene. 20 ngono iso. Ngono. Yang misalnya itu namanya ittifaqan, ketepaan. Rasulullah SAW pada waktu haji wada sampai di kota Mekah tanggal 4 Dzulhijjah. Beliau pada waktu haji wada berangkat dari kota Madinah itu akhir Dzulqa'dah sampai di kota Mekah tanggal 4 Dzulhijjah. Apa kata masuk sunnah? Wong budal kaji tanggal 4 nyampe Mekah? Bukan. Itu ittifaqan. Ketepaan nih tifaqon. Jadi bukan sunnah. Yang keempat, ikhtisasan. Ikhtisasan itu khusus untuk Rasulullah tok. Khusus untuk Rasulullah tok. Dalam arti beliau melakukan sahabatnya kepengen ngelakoni gak oleh. Itu berarti khusus untuk beliau. Beliau sendiri poligami sampai songo. Tapi sahabat dua bocah wolu kongkon milih papat. Ngono toh? Jadi beliau sendiri poligaminya songo, 9. Tapi begitu ada sahabat masuk Islam bojone wolu, kata beliau ikhtar minhunna arba'an wa farik sa'irahunna. Pok pilih papat, sing papat pegatan. Jadi sing empat pegatan. Jadi para sahabat gak protes, njenengan songo ya Rasulullah gak ngono ya. Mereka tahu ini hukum khusus beliau yang tidak dimiliki oleh
0: yakni para sahabat. Atau kadang-kadang tegas Allah dan Rasulnya itu mengatakan ini khusus, kayak nikah tanpa mahar. Kalau dalam istilah fikih namanya nikahul hibah, nikah tanpa mahar itu dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala khalisatan laka min dunil mu'minin. Ini khusus kamu yo, gak kanggo wong mukmin, gak kanggo orang-orang yang beriman. Ini namanya hukum khususiyah. Dan hukum khusus ini bukan sunnah, bahkan kalau melakukannya terlarang. Kan itu hukum khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, perbuatan beliau yang gak jibillah, yang gak ada, yang gak ittifaq, yang gak ikhtisas, yang ini yang sunnah. Yang terakhir ini, itu yang diistilahkan oleh para ulama dengan ta'abudan. Jadi itu menjadi sunnah. Lah, semacam itu difahami. Sehingga gak jadi masalah. Baju ya, ikhwan. Apa sunnahnya dalam memakai baju? Sunnahnya memakai baju adalah memakai baju orang-orang soleh di negeri Anda berada. Itu sunnahnya memakai baju. Sunnahnya memakai baju, ya baju-baju yang biasa dipakai wong-wong muslim di negeri kita, wong soleh di negeri. Kadang-kadang sarungan, kadang-kadang celanaan, kadang-kadang pakai jubah, kadang-kadang pakai baju Pakistanan, kadang-kadang pakai baju Maroko, kadang-kadang pakai hem, kadang-kadang pakai wong baju koko, kadang-kadang pakai baju takwa, kadang-kadang pakai batik, kadang-kadang pakai ini, kadang-kadang pakai itu. Itu yang sunnah dalam berpakaian. Itu yang sunnah dalam berpakaian. Dan jenengan kok pakai ini, Ustaz? Ana itu adatnya. Yani baju itu ratau tak seliko. Pokoknya bar nyuci, ditumpuk. Ha, engko wis bajune arep entek, tak gone laundry. Oh, gak kober nyuci kok anake 10 ngono. Yani apa iya nyuci kok kapan iki lho kok. Dilipat tak gone laundry. Yani Mas, teliko tok ya. Ya yes, paling ya 30.000, 40.000. Saulan pisan. Saulan pisan. Aku di laundry. Nah asal di laundry itu kan numpuk toh, numpuk wakai fuck mana yo. Pakaian itu anak ambil yang paling atas. Pokoknya sekarang pun dibeli pakaian atas. Apa itu? Hari opo, waktu opo, mau kemana? Aku nggak punya peduli. Pokoknya baju paling atas ambil. Kecuali di jumatan itu milih-milih baju. Karena sunahnya jumatan milih-milih baju. Nah, iku mau subuh-subuh mau arep adu subuh, yani mau mandi sholat subuh, itu baju paling atas ini. Ya wis kita ambil. Mau ke bareng ono budal itu ban, budal ning Bojonegoro, budal apa mah ada urusan apa. Ini ada teman Ustaz. Ini tolong nanti Ustaz ya, tak kasih baju nanti tolong ini dipakai untuk acara taklim di sini. Enggak usah, teman-teman. Anak paling enggak seneng kalau diatur-atur pakai baju. Pokoknya baju apa anak-anak ini ketemu sopo wis gampang. Baju kok urusan. Lah kebetulan ini baju paling atas. Saya tak pakai ini akhirnya. Baju paling atas tak pakai ini. Mau ke Tuban, mau kemana terserah. Ini semacam itu. Jadi itu yang sunnah. Jubah bukan sunnah. Jubah itu juga bukan pakaian Rasulullah SAW. Fahami dengan tepat. Jubah itu bukan pakaiannya Rasulullah. Pakaiannya Rasulullah itu izarun warida. Apa itu izar? Pakaian umroh itu loh. Cermati semua hadis yang berkaitan pakaian. Rasulullah SAW itu kalau doa sholat istisqa itu sampai ketiaknya kelihatan. Ngono toh? Allahumma aghithna hatta bada bayadhu ibtai, sampai putih ketiak beliau kelihatan. Duh, rakyat toh? Bagaimana sampai ketok? Karena yang beliau pakai itu adalah pakaian umroh itu loh. Kalau pakaian umroh kayak gini kan yuk, ketok ini. Pada waktu perang Badar, beliau tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tatkala berdoa begini, ya Allah gitu ya, menangkan kami besok. Hatta sakotori dauhu, sampai pakaian atasannya itu jatuh, sampai Rasulullah itu meloter kalau bahasa riwayat. Jadi sampai pakaian bagian atas tubuhnya Rasulullah itu nggak punya pakaian, jatuh. Coba pakaian kau ingin ini. Tolong dina yuk gak jatuh. Pakaian kok ini. Kalau Rasulullah sujud, itu kan yujafi baina mankibai. Rasulullah itu menjauhkan antara mankib. Ya ini ya. Sampai ketiaknya kelihatan. Ini bicara nih. Hadis yang bicara sampai ketiaknya kelihatan itu banyak loh. itu enggak mungkin digambarkan kecuali pakai pakaian itu. Loh, Ustaz, yang dalam hadis bahwasanya Rasulullah pernah dibelikan sama Umar jubah. Itu jubah apa, Ustaz? Itu dalam Sahih Bukhari. Dan itu bukan jubah yang sekarang. Jubah yang ada dalam hadis itu pakaian luar, pakaian kebesaran. Tahu wong Arab sekarang? Nek masyayikh itu atau pembesar negara itu nek biasa kan pakaian jubahan itu ya. Nek arepe ketemu, arepe khutbah, arepe ceramah, arepe ngenemoni tamu, pakaian apa? Ada pakaian luarnya itu loh. Ada pakaian luar yang coklat, yang hitam, yang apa? Lah, itu di zaman Rasulullah dulu namanya jubah. Modelnya kain ditaruh di sini ono tangani. Tangane rada-rada apa ini? Rada gini. Terus di sini tuh terbelah sampai nisor, kono benihi. Terus belahan ini sama belahan ini tuh ono burdirani, muter begini. Lah itu yang di kitab-kitab fikih namanya al-jubbatul mahsyuah. Di kitab-kitab fikih itu ros ya, itu namanya al-jubbah al-mahsyuah. Jubah yang ono burdirani itu dalam ini masalah bayul gharar itu masyhur di fikih-fikih bayul gharar. Tapi depan ini kono itu. Ini gawe berkuda. Itu miber kayak Batman. Ngono miber ngene kayak Batman. Makane kan jenengan lihat film-film Arab zaman dulu, itu kan nek berkuda yo ono miber. Itu jubah di zaman itu. Itu pakaian kebesaran zaman itu. Jadi fahami hadis dengan kondisi zaman itu, jangan dengan kondisi zaman itu. Lu saat jubah yang sekarang itu, saat jubah yang sekarang itu pakaian Cina. Jubah yang sekarang itu pakaian Cina. Diimpor oleh orang-orang Arab, akhirnya menjadi pakaian Arab. Akhirnya menjadi pakaian Arab. Loh, kok ngerti Ustaz? Sampai ndelok film Shaolin. Film-film Shaolin itu wong lanange pakaiane apa? Jubahan. Ini pakaian jubah, memang jubah itu pakaian. Sampai detik ini jubah Arab yang terbagus itu made in China sampai sekarang. Sampai sekarang jubah Arab yang paling mahal itu made in China sampai sekarang. Sekarang ini. Allah, makasih sudah tuh. Kapan-kapan ya perlu dibahas. Yang penting ya, Pak. Yang penting kembali kepada ana yang nanti kan jadi fi'il perbuatan Rasulullah itu macam-macam ya. Singkatnya jibillah, adah, ittifaq, ikhtisas, ta'abbud. Ini ta'abbud. Allah alam, insyaallah sebenarnya yang kita pelajari kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka bi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Hidayah FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Alif Lam Ra.
3: Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
2: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
3: Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran, berbahasa Arab, agar kamu mengerti.

0: Kami menceritakan kepadamu Muhammad, kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.
1: إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ

ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم.
1: Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha mengetahui, Maha bijaksana.
0: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
1: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.
0: إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
1: Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.
0: Uqtulu Yusuf.

0: salihin.
1: Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

0: يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
1: Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: يَسْتَبْشِرُونَ.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."
0: أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
1: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
0: قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ.
1: Dia, Yakub, berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
0: قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ.
1: Sesungguhnya mereka berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi."
0: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
1: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, "Engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka." Sedang mereka tidak menyadari.
0: وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ.
1: Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: فأتينا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
0: Waja'u 'ala qamisihi bidamin kadib. Qala

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya. Ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. وقال الذي اشتراه من

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

0: min 'ibadina al-mukhlasin.
1: Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia, Yusuf, termasuk hamba kami yang terpilih.

0: أليم.
1: Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"
0: Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida

0: فصدقت وهو من الكاذبين.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.
0: وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ.
1: Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'anha.

0: Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka, diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين.
0: Dia istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku, karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."
1: قال رب السجن أحب

0: Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُوا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ.
0: Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu.
1: وَدَخَلَ

0: لن تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik."
0: قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما

Hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang penuh berkah ini. Bernafas dengan udara yang sama. Sehat yang sama. Namun, ada sebuah pertanyaan yang besar yang seringkali kita lupakan dalam hiruk pikuk rutinitas kita. Pertanyaannya akan menjadi penentu hisab diri kita. Nanti di akhirat. Pertanyaan bagi kita, sudahkah Allah ridha dengan hidup kita? Kita tahu, karena kita sudah belajar, sudah mengaji, kita tahu kenapa kita diciptakan oleh Allah. Masing-masing kita akan langsung menjawab adalah untuk beribadah kepada Allah. Malahan kita mencantumkan dalil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Semua kita mengerti. Tapi sudahkah kita merasa Allah subhanahu wa ta'ala ridha dengan kehidupan kita? Ketika kita berbicara dengan atau berbicara tentang kecintaan kepada Allah, Allah berikan satu ayat untuk menguji cinta kita itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Katakan oleh Muhammad, jika kalian mencintai Allah, bagi kita yang masing-masing mendawakan bahwasanya cinta kepada Allah, perlu ada ujian, pengujiannya. Apa? Fattabi'uni, ikuti aku. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kunci bagaimana kita bisa mendapatkan kecintaan Allah, yaitu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah pasti akan mencintaimu. Dan Allah pasti mengampuni dosa-dosamu. Berarti ketika kita mengatakan kita cinta kepada Allah, kita harus ada mengujinya dan kita harus tahu bagaimana cara untuk mendapatkannya. Ketika pertanyaan yang kita lontarkan tadi, sudahkah Allah ridha dengan kehidupan kita? Maka mari kita telusuri pertanyaan ini melalui sebuah perjalanan batin, agar kita tahu di mana posisi kita saat ini di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita sejenak merenung, muhasabah. Setiap hari kita bangun pagi, bergegas menembus kemacetan, memeras keringat, membanting tulang, tergenang hingga larut malam. Siklus ini berulang berbulan-bulan, bertahun-tahun, hingga rambut memutih dan tenaga memudar. Baik kondisi kita di kota ini
atau di kota metropolitan yang lebih ganas lagi. Pertanyaannya, untuk apa semua kelelahan itu? Jika kita menjawabnya hanya untuk makan, yang berkaki empat pun berupaya untuk mencari makan. Jika hanya untuk membangun rumah yang bertingkat dan mengumpulkan pundi-pundi rupiah, bukankah Fir'aun dan Qarun jauh lebih hebat daripada kita? Sayangnya, pada akhirnya kain kafan kita tidak bersaku. Kita tidak membawa satu lembar rupiah pun di dalam liang lihat kita. Maka Ali bin Abi Thalib mengingatkan dengan tajam kepada kita. Dunia sedang bergerak meninggalkan kita. Akhirat sedang bergerak menuju kita. Jadilah kalian anak-anak akhirat. Dan jangan jadi budak dunia. Hari ini adalah hari beramal tanpa hisab. Sedangkan besok adalah hari hisab tanpa ada kesempatan lagi untuk beramal. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kehidupan seorang beriman? Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Bayyinah ayat 7 dan 8. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu 'anhum wa radu 'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Balasan mereka di sisi Rabb mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Rabb-nya. Kehidupan seorang yang beriman. Beriman di dunia. Beramal soleh. Sehingga dia tergolong sebagai makhluk yang terbaik. Juga dalam surat Taubah ayat 72. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janji. Wa'adallahu al-mu'minin wal-mu'minat. Jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn waridwanun min Allahi akbar dzalika huwal fawzul 'adzim. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin yang laki-laki maupun mukmin perempuan. Apa yang dijanjikan? Mereka akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka mendapatkan tempat-tempat yang bagus di surga Aden. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar
waridwan minallahi akbar. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Dzalika huwal fawzul azim. Itu adalah keberuntungan yang besar. Maka dari sini kita melihat target hidup seorang mukmin tidak hanya bagaimana saya masuk surga, tapi bagaimana saya pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada saya. Allah tidak hanya menguji kita dengan kekurangan, tapi juga Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan kelebihan yang kita miliki. Harta misalkan. Hampir semua orang berharap untuk mendapatkan harta. Malahan menghabiskan waktunya untuk mencari harta. Anak juga adalah harapan bagi sepasang suami istri untuk melanjutkan generasi kehidupannya. Itu termasuk bagian dari yang diuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu adalah hanya sebagai ujian, cobaan, menguji kita. Apakah harta dan anak itu membawa kita kepada kebaikan? Membawa kita kepada pahala yang besar di sisi Allah? Atau sebaliknya? Wa anna Allah 'indahu ajrun 'adzim. Dan bahwasanya sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Dengan dua komponen, harta dan anak, adalah sebagai ujian bagi kita. Sudahkah kita berharap untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui dari dua komponen ini? Dan Allah Subhanahu wa taala tentu akan menolong hamba-hambanya yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pertolongan hamba-Nya, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin melihat pengorbanan hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Dalam surat Muhammad ayat 7. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, pengorbanan kita, apa yang telah kita korbankan, apa yang telah kita berikan untuk agama Allah, yansurukum, pasti Allah akan menolongmu. Tidak hanya pertolongan Allah saja yang kita dapatkan, malahan juga wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan mengukuhkan kedudukanmu. Allah akan menjadikan kita istiqamah di dalam agamanya, istiqamah di atas hidayahnya, istiqamah di atas sunnahnya.
kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah diberikan hidayah oleh Allah untuk mengikuti dakwah yang benar, akidah yang benar. Kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah di atasnya dan meninggal dunia di atasnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kenikmatan yang begitu banyak. Kalau Allah menitipkan kepada kita rumah, kendaraan, tabungan, usaha, penghasilan selama puluhan tahun, ya ini adalah bagian nikmat yang telah Allah berikan yang akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Pertanyaannya bukan hanya berapa banyak yang sudah kita kumpulkan, akan tapi pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Berapa banyak dari titipan Allah yang sudah kita kembalikan kepada jalan Allah? Intansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat harta, sudah berapakah kita tolong agama Allah ini dengan nikmat tersebut dalam rangka kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Maka kunci untuk menjadikan kehidupan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah menggunakan harta untuk mencari keridhaannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan bahwa kita berinfak untuk mencari keridhaan Allah. Orang mukmin apabila dia berinfak, dia mencari keridhaan Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 265 Allah berfirman, وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Allah memberikan perumpamaan kepada kita. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dia miliki, dia infakkan, dia belanjakan karena ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan untuk keteguhan jiwa mereka. Kamatsali jannah, seperti sebuah kebun, birabwatin, yang terletak di dataran tinggi, asabaha wabilun, yang disiram oleh hujan, fa'atat ukulha du'afain, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Fa'illam yusibaha wabil fatal, apabila tidak disiram oleh hujan, maka hujan gerimis pun memadainya. Dan dia tetap memberikan hasil. Wallahu bima ta'amaluna basir. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat.
Maka di sini adalah sebuah kunci bagi kita. Sudahkah Allah meridai kehidupan kita? Apa yang kita miliki? Di antaranya ada tadi adalah harta. Sudahkah kita memberikannya ibtigha' mardhatillah? Kita memberikan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Baqarah juga pada ayat 272. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wama tunfiqu min khairin fali anfusikum wama tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wama tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudzlamun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu akan kamu dapatkan sendiri. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بِتِغَاءَ وَجِهِ اللَّهِ. Dan janganlah kamu membelanjakan suatu melainkan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ. Apapun kebaikan yang kamu nafkahkan, يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Niscaya kamu akan diberikan pahalanya dengan cukup, sedangkan kamu sedikit pun tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memberikan sebagian dari harta kita karena mengharapkan keridhaan Allah, maka diberikan balasan yang sangat luar biasa. Maka dalam ayat yang kita sebutkan tadi, salah satu cara kita mencari keridhaan Allah adalah mencari keridhaan Allah dengan harta yang kita miliki. Alhamdulillah, harta itu ada. Tidak ada di antara kita yang merasakan seperti apa yang dirasakan Rasulullah. Apakah ada di antara kita yang tidak makan satu hari, dua hari, kelaparan? Alhamdulillah tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan oleh Aisyah, 3 bulan, 3 purnama dapurnya tidak berasap. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelaparan. Tapi kita, nikmat harta selalu kita dapatkan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan sedikit pun kesempatan atau waktu ulur-ulur pemberian dari harta. Dalam satu hari setelah salat asar, setelah salam beliau bergegas keluar melangkai pundak-pundak sahabat yang ada. Kemudian dia keluar. Tidak lama lagi beliau masuk. Lalu sahabat bertanya, melihat keanehan yang ada. Lalu beliau mengatakan, tadi saya mempunyai harta sedekah dan saya tidak ingin datang malam harta itu masih ada di sana. Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kunci keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang kedua, yang tadi ada pertama dalam harta, yang kedua adalah memperhatikan anak yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannati kahataini
wa asyara bi usba'aihi yani as-sababah wal wusta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dan orang yang menanggung anak yatim berada di surga kahataini, seperti yang dua ini. Lalu beliau isyarakan dengan telunjuknya dan jari tengahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Sahal bin Sa'idah, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadisnya adalah sahih. Ini adalah sebuah penawaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa dekat dengan beliau nanti di surga. Yaitu memberikan perhatian kepada anak yatim. Dan hal ini juga Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Balad ayat 11 sampai ayat 16. Allah berfirman, falaqtahama al-aqabah wa ma adraka ma al-aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matsrabah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan seorang hamba sahaya dari perbudakan. Fakku raqabah, memerdekakan budak. Yang kedua, au it'amun fi yaumin dhi masghabah, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Memberi orang yang lapar, memberi makan orang yang lapar. Yang berikutnya, yatiman dha maqrabah, atau memberikan kepada anak yatim yang ada hubungan kekerabatan. Au miskinan dha matsrabah, atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita tentang jalan menuju kebaikan yang mana membutuhkan pengorbanan, terutama kepedulian kepada orang lemah, membebaskan, memberi makan, membantu anak yatim dan orang miskin. Dan itu juga termasuk bagian dari kebajikan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil wassailin wa fir riqab, yaitu memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada orang musafir yang memerlukan pertolongan, kepada orang-orang yang meminta-minta, kepada budak yang akan dimerdekakan. Itu adalah bagian dari kebajikan yang perlu kita lakukan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat bahwa jalan menuju kepada keridhaan Allah ternyata melewati pintu rumah orang-orang yang membutuhkan. Anak-anak yatim, orang-orang yang du'afa,
orang-orang yang lemah ekonominya, fakir miskin. Ini adalah bagian dari kunci kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kita. Kunci yang ketiga, perbanyak bersedekah. Jangan kita takut berkurang karena memberi. Hasan al-Basri, dia mengatakan, qara'tul Qur'an, aku baca Al-Quran. Wa ra'aitu anna Allah ar-raziq. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi rezeki dan menjamin rezeki hambanya di 90 tempat dalam Al-Quran. Dan aku membaca bahwasanya di satu tempat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala firman, asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan menakut-nakutimu untuk jatuh ke fakiran. Allah menjamin rezeki berapa tempat dalam Al-Quran? 90. Syaitan menakuti kita jatuh miskin berapa tempat? Satu tempat. Kira-kira mana yang menang? Satu atau 90? Hah? 90 tentunya yang harus menang. Apa kata Hasan al-Basri? Wa syakakna fi qawli as-sadiq fi 90 mawdi'ah. Malah kita ragu pada perkataan yang maha jujur di 90 tempat. Masih ragu kita. Kalau saya begini nanti apa yang saya makan? Nanti anak saya akan apa? Dan seterusnya. Sementara yang berbicara adalah zat yang maha jujur dan perkataannya. Maman asdaqu minallahi qila. Tidak ada lagi yang lebih jujur perkataannya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita ragu dengan perkataan Allah yang maha jujur yang diulang di 90 tempat. Wa saddaqna qawlu kadhib fi mawdi'in wahid. Namun kita terkadang tertipu dan membenarkan perkataan pembohong dalam satu tempat dalam Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Harta tidak akan pernah berkurang disebabkan oleh sedekah. Ketika kita memberi, kita memberi ini bukan berkurang harta kita. Kalau seandainya kita punya gaji, misalkan gaji kita 5 juta. Dua jutanya kita simpan di tabungan dan 3 jutanya di rumah. Berapakah uang kita? 3 juta atau 5 juta? Gaji kita 5 juta. 2 juta kita simpan dalam tabungan. 3 juta kita sisakan
di rumah untuk belanja. Berapakah uang kita? 5 juta juga? 5 juta juga. Berarti tabungan kita atau pemberian kita di sebelah yang pertama tidak mengurangi apa yang kita miliki. Pada hakikatnya seorang yang bersedekah, dia adalah menabung untuk akhiratnya. Yang dia sedekahkan itu adalah termasuk pembukuan akhiratnya. Yang dia tinggalkan di rumahnya itu adalah yang dia miliki, yang akan dia makan, yang akan dia pakai. Dalam suatu hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak ada di antara kalian kecuali dia lebih mencintai harta ahli warisnya ketimbang dari hartanya sendiri. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada di antara kami kecuali hartanya sendiri lebih dia cintai daripada harta ahli warisnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak. Tidak ada di antara kalian kecuali harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri. Kalau jamaah sini gimana? Mana yang lebih dia cintai, harta ahli warisnya atau hartanya sendiri? Ah, gimana jamaah? Mana yang lebih kita sukai, lebih kita cintai? Harta kita sendiri atau harta ahli waris? Hah? Harta sendiri. Ya? Lalu dijelaskan oleh Nabi, mana yang harta sendiri dan mana yang harta ahli waris. Yang disimpan itu, yang di dalam rekening 1M, 2M, 1 juta, 2 juta, ratusan juta, itu adalah harta ahli waris. Apa yang kita sedekahkan? Apa yang kita makan? Apa yang kita pakai? Itulah harta kita sendiri. Sekarang pertanyaannya, tanya diri sendiri. Mana yang lebih kita cintai? Harta ahli waris atau harta kita sendiri? Hah? Pasti jawabannya harta ahli waris. Benar kan pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala firman setelah menceritakan tentang orang tentang kisah Qarun, kemudian ada kaumnya yang berangan-angan seperti Qarun, tapi ada orang yang beriman, dia tidak mau seperti Qarun. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wabtaghi fi ma ataaka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, harta, kesehatan, anak, apapun yang kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita cari? Kampung akhirat. Wabtaghi fi ma ataaka Allah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan nasibmu di dunia karena kamu tinggal di dunia. Kira-kira kalau kita persentasekan, mana yang lebih besar dari menurut ayat ini, persentasenya akhirat atau dunia? Akhirat. Kalau kita angkakan, berapa persenkah akhiratnya dan berapa persen dunia? Ayatnya mengatakan, carilah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu kampung akhirat. Tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Kira-kira berapa persen akhiratnya? 70-25? Hah? Taruhlah 70-25. 75-25 maksudnya. 75 untuk akhirat, ya, 25 untuk dunia. Karena dunia ini adalah fana. Dia akan hilang dan lenyap. Lalu, bagaimanakah implementasinya ayat ini pada saku kita? Kepada apa yang kita dapatkan? Ya? Sudahkah kita memberikan untuk akhirat kita dan itu adalah tabungan kita sendiri?
dengan apa yang kita tinggalkan. Mungkin ada yang bertanya, bukankah yang seharusnya kita juga mempersiapkan untuk kehidupan anak kita, Ustaz? Jawabannya ya. Tapi entah berapa rumah yang tinggal kosong tidak punya penghuni. Banyak atau tidak? Kenapa? Bukankah dia punya keturunan? Ya. Karena masing-masing mereka sudah punya jatah rumahnya dan rezekinya. Ketika dia berumur 4 bulan di dalam kandungan ibunya. Ada seorang ayah atau orang tua buatkan rumahnya, rumah anaknya. Nanti anak saya kalau besar tinggal di sini dan saya buatkan rumah sekarang. Ketika dia besar, dia lihat rumah yang dibuat oleh bapaknya sudah kuno. Dia pengen bikin rumah yang lain. Karena rezekinya ada. Seorang ayah atau seorang anak yatim, apakah ayahnya pernah berencana untuk kehidupan anaknya? Ayah anak yatim? Tidak. Mendadak meninggal dunia, anaknya belum balik lagi. Toh, banyak anak yatim yang sukses kok. Banyak anak yatim yang dulunya yatim, tapi ketika dia sudah dewasa, sukses dalam kehidupan. Artinya apa? Masing-masing kita ini sudah ada ketentuan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu diragukan. Tapi yang perlu kita pertanyakan pada diri kita sendiri, berapakah yang akan kita bawa untuk diri kita sendiri? Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apapun yang kita berikan, Allah akan menggantinya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh fa huwa khairur raziqin. Apapun yang kamu berikan, seberapapun kecil atau besar, sedikit atau banyak, maka dialah yang menggantinya. Fahuwa yukhlifu, ditutup ayatnya, fahuwa khairur raziqin, dan dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Apa yang harus kita takutkan ketika kita meminjamkan uang kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam surah Al-Hadid ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man dalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa yang akan memberikan pinjaman qardul hasan kepada Allah? Qard itu apa? Qard adalah memisahkan sebagian dari harta kita untuk diberikan kepada orang yang mengambil manfaatnya, lalu dikembalikan atau tidak? Harus dikembalikan. Itu namanya pinjaman. Kalau tidak dikembalikan, itu namanya apa? Hibah. Kalau kepada orang miskin, namanya sedekah. Kalau ke teman-teman, namanya hadiah. Ya. Tapi kalau qard, pinjaman, harus dikembalikan. Yang dikembalikannya di mana? Di dunia. Allah memakai kata qard. Man dalladhi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mau yang meminjamkan kepada Allah qardan hasan? Berarti kalau dia meminjamkan kepada Allah, dikembalikan oleh Allah di dunia atau tidak? Dikembalikan. Berapa pengembaliannya? Kalau manusia dengan manusia, tidak boleh ada kelebihan. Kalau ada kelebihan, bisa jatuh riba apabila disyaratkan di awal. Atau diiming-iming dari awal.
ya. Kawan tolong pinjam uang. Nanti kalau mau untung nanti, ambo ndak lupuan doh. Itu namanya iming-iming. Ado janji. Janji angin segar. Itu enggak boleh. Itu bisa jatuh kepada riba. Kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Tapi dengan Allah, Allah kembalikan berlipat ganda. Fayudha'ifahu lahu. Allah akan melipat gandakan pengembaliannya di dunia. Dan saya yakin bagi kita yang sudah biasa memberikan sumbangan, memberikan hartanya kepada orang lain, pengembalian di dunia ini berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat falau ajurun karim, dia akan mendapatkan balasan, ya, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana sedekah ini mendatangkan hasil yang besar. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan sebagian dari hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala bagaikan satu biji yang dia tanam, menumbuhkan 7 ranting, setiap rantingnya ada 100 biji. Satu biji, dia mendapatkan 700 biji. 1000 dia berinfak, dia akan mendapatkan 700 ribu. 1 juta dia berinfak, dia akan mendapatkan 700 juta. Tidak hanya itu. Allah katakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kenapa? Wallahu wasi'un 'alim. Karena Allah maha luas pemberiannya. Tanpa ada batas. Dan Allah maha mengetahui seberapapun kita berikan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjarannya. Apatah lagi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin yusbihu fihi al-ibad illa malakan yanzilan." Tidak ada hari di mana hamba-hamba bangun pagi kecuali 2 malaikat turun dari langit. Faqala ahaduhuma, yang satunya mengatakan, Allahumma a'ti mumfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak pengganti dari yang diinfakkannya. Faqala al-akhar, yang lain mengatakan, yang malaikat yang kedua mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang memegang, mempertahankan atau memegang erat-erat uangnya, hartanya, tidak mau berinfak, berikan kehancuran. Kita mau doa yang mana? Hah, Bapak Ibu, mau doa malaikat pertama atau doa malaikat yang kedua? Doa malaikat yang pertama. Pagi-pagi kita berinfak, kita sudah mendapatkan doa dari malaikat tersebut. Setiap hari. Mudah gampang sekarang ini. Transfer begitu mudah. Kalaupun tidak masukkan ke dalam kotak, sudah transfer. Itu adalah bagian dari yang bisa kita lakukan. Dan malahan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan seberapapun kita memberi, Allah akan membalasnya. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bina Adam, unfiq 'alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah kamu, pasti aku akan berinfak kepadamu.
Setiap kali kita berinfak, pasti Allah akan berinfak. Cepat atau lambat. Tapi itu akan pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap pagi kita sibuk mencari rezeki. Ternyata setiap pagi ada malaikat yang sedang mendoakan orang yang suka mengeluarkan hartanya. Kita cari, kita berinfak, kita cari. Kita mendapatkan doa dari malaikat sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah pemberiannya kepada kita. Dan kita selalu berupaya dan berusaha. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita punya program untuk berinfak setiap hari, walaupun sedikit. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna ahabbal amali ila Allah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang continue. Ini yang terpenting. Yang terus menerus walaupun dia sedikit. Banyak tapi hanya sekali. Sekali dalam bulan Ramadan, setelah itu tidak berinfak. Namun ada yang berinfak setiap hari walaupun sedikit, itu jauh lebih baik daripada hanya sekali dalam setahun. Tapi ada yang berinfak banyak setiap hari, itu tentu lebih baik lagi. Seberapapun yang kita berikan, Allah akan memberikan gantinya. Kemudian juga ingat orang tua kita. Mungkin zaman beliau dahulu belum pernah terfikir untuk wakaf, belum pernah berpikir untuk banyak bersedekah karena kondisi kehidupan mereka yang susah. Yang sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelapangan kepada kita. Kalau seandainya kita berinfak 5.000 misalkan. 5.000 untuk kita. 5.000 untuk ayah kita. 5.000 untuk ibu kita. 15.000 kita berikan setiap hari. Ayah kita mendapatkan yang dia adalah sangat membutuhkan. Ibu kita yang sudah meninggal dunia juga sangat membutuhkan adanya penambahan pahala yang terus, sebagaimana kita juga. Ubadah bin Samit dalam hadis kuliah Imam Bukhari, kata beliau, ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia, ya aku tidak ada di hadapannya. Apakah bermanfaat jika saya bersedekah? Ya, ini bersedekah atas nama orang tua. Lalu kata Nabi, ya. Lalu Ubadah bin Samit, dia mengatakan, kebunku yang subur ini adalah sedekah atas nama ibuku. Mungkin kita punya harta, punya tanah, punya bangunan. Itulah tanah dan bangunan yang bisa kita bawa ke liang kubur kita. Kita bisa berikan atas nama kita. Kita bisa ikut sertakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, sehingga dia mendapatkan pahalanya terus menerus. Kunci yang keempat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kehidupan kita agar bisa diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah membentuk dan melahirkan orang-orang yang dinilai terbaik oleh Rasulullah. Apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana.

yang mereka menghafal Al-Quran, memuroja Al-Quran, membaca Al-Quran setiap hurufnya. Ketika kita ikut serta dalam membentuknya, kita adalah bagian dari orang yang mempersiapkan orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sebaik-baik manusia. Begitu juga guru-gurunya. Kita terkadang kurang menghargai guru-guru Al-Quran. Malahan terkadang kita lebih menghargai guru yang mengajarkan kepada kita bahasa yang satu huruf pun kita tidak dapat pahala. Guru bahasa Inggris misalkan, dihargai dengan harga yang mahal. Tapi guru Al-Quran, setiap hurufnya kita mendapatkan pahala. Berapa yang kita hargai? Sementara setiap yang berinteraksi dengan Al-Quran, dia mendapatkan kemuliaan. Al-Quran yang itu ada merupakan kalam Allah. Ketika yang membawanya adalah malaikat Jibril, dia menjadi penghulu para malaikat. Ketika diturunkan pada malam Lailatul Qadar, dia menjadi malam yang sebaik-baik malam, lebih baik dari 1000 malam, dari 1000 bulan. Karena pada malam itu diturunkan Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menjadi Sayyidu Bani Adam. Dia menjadi penghulu anak Adam. Dan ketika itu dibaca oleh orang-orang, dipelajari dan diajarkan, dia menjadi orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Maka kita lihat begitu banyak manfaat ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kita akan bisa mendapatkan pahala yang banyak. Ada orang yang membaca dan mengajarkannya. Ada orang yang melaksanakannya. Ada orang yang menghidupkannya. Maka ketika kita ikut serta di dalam mewujudkan yang terkait dengan Al-Quran, maka kita akan mendapat bagian dari orang-orang yang akan mendapatkan pahala tersebut. Ad-dalu ala khairi kafa'ili, orang yang menunjukkan akan kebaikan sama dengan pelakunya. Maka bentuk keikutsertaan kita di dalam Al-Quran, mungkin kita membiayai sarana pendidikan Al-Quran, yang mana itu adalah bentuk ikut serta melakukan kebaikan. Ya. Sehingga rumah-rumah tahfiz, guru-guru penghafal Al-Quran atau guru-guru tahsin Al-Quran, yang kita perlu mensupport mereka. Mereka sama dengan kita punya kebutuhan hidup yang perlu kita perhatikan. Sehingga kita juga mendapatkan pahala. Disinilah terwujudnya at-ta'awun alal birri wa taqwa. Sebagaimana perintah Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Saling tolong menolonglah atas al-bir. Apa itu al-bir? Hubungan sesama manusia, kebajikan. Wa taqwa, hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Jangan saling tolong menolong dalam berbuat dosa kepada Allah dan di dalam permusuhan sesama manusia. Yang kelima, kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sangat membutuhkan pahala yang selalu mengalir.

hidup kita sangat terbatas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna amara ummati baina 60 wa 70." Sesungguhnya umur umatku antara 60 dengan 70, wa qalilun man yajuzu dzalik. Sedikit orang melewati 70. Bagi bapak, ibu-ibu yang sudah umur 70 ke atas, ini ada bagian yang langka. Coba lihat ke belakang. Orang-orang yang sebaya dengan kita dulunya di TK, di SD, di SMP, lihat ke belakang. Siapa yang masih hidup pada saat ini ketika bapak ibu yang sudah berumur 70 lebih? Mungkin jangan-jangan hanya kita yang ada, yang lainnya sudah tutup usia. Kalau umur kita itu adalah pendek, kalau kita ingin menghasilkan pahala hanya sebatas kita berumur, apabila kita meninggal dunia terputus amalannya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Muslim, "Idza mata al-insan inqata'a 'amalu illa min thalath." Apabila manusia meninggal dunia terputuslah amalannya kecuali dari tiga perkara. Yang ketiga-tiganya ini adalah amalan dari yang meninggal dunia ketika dia masih hidup. Yang pertama adalah sadaqah jariyah. Sedekah yang mengalir, yaitu wakaf. Atau ilmu yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Atau waladin salih yadu'ulah, atau anak yang soleh yang akan mendoakannya. Ketiga-tiga ini adalah amalan ketika dia masih hidup. Sedekah jariah. Bapak ibu, pernah ada lihat hotelnya Utsman bin Affan? Pernahkah Utsman bin Affan berpikir dia akan punya hotel? Enggak. Berapa umurnya dari wakafnya Utsman? Lebih dari 1400 tahun. Kalau umur Utsman lebih dari 80-an tahun, tapi pahalanya sampai sekarang masih ada. Ada sebuah hotel di Madinah. Saya kira itu, kalau seandainya ada yang mengatakan ini ada nama orang yang masih hidup. Ternyata ditulis itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Waqf Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, berarti ini wakafnya Utsman bin Affan sahabat. Dari mana? Sumur dan kebun yang diproduktifkan, yang dikelola oleh nadhir waqf, pengelola waqf, yang bertanggung jawab, maka dia bisa melanjutkan pahala terus walaupun kita sudah meninggal dunia. Walaupun tubuh kita sudah menjadi tanah, tapi pahala yang baru akan selalu ada. Imam Nawawi dia mengatakan, "In qata 'amaluhu," terputus amalannya apabila dia meninggal dunia, maknanya tidak ada lagi pahala baru yang akan datang kepadanya karena dia sudah meninggal dunia. Kecuali dari tiga perkara. Sedekah jariah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Orang yang mengajarkan ilmu, di antara ilmu yang besar, ilmu yang bermanfaat ada tentunya ilmu agama. Kalau seandainya Bapak Ibu sudah tahu dengan cara berwudu, lihat kiri kanan, lihat sekeliling kita, kalau ada anak yang berwudu tidak sesuai dengan sunnah, ajarkan dengan lemah lembut. Kalau gara-gara kita mengajarkan dia, dia paham cara berwudu yang baik,
Sehingga itu yang dia lakukan seumur hidupnya, setiap kali dia berwudu kita dapat pahala. Tidak mesti kita sebagai seorang guru agama. Alhamdulillah kita sudah datang kajian. Lalu bagaimana yang telah kita dapatkan ini kita sebarkan. Di antara juga adalah guru Al-Quran. Yang mengajarkan anak yang tidak tahu dengan huruf Al-Quran. Lalu diajarkan sampai lancar membaca. Gara-gara ilmu dia, anak ini bisa menghafal Al-Quran, kemudian dia murojaah, kemudian dia baca Al-Quran seumur hidupnya. Ya, setiap kali dia orang tadi membaca Al-Quran, dia juga mendapatkan pahalanya. Termasuk sebagian dari menuntut ilmu yang bermanfaat adalah ikut serta menyebarkan buku. Ada buku bermanfaat, kita cetak, kita bagikan gratis. Lalu orang membacanya, itu adalah bagian dari kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bagian itu juga adalah membangun sekolah-sekolah. Karena di sekolah itu anak-anak belajar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Keikutsertaan kita untuk membangunnya, maka itu adalah bagian dari kita menyebarkan ilmu atau memberikan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Tentu anak yang soleh tidak jatuh dari langit, tapi adalah upaya dan usaha orang tua. Dan anak adalah bagian dari kasb, usaha dari orang tua. Imam Nawawi mengatakan hadis ini di antara faedahnya adalah mendorong untuk menikah dengan tujuan mendapatkan anak yang soleh. Semakin banyak dia mendapatkan anak, semakin banyak potensi pahala yang akan dia dapatkan. Bapak Ibu melihatlah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu marilah kita selalu mengingatkan diri kita bahwa jika kita ingin Allah ridha, maka pikirkan apa yang akan kita lakukan setelah kita keluar dari ruang ini. Setelah kita tahu bahwa keridhaan Allah itu di kehidupan kita harus kita hadirkan. Agar kita mendapatkan keridhaannya di akhirat nantinya. Apa yang harus kita lakukan? Apa action yang harus kita berikan? Sebagai bentuk perjuangan kehidupan kita. Perjuangan membela agama Allah Subhanahu wa taala melalui kegiatan-kegiatan yang mungkin kita dapatkan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah untuk kebaikan. Ada potensi, jangan tunggu dulu. Nanti saya kalau ada uang nanti ada potensi yang bisa kita berikan, berikan. Karena kita tidak tahu kapan kesempatan itu ada. Saya sangat takjub dengan seorang ibu. Dia pernah bercerita dengan saya bahwa, Ustaz, saya pernah membantu orang. Sekali saya bantu, besoknya dia datang lagi. Hampir setiap hari dia datang ke rumah. Lalu bagaimana cara saya melihatnya? Saya melihatnya dengan kebutuhan saya. Bukan melihatnya dengan kebutuhan dia. Ya, ini cara pandang nih. Karena cara pandang ini akan memberikan efek kepada kita untuk bersikap. Boleh jadi ada orang mengatakan, aku parah kok. Dijadikan, wah ATM di orang kok. Enak. Setiap hari saya datang ke rumah. Tapi ternyata ibu ini tidak melihat seperti itu. Dia katakan, saya melihat orang itu setiap pagi dia membawa pahala kepada saya. Yang saya butuh dengan pahala. Jadi setiap dia datang meminta,
dia melihat bahwasanya ini ada pahala yang datang kepada dia, ada orang yang menghantarkan pahala kepadanya yang dia membutuhkan. Sehingga itu tidak menjadikan beban bagi dia, tapi malahan dia bersyukur adanya orang yang datang untuk berbagi pahala dengan dia. Maka dalam hal ini tentunya kita perlu memperbaiki cara pandang kita, karena kita membutuhkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat membutuhkan pahala yang banyak yang bisa menghantar kita ke keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat-Nya. Kemudian pahala yang banyak itu apabila Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat-Nya telah memasukkan kita ke dalam surga, semoga Allah masukkan kita semuanya dalam surga. Pahala-pahala kita yang banyak itu adalah menentukan posisi kita di tingkat mana kita dalam surga. Maka karena itu, mari kita bersama-sama memperbaiki diri kita. Dan ini adalah nasihat untuk saya sendiri dan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya di dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada tanya jawab, kita masuk ke tanya jawab.

0: Bapak sekalian dan saudara-saudara, tadi di kepentingan kita sampaikan sebelum masuk sesi tanya jawab ada amanah yang dari RJ. Yang pertama ini dari Lazis RJ. Ini berupa pengumuman untuk kita, Bapak dan Ibu, terkhusus yang pengumuman yang ini untuk kita sebagai orang tua ya, atau nenek, atau kakek, abang dan kakak, dan seterusnya. Informasi tentang penerimaan santri untuk sekolah tahfiz anak-anak yatim dan duafa Raudhatul Jannah Islamic Center, RJIC. Ini programnya beasiswa, ya, full beasiswa untuk duafa, kemudian berarti ini hanya untuk duafa ya, dibiayai sepenuhnya sekolah tahfiz RJIC kelas 1 sampai 4. Kuotanya 40 orang. Jumat yang lalu kita sampaikan ini singkat ya, Jumat yang lalu, 2 hari lalu. Kemudian ini juga terbuka untuk anak yang sudah bersekolah maupun belum sekolah. Seperti itu. Cukup jelas ya. Kemudian mulai belajarnya biznilai ta'ala 12 Oktober tahun ini. Berarti bulan depan. Ya. Satu bulan dari sekarang. Iya Bang ya. Hari ini tanggal 13. 12 Oktober insya Allah mulai belajar. Kemudian pendaftaran sudah berjalan sebenarnya. Dari 4 September lalu. Berarti sudah sekitar 2 pekan berjalan kurang lebih. Atau 9-10 hari. Sampai tanggal 15, berarti sampai Selasa ya. Ya, silakan. Di mana bisa Ibu Bapak mendaftarkan anak? Kantor Lazis, atau ambulan di mana parkirnya? Samping itu nampak ya, kantor Lazis di situ. Dekat aja dari sini ya. Keluar pintu Ikhwan, belok kiri, sampai. Kemudian pendaftaran online juga bisa. Bisa dicatat nomor HP di sini atau WhatsApp ya. 0851-8312. Pentingnya ini muncul nih. PPDB yang di monitor kita. Iya ini dia. Silakan 0851-8312-9472. Ini nomor admin WhatsApp. 0851-8312-9472. Kemudian juga di sana akan lihat ya QR code pendaftaran ya, itu yang ada di layar. Baik. Silakan Bapak Ibuku manfaatkan ini. Saya pikir yang sebelahnya itu juga sama. Kemudian pengumuman berikutnya program donatur tahfiz anak yatim dan duafa RJ. Inilah tadi Ustaz Zuna, insyaAllah ta'ala banyak menyampaikan tentang infak ya, sedekah dan seterusnya. Dengan sekian dalil yang beliau, insyaAllah ta'ala sampaikan dalam Quran dan hadis, luar biasa, betul tidak? Luar biasa apa yang kata Allah dan Rasul. Ini pilihan paket donasi Bapak Ibu. Kalau ini tidak ada muncul di situ. Ini ada donasi pilihan, nanti detail boleh bertanya kepada admin yang nomornya tadi. Ada program pilihan paket donasi 100 ribu per bulan. Ya. Ini seperti kontribusi bersama untuk pendidikan satu anak. Kemudian ada yang 200 ribu per bulan, ada yang 300 ribu per bulan. Ya. Ini anak tidak berpanjang-panjang ya. Silakan Bapak Ibu, detail. Bisa menghubungi nomor yang tadi. Ya, Anda pikir ini sudah sama. Ya. Kemudian sambil lewat, Ustaz Zuna dan jamaah yang hadir, kita beberapa waktu yang berlalu ini kembali, tadi juga Buya Elvisha menyampaikan juga tentang program tahsin, ya enggak? Jadi ini juga kami berharap support. Selain support tadi, karena ini lebih kurang Bu ya, tahsin di RJ, Kang Buya, alhamdulillah di zaman COVID itu hampir 1,000 orang. Di lantai bawah ini hijab ibu-ibu ini sudah harus dibuka kalau belajar. Itu ada 4 kali jadwal per pekan ya. Waktu itu memang relatif belum begitu banyak program tahsin yang di Pekanbaru ya. Sekarang hampir di seluruh mata angin ya. Jadi kurang lebih sekarang mungkin dengan anak-anaknya mungkin sekitar 600 orang ya, lebih kurang. Nah, kita tidak bicara yang support yang tadi Buya sampaikan, tapi penerimaan peserta baru. Ini mungkin momentum juga kita sampaikan. Dan 2-3 pekan informasinya, memang di informasi itu tidak muncul di situ. Usia 40 tahun ke
1: teman terburuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang mengharuskan dirinya untuk bermasyarakat dan berinteraksi dengan sesamanya. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Walaupun seseorang memiliki fasilitas sepenuh bumi, akan tetapi dia tetap membutuhkan seorang teman. Dan Al-Quran juga Sunnah telah menjelaskan tentang pentingnya berteman dengan orang yang saleh dan bahayanya jikalau berteman dengan orang yang tidak saleh. Nabi SAW bersabda yang artinya, seseorang itu di atas agama teman dekatnya, maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Seseorang teman pasti akan mempengaruhi temannya. Bisa jadi itu pengaruh yang baik, seperti mengingatkan untuk berzikir kepada Allah, memotivasi beramal saleh, dan menasihati untuk selalu istiqamah, sehingga ia akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan bisa jadi seorang teman memberikan pengaruh yang buruk kepada temannya, seperti menyuruh kepada keburukan, mengajak berbuat kerusakan, dan menghalanginya dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia mendapatkan kerugian dan kehancuran di dunia dan di akhirat.
2: Suami. Tidak boleh diinfakkan tanpa pengetahuan suami, kecuali dalam jumlah yang biasanya suami mengizinkan. Maka berinfak dengan jumlah yang istri mengetahui bahwasannya suaminya ridha dengan hal itu, maka istri dapat pahala dan suami pun mendapatkan pahala. Tapi kalau seandainya dengan jumlah yang istri mengetahui, kalau seandainya itu dikeluarkan di hadapan suami, suami tidak setuju, maka haram hukumnya untuk dia mesedekahkan. Karena ini adalah harta dari suaminya yang harus dia jaga dengan baik. Wallahu ta'ala alam.
0: Jika hartanya pas-pasan.
2: Pas-pasan ini bisa diterjemahkan dengan dua. Pas setiap kali butuh ada. Ya. Pas ada orang datang minta bantuan ada. Ya, dan pas-pasan yang kedua adalah memang cukup hanya untuk mereka sendiri. Perlu diketahui bahwa kembali lagi untuk membantu. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqin nar walau bisyaqqil tamrah, jauhilah atau jagalah diri dari api neraka walaupun dengan sebelah kurma dibagi dua. Ini asbabul wurudnya. Aisyah menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang perempuan yang diberikan satu biji korma atau tiga biji korma, ada anaknya dua, yang satu dikasih anaknya, satu kasih satu, yang satu lagi untuk dia. Lalu anaknya sudah makan, yang kedua anaknya masing-masing sudah makan, tinggal satu. Lalu anaknya minta lagi sama dari ibunya. Lalu dia belahlah kedua, jadikan dua belahan, yang satu diberikan kepada anaknya yang satu lagi yang kedua. Lalu Nabi mengatakan, ittaqillah, ittaqinnar, ya, lindungilah diri dari api neraka walaupun dengan sepotong sebelah dari kurma. Jadi kalau seandainya pas-pasan itu sebenarnya relatif ya. Nasi sepiring bisa pas, tapi setengah piring pun bisa menjadi pas. Ya, sesuai dengan kondisi. Namun walhasil di sini ada bagian adalah ithar. Apa itu ithar? Mendahulukan orang lain atas dirinya sendiri. Selama itu tidak memudaratkan. La darara wala dirar. Tidak ada celaka dan mencelakakan. Jadi kalau walaupun dia pas-pasan, dia tetap bisa bersedekah walaupun sekedarnya. Ya. Di antaranya juga Bapak Ibu belah kepada Allah Subhanahu, mudah-mudahan ini juga ada program di sini ya. Pernah ada dengar beras genggam? Hah? Beras genggam. Apa maknanya? Ya, beras digenggam-genggam. Filosofinya yakni kenapa namakan dengan beras genggam? Kita makan buat nasi, masak nasi itu berapa takar ya di rumah untuk keluarga? 4 atau 5 dengan sekian orang di dalam rumah. Ya, taruhlah 4. 4 ukuran 4 cup yang ada. 4 cup ini kenyang. Ya, anggota keluarga makan. Taib. Kalau seandainya dikasih kepada orang 1 piring, apakah kurang kekenyangan keluarga ini? Kadang-kadang enggak juga. Ya. Nah, sekarang kalau seandainya dimasak yang 4 cup tadi, mungkin batasan rice cookernya hampir penuh misalkan. Ya. Lalu kalau kita menyumbang nasi, maka boleh jadi bisa basi. Sekarang kita sumbangkan itu adalah dengan beras. Gimana caranya? Sebelum kita 4 cup tadi, sebelum kita mencucinya, genggam dulu. Ya. Lalu ambil 1 sekawi, ya, 1 genggam, pisahkan, dikumpulkan. Setiap kali masak, berarti yang kita masak itu berapa jumlahnya? 4 cup kecuali atau kurang 1 genggam. Coba lihat hasilnya, boleh jadi masaknya ukuran rice cookernya masih segitu. Boleh jadi Allah berikan keberkahan pada beras tadi ketika dimasak, jumlah volumenya sebanyak itu juga. Kenyangnya segitu juga. Tapi kita menyisihkan ya 1 genggam. 1 genggam ini dikumpulkan 1 pekan. Lalu diserahkan ke masjid RJ. Mau masuk sholat Jumat, bawa. Nanti di sini bisa dikumpulkan. Ya. Dari satu rumah mungkin jadi berapa kilo misalkan. Dikumpulkan, itu dibagikan kepada fakir miskin. Tanpa dirasakan kita bisa berbagi dengan kepada orang fakir miskin dengan beras yang biasanya kita jadikan yang kita makan, boleh jadi terkadang terbuang malah sisa dari nasi itu. Sekarang kita bentuk dalam bentuk beras genggam. Nah, inilah makna dari beras genggam. Apakah mau pembagiannya pakai ATM beras atau dibagikan per 5 kilo kemudian. Kalau kami di sekolah kita Darul Iman, kita memotivasi itu kepada anak-anak, lalu dikumpulkan setiap hari Jumat, kemudian Darul Iman Peduli mempackingnya 5 kilo 5 kilo, lalu setelah itu kita bagikan kepada fakir miskin yang ada di sekitar unit sekolah kita. Kita memiliki beberapa unit, jadi ada unsur kepedulian kita kepada lingkungan ya, sehingga masyarakat merasa ada manfaat secara ekonomi bagi mereka, orang-orang yang ada di sekitar unit-unit pendidikan kita. Nah, ini insyaallah mudah-mudahan bisa juga kita lakukan ya, polanya Jadi tanpa kita merasakan, kita sudah bisa berinfak. Sama dengan kita donor darah. Donor darah ketika diambil darah kita berkurang enggak? Berkurang. Berapa kurangnya? 250 cc. Ya. Tapi besok kembali lagi. Darah kita bersih. Ya. Jumlah darah kita kembali normal dan kita bisa menghidupkan orang yang membutuhkan darah. Ya, kalau di Arab Saudi motonya faman ahya faka'annama ahyanna sajami'ah. Ya, moto dari donor darah itu, siapa yang menghidupkan maka dia sudah menghidupkan manusia semuanya. Kadang-kadang ada orang yang butuh darah, gara-gara ada darah itu dia bisa hidup, ya, sehingga dijadikan itu ada sebagai moto. Wallahu ta'ala alam. Nah.
0: Pada keluarga, terutama orang tua, karena orang tua termasuk orang yang tidak mempunyai penghasilan. Namun, impak dengan orang lain pada kesempatan lain. Gitu. Terus saya bersedekah dengan uang nafkah yang diberi oleh suami tanpa pengetahuan suami. Ini berhubungan yang tadi juga Ustaz Kai, yang di bawah.
2: Hukum asal adalah kepada orang yang menjadi tanggungan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibda binafsik wa biman ta'ul. Mulai dari dirimu sendiri dan orang yang menjadi tanggunganmu. Ini di dalam nafkah. Bukan di dalam sedekah sunat. Ya, atau apalagi dengan zakat. Ya, ini nafkah, kewajiban. Orang tua kita adalah kewajiban kita. Orang tua kita, kewajiban kita. Anak kita adalah kewajiban kita. Walaupun dia sudah berkeluarga. Ya. Nah, maka ibda binafsika wa biman ta'ud. Mulai dirimu, yakni seorang menafkahi dirinya dan orang yang menjadi tanggungan dia. Siapa menjadi tanggungan dia? Boleh jadi orang tuanya atau anaknya. Ya. Kemudian orang yang sekitarnya. Yang kita sebutkan tadi, bahwa karib kerabat itu adalah orang yang lebih utama mendapatkan kebaikan dari kita. Kalau seandainya tidak kita yang memberi, siapa lagi akan memberinya? Orang lain tidak akan tahu dengan mereka. Ketika mereka adalah orang-orang yang membutuhkan, maka kita yang lebih terdepan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Ya. Setelah itu, setelah terpenuhi kita, keluarga, dan orang-orang sekitar kita, baru kepada yang kita inginkan. Ya. Tapi kalau zakat, ingat, zakat kepada orang tua tidak boleh. Usul wal furu' itu tidak boleh memberikan zakat. Usul itu berarti ke atas. Ya. Seorang anak memberikan zakatnya kepada bapaknya atau ibunya, kakeknya atau neneknya, dan suruh ke atas, itu tidak boleh. Begitu juga usul kepada furu', yaitu kepada anak. Bapak kaya, anaknya miskin, lalu dia keluarkan zakat untuk anaknya, tidak boleh. Ya, karena mereka adalah tetap menjadi tanggung orang tuanya atau menjadi tanggungan anaknya. Adapun kepada karib kerabat dia, saudaranya, ya, saudaranya, dia boleh memberikan zakat. Wallahu ta'ala alam.
0: Pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustaz. Anda ingin bertanya, bagaimana cara menghadapi seseorang yang sangat murah hati terhadap orang lain, misal temannya atau keluarga jauhnya, namun kemurahan hati itu lebih besar dari kemurahan hati terhadap keluarga intinya, yaitu istri dan anak-anaknya. Apakah ini benar?
2: Apa itu, John? Apa itu benar? Tidak benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun tasaddaqtahu ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, afdaluha dinarun anfaqtahu ala ahlik. Satu dinar yang engkau sedekahkan di jalan Allah, satu dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, satu dinar yang engkau berikan kepada keluargamu, dinar yang terbaik itu adalah yang engkau berikan kepada keluargamu. Karena ini adalah kewajiban. Pemberian kepada orang lain hukumnya adalah sunnat. Memberikan tanggung jawab dan nafkah kepada keluarga, istri dan anak adalah kewajiban. Maka wajib hukumnya untuk memenuhi kebutuhannya. Walaupun gara-gara dia memenuhi kebutuhannya, dia tidak bisa bersedekah dengan orang lain atau ke tempat lain, atau dia tidak bisa bersedekah ke masjid atau ke tempat-tempat kebaikan yang lain. Karena ini adalah kewajiban. Kewajiban harus didahulukan daripada yang sunat. Memberikan yang lain itu adalah sunat hukumnya. Orang istri dan anak, nafkah adalah kewajiban. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Talak, ya, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Orang yang punya kelapangan hendaklah dia menafkahi keluarganya sesuai dengan kelapangannya. Dia punya harta kaya raya, berikan kebutuhan. Jangan sempat anak dan istri meminta kepada yang lain. Berapapun yang kita berikan, itu adalah kewajiban kita. Tidak boros. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ بِمَّا أَتَاهُ اللَّهِ. Siapa yang Allah takar, Allah sempitkan rezekinya, maka hendaklah dia memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah beri. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَتَاهَا. Allah tidak akan membebankan satu jiwa kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepada dia. Maka ibu-ibu di belakang, jika suami Allah berikan rezekinya ditakar oleh Allah, jangan tuntut suami melebihi dari apa yang Allah berikan kepadanya. Bagi kita orang tua, jika seandainya kita tidak mampu dalam keadaan ekonomi kita yang terbatas, kita tidak bisa mampu menyekolahkan anak kita kepada sekolah yang harganya mahal, jangan paksakan diri kita, karena itu tidak dituntut kepada kita. Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wallahu taala.
0: Ini Buya ada tiga ini. Anda mohon maaf kepada penanya, karena tulisannya Anda tadi berjuang untuk memahaminya, membacanya. Mudah-mudahan tidak keliru. Kalau keliru, Buya dan yang penanya mohon maaf. Pertama, Allah akan balas harta yang kita belanjakan di jalan Allah dengan kebaikan-kebaikan dan dengan kebaikan-kebaikan. Dan tidak akan pernah merasa kekurangan dengan syarat ikhlas. Bagaimana membedakan ikhlas dengan tidak? Ini satu Bu ya, Anda baca aja lah surya. Kemudian bagaimana agar sedekah yang kita berikan tidak salah tempat? Misal memberi untuk orang-orang yang meminta-minta, ternyata mereka dikelola mungkin ini. Dikelola oleh perorangan ilegal. Wah, ilegal ini. Kemudian terakhir, bagaimana cara seorang istri yang tidak bekerja untuk bisa bersedekah sedangkan hartanya mungkin sangat terbatas? Ini mungkin berhubungan yang di awal. Atau
2: saya. Yang pertama tadi lupa.
0: Yang pertama tadi membedakan
2: ikhlas. Membedakan ikhlas atau tidak. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu dia memberi karena Allah. Dalam surat Al-Insan ayat 9 Allah berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah." La nuridu minkum jazaan wala syukura. Itu namanya ikhlas. Itu namanya wajah Allah. Karena Allah. Karena wajah Allah. Hanya saja kami memberimu makan karena wajah Allah. Kami tidak menginginkan balasan dan tidak ingin apresiasi. Tidak pengen atau tidak ingin ucapan terima kasih. Karena memberi karena Allah. Dia lihat ini orang miskin, sangat membutuhkan, dia beri. Ya. Hatinya sedih melihat orang keadaan ini, dia beri. Bukan ingin disanjung. Bukan ingin mendapatkan balasan dari pemberian. Itu namanya ikhlas. Ya. Kalau seandainya dia berharap ingin dipuji, itu riya jatuhnya. Ya. Atau ingin mendapatkan balasan, itu tidak ikhlas. Kapan sedekah yang terbaik? Nabi SAW mengatakan, afdalus sadaqati anta saddaqa wa anta sahihun syahihun ta'mal ghina wa takhshal faqar. Sedekah yang terbaik itu adalah engkau bersedekah dalam keadaan sehat bugar, dalam keadaan rakus dengan harta, dengan sedang bikin program pengen kaya takut miskin. Kira-kira dalam kondisi itu mudah enggak dia mengeluarkan uang? Enggak. Butuh perjuangan. Butuh melawan hawa nafsu. Ya, menekan keinginan. Sedekah yang seperti itu yang terbaik. Karena dia tidak akan bersedekah kecuali dia mengalahkan keinginan hawa nafsunya. Orang sehat mau pengen apa aja. Ya. Tapi dia lupa dengan sedekah. Sekarang kesehatannya itu tidak menghalangnya dia untuk bersedekah. Kerakusan dia dengan harta tidak menghalangnya dia bersedekah. Keinginan dia menjadi kaya tidak menghalangnya dia bersedekah. Kekhawatiran dia jatuh miskin tidak menghalangnya dia bersedekah. Berarti dia betul-betul sudah menekan semua perlawanannya dengan penuh mujahadah, berjihad terhadap dirinya, mengalahkan itu semua sehingga dia bisa memberikan sedekah. Ini yang terbaik sedekah itu. Ya. Taib yang kedua.
0: Supaya sedekah itu tidak salah tempat.
2: Supaya sedekah itu tidak salah tempat. Pertama, sedekah itu kita mau beri atau tidak terserah kita. Kita bersedekah, tentu juga kita sama dengan berinvestasi. Apakah kita berinvestasi asal letakkan uang kita? Enggak, kita ingin pengen dapat yang lebih baik. Lalu, kalau seandainya Nabi SAW tidak pernah menolak orang meminta. Kalau kita ingin melakukan hal yang sama, setiap orang yang meminta kita kasih, lalu sesuaikan. Kalau seandainya kayak tadi khawatir nanti ada di koordinir dan yang lainnya, kita berikan aja sedikit. Ya, sehingga kita sama dengan Nabi dengan artian samanya apa? Setiap orang meminta kita tidak pernah menolak. Saya pernah ada seorang jamaah, Masya Allah, ya, waktu itu tahun 2010, sama haji dengan saya waktu itu, saya membimbingnya. Dia bilang begini, Ustaz, kalau saya bersedekah, ada orang meminta, saya tidak pernah mengatakan saya tidak punya uang. Pernah enggak kita mengatakan demikian pada orang yang meminta? Hah? Ada kadang-kadang sebel kita. Ini anak minta, apa ilah ini ampun, ada piti dah. Ya. Sebenarnya ucapan itu, kata beliau, ini orang awam nih. Ya, orang awam. 2005 si mu'allaf lah. Dia bilang, sebenarnya ini adalah doa terhadap dirinya sendiri. Ketika dia mengatakan, ambo tak punya piti. Ya, piti ya doa. Tapi saya bisa berikan seberapa yang saya suka. Ketika ada kasih, orang datang, udah kasih berapa dia suka. Ya, sedikit atau banyak. Dan apabila saya sudah memberi, saya tidak melihat lagi kepada siapa dia setor. Ya, karena itu akan merusak hati. Saya lihat ini orang hanif, ini orangnya. Ya, orangnya mengatakan hal yang baik. Dan sering kita kadang-kadang sebel melihat ada orang meminta-minta, akhirnya kita mengatakan ucapan yang tadi yang ternyata itu adalah doa keburukan untuk diri kita. Sama dengan kita mendoakan abilah bitiyaboh. Ya. Jadi ketika kita berinvestasi atau investasi akhirat, cari mana yang terbaik. Ada di antara ikhwan yang saya ketahui di Pekanbaru ini, apabila ada orang minta-minta sumbangan itu, dia gak mau ngasih. Tapi ketika ada datang dari pihak-pihak dari ikhwan kita, bangun masjid, bangun anu, dia mengeluarkan uang yang banyak. Ini termasuk juga adalah orang yang memilih investasi akhiratnya mana yang lebih baik. Ya, wallahu a'lam.
0: Okay. Bu ini atau bapak yang bertanya sangat butuh pencerahan ini, Bu ya. Ana langsung menghemat waktu, tidak panjang pula mukadimah di atasnya. Semoga Ustaz selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bagaimana menghadapi karunia Allah yaitu berupa anak yang menjadi ujian atau percobaan bagi anak. Anak tidak percaya dengan Islam, alhamdulillah, dan malah katanya mempunyai kecenderungan ateis, alhamdulillah. Anak sangat sedih, Ustaz. Dari kecil anak sekolahkan di sekolah Islam terpadu, tapi karena sering membaca tentang buku-buku salah, terpengaruh, dan terpengaruh dengan buku-buku yang ini sepertinya baterai mic mau habis. Kemudian pun ada sholat, hanya sholat Jumat saja. Itu pun karena anak paksa. Umur anak-anak sekarang sudah 25 tahun, Ustaz. Mohon pencerahan serta doanya, Ustaz. Jazakallahu khairan.
2: Ya, kita doakan Allahumma bi asma'ikal husna wa sifatikal ulia, Allahumma hdi hadzal walad ila sabikal haq. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui anak kita seperti itu, kalau kita ibaratkan anak kita itu sudah masuk dalam jurang, apa kewajiban kita? Adalah berupaya semaksimalnya mengeluarkan dia dari jurang itu. Jangan benamkan dia. Maka perlu kita selamatkan dia. Pertama, dengan kita selamatkan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa orang tua untuk anaknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selalulah kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan anak kita. Yang kedua, cari ustaz yang menguasai tentang masalah ateis, yang dia bisa berdiskusi dengan anak-anak yang sebaya dengannya, yang berumur 25 tahun, yakni tamat kuliah. Berarti dia harus bersama ustadz yang punya pengetahuan tentang ateis dan punya logika-logika yang bisa mematahkan logika yang akan dibawa oleh anak tersebut. Perlu ada terapinya, ya, dengan cara membawa kepada ustadz. Tentunya kita harapkan ustadz yang akan berdiskusi dengannya berdiskusi dengan baik. Wallahu ta'ala alam.
3: Sehingga perlakukan karyawannya bekerja kan manusia sesuka hatinya, tidak memikirkan susahnya atau capeknya orang
0: karena dia penghafal Al-Quran.
3: Apakah ini salah satu ridho Allah karena dalam zalim karyawannya? Mohon jawaban Ustaz.
2: Tidak ridho Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ibnu Adam, inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Wahai anak Adam, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku dan aku telah jadikan kezaliman itu sesuatu yang diharamkan di tengah-tengah kalian, maka janganlah saling menzalimi. Apa itu zulm? Wad'u syai'in fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka dalam hal ini tentunya perlu kita nasihati yang melakukannya demikian. Mungkin boleh jadi ada aturan-aturan perjanjian di awal yang tidak jelas, maka perlu ada kejelasannya. Boleh jadi di awal sudah sesuai, ya, ternyata yang bekerja itu yang punya persepsi yang berbeda. Ya, boleh jadi. Atau memang tidak ada perjanjian yang konkret dari awal, atau boleh jadi memang sesuai yang disebutkan tadi, adanya tindakan kezaliman. Tentu sesuatu yang ada kezaliman tidak diredhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala.
3: Ini satu pertanyaan berikutnya dari seorang istri yang ini juga ada berjuang untuk
0: ini pertanyaan bagus, ya, ketaatan istri kepada suami. Anda mohon maaf kepada penanya kalau salah baca. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin dapat ridho dari Allah dan saya berdosakah Ustaz melanggar permintaan suami? Nah, di sini dia yang kayaknya kayak koneknya. Anda pikir begini Ustaz, Buya, sepertinya ajakan suami kepada istri atau permintaan suami kepada seorang istri suatu acara. Yang acara di situ menurut istri ada hal-hal yang tidak diridhoi Allah di sana. Mungkin seperti musik dan yang haram lainnya. Bagaimana sikap dia kepada suaminya? Mungkin Anda memahaminya begitu Ustaz.
2: Baik. Istri yang calon memasuki surga adalah istri yang selalu mencari keridhaan suami. Tapi keridhaan suami harus berkesesuaian dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak meridhai kemaksiatan. Sehingga Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada seorang makhluk di dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Namun dalam hal ini, terkadang kita melihat ada kasus. Apakah memang itu ada unsur maksiat zahir yang tampak atau tidak? Ini perlu didudukan. Karena terjadinya perbedaan pandangan dalam menilai apakah ini adalah maksiat zahir, maksiat yang tampak, yang jelas atau tidak. Taib. Kalau seandainya ternyata istri berada dengan suaminya dalam sebuah keadaan yang memang di situ ada maksiat, apa yang harus dilakukan? Ya. Nabi SAW mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Wa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman." Siapa melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka dia rubah dengan lisannya. Jika dia tidak mampu, dia rubah dengan hatinya, yaitu dia ingkari dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Ini kalau seandainya kita dalam kondisi yang tadinya kita tidak tahu itu ada maksiat. Ya. Ini juga pernah dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Misalkan kita dalam sebuah acara yang tadinya biasa-biasa saja, ternyata muncul sebuah kemungkaran yang kita tidak bisa keluar dari tempat itu. Apalagi kadang-kadang kondisi-kondisi yang kita ini tidak mungkin bisa keluar. Ya. Kita robah dengan tangan tidak bisa. Kita robah dengan lisan tidak bisa. Maka yang terakhir adalah kita robah dengan hati kita. Yaitu kita ingkari. Tidak kita ridai. Namun kalau seandainya sebelum kita berangkat kita sudah tahu bahwa itu ada acara yang di situ ada maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata ulama bahwa menghadiri undangan walimahan, kalau seandainya itu adalah walimahan, hukumnya adalah wajib. Status wajibnya bisa berubah ya apabila di situ ada kemungkaran, maka boleh untuk tidak menghadiri undangan tersebut ya. Adapun berdiskusi dengan suami, hendaklah kita berdiskusi dengan baik, menjelaskan kepada suami ya perkara-perkara yang harus kita jelaskan sehingga suami pun memahaminya. Wallahu ta'ala alam.
0: Terakhir. Tiga terakhir ini Bu ya.
2: Tiga terakhir banyak. Ya.
0: Tapi ini singkat-singkat, cuman pertanyaannya ya, panjang. Saya istri ingin jadi istri soleha. Saya punya suami yang sifatnya keras kepala. Jadi memilangkan, ini menyampaikan mungkin, harus dengan kita marah-marah baru suami berubah. Karena saya bicara lembut tidak dihiraukan. Tapi kalau istri marah baru melaksanakan. Apakah saya berpaham?

0: Nabi orang penyabar. Akan tetapi apabila kehormatan Allah diinjak-injak, maka beliau adalah orang yang terdepan marah. Ya, bukan berarti marah itu dilarang. Adapun ungkapan la taghdab, jangan kamu marah, ini bukan marah karena kehormatan Allah diinjak-injak. Apabila suami sesuai dengan yang disebutkan tadi tipenya, ya, dengan lemah lembut, sebuah kemungkaran yang dilakukannya dia tidak mau tinggalkan, tapi dengan ketegasan istri baru kemungkaran itu bisa dia tinggalkan, maka marahnya istri pada saat itu adalah hak, karena dia marah karena kebenaran. Ya, kalau itu yang dilakukan oleh istri terus agar suaminya bisa berubah, meninggalkan maksiat dan bisa tunduk dan taat kepada Allah ketika istrinya dengan marah-marah dulu, ya, marahnya di situ adalah hak, maka tidak apa-apa. Ini adalah bagian dari bentuk perjuangan seorang istri untuk meluruskan suaminya. Akan tetapi tolong berbicara dengan suami dari hati ke hati, bukan empat mata, karena ngomong sama dia itu selalu empat mata, tapi hati ke hati, ya, bahwa berbicara yang seperti itu tentu ada klimaksnya, ada puncaknya terkadang, ya, maka adalah baiknya ketika hati ke hati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan hatinya. Tidak ada orang yang tidak suka dengan kelembutan. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan bahwasannya di dalam lemah lembut itu selalu ada kebaikan. Maka marah yang disebutkan tadi itu diposisikan pada tempatnya. Namun hukum asalnya adalah lemah lembut. Kalau seandainya dengan lemah lembut dirasa oleh suami, ya, tidak bermanfaat, lalu istri harus tegas, maka lakukanlah ketegasan, ya. Wallahu ta'ala alam. Semoga kita doakan, semoga suami terbuka hatinya, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kata-kata yang lembut, bisa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui juga ibu-ibu yang belakang Allah Subhanahu wa ta'ala, suami itu menjadi pemimpin di rumah tangga kita. Itu adalah ketetapan dari Allah. Dia punya kedudukan terhormat. Maka ketika kita berbicara dengan dia, walaupun dia adalah suami kita, yang pada umumnya komunikasi antara suami istri itu lebih banyak emosional ketimbang rasional. Ya, emosinya, emosionalnya, perasaannya lebih dahulu daripada akalnya. Maka dalam hal ini hargai posisi suami sebagai orang pemimpin dalam rumah tangga kita. Berbicara dengannya dengan penuh hormat, ya. Semoga dengan cara itu Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan hatinya. Wallahu ta'ala alam.
1: Bapak, Ibu, dan Buya, insya Allah ini yang terakhir, ya, karena adanya agenda-agenda berikut. Bapak, Ibu, tentu di RJ setiap malam ada kajian, bahkan subuh, ya. Pertanyaan yang banyak ini juga bisa nanti insya Allah ditanyakan kepada ustaz-ustaz kita yang lain. Kalau ingin Buya juga yang jawab, kita harus ke Padang. Kita atur berangkat ke sana. Insya Allah yang terakhir ini, Bapak.

0: Bu, mohon maaf ya bagi pertanyaannya yang masih sangat banyak yang tidak terbaca dengan keterbatasan waktu tentunya. Bismillah Ustaz, apabila kita sudah berniat atau meniatkan menghibahkan sebuah ruko untuk anak, anak tersebut belum tahu karena suatu hal ruko tersebut kita jual untuk suatu keperluan. Pertanyaan, apa hukumnya Ustaz? Jazakallahu khairan.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta wa maluka li abik. Dirimu dan hartamu adalah milik bapakmu. Apabila seorang bapak memberikan hadiah atau hibah kepada anaknya lalu ditarik lagi, itu tidak ada masalah. Dia tidak seperti seorang yang bersedekah lalu dia mengambil lagi seperti anjing yang muntah kemudian dijelat kembali. Ya. Pemberian orang tua kepada anak lalu ditarik lagi itu tidak ada masalah sama sekali. Ya, wallahu taala alam. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Saya sarankan supaya panitia tidak susah membaca tulisan. Lebih baik di RJ ini ada nomor admin untuk mengirim pertanyaan. Jadi ada satu nomor admin yang dipegang oleh panitia sehingga pertanyaan itu dikirim ke nomor tersebut sehingga mudah untuk membacanya. Ini yang pertama. Yang kedua, pertanyaan itu pun tersimpan. Boleh jadi ustadz-ustadz berikutnya bisa menjawab, Ustaz Aspri dan yang lainnya bisa menjawabnya. Ya. Dan kemudian kalau seandainya panitia tidak mau membacakan, bisa dikirim ke HP-nya Ustaz. Lalu Ustaz bisa membaca langsung. Kemudian tidak juga menyebutkan panitia untuk mengumpulkan kertas. Ya. Kadang-kadang banyak pertanyaan nanti meja atau panitia sudah mengumpulkan kertas. Kalau dengan HP, alhamdulillah tersimpan dan bisa dijawab, malahan bisa juga dijawab di luar dari waktu pertanyaan, ya langsung ke nomor yang bersangkutan. Mudah-mudahan ini adalah sebuah kemudahan bagi kita untuk menjalankan taklim kita. Bapak Ibu, mulakal Allah Subhanahu wa taala, di akhir kajian kita ini saya mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Kalau seandainya yang saya sampaikan itu adalah benar, itu datang dari Allah dan Rasulnya. Apabila itu ada keliru dan salah, itu adalah karena kelemahan diri saya sendiri. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertaubat dan kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pada kesempatan lain kita bisa bersua kembali. Shallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kaum muslimin dan muslimat rahimahillah wa iyyakum, para pendengar di manapun Anda berada yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Demikian kajian yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini yang kami relay dari Masjid Raudhatul Jannah Jalan Tuan Kutambusai Pekanbaru dengan tema Sudahkah Allah Ridho dengan Hidup Kita, yang disampaikan oleh Buya LP Syam LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kajian yang penuh manfaat insyaAllah kepada kita semua. Dan selanjutnya kami hadirkan tilawah Al-Quranul Karim ke ruang dengar Anda. Dan waktu zuhur di kesempatan hari ini masuk pada pukul 12:14 waktu Indonesia Barat. Tetap setia di saluran ini 103,4 MHz saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
3: موقع القارئ إدريس أبكر يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Adab menuju masjid. Dalam rangka memotivasi kaum muslimin untuk memakmurkan masjid, Allah memberikan banyak janji dan keutamaan bagi orang yang menghadiri sholat jamaah. Di antaranya, hadis dari Ibnu Mas'ud. Ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhur, thumma ya'midu ila masjidin min hadihil masajid, illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhtuha hasanah, wa yarfa'uhu biha darajah, wa yahuttu anhu biha sayyi'ah. Jika seseorang wudu dengan sempurna, kemudian menuju masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya sebagai pahala untuknya, mengangkat derajatnya, dan menghapuskan dosanya. Hadis Riwayat Muslim. Untuk menyempurnakan pahala Anda ketika menuju masjid, berikut beberapa adab yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat ke masjid. Pertama, berwudulah dari rumah dan bukan di masjid. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan keadaan yang sesuai sunnah adalah berwudu di rumah dan bukan di masjid. Di antaranya adalah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tawadda'a lis-salati fa asbagha al-wudu'a thumma masya ila as-salati al-maktubah fa shallaha ma'an-nasi aw ma'al-jama'ati aw fil-masjidi ghafarallahu lahu dzunubahu." Siapa yang berwudu untuk salat dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia menuju masjid untuk salat fardu, lalu dia ikut salat berjamaah atau salat di masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis Riwayat Muslim. Zahir hadis ini, wudu tersebut dilakukan sebelum berangkat menuju masjid. Itu artinya, wudu tersebut dilakukan di rumah. Di samping itu, terdapat dalil tegas yang menunjukkan hal ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah." Siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan sholat wajib. Dan seterusnya. Hadis Riwayat Muslim. Kedua, gunakan pakaian yang sopan, nan suci. Allah berfirman yang artinya, "Ya Bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjidin." Wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Sebagai orang yang beriman, seharusnya kita merasa malu ketika mengenakan kaos atau pakaian tidak sopan ketika menuju masjid, sementara kita sadar bahwa kita hendak menghadap Allah. Ketiga, bacalah doa ketika keluar rumah. Di antara doa yang disyariatkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Membaca doa ini ketika keluar rumah memiliki keutamaan besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila ada orang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa di atas, dikatakan kepadanya, 'Kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi, dan kamu dilindungi.' Maka setan-setan pun berteriak. Kemudian ada salah satu setan yang berkata kepada lainnya, 'Bagaimana kalian bisa menggoda orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi?'" Hadis Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Doa ini sangat ringkas, mudah dibaca, namun keutamaannya besar. Tidak dijumpai riwayat yang menganjurkan mengangkat tangan ketika membaca doa ini. Keempat, gunakanlah sandal atau alas kaki lainnya dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Kelima, berjalanlah menuju masjid dengan tenang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa 'alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u." Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju salat dan kalian harus tenang dan jangan buru-buru. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dengan berjalan tenang, kita akan mendapatkan banyak pahala karena setiap langkah kaki kita dicatat sebagai pahala dan menghapus dosa. Di antara hikmah larangan terburu-buru ketika sholat, agar kita tidak ngos-ngosan ketika melaksanakan sholat. Nafas tersengal-sengal ketika sholat bisa menyebabkan sholat kita menjadi sangat terganggu. Keenam, membaca doa ketika menuju masjid. Di antara doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa fawqi nura, wa tahti nura, wa amami nura, wa khalfi nura, wa ja'alli nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di penglihatanku, cahaya bagi pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, berikanlah cahaya untukku. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, sesampainya di masjid, lepas sandal dengan mendahulukan kaki kiri. Sunnah ini dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yumna, wa idza khala'a falyabda' bis syimal." Apabila kalian memakai sandal, mulailah dengan kaki kanan, dan jika melepasnya, mulailah dengan kaki kiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Nabi shallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Para ulama mengatakan, semua kegiatan yang baik dianjurkan mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Termasuk dalam hal ini adalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Minas sunnati idza dakhaltal masjida an tabda'a birijlikal yumna wa idza kharajta an tabda'a birijlikal yusra." Termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Anda masuk masjid, Anda mendahulukan kaki kanan, dan ketika keluar, Anda mendahulukan kaki kiri. Hadis riwayat Hakim, beliau sahihkan dan disetujui Ad-Dhahabi. Kesembilan, berdoalah ketika masuk masjid. Ada banyak doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi, sikap yang tepat adalah diamalkan semuanya. Berikut beberapa doa ketika masuk masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah, salawat dan salam untuk Rasulullah. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Muslim. A'udhu billahil azim, wa biwajhihil karim, wa sultanihil qadim, minas syaitanir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang mulia, dengan kekuasaannya yang langgeng dari godaan setan yang terkutuk. Untuk doa terakhir ini, terdapat keutamaan khusus. Dari Abdullah bin Amr bin As, radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW ketika masuk masjid, beliau membaca doa di atas. Kemudian beliau bersabda, "Jika orang membaca doa ini, maka setan berteriak, 'Orang ini dilindungi dariku sepanjang hari.'" Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesepuluh, salat tahiyatul masjid jika masih memungkinkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raka'atain." Apabila kalian masuk masjid, jangan duduk sampai salat dua rakaat. Hadis riwayat Muslim. Itulah salat tahiyatul masjid. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahli

0: aqwam.
1: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
2: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
1: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
3: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
1: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
2: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
1: Tolonglah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
4: Hidayah 103,4 FM.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan

عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا رواه البخاري ومسلم. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak, penduduk neraka yang mendapat azab paling ringan adalah seorang lelaki yang diletakkan di bawah telapak kakinya dua bara api yang membuat otaknya mendidih. Ia merasa bahwa tidak ada orang yang lebih berat siksaan daripada dirinya, padahal dialah orang yang paling ringan azabnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبه فقال هل تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حين انتهى إلى قعرها. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, suatu saat kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kalian tahu bunyi apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, ini adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam semenjak 70 tahun yang lalu. Batu itu sekarang baru sampai ke dasar neraka Jahannam. Hadis riwayat Imam Muslim. An Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى رواه البخاري ومسلم. Dari نعمان بن بشير radiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling cinta mencintai, dalam tali kasih sayang dan saling mengasihi adalah bagaikan satu tubuh, di mana apabila ada salah satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka anggota-anggota tubuh yang lain akan ikut merasakannya. Mereka tidak akan bisa tidur dan merasakan demam panas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, innama mathalul jalisis salih wa jalisis su ka hamilil misk wa nafikhil kir. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة رواه البخاري ومسلم. Dari أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه, beliau berkata, نبي صلى الله عليه وسلم بسبدا, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual

0: minyak wangi? Mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Hidayah FM. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ

dari bincang kuning mengudara. Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian menjadi hancur. Di akhirat nanti ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridhaannya. Sesungguhnya kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Radio Hidayah 103,4 FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

0: Radio Hidayah 103,4 FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Bersama Anda di atas jalan dakwah Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Ketika seorang hamba telah diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla berupa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah sebuah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu, seyogianya seorang hamba senantiasa mensyukuri nikmat Allah berupa hidayah tersebut. Namun sebagai seorang manusia, bagaimanapun upaya yang dilakukan agar dapat istiqomah, dalam berbuat baik, namun terkadang dia terjerumus dalam kemaksiatan dan dosa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mentakdirkan dan menetapkan adanya kemaksiatan adalah memiliki hikmah. Dan di antara hikmah yang besar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan sifatnya. Karena di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, Allah adalah zat yang maha pengampun, zat yang maha pemaaf, zat yang senang tatkala hamba-hambanya kembali dan bertobat kepadanya. Terjerumusnya seorang dalam dosa dan kesalahan merupakan sesuatu yang telah diberitahukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau riwayat Imam Ibnu Majah. Kata beliau alaihi salatu wassalam, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawabun. Setiap anak Adam pasti berbuat kesalahan, berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang bertaubat, yang banyak bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim telah menyebutkan, mengatakan pada hamba-hambanya yang berbuat dosa agar tidak putus asa dari rahmat Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an." Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang mereka berbuat melampaui batas terhadap diri mereka. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Yang mereka melakukan perbuatan dosa melampaui batas terhadap diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah, Dia mengampuni semua dosa. Ya. Dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ayat ini adalah mengandung perintah untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada di antara dosa-dosa yang apabila seorang tidak bertaubat darinya, maka dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia meninggal dalam keadaan dan tetap melakukan dosa tersebut, belum bertaubat dari dosa itu, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Contohnya adalah kesyirikan. Seorang yang berbuat dosa berupa kesyirikan Dia harus kembali dan bertobat pada Allah Azza wa Jalla. Nah, yang terpenting dari apa yang kita simak tadi, ketika kita mengetahui bahwasanya manusia terjerumus dalam dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang banyak bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kewajiban seorang hamba yang mana dia tidak luput dari dosa dan kemaksiatan adalah dengan dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan kebaikan. Dia mengadakan perbuatan yang baik sesudah dia berbuat keburukan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah satu perbuatan buruk dan engkau melakukan perbuatan yang baik. Para ulama menyebutkan melakukan perbuatan yang baik setelah melakukan perbuatan yang buruk, yang pertama adalah dengan bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Seorang mengakui akan dosanya dan kesalahannya. Yang kedua adalah dengan memperbanyak amal-amal kebaikan. Setelah seorang melakukan perbuatan dosa dan kesalahan. Dan ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana hadis ini tentu mendorong seseorang untuk senantiasa bertobat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta melakukan amal-amal kebaikan setelah dia melakukan suatu perbuatan dosa, suatu kemaksiatan atau suatu kesalahan. Diriwayatkan Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahsana fima baqiya ghufira lahu ma madha. Man ahsana fima baqiya. Barang siapa yang dia berbuat baik pada sisa-sisa umurnya, pada sisa-sisa kehidupannya, niscaya dia akan diampuni apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia kerjakan dari perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man asaa fi ma baqiya ukhidha ma madha wa ma baqiya." Wa man asaa, dan barang siapa yang dia tetap berbuat jelek ya pada sisa-sisa umurnya, maka dia akan diberi sanksi dari dosanya yang terdahulu maupun yang kemudian. Nah, hadis ini sebetulnya apabila seorang merenungkannya, betapa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki rahmat dan ampunan yang besar kepada hamba-hambanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada hamba-hamba Allah, kepada umatnya, agar dia memanfaatkan umurnya, atau pada sisa-sisa umurnya, sisa-sisa waktunya yang ada, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukan di akhir-akhir kehidupannya akan menghapus dosa-dosanya yang terdahulu. Dia akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosanya yang terdahulu. Tetapi barang siapa yang dia terus berbuat jelek, terus berbuat dosa dan maksiat di akhir-akhir kehidupannya, sampai mungkin na'udzubillah min dalik, di akhir dari kehidupannya dalam keadaan tetap berbuat dosa, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhidha fima baqiya wa ma madha. Maka ukhidha bima madha wa ma baqiya. Maka dia akan diberi sanksi oleh Allah terhadap dosa-dosa yang terdahulu dan yang dia lakukan di akhir-akhir kehidupannya. Makanya seorang hamba ketika dia selalu minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikannya, menganugerahkan kepadanya husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, salah satunya adalah mati dalam keadaan dia telah bertobat pada Allah Ta'ala. Mati dalam keadaan dia melakukan amal kebaikan, amal soleh. Dan ini salah satu tanda, salah satu ciri seorang mati dalam kebaikan. Dan Allah Azza wa Jalla apabila menghendaki seorang hamba kebaikan di akhir hidupnya, yaitu dengan dia mati dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah, maka Allah menggunakan hamba ini. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan," apabila Allah menghendaki suatu kebaikan bagi seorang hamba, "ista'malahu," maka Allah akan menggunakan atau memakai hamba ini. Maka sebagian sahabat bertanya, "Kila." Sebagian sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa kaifa yasta'miluhu?" Wahai Rasulullah, bagaimanakah Allah memanfaatkan, Allah memakai orang ini? Seorang hamba tersebut yang Allah menghendaki kebaikan baginya. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yahdihi li'amalin salihin qabla mautih." Yahdihi li'amalin salihin qabla mautih. Maka Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah, memberikan taufik kepadanya, yakni untuk melakukan amal-amal kebaikan sebelum dia meninggal. Ini cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala memakai seorang hamba di akhir-akhir kehidupannya yang mana Allah menghendaki kebaikan baginya. Madzhab kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada manusia yang luput dari dosa dan maksiat kecuali orang-orang yang memang dipelihara dan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang terbaik adalah bagaimana seorang menyadari dan menyesali perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian penyesalan itu menggiring dia, membawa dia kepada taubat, kepada amal kebaikan sampai akhir dari kehidupannya. Seorang yang pernah melakukan kesyirikan, tinggalkanlah kesyirikan itu. Hijrahlah dari kesyirikan kepada tauhid. Seorang yang mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah perbuatan itu. Hijrahlah dari perbuatan tersebut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang pernah terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, hendaklah dia berhijrah dari perbuatan dosa tersebut kepada perbuatan ketaatan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Wal muhajiru man hajara ma nahallahu an." Dan seorang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan dia tentu kembali kepada Allah dan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan pada kita taufik, memberikan kekuatan untuk kita selalu kembali kepada Allah, menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan, menyesali waktu dan umur kita yang berjalan, yang berlalu, ya. Dan di saat-saat itu mungkin kita melakukan dosa atau menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Semoga semua itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mengisi kehidupan kita adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir dari kehidupan kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengarkan wahai kaum muslimin. Dengarkan wahai anda yang mengaku mencintai Rasul. Dengarkan wasiat-wasiatnya. Wasiat seorang yang sangat mencintai anda. Lebih daripada cintanya kepada keluarganya. Wasiat orang yang mencintai anda dengan setulus kecintaan. Walaupun ia belum pernah bertemu dengan anda. Beliau bersabda, saya wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Saya wasiatkan kalian untuk selalu patuh dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian seorang budak dari negeri Habasyah. Sesungguhnya barang siapa yang umur panjang daripada kalian, maka dia akan melihat perpecah belahan yang sangat banyak, persengketaan yang sangat banyak, silang pendapat yang sangat banyak. Ketika itu terjadi, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin al mahdiyyin setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan, dan jauhi oleh kalian hal-hal yang baru daripada perkara-perkara syariat. Karena sesungguhnya seluruh yang baru adalah bid'ah, sesungguhnya seluruh yang bid'ah adalah sesat, sesungguhnya seluruh yang sesat tempatnya adalah di neraka.
1: Wahai kaum muslimin, bacalah kitabullah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan para ulama dari generasi as-salafus salih. Insyaallah kita akan mengetahui bagaimana sikap yang semestinya yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada para penguasa.
2: Intinya, kita sebagai kaum muslimin hendaknya mengenal kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita? Ternyata Allah mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah selama mereka masih muslim, bagaimanapun kezoliman mereka.
3: Kezoliman yang ada kita enggak redho. Kemungkaran yang ada kita tidak redho. Tapi cara yang dilakukan oleh sebagian orang yang memberontak, ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam.
2: Banyak orang yang mereka mencapek-capekkan diri mereka. Sibuk turun ke jalan, sibuk mencela pemerintah. Mereka sangka itu adalah jihad. Mereka sangka mereka telah melaksanakan kebenaran. Bahkan di antara mereka rela untuk mengorbankan nyawa mereka. Mereka sangka itulah kebaikan. Namun pada hakikatnya, itu merupakan suatu pelanggaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
4: Wahai saudaraku yang selalu mengeluarkan kata-kata kotor terhadap para pemimpin, demi Allah, engkau tidak lebih mulia daripada Nabi Musa dan Nabi Harun, dan demi Allah, pemimpin yang engkau sering kata-katai dengan kata-kata kotor tidak lebih bejat daripada Fir'aun. Padahal manusia mulia seperti Nabi Musa dan Nabi Harun saja, kepada orang paling bejat seperti Fir'aun, Allah masih suruh untuk berbicara dengannya lemah lembut.
5: Miskin. Orang-orang yang mengira berjihad di jalan Allah, lalu darahnya terkum atau nyawanya terenggut di bawah bendera-bendera hizbiyah. Kelompok yang membelenggu leher mereka. Karena kematian yang seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kematian jahiliyah. Dia marah mengira marah kepada Islam. Dia murka mengira murka kepada Islam. Dia membela, Islam.
6: Ternyata membela kelompok dan golongan. Padahal kalau antum mempelajari sejarah dengan baik, mempelajari catatan-catatan sejarah yang terukir di kertas-kertas ulama, yang pertama kali membuat sunnah demo adalah Khawarij, yang ketika itu berkumpul dari Syam dan Mesir untuk memdemo Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dengan berbagai dalih, dia menggunakan seluruh dalil-dalil yang diusahakan untuk diislamisasikan. Bahwa demo itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa demo itu adalah nasihat. Bahwa demo itu ada contohnya. Pernah suatu ketika Umar itu ketika mengiklankan Islam, keluar di jalan-jalan, menyatakan la ilaha illallah, menunjukkan kekuatan di depan orang musyrikun. Padahal hadisnya lemah.
0: Kalau memang Al-Quran tidak pernah menyuruh kita berontak, hadis tidak pernah menyuruh kita berontak, alasan apa anda menjadi pemberontak? Ayat apa yang anda gunakan? Hadis apa yang anda pakai? Tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Lalu apa dalil anda untuk membangun kebatilan itu? Maka sadarlah wahai saudaraku. Aksi anda yang selalu meneriakkan perlawanan terhadap pemimpin, aksi anda yang selalu menjatuhkan para pemimpin, aksi anda yang selalu menghilangkan kewibawaan pemimpin,
7: aksi Anda yang selalu mencaci dan memaki pemimpin bukan jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Bagaimanapun tindak kekasaran mereka, kita harus taat kepada pemerintah. Adapun urusan mereka, kezaliman mereka, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah patuh kepada pemerintah.
7: Walaupun dengan peraturan yang baru dia kurang suka. Dia merasa peraturan yang baru itu salah. Yang benar begini, yang benar begitu. Tapi peraturan yang ada begini, peraturan yang keluar begini. Kurang suka dia peraturan itu. Dia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetap dia wajib patuh dan taat.
3: Selagi apa yang dia suka itu bukanlah maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
1: Ketika Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya para jemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya? Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha." Saking jelasnya malam laksana, siang jelas terang benderang. Ini perintah akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna kecuali dengan adanya pemimpin. Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku. Wa may ya'sil amira, dan barang siapa yang mendurhakai amir, tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya, tidak patuh kepada pemimpinnya, faqad asan, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
2: Hidayah FM, Idha'atul Quran Al-Karim, Wad-Durus Al-Ilmiya, Was-Siyar Al-Hadirah, Tuqaddim Lakum Hadihna.
3: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda, sahabat setia Hidayah.
4: Innalhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
5: وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فتنة penguasa zalim dan solusinya. Pernah Abu Umamah Al-Bahili dimintai pendapat orang untuk menghujat Hajjaj Ibnu Yusuf. Kata beliau, doakan kebaikan karena dia itu pemimpin kita dan kita bukan pemimpin dia. Nah, itu masalahnya. Masalahnya antum itu bukan pemimpin. Antum masalah, tanggung jawab pemimpin, pemimpin masalah. Antum nggak dimintai tanggung jawab. Nah itu, udah selesai. Udah, gitu. Nah, itu closing statementnya. Oke. Fitnah berarti di sini ada masalah. Dan kata Muawiyah ibn Abi Sufyan, lam yabqa min ad-dunya illa bala'un wa fitanun. Tidaklah tersisa dari dunia ini kecuali bencana dan fitnah. Wa'idu lil bala'i wal fitani sabra. Siapkan untuk menghadapi fitnah dan bencana itu kesabaran. Fitnah itu ada dua macam, fitnah khusus, fitnah umum. Fitnah khusus anak, istri, gak punya duit, itu fitnah khusus. Sakit, fitnah khusus. Istri gak bisa diatur, itu fitnah khusus. Istri menolak poligami, itu fitnah khusus. Paham gak? Karena tanda perempuan baik itu mau dipoligami. Kata Allah, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Nikailah wanita-wanita yang baik-baik. Nah, baik-baik. Dua, tiga, empat. Oke. Okay. Tema ini saya angkat dari hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah Silsilatul Ahadis As-Sahihah. Beliau mengatakan Rasulullah SAW menegaskan badiru bil a'mal, bergegaslah untuk amal soleh. Makanya cara untuk menghadapi fitnah, terutama fitnah penguasa, itu bukan menghujat, bukan mengkritik, tetapi apa? Menyibukkan dengan amal soleh. Perbedaan mendasar antara sistem Islam dengan sistem syariat kepada penguasa yang zalim. Kalau demokrasi sekuler barat, kritik sama protes. Kalau Islam, nasihat sama doa. Oh, Masya Allah. Bainas sama wa sumur itu bedanya. Kita nasihat doa. Kita nasihati, kita doain. Dan jangan didoakan buruk karena dia sudah buruk. Antum mau dapat apa? Pemimpin sudah buruk, zalim. Antum doakan buruk, jadi apa? Loh. Anak antum yang nakal, antum doakan baik aja masih juga nakal. Ibu-ibu sudah mendoakan suami baik aja masih nak. Nggak mau ngelanjutin. Masih nggak benar. Apalagi antum doakan nggak benar. Nah. Kenapa kita dianjurkan Rasulullah untuk bergegas amal soleh? Karena ada fitnah enam. Khisalan sittan. Yang pertama adalah imaratus sufaha, munculnya penguasa-penguasa dungu dan pandil. Sufaha itu jamak dari safih, yaitu apa? Dungu dan pandit. Apa itu dungu? Apa itu pandit? Orang yang lebih menguat syahwatnya daripada otaknya, akalnya. Makanya sumber kebaikan adalah apa? Menggunakan akal. Orang itu selagi mikir, masih selamat. Nah ini terjadi imaratus sufaha. Dan yang keduanya, wakathratus surat, banyaknya polisi, pengaman, dan juga bodyguard. Tanda kiamat. Kenapa, Pak? Banyak polisi, banyak tentara, banyak bodyguard. Karena banyak kejahatan. Itu isyaratnya. Makanya kalau nggak ada kerusuhan, kejahatan, nggak butuh tentara, nggak butuh polisi. Makanya kata para ulama, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Al-Mawardi di dalam kitab Adabud Dunya Wad-Din, adalah keadilan tentara yang paling kuat. Keamanan yang paling kuat apa? Keadilan. Yang ketiga, waqati'atur rahmi, putusnya silaturahmi. Masya Allah, mudah sekali. Yang keempat, wabai'ul hukmi, jual beli hukum. Ajib. Rasulullah 1400 tahun lalu udah memprediksi akan muncul zaman orang mudah sekali jual beli hukum. Dari mulai pengacara, pengacara, terus oknum, jual beli hukum. Yang kelima, satu, dua, tiga, empat, lima. Wastighfafan biddam, remehnya, rendahnya nilai darah. Jadi orang itu mudah sekali mengucurkan darah. Coba bayangkan Pak, dengan mudah di pesantren aja menghabisi santri, di rumah menghabisi keluarga. Dengan hal yang sepele, coba pernah ada cerita tahun 2010-an, orang dicorokin jatuh dari kereta di Depok, hanya minta uang 3.000 gak dikasih. Istighfafan biddan, banyak orang meremehkan darah. وَنَشْوٌ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِرْ, muncul generasi-generasi muda yang menjadikan Al-Quran sebagai seruling hanya untuk nyanyian. يُقَدِّمُونَ الرَّجُلَ, orang ditokohkan, لَيْسَ بِأَفْقَهِهِمْ وَلَا أَعْنَمِهِمْ, gak faqih, gak alim, مَا يُقَدِّمُونَهُ, ditokohkan, illa liyughniyahum, karena suaranya merdu tok. Udah gitu tambah tok lagi. Iya. Dengan mudah orang jadi tokoh menguasai sosmed karena qori, itu internasional. Enggak tahu ilmunya kayak apa. Kadang wudu aja enggak beres. Tuh. Oke. Kemudian kaidah yang harus kita pegang di sini, kaidah di dalam pembahasan secara umum gini Pak. Yang pertama, Bapak Ibu catat, secara umum situna sana bi imamin dhalim, kata para ulama. 60 tahun dipimpin oleh penguasa dhalim khairun, lebih baik min lailatin bila imamin, ketimbang satu malam tanpa penguasa. Itu cek anda. Bagaimana kerusuhan, penjarahan, perampasan, pembakaran, pemerkosaan, penculikan. Nggak ada kaedah. Ya? Oleh karena itu, pertama utama, perhatian ulama salaf terhadap penguasa dan kekuasaan itu sangat tinggi. Ya? Mereka mendudukkan hukum penguasa dari mulai rakyat dan pemimpin. Adabnya, etikanya, tugasnya, dan yang tidak kalah pentingnya, sikap rakyat kepada penguasa. Kedua, apapun keadaannya, adanya penguasa merupakan satu kendali masyarakat, kendali negara. Jadi seburuk apapun pemimpin antum, itu masih ada kendalinya. Masih ada apa? Kaedah-kaedah, pilar-pilar, prinsip-prinsip kehidupan yang masih bisa dipegang. Tapi kalau enggak ada pemimpin, coba. Tuh, Bekasi aja enggak ada bupati. Wali kota, sehari aja. Kenapa? Karena kehidupan jalan tanpa adanya satu prinsip. Tiga, termasuk kenikmatan yang paling agung yang diberikan oleh Allah kepada muslim awam maupun khusus adalah dikaruniai oleh Allah pemimpin yang takut kepada Allah. Masya Allah. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Ketika didatangin kepala rumah tangganya untuk memintakan harta Baitul Mal untuk anak-anaknya. Dia menjawab, wahai fulan, anakku itu tidak lepas antara orang soleh maupun toleh. Kalau soleh, inna waliyallahu alladhi nazzal alkitab wa yatawalla salihin. Kalau anakku soleh, yang jamin Allah. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang menurunkan Alkitab, menjamin kehidupan orang soleh. Masya Allah, menjamin. Makanya tinggalilah anak antum itu kesolehan, bukan hanya kekayaan. Tuh. Makanya harta yatim piatu dijaga, dilindungi oleh Allah dengan perantara Nabi Khidir sami Musa. Di dalam surat Al-Kahfi, kenapa? Wa kana abuhuma salihah, karena kedua orang tuanya soleh. Ini juga begitu, pemimpin soleh, Masya Allah. Kalau anakku toleh, jahat, Rabbi bima an'amta alaiya falan akuna zahiran lil mujrimin, ya Allah, dengan harta kekayaan ini, aku tidak mau menjadi penumpang orang jahat. Ngapain saya kasih uang negara? Baitul mal. Makanya di sini kata Ali bin Abi Thalib, innan nasa la yuslihum illa imamun barrun au fajirun. Kehidupan manusia tidak akan tentram, stabil, beres kecuali ada pemimpin, baik itu yang baik atau jahat. Ya, enggak mungkin stabil. Makanya sampai disebutkan oleh Rasulullah, "Idza marartum bi baldatin laysa fiha sultan," jika kamu masuk ke negeri yang di situ tidak ada penguasanya, "fala tadkhulha," jangan masuk. "Fa innamas sultan lillah," karena penguasa itu adalah naungan Allah, "wa rumhuhu," dan tombak-tombak Allah yang diletakkan di bumi. Untuk menjaga keamanan, untuk menstabilkan suasana dan keadaan. Dan perlu diketahui bahwa tanggung jawab penguasa kepada umat itu kewajiban agama yang paling besar. Makanya Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat 58, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Jadi udah, antum jangan terlalu sibuk, apalagi yang lucu itu memprotes, mengkritik penguasa yang penguasanya enggak dengar. Khutbah dari awal sampai akhir diisi jelek-jelekin presiden, jelek-jelekin menteri, jelek-jelekin bupati, penguasa, wali kota, dia enggak ada. Hasilnya apa? Jamaah Jumat keruh hatinya, mangkel dadanya, gondok perasaannya. Apa maslahatnya? Coba kalau seorang khatib menjelaskan tentang hikmah wudu, dibawa ke rumah, disampaikan ke istrinya, kemuliaan, kebaikan. Seorang khatib menjelaskan makna la ilaha illallah, konsekuensi la ilaha illallah, bagaimana menyembah Allah secara benar, faedah untuk ditularkan kepada keluarganya. Apa faedah antum? Apa faedah antum setelah antum mengerti dari khotib yang menceritakan MBG Belatungan? Apa faedahnya? Anak tanya sama antum. Antum mengelola SPPG enggak? Ketua MBG enggak? Yaudah, makan aja di rumah. Gitu. Dan yang kelima, prinsip kelima, andaikan ada pemimpin yang menyia-nyiakan amanah dan menodai daripada sumpah, itu tanggung jawab dia. Kullukum ra'in di hadapan Allah. Bukan tanggung jawab antum. Makanya Rasulullah ketika Abu Dzar meminta menjadi amil, petugas ambil zakat, bukan penguasa, gubernur.
6: Ya Aba Dzar, innaka mru'un dha'if, kamu orang lemah. Wa innama hiya khizyun wa nadamadun, kekuasaan itu kehinaan dan penyesalan. Kenapa? Yang paling dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Coba, pemimpin Indonesia Pak nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah terhadap 270 juta. Kalau korupsi minta maaf kepada 270 juta, udah tenang antum, belenger dia itu. Wah itu kalau halal bihalal udah berapa tahun itu. Jadi antum tenang. Makanya, wa aufu bi'ahdillah, penuhi janji Allah. Idza ahadtum wa la tanqudul iman aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullah 'alaikum kafila. Intinya kita dianjurkan oleh Allah seperti itu. Isma'u wa ati'u 'ala sam'i 'ala al-mar'il muslim as-sam'u wa ta'a fima ahabba wa karih ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Hendaknya seorang hamba muslim mendengar dan mentaati dalam yang disuka dan tidak disuka, selagi tidak memerintahkan maksiat. Andaikan memerintahkan maksiat, kata Rasulullah, idza ra'aitum ma takrahunahu, kalau kalian memperhatikan mendapati mereka sesuatu yang tidak kalian sukai, fakrahu amalahu, benci perbuatannya, benci tindakannya, benci kebijakannya. Wala tanzi'u yadan min ta'atin, jangan tarik ketaatan alias bughat, alias kudeta, alias melakukan provokasi untuk keluar dari pemimpin. Itu. Jadi hadirin sekalian, kalau kita sekarang ini perhatikan, ada yang nemui dari mulai Presiden Soekarno di sini? Ada nggak? Nggak ada. Kalau saya dari Soeharto. Soeharto. Terus habis Soeharto siapa? Habibie. Habis Habibie siapa? Hah? Megawati, Gus Dur. Terus apa lagi? SBY, Jokowi, Prabowo. Ada enggak kondisi yang selalu antum kecewakan? Hah? Udah selesai. Sampai mati sampai itu kecewa terus. Karena memang begini, ya. Apa yang sekarang dilakukan dari kebaikan untuk rakyat dan apa yang sekarang ini kekecewaan yang dialami rakyat, itu selalu kekecewaan melampaui apa? Melampaui batas kesenangan mereka. Enggak, makanya enggak akan ada beresnya. Jadi enggak akan ada, sampai para ulama mengatakan gawan bayi ini pemimpin itu zolim. Loh coba bayi. Udah. Enggak akan ada. Makanya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in daraba dhahraka, andaikan mereka memukul punggungmu, wa akhadha manaka, ambil hartamu, fasma wa anti, dengarkan taati. Coba Rasulullah sampai memberikan arahan kepada kita, ya, kita dianjurkan untuk mentaati mereka dalam sulit mudah, dalam semangat tidak, dan al-asara. Asara itu apa, Pak? Dan nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang asaratun alaina, yaitu pemimpin yang menguasai harta untuk keluarga dan kroninya. A'tuhum alladhi lahum, kasih yang untuk mereka. Wasallallahu alladhi lakum, minta kepada Allah gantinya. Coba. Hak mereka kasih, hak antum minta kepada Allah. Fa innallaha sa'iluhum, nubak. Kuncinya itu Allah nanti yang mempertanggungjawabkan, yang minta, ya, yang meminta pertanggungjawaban pemimpin tersebut. Jadi Kan ujung-ujungnya cuma harta, Pak. Enggak ambil iman antum. Enggak ambil sholat jamaah antum. Enggak ambil sekarang ini ketenangan antum di dalam beragama. Yang kata Ibrahim Adham, andaikan raja-raja dan anak raja-raja mengetahui kebahagiaan kita di dalam beribadah kepada Allah, mereka akan rebut dengan pedang-pedang mereka. Ya, Mas, meskipun mereka duduk di kafe yang paling mewah, enggak dapat ketenangan yang antum rasakan duduk sekarang di Masjid Al-Azhar untuk ta'lim. Alhamdulillah. Coba bayangin, Pak, hotel di Prancis. Antum pernah nginep di sana enggak? Yang satu malam itu 5.000 dolar. 5.000 dolar berarti apa? Berapa? 70 juta semalam. Masya Allah. Padahal ujung-ujungnya juga kasur sama. Lantainya juga keramik. Satu iris rendang itu apa sih itu stik, ya Allah, kecil itu 500 dolar. Allahu Akbar. Dan mereka ujung-ujungnya bukan masuk surga tapi masuk toilet. Nah, antum harusnya puas, senang, bergembira, bahagia. Yang antum duduk di sini, yang mereka tidak pernah berpikir, andaikan tahu kebahagiaan orang bermajlis, mereka akan rebut dengan pedang mereka. Alhamdulillah. Makanya Rasulullah sampai namakan majlis ini idza marartum biriyadil jannah. Kalau kalian melewati taman surga, taman. Makanya saking tamannya, setiap kajian ada yang ngantuk. Karena taman. Nah, lanjut ya. Tapi antum jangan kecewa, jangan merasa rugi. Antum ngantuk, itu tetap dapat pahala berkat yang serius, kata Rasulullah. Kata Allah yang hadir dari majelis zikir, Allah mengatakan humul julasauna yashqa bihim jalisuhum, mereka itu akan tetap dapat pengampunan berkat yang serius. Itu. Nih, silakan, enggak apa-apa ngantuk. Tapi jangan di depan saya, gue gambar lo. Enak aja lo. Gue ngotot begini lo tidur lagi. Nah. Dari situ ikhwah sekalian, ya, wajib menghargai, mengagung, menghormati kekuasaan siapapun yang berkuasa. Kenapa kata Sahal bin Abdullah At-Tustari mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma'azzamu sultana wal ulama. Manusia itu selalu berada di atas kebaikan selagi menghormati pemimpin dan ulama. Itu makanya sama ulama jangan nyolot. Dia baru ahli hadis ngatain bukan ahli hadis. Gimana? Nyolot itu namanya. Ya. Makanya betul kata Dr. Muhammad Bazmul di dalam kitab Makanatul Ilmi wal Ulama, min sunani ahli bid'ah wal ahwa, termasuk sunnah-sunnah ahli bid'ah dan ahwa, intiqasul ulama, suka mencibir ulama. Makanya antum jangan mendekat majelis orang kayak begitu. Karena ahli bid'ah dia. Siapa yang ngomong? Muhammad, Profesor Dr. Muhammad Bazmul. Min sunani ahlil bidah intiqasul ulama. Suka merendahkan ulama. Suka mencibirkan ulama. Dan Masya Allah, ulama seluruh dunia mengatakan dia sebagai muhaddis. Bahkan yang di luar salafi seperti Yusuf Al-Qardawi mengatakan, muhaddisu hadzal arsri, muhaddis zaman ini tidak ada lagi kecuali Albani.
7: Masya Allah.
6: Muhammad Al-Ghazali juga tokoh Ikhwanul Muslimin, enggak ada lagi muhaddis zaman ini kecuali Syekh Nasruddin Al-Albani. Itu. Kayaknya haram untuk mengikuti majlis dia. Anda sampaikan. Karena apa? Termasuk ahli bid'ah. Siapa yang ngomong? Muhammad Basmur. Pro ini Dr. Muhammad Basmur. Min sunani ahli bid'ah wal ahwa intiqasul ulama, mencibirkan ulama. Kan antum keruh. Lu dapat ilmu keruh ya. Udah gitu dibandingin sama, ya Allah, itu sama aja pentung sama getebok. Bandinginnya itu. Coba dibanding-bandingin Syekh Albani sama Syekh Ahmad Syakir. Syekh Albani dibandingkan sama Syekh Bin Bas. Mending. Ini sama aja membandingkan pentung sama batang pisang. Gitu loh Pak. Ya. Paham gak loh? Ngapain mototin gue lo? Gue ngomong bener, beli gue ini walau karena mau repain gue sampein, biar lo gak sesat, bener gitu lo. Ngapain lo melototin gue kayak kucing sama anjing aja lo? Oke. Sekarang kita masuk, masya Allah. Baru itu mukaddimah ya, kita baru masuk tema sekarang, masya Allah. Oke. Gimana? Dilanjutin ya Pak? Antum betahnya sampai jam berapa? Jam 11 ya. Ini jam 10 berarti ada 1 jam lagi ya. Antum siap untuk enggak pulang kecuali pulang sama saya enggak? Nanti awas ya, gue sumpahin lo pulang. Itu ya. Iya. Baik. Ikhwas kalian. Kata Imam Al-Mawardi, al-imamatu kekuasaan itu maudhu'atun li khilafatin nubu'ah. Aslinya kekuasaan itu untuk mengganti tugas misi kenabian. Melanjutkan tugas misi kenabian. Dalam apa? Fi khirasatid din, menjaga agama, wasiyasatid dunya. Nah ini dua keping mata uang. Tugasnya penguasa itu jaga agama, siasat dunia. Makanya dunia itu siasat. Agama dalil. Makanya betul kata Imam Syafi'i, la siasata illa ma wafaqa syar'a. Bukan illa ma nassas syar'a. Kata Imam Syafi'i, tidak ada politik kecuali yang beririsan dengan syariat. Imam Syafi'i tidak mengatakan tidak ada politik kecuali yang telah dinas oleh dalil syariat. Kenapa? Karena politik itu kebanyakan nggak ada dalilnya. Makanya tidak sedikit yang tersesat. Makanya dari situ tidak sedikit yang akhirnya zalim. Makanya dari situ tidak sedikit akhirnya menyimpang, ditambah lagi kata Imam Ibnu Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir, rata-rata penguasa itu minim agamanya. Klop enggak? Klop enggak? Itu makanya yang sabar antu, sabar. Kenapa? Makanya sampai Ibnu Jauzi mengatakan, kalau kamu ingin menasihatin penguasa, hendaknya dengan cara yang paling lembut, paling bijak, dan paling mengena. Kenapa? Karena mereka memiliki segala sesuatu. Nah, penjara punya, lo macam-macam gue masukin lo. Polisi punya, tentara punya, hakim punya. Apa yang gak punya? Kekuasaan punya. Makanya menasihatin orang awam dengan pemimpin beda. Jadi enggak ngawur. Itu. Karena prinsip Islam kita di dalam menghadapi penguasa itu nasihat, doa. Kalau mereka kritik, protes. Enggak setuju, kritik. Kurang puas, protes. Itu kan. Kalau di Islam, nasihat. Kurang puas, doain. Ya Allah, mudah-mudahan soleh. Lo untung. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan, andaikan aku punya doa mustajab, maka aku tujukan kepada penguasa, karena baiknya penguasa untuk jutaan umat, baiknya diri saya, untuk anak istri saya. Doakan ya Allah, mudah-mudahan, mudah-mudahan itu. Sampai antum menemukan penguasa, pemimpin yang soleh seperti saya. Ya minimal ngimpi gitu kan boleh. Barangkali nanti ya jadi sekretaris adminnya Imam Mahdi. Oke? Okay? Siap. Masya Allah. Masya Allah. Nah, oleh karena itu tugas utama pemimpin kata Imam Ash-Shawqani. Dengarkan. Ya. Al-maqsud min nasbil a'immah. Maksud di dalam mengangkat penguasa, tanfidu ahkamillah, melaksanakan hukum Allah, wajihadi a'da'il Islam, memerangi musuh-musuh Islam, wahifdil baydotil Islamiyah, menjaga kekuasaan dan wilayah Islam. Baydoh itu apa? Kekuasaan dan teritorialnya. Karena setiap kekuasaan itu punya teritorial. وَدَفْعُ مَنْ أَرَادَهُ بِمَكْرٍ melawan orang-orang yang ingin makar. وَالْأَخْدُ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ mengambil tangan orang-orang yang zalim. Dengan apa? كُمْ بَيْنَمْ بِالْعَدْلِ menghukumi mereka secara adil. وَإِنْصَفِ الْمَظْلُومِ dan juga memberikan hak-hak orang yang teraniaya. وَتَأْمِينُ السُّبُلِ menjaga keamanan jalan. Baik yang kelas, ini kelas apa? Jalan itu ada kelas negara, kelas provinsi, kelas kabupaten, sampai kelas RT. Berarti jalan-jalan yang di belakang rumah itu. Itu. Masya Allah ini. Makanya betul. Ya, walaupun ini masih gila. Andaikan ada ontak keprosok di jalan Irak. Umar ditanya Allah. Sampai di situ pertanggungjawaban. Jadi enggak, Pak, mereka itu cukup yang ngurusin Allah, bukan antum. Udah, antum sibuk karena apa? Menasihatin kalau bisa. Kalau enggak, mendoakan. Karena sayapnya kita bersikap kepada pemimpin cuma dua. Antum nasihatin kalau bisa ketemu. Kalau enggak ketemu apa? Doakan. Udah, enggak ada lagi. Masya Allah. Kita lanjut. Wa akhdu al-hukukil wajibah. Mengambil hak-hak yang wajib seperti zakat. Alamaktadahu syar'u yang sesuai dengan syariat. Wawda'aha fi mawadi'iha syar'iyah yang disalurkan kepada saluran-saluran syariat. Faman bayahul muslimun. Siapa yang dibai'ah oleh orang-orang Islam. Waqama bihadil umur. Dan dia telah menegakkan dan menunaikan tugas-tugas tersebut. Faqad tahammala a'ibba'il a'immah. Dia telah menjalankan tugas-tugas kekuasaan. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah, Mbak, Masya Allah ya, ini kita kaji seminggu sekali di pondok, kita bagus sekali. Sayangnya, mereka-mereka yang ingin berpolitik gak baca kitab itu, dan anehnya, buku ini banyak menjadi sumber pengamat politik dan jago-jago politik Eropa. Yaitu apa? As-siyasatu syar'iyyah, politik Islam, karya Imam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwa tugas utama, kewajiban utama para penguasa adalah islahu dinil khalqi, memperbaiki agama makhluk. Agama. Karena dunia itu enggak banyak dalil, Pak. Makanya diserahkan pada penguasa. Contoh, bangun jalan, dalilnya apa? Ngasih BPJS, dalilnya mana? Ijtihad semua. Bagi-bagi bansos. Ijtihad. Menata sistem pemerintahan, kalau Indonesia kan negara, kemudian di bawahnya apa? Republik Indonesia, di bawahnya gubernur, di bawahnya bupati, di bawahnya wali kota camat atau wali kota dulu. Ini ijtihad. Cara memilih ijtihad. Makanya siasat itu ad-dunya. Makanya dari sekalian Umar bin Khattab, orang yang pertama kali atau pemimpin yang pertama kali meletakkan dasar-dasar kepemimpinan yang sempurna. Makanya disebut dengan Amirul Mukminin, Khalifah. Ya, Islahuddinil Khalik allati matafatahum khasiru khusranan mubina. Walam yanfa'uhuma na'amu bihimi fid dunya. Kenapa? Karena kalau agama itu ceblok, agama enggak diurus, seluruh kenikmatan itu hancur. Makanya Pak, Allah menamai agama itu nikmat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Makanya ketika penguasa tidak mengurus agama, antum lihat, seluruh kenikmatan, kekayaan, dan seluruh apa saja dunia itu jadi hambar. Kan sekarang antum lihat. Ya. Yang kaya ketakutan, yang miskin kelaparan, itu aja lakonnya itu. Yang kaya ketakutan, yang miskin. Nah, padahal hidup itu cuma ada dua orang, kaya sama miskin. Coba itu. Makanya Allah kasih kunci apa? Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shayf.

khauf. Hendaknya mereka menyembah Rob yang punya Ka'bah ini. Maka akan diamankan dari kelaparan dan ketakutan. Kenapa? Karena penghuni dunia itu cuma dua. Kaya, miskin. Dan sudah cukup bencana umum kalau kaya ketakutan, miskin kelaparan. Makanya Allah memberikan perumpamaan negeri yang bagus. Kemudian ingkar kufur menjadi apa? Wadaraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'an'umillah fa'adzaqahallahu libasul ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Sesungguhnya Allah membuat suatu perumpamaan suatu negeri yang gemahri pahlo jinawi tentrem totora harjo. Rizkinya itu mengalir dari hulu hingga hilir. Baldatun thayyibatun. Kemudian mereka kufur terhadap nikmat Allah. Maka Allah cicipkan pakaian kelaparan dan ketakutan. Kenapa Allah sebut pakaian? Karena sudah menyelimutin secara kolektif. Yang kaya ketakutan, yang miskin. Masya Allah. Makanya kuncinya Umar bin Khattab. Makanya pernah ada seorang mempertahankan disertasi di Amerika dengan judul Kekuasaan Umar bin Khattab. Oh, keren. Oh, itu dan mendapatkan apresiasi dan komplot juga. Profesornya tanya, dan biasa profesor itu suka tukang ngerjai ini S3 itu. Kayak saya dulu ditanya sama profesor saya, kenapa kamu tulis disertasi ini? Kenapa pilih judul ini? Ya karena enggak benar. Alasan sampai ngalur ngidul, enggak benar. Ya supaya nanti pendidikan enggak benar. Terus apa, Prof? Ya karena ada masalah. Parah. Dan memang betul disertasi itu ditulis karena ada masalah. Kalau antum tidak sanggup menghadirkan itu, maka disertasi antum dibuang. Dan masalah itu apa? Oh, udah pusing lagi. Masalah ialah, iya. Masalah ialah ketika ada satu rentan antara harapan dengan kenyataan gap. Nah, itu masalah. Makanya rumah tangga antum ketika masalah, kenapa? Karena harapan rumah tangga dengan kenyataan tidak clear, masalah. Kenapa ada orang yang gajinya 5 juta enggak masalah, ada yang gajinya 50 juta masalah? Nah, kenapa itu? Karena antum 50 juta, antum 5 juta sudah clear. Harapan antum bahkan 4 juta awalnya. Selesai. Nah, harapan dia 70, dapat cuma 50. Gap, masalah. Tapi ya jangan gitu, gaji 5 juta, pengen kawin lagi. Kagak tahu diri loh. Itu. Nah, gaji itu 70 juta, gak kawin lagi, dirinya gak tahu. Paham gak bedanya? Itu ada nggak tahu diri mas gitu ya mas ya itu pokok muka antum udah nggak dijamin lah udah. Oke okay. Biar antum nggak ngantuk aja mas, tenang mas, jangan tersinggung sama saya ya. Oke okay. Sekarang kewajib masalah lanjut wa islahu ma la yaqumud din illa bihi min amri dunyahu. Kenapa? Karena adanya pemimpin, penguasa, dia akan bisa memperbaiki yang tidak bisa diperbaiki oleh siapapun. Mas, sekarang antum bisa enggak nangkap maling terus memenjarakan dia? Enggak bisa. Seustad kondang-kondangnya enggak akan bisa nangkap rampok kemudian dipenjara. Siapa? Ya penguasa. Itu. Makanya dari situlah pentingnya daripada penguasa. Wa huwa naun qismul man baina mustahiq wa uqubatil mu'tadin. Makanya tugas utama penguasa adalah
membagi secara adil kekuasaan negara sama kekayaan negara. Dua itu fungsinya. Paham itu? Kekuasaan negara sama kekayaan negara. Makanya, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Kalau kamu menghakimi manusia, hukumi dengan adil. Kenapa? Karena di situ sebelumnya antu adul amanati ila ahliha, kita diperintah, penguasa diperintahkan untuk menunaikan amanah. Amanah apa? Kekayaan sama kekuasaan. Kuncinya adil. Makanya gini Pak, urut-urutannya. Adil baru melahirkan apa? Aman, baru melahirkan sejahtera. Baru tenang. Makanya Hurmuzan dari

bakal, Pak. Orang bisa nyenyak tidur kalau enggak aman. Enggak bakal aman kalau enggak andi. Gimana bisa aman? Antum jualan bensinnya jadi oplos. Enggak bisa tidur. Wah, aku nanti dikomplain pelanggan ini nanti. Mosok sekarang bensin dioplos sama apa? Sabun. Sabun yang warnanya biru. Ya, repot tentu. Enggak bisa tidur. Loh. Man khasyana falisa minna. Itu enggak bisa tidur. Antum nipu istri aja enggak bisa tidur kok. Itu. Benar enggak? Benar enggak? Kok enggak ada yang ngomong nih yang depan? Takut loh. Itu ngomong. Gue lindungin, tenang. Ana bersama antum. Ah, itu. Itu. Jadi enggak tenang, Pak. Baik. Makanya ma min abdin yastar'ihi lahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyati fa haramun 'alaihi ra'ihatul jannah. Seorang hamba muslim mana saja diberikan kepercayaan oleh Allah, mati saat mati menipu tanggung jawabnya, mati tidak nemukan baunya surga. Udah. Jadi antum jangan terlalu apa ya, ilfil sama penguasa pemimpin antum. Di akhirat, Pak, antum nanti, udah, Masya Allah, udah deh, enggak. Anak, enggak habis. Coba bayangin, Mas. Ana hadirkan satu hadis saja. Inna syamlata allati akhadatha fi khaybar lam tusib hal maqasim ista'alat alaihi nara. Secarik kain yang dicuri dari ghanimah rampasan perang Khaybar belum dibagi, nyala api di neraka. Itu secarik, gimana segelondong, gimana sepabrik. Wah, udah deh. Yang korupsi 200 juta aja, itu halal bihalalnya mungkin 7 kali. Itu di sono maksudnya. Coba nyari orang Indonesia semua yang nyelip-nyelip sama Bangladesh, sama Portugal, itu minta maaf satu-satu kalau dimaafin coba. Jadi tenang aja. Itu wah nyari orang Portugal, Purwokerto, Tegal. Oh, ketemu maafin saya kemar, enggak diterima. Masya Allah, yaudah ista'anat. Itu makanya antum pegang tuh ya. وَمَنْ لَمْ يُعْتَدْ أَصْرَحْ لَوْ دِينَهُ وَدُنْيَا وَلِهَذَا كَانَ عُمَرْ إِبْنُ خَطَّبْ يَقُولْ إِنَّمَا بَعَثْتُ عُمَّالِ إِلَيْكُمْ. Saya utus gubernur-gubernurku di daerah kalian. لِيُعَلِّمُكُمْ كِتَابَ رَبِّكُمْ, untuk ngajari kitab Rabbmu, wa sunnata nabiyukum, dan sunnah nabimu, wa yuqimu bainakum dinakum, untuk menegakkan agamamu, agama kalian. Masya Allah, makanya Umar itu, Masya Allah, agama kuncinya. Cuman sekarang kebalikannya, malah yang ditegakkan cuman ekonomi, Mas. Orang kalau gak ada iman, kenyang kemana? Orang kalau sekarang gak ada takwa, kenyang kemana? Katanya korupsi, gaji kurang gede, tetap aja enggak ada iman, ngelihat duit jadi eman. Karena enggak ada iman, ngelihat duit jadi eman. 50 juta ditolak, 50 miliar dipertimbangkan. Nah kan gitu. Karena enggak ada iman, makanya iman. Tuh. Paham enggak? Oke. Nah, sekarang sikap rakyat, tadi penguasa, ya, antum nih, dikumpulkan oleh Allah di dalam satu ayat tadi itu, surat An-Nisa ayat 58-59, 58 untuk pemimpin, 59 untuk rakyat, Masya Allah, Pak, satu paket. Allah secara adil menghadirkan cukup dua ayat untuk mendasarkan pilar kekuasaan. Makanya ayat ini pertama kali diturunkan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya As-Siyasatu Syar'iyyah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, wahai para penguasa, untuk menunaikan amanah kekuasaan.

0: amanah kekayaan. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Karena di dalam proses membagi kekuasaan dan kekayaan itu pasti menimbulkan masalah dan naik pada hukum kalau kalian menghukumin orang yang adil. Kenapa, Pak? Pasti konslet. Membagi kekuasaan dan kekayaan pasti aja enggak adil. Pasti aja berebut. Kenapa, Pak? Posisinya dengan orangnya lebih banyak orang. Nah, kekayaan dengan orangnya lebih banyak orangnya apa kekayaannya? Orangnya. Nah, potensi perebutan kekayaan, potensi perebutan kekuasaan butuh hakim yang adil. Wa idza hakamtum. Nah, sekarang kewajibannya rakyat. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduna. Ada potensi clash. Makanya penguasa menunaikan amanah, menegakkan hukum secara adil, kewajiban rakyat taat, top. Masya Allah, udah. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Kenapa, Pak? Mentaati Allah dan Rasulnya mutlak. Nggak pakai catatan, pasti benar. Wa ulil amri, kata Rashid Ridho di dalam tafsirnya. Kenapa ketika Allah menyebutkan ulil amri tidak mengulangi ati'u? Kenapa? Karena mentaati pemimpin nggak mutlak. Makanya Rasulullah mengatakan la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah, tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam rangka maksiat kepada Allah. Itu. Makanya di sini kita taat. Ya namanya Masya Allah. Pemimpin dunia ma'agama. Antum lihat Pak surat Al-Ma'idah ayat 63. Laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbaru an qawlihimul ithm wa aklihimus sukhta. Pemimpin agama ulama, pemimpin negara itu umara, rata-rata potensi makan duit haram. Makanya ulama juga gitu. Makanya Pak, betul. Dulu rusaknya ahlul kitab, agamanya kenapa? Pendeta-pendetanya jualan fatwa, jualan agama. Begitu juga Islam. Makanya ayat ini memberikan satu kesan. Sehingga Ali bin Abi Thalib betul mengatakan, sayati alan nasi zamanun lam yabqa minal islami illa ismuhu, walam yabqa minal qur'ani illa rasmuhu. Akan datang suatu zaman tidaklah tersisa dari Islam kecuali tinggal namanya, dan tidaklah tersisa dari Al-Qur'an kecuali tinggal tulisannya. Wa ya'muru masajid wa ya'muruna masajid Allah wa ya'an dzikrillahi kharabun. Mereka membangun masjid dengan megahnya, tapi dari zikir kepada Allah sunyi senyap. Wa syarru ahli dzalika zaman ulama'uhum. Manusia paling brengsek nanti adalah ulama'nya. Oh, tuh. Siapa yang mengatakan? Ali bin Abi Thalib. Kenapa alasannya? Minhum takhrujul fitnah, dari mereka keluar fitnah. Wa ilaihim ta'ud, kembali kepada mereka fitnah. Mas, yang bikin ricu, riuh rendah, heboh, yang awalnya umat itu tenang, siapa? Kadang-kadang ulama ngeluarin fatwa, tiba-tiba mengatakan semua agama benar. Loh, masing-masing juga enak ibadah dengan keyakinannya kok. Teng, akhirnya tengkar. Kita lagi enak-enak menikmati suasana ini, tiba-tiba mengatakan kepada non-muslim kafir enggak boleh. Lah, qul ya ayyuhal kafir udah dibaca 1500 tahun lalu loh, sama nenek moyang kita, mbah-mbah kita, sama sahabat tabi'in ulama. Qul ya ayyuhal kafirun, kok kenapa tiba-tiba enggak boleh mengatakan kepada non-muslim kafir? Terus gimana? Emang kesannya jelek? Kita katakan non-muslim itu jelek, kafir? Enggak, Pak. Ini kalimat santun kepada mereka. Daripada kita katakan non-muslim. Muslim itu apa? Islam itu apa? Selamat. Coba, enggak selamat. Ayo. Sampai lebih kasar mana? Kafir dengan enggak selamat. Cuman kelihatan enak karena bahasa Arab aja gitu loh. Coba antum terjemahin. Saudara-saudara sekalian yang enggak selamat. Waduh, bubar pertemuannya, Mas. Mending antum mengatakan kafir. Pertama, istilah resmi dari Al-Quran dan Sunnah. Dan Allah dan Rasulnya itu, Pak, lebih paham maksud dari kalimat itu. Non-Muslim, non-Islam. Islam itu selamat. Berarti non-Muslim enggak selamat. Wahai orang-orang enggak selamat, coba sampaikan di forum. Berani antum? Itulah, kadang memang orang Indonesia itu kadang-kadang gampang terkecoh dengan istilah Arab yang dibikin-bikin. Contoh, bid'ah hasanah. Bid'ah itu sesat, hasanah baik. Coba gabungin. Sesat yang baik gitu. Itu gimana? Kalau ada ceramah, judulnya, temanya bid'ah hasanah. Hadirin sekalian, doa terakhir, mudah-mudahan kesimpulan dari ceramah ini, semoga kita menjadi orang-orang sesat tapi baik. Dan menjadi orang-orang baik tapi sesat. Itu kesimpulan ceramah bid'ah hasanah, penutup kan gitu. Itu. Makanya kita kembalikan kepada istilah yang telah diletakkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sempurnalah kalimat Allah itu, termasuk ketika mengatakan Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sempurna. Daripada antum menganggap lebih sempurna non-muslim, ternyata lebih sadis non-muslim. Enggak selamat. Tuh ya. Paham? Nah, intinya kata Rasulullah ya, isma'uat ini, man ato'ani faqad ato'allah. Barang siapa yang mentaatiku berarti mentaati Allah. Wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang memaksiatiku berarti dia memaksiati Allah. Wa man ato'a amiri. Siapa yang mentaati pemimpinku faqad ato'ani, maka dia telah mentaatiku. Wa man asa'a amiri. Siapa yang melanggar memaksiati pemimpinku faqad asani. Itu ya. Isma'u wa ati'u, dengar taati. Wa in istu'mina 'alaikum 'abdun habasyun, meskipun yang diangkat di tengah kalian budak Habasyi. Ka'anna ra'sahu zabibatun, kepalanya kumel kecil. Jelek berarti. Ya ibaratnya kata orang Jawa itu pemimpin enggak dayani gitu loh. Bentuknya udah hitam, kuncrit. Ya, kan ka'anna ra'sahu zabibatun. Jadi kepalanya itu seperti anggur kering. Itu. Coba, lucu enggak? Lucu. Tapi taati. Duh. As-sam'u wa ta'ah lal mar'i, ya. Alaikas sam'u wa ta'ah. Terus kamu mentaati dan mendengar dan mentaati. Fi usrika, dalam kesulitan kamu. Wa yusrika, kemudian kamu. Wa mansatika, dan semangat kamu. Wa makrahika, dan di dalam tidak semangat kamu. Wa asara alaika, dan meninggalkan kamu di dalam masalah hak-hak harta. Taati terus. Makanya di sini kata Imam An-Nawawi, qala ma'na tajibu ta'atu wulatil amri fima yushukku wa taqruhu. An-nufus, kita wajib mentaati pemimpin meskipun sulit diterima oleh akal dan sulit untuk dinalar oleh perasaan. Masya Allah. Mimma laisa bima'siyatin. Itu. Baik. Sekarang selanjutnya. Wajibul muslim inda fasadir ra'ina. Ini mulai. Kewajiban seorang muslim ketika mendapati penguasa yang rusak, dolim. Nah, ini sesuai tema. Tadi baru fitnah aja, mulai penguasa dolim. Rasulullah mengatakan, isbiru hatta talqauni alal haud. Bersabarlah sampai kamu ketemu aku di telaga. Masya Allah. Itu ketika ditanya ya Rasulullah, bagaimana sikap kita terhadap penguasa yang sekarang ini mengutamakan dirinya, suka makan harta negara. Isbiru hatta talqauni alal haud. Masya Allah. Rasulullah juga mengatakan di dalam hadis yang sahih, innakum sataru ba'di asaratan, sesungguhnya kalian akan melihat setelahku asara, yaitu penguasa-penguasa yang suka makan harta negara dan mengutamakan keluarga serta kroninya tok. Wa umuran tungkirunaha, perkara-perkara yang kalian ingkari. Qalu fama ta'muruna ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepadaku wahai Rasulullah? Addu ilaihim haqqahum, tunaikan hak mereka. Wasallallahu haqqakum, minta hakmu kepada Allah. Nuh, Pak, sampai begitu, Pak. Masya Allah. Tuh, sehingga memang berat rasanya. Di sini ana bacakan hadis fitnah, ya. Innahu lam yakun nabiyyun qabli, tidaklah ada satu nabi pun sebelumku, illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatan ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yundirum syarra ma ya'lamuhu lahum. Tidaklah ada satu nabi pun sebelumku melainkan telah menunjukkan kepada umatnya atas kebaikan yang dia ketahui baik untuk mereka dan memperingatkan keburukan yang itu buruk untuk mereka. Wa inna ummatakum hadhihi, sesungguhnya umatku ini, ju'ila afiyatuha fi awaliha, Allah jadikan yang selamat itu di awalnya. Masya Allah. Wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tungkirunaha, dan nanti umat terakhir ini banyak kena fitnah, bencana dan perkara-perkara yang kalian ingkari, kalian enggak setuju, enggak terima. Dongkol, kesel. Wataji'u fitnatun, dan akan terjadi fitnah. Fayuraqqiqu ba'daha ba'da, makin hari makin parah. Masya Allah. Wataji'ul fitnah, fayaqulul mu'min, maka datang fitnah, orang mukmin mengatakan, hadi mahlakati, ini fitnah yang akan mematikan, menghancurkan saya. Thumma tangkasyif, ternyata lewat. Wataji'ul fitnah, datanglah fitnah, wayaqulul mu'min, hadihi wa hadihi. Faman ahabbani, Pak, kuncinya menghadapi fitnah penguasa dan fitnah zaman. Faman ahabba ayyuzahzaha 'anil nar, barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka, wayadkhulal jannah, dan masuk surga, faltatihi maniyatuhu, hendaknya datang kepada mereka kematian, wa huwa yu'minu billah wal yaumil akhir, hendaknya dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal yati ila an-nasi allati yuhibbu ay yu'ta ilayhi, kuncinya hendaknya kamu memperlakukan orang sebagaimana kamu senang diperlakukan. Kunci supaya selamat dari fitnah zaman, hendaknya antum memperlakukan penguasa seperti engkau senang diperlakukan saat antum jadi penguasa. Kalau antum ingin selamat, perlakukan orang, istri, suami, anak, tetangga, family antum, sebagaimana kamu senang diperlakukan. Kunci. Selanjut. Waman bayi'a imaman, barang siapa yang membayi'ah imam, fa'atau sofqata yadihi, dan memberikan aplos tangannya, wa thamrata qalbihi, dan buah hatinya, fal yuti'hu mastata', hendaknya mentaati semampu antum. Fa in ja'a akhar, kalau datang orang yang lainnya ingin merebut kekuasaan tersebut, yunazi'uhu fadribu 'unuqal akhar, hendaknya penggal lehernya. Tuh, Pak. Jadi siapa aja yang ingin merebut kekuasaan, mengkudeta, mengambil alih kekuasaan, hukumannya penggal leher. Oh, Islam tegas. Makanya siapa saja yang ingin coba-coba mempercepat kekuasaan sebelum 29 dalam Islam? Kok kan ngejawab antum? Ini udah hadis, Mas. Hadis, ya. Antum memang yakin akan lebih baik. Ya. Yang ada aja enggak baik, yang enggak jelas apalagi antum. Antum cari-cari yang enggak jelas, nanti kecewa lagi. Kuncinya, innaha satakunu umara, akan muncul pemimpin-pemimpin yakdibuna, suka berdusta, wa yadlibuna, suka zalim. Masya Allah, itu dua, bohong, zalim. Itu kawan bayinya pemimpin, Pak. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Yakdibun wa yadlimun. Innaha satakunu umara, yakdibun wa yadlimun, dusta, zalim. Faman saddaqahum bikadzibihim, siapa yang membenarkan kedustaannya, wa'anahum ala zulmihim, membantu kedolimannya, falisa minni walastu minhu, aku tidak termasuk mereka, mereka tidak termasuk aku. Dikeluarkan dari barisan Rasulullah, dikeluarkan dari umat Rasulullah, wala yaridu aliyyal hawd, dan nanti tidak menyapa ketemuku di telaga, dan pastinya tidak minum telaga Rasulullah. Wa man lam yusaddiquhum bikadzibihim, tapi siapa yang tidak membenarkan kedustaannya, wa lam yu'inhum 'ala dzulmihim, dan tidak membantu kezalimannya, fa huwa minni wa ana minhu, aku termasuk kelompok dia, dia termasuk kelompokku, fa sayaridu 'alayyal haut, dan akan ketemu bersamaku, ketemu aku di telaga. Wallahu a'lam bisawab. Saya kira itu. Dan ada waktu 10 menit. Kalau kita sepakat pulang, gak apa-apa juga. Ini gimana? Sepakat? Atau buka tanya jawab? Udah, silakan. Silakan bertanya. Syaratnya satu, kaitan dengan materi. Dua, jangan sulit-sulit. Ya, tiga, to the point, singkat. Oke. Assalamualaikum. Di masjid ada kegiatan ngaji dan pelatihan bisnis online. Apakah pelatihan bisnis online di dalam masjid? Enggak apa-apa, Pak. Tolong dijamkan. Yang dilarang itu dengerin hadis Rasulullah. Dengerin ya. Dengerin gue ngomong. Man ibta'a fil masjid. Siapa yang jual beli, berarti transaksi. Ya, transaksi. Ada penjual, ada pembeli, ada akad, ada duit serah terima dalam masjid. Itu makanya kalau sekarang membahas masalah bisnis di masjid nggak apa-apa. Lalu kalau sekarang bahas fikih jual beli di masjid gimana? Nggak boleh. Gimana sih antum? Maksudnya di sini transaksi manipta jual beli itu sama juga apa mengumumkan barang hilang itu ya barang. Berarti kalau ngumumin istri hilang boleh. Barang. Ya barangkali Masya Allah tablet banyak. Istrinya nyelip. Nggak ketemu-ketemu diumumin. Siapa saja yang menemukan istri saya dengan ciri-ciri. Ya tolong diantarkan ke tempat parkiran. Apa? Motor. Boleh. Ansyadolan barang. Dolan itu apa? Barang. Gitu. Jadi pemahaman itu penting, Pak. Kadang-kadang ada yang ingin, itulah hulu berlebihan, ingin menjauhkan dari seluruh bentuk transaksi, akhirnya dipahami. Yeah. Yeah. Bahwa semua bentuk transaksi, jual-beli dan yang lain, apa, membahas kaitannya buyu dan yang lainnya tidak dibolehkan. Jika kita diwajibkan taat terhadap para penguasa pemimpin, apakah taat dan patuh tersebut berlaku kepada pemimpin yang lain seperti pemimpin yayasan? Secara umum, orang atasan kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, dengerin Mas. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Tidak termasuk golongan kami orang yang orang yang tidak menghargai yang tua, menyayangi yang muda. Antum hargai, hormati. Gitu ya. Meskipun tidak yang dimaksudkan hadis-hadis yang tadi. Ya, hadis-hadis tadi ditujukan kepada al-a'immatul kubro, keimaman yang besar. Ya. Bagaimana sikap yang harus diambil jika bekerja di bagian pengadaan dan barang yang banyak orang bertujuan untuk mengambil keuntungan dari pengadaan tersebut, jika kita menolak tidak sesuai dengan nur. Antum tolak, antum korupsi. Hadayal ummal gululun, menerima hadiah karena kerja. Dan pekerjaan itu adalah ngentit. Ngentit. Dan ini tradisi di Indonesia, suap-suapan itu gak habis-habis. Dan akhirnya bangsa ini gak mandiri karena apa? Maunya disuapin terus. Beda di Jepang itu, gak ada suap-suapan. Karena udah kepada gede. Itu. Mintanya disuapin terus. Ya. Korupsi diawali dengan kecil, tips, suap, pemberian hadiah karena kerjaannya. Dalilnya gini loh Pak, kalau saya tidak memegang posisi itu dikasih enggak, itu aja dalilnya. Udah, kalau antum pegang enggak pegang dikasih berarti betul-betul hadiah. Kalau karena, buktinya setelah aku enggak pegang pensiun enggak dikasih itu tiap tahun, berarti karena kerjaan. Bagaimana kalau kita ikut memilih dalam pemilihan umum, memilih menjadi pemimpin. Apabila pemimpinnya kita pilih zalim, apa kita yang memilih pemimpin ikut berdosa. Nah ini nanti kita bahas menjelang 2029. Insya Allah. Saya kira itu antum terlalu jauh pertanyaannya dan terlalu mimpi untuk saya menjebur dalam hal-hal yang bukan ranah saya. Ya makanya mohon maaf lahir batin minal aizin wal faizin ya. Ya insyaallah enggak akan saya ladenin itu Pak ya. Dan tunggu saja insyaallah saya jadi presiden semuanya akan beres insyaallah ya masyaallah. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala muhammadin wa ala ali muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah

0: dari bilancang kuning mengudara. Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
3: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan sholat. Akan tetapi sholatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk sholat dan bersabarlah di atas sholat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
4: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
3: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
5: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
4: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
3: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Allahu Akbar, Allah.

0: Imam Muslim.
1: قدوات نبوية.
2: عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: قدوات نبوية.
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong, hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: An Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رواه البخاري ومسلم. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: من أذكار المساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masaa.
3: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anda punya HP? Nah, siapa yang hidup di zaman ini Ustaz nggak punya HP? Anak TK aja punya HP Ustaz. Masa kita nggak punya HP? Betul. Tapi coba Anda bandingkan dengan 20 tahun yang lalu, di mana HP itu hanya dimiliki oleh orang-orang the have, hanya juragan atau bos yang punya HP. Sekarang Masya Allah, semua orang punya HP. Bandingkan dulu ketika belum banyak HP, kita mau nelpon, kita harus ngantri di wartel. Bahkan kadang-kadang kita sampai sejam ngantri di wartel. Itu pun juga ngomongnya terbatas. Kita hanya duduk di atas kursi yang mungkin sempit. Kemudian juga sudah ditunggu orang di luar. Nggak nyaman. Itu pun kalau misalnya orang yang kita tuju ada telepon. Kalau misalnya orang yang kita tuju nggak ada telepon. Padahal kita ingin menyampaikan sebuah berita. Yang berita itu sangat penting. Misal, bapak sakit parah misal. Apa yang kita lakukan? Kita pergi ke wartel atau ke telkom untuk mengirim telegram yang setiap hurufnya ada harganya. Coba sekarang, Masya Allah, kita ngirim berita hanya dengan 100 perak, 200 perak, atau bahkan bisa gratis pula. Saat ini berita kita kirim SMS, saat itu juga akan sampai. Ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Teknologi yang kita rasakan saat ini, kemudahan yang ada di dalamnya adalah merupakan karunia dari Allah Jalla wa Ala. Yang namanya nikmat seharusnya adalah disyukuri. Dan cara mensyukuri nikmat adalah dengan menggunakan nikmat itu di jalan yang benar. Tapi kenyataannya sekarang justru betapa banyak kerusakan yang ditimbulkan gara-gara HP. Jempol ini yang biasa kita gunakan untuk menulis SMS ternyata sering mendatangkan petaka. Betapa banyak sebuah keluarga yang harmonis antara suami istri yang saling mencintai, ternyata kemudian akhirnya biduk pernikahan tersebut harus hancur berantakan gara-gara petaka sebuah jempol. Ketika ada SMS nyasar dari seorang wanita, kemudian ditanggapi oleh sang suami, kemudian terus terjalin hubungan asmara, sehingga muncullah ada wanita idaman lain. Begitu pula, ternyata sang istri juga mengalami hal yang serupa, sehingga dia memiliki pria idaman lain. Rusaklah dan hancurlah rumah tangga tersebut. Gara-gara apa? Gara-gara petaka sebuah jempol. Ketahuilah, yang berzina bukan hanya kemaluan kita, tapi jari kita juga bisa berzina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban dan juga oleh Imam Al-Hakim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam asaba min az-zina la mahalah." Setiap anak keturunan Bani, setiap anak keturunan Nabi Adam pasti akan terjerumus ke dalam zina tanpa mungkin bisa dia hindari. Wah, masa kami gak pernah, Ustaz? Kami gak pernah berzina, Ustaz? Ini kata Nabi loh, Ustaz. Setiap anak keturunan Nabi Adam itu pasti akan terjerumus kepada perbuatan zina tanpa bisa dia hindari. Zina apa dulu? Nabi SAW mengatakan, "Fal'ainu zinahan nazar." Mata berzina. Zinanya apa? Melihat. Melihat sesuatu yang tidak halal. Ya. Melihat sesuatu yang tidak boleh untuk dilihat. Melihat wanita yang bukan mahramnya. Melihat tontonan-tontonan yang tidak seharusnya dilihat. Ini adalah zina. Zinanya apa? Zinanya mata. Jadi mata juga berzina. Iya, mata juga berzina. Kata Nabi SAW, "Fal'ainu zinahan nazar." Kemudian kata beliau, "Wal yadu zina halams." Tangan juga berzina. Zinanya apa? Zinanya memegang. Memegang wanita yang tidak halal. Memegang sesuatu yang seharusnya tidak dipegang. Dan termasuk juga mungkin ya, Anda SMS dengan tangan Anda kepada wanita, SMS yang tidak ada maksudnya SMS yang tidak ada kebutuhannya kepada wanita yang tidak halal. Ini mungkin bisa dikategorikan kepada zinanya tangan. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wan nafsu tahwa wa tuhaddits." Setelah mata ini berzina, tangan ini berzina, maka giliran hawa nafsulah yang akan memprovokasi untuk melanjutkan kepada perzinaan yang tingkat berikutnya. Baru kata Nabi SAW, "Wa yusaddiqu dzalika wa yukadzibuhu al-farj." Adapun yang akan mengeksekusi terakhir adalah kemaluannya. Dari mata turun ke hati, dari hati kemudian dieksekusi oleh kemaluan. Dari apa awalnya? Kalau sekarang dari sebuah jempol. Maka berhati-hatilah kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Setiap apa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Jalla wa Ala, "Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan hati kita, semuanya akan ditanya di sisi Allah Jalla wa'ala. Al-Quran surat Al-Isra ayat 36. Jadi kita akan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat oleh jempol kita. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh mata kita. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang didengar oleh telinga kita. Semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Maka berhati-hatilah dengan teknologi yang telah Allah mudahkan bagi kita. Mari kita gunakan teknologi itu untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal dalam hal-hal yang mubah yang diperbolehkan oleh Allah Jalla wa'ala. Orang banyak mengeluh di zaman kita ini, kenapa HP saya cepat rusak? Kenapa HP saya cepat rusak, baru dipakai ini sudah rusak? Mungkin bisa jadi rusaknya adalah karena Anda gunakan HP tersebut untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasannya nikmat itu akan langgeng seandainya kita syukuri. Manakala Anda menggunakan nikmat tersebut bukan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Anda tidak mensyukuri nikmat tersebut dan Anda terancam nikmat itu akan dicabut oleh Allah Jalla wa ala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kalian bersyukur, niscaya nikmat akan aku tambah. "Wa la in kafartum." Tapi kalau kalian kufur, kalian tidak syukur nikmat, "Inna azabi lasyadid," ketahuilah bahwa siksaanku sangat pedih. Hati-hati dari petaka sebuah jempol. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari petaka yang dahsyat tersebut. Wallahu taala a'la wa alam. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Allahu akbar.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimakumullah, sahabat Hidayah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan masih bersama kami dan kita saat ini berada di pukul 17:01 waktu Indonesia Barat. Saatnya sore ini kita hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Untuk kajian sore ini kita akan dengarkan kajian serial bersama Ustadz Aminur Bait Hafizullah Ta'ala dari pembahasan tentang bedah buku fikih ASN dan karyawan. Kita masuk ke pertemuan ke-15 dari pembahasan ini dan dengan tema yang akan disampaikan yaitu sedikit menipu saat melamar. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik dari studio Anda Jongan. Selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِ وَاسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku fikih ASN. Dan insyaAllah di kesempatan kali ini, kita akan membaca tindakan curang bagian yang kedua, yaitu tindakan curang yang tidak berkaitan dengan syarat utama kerja. Bagi para pemirsa yang memiliki bukunya, silahkan dibuka mulai halaman 101. Bentuk yang kedua, ketika orang melamar kerja, di situ ada bentuk kecurangannya, namun tidak bukan berkaitan dengan bagian utama dalam syarat kerja. Kita cantumkan di sini fatwa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Hal ini pernah ditanyakan kepada Imam Ibnu Baz rahimahullah. Beliau ditanya, ada orang yang mendapat pekerjaan dengan menggunakan ijazah sekolah. Sementara dulu dia menipu ketika ujian untuk mendapatkan ijazah ini. Namun sekarang dia bisa bekerja dengan sangat bagus, dengan mandat dari atasannya, apakah gajinya halal atau haram. Beliau rahimahullah mengatakan, la haraja insyaallah alaihi taubatu ilallah mimma jara minal ghish wa huwa idza kana qa'iman bil amali kama yanbaghi fala haraja alaihi. Insyaallah tidak masalah gajinya, dan kewajiban dia adalah bertaubat kepada Allah, mimma jara minal ghish, disebabkan karena penipuan yang telah dia lakukan. Wa huwa, dan ini jika idza kana qa'iman bil amal, jika dia bisa bekerja dengan baik. Kama yang bagi sebagaimana tugas yang diberikan kepadanya. Fala haraja alaihi min jihati kasbihi, tidak ada masalah dengan kerja yang dia lakukan. Lakinnahu akhta'a fil ghisy sabiq wa alaihi taubatu ilallahi min dhalika. Dan dia, hanya saja dia berdosa karena penipuan yang dia lakukan di masa silam. Dan kewajiban dia adalah bertobat kepada Allah Ta'ala. Dan ini sekali lagi bahwa posisi penipuan itu tidak berkaitan dengan syarat utama ketika dia melamar kerja. Misalnya, dia melamar kerja, syarat utamanya apa? Lulus S1. Karena kalau tidak lulus S1, tidak boleh kerja. Kemudian ada syarat tambahan lagi. Ya, syarat tambahan lagi misalnya di situ ada syarat melampirkan SKCK atau melampirkan apalagi surat kesehatan atau TOEFL. sertifikat TOEFL, dan yang lainnya. Syarat utamanya Anda terpenuhi. Ijazah S1 ada, dan Anda ketika kuliah prosesnya normal, bukan hasil membeli ijazah, Anda betul-betul belajar di situ sampai akhirnya Anda lulus. Sementara syarat yang lain bisa jadi ada yang sedikit bermasalah. Misalnya, seperti kemarin ya, sertifikat TOEFL di situ sudah habis masa berlakunya. Dan pihak verifikator yang ngecek syarat administrasi, ada dua kemungkinan, antara dia luput bagian itu, nggak begitu diperhatikan, atau yang kedua sengaja memang diterima. Intinya kalau di posisi seperti ini, jika orang itu sudah diterima kerja, apakah dia harus resign? Jawabannya, kata Syekh bin Baz rahimahullah, tidak perlu resign. Dan kalau ada kesengajaan dalam melakukan penipuan sebelumnya, maka dia wajib bertobat kepada Allah Ta'ala. Di kesempatan yang lain, beliau juga ditanya tentang status kehalalan gajinya. Beliau memberikan jawaban, alaihi taubatu ilallahi mimma fa'ala wan nadmu. Kewajiban dia adalah bertobat dan menyesali perbuatan yang telah dia kerjakan, yang telah dia lakukan. Wa ammal wadhifatu fasahihatun. Sementara pekerjaannya sah, wa ma akhadahu sahihun, dan gaji yang dia ambil juga sah. Madama yu'addi al-mahammatu allati usnidat ilaihi wa yakumu biha. Selama dia bisa melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, wa yakumu biha, dan dia bisa melakukannya dengan baik. Walhamdulillah. Walakin kama kulna, namun sebagaimana yang telah saya utarakan sebelumnya, alaihi taubatu ilallah, dia wajib bertobat kepada Allah, min hadzal amali sayyi'il munkar, dari perbuatan yang buruk dan mungkar ini, dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari fatwa kedua ulama di atas, kami menyimpulkan bahwa fatwa Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah yang menyarankan untuk melapor ke pihak HRD perusahaan terkait ijazah palsu ini dipahami karena keberadaan ijazah itu merupakan syarat utama dari pihak perusahaan. Kalau nggak lulus S1, tidak boleh daftar di sini. Karena perusahaan akan melakukan akreditasi di mana karyawannya harus minimal lulusan S1 misalnya. Sehingga keberadaan ijazah dijadikan sebagai syarat utama orang bisa keterima kerja di situ. Nah, jika ijazah ini adalah ijazah yang palsu, berarti penipuannya ada pada syarat utama. Sementara fatwa Imam Ibnu Baz rahimahullah yang tidak mempermasalahkan selama yang bersangkutan bisa bekerja dengan maksimal, ini dipahami karena keberadaan ijazah itu bukan syarat utama. Keberadaan ijazah itu bukan syarat utama bagi perusahaan. Sehingga sebenarnya yang penting bagi perusahaan adalah kemampuan orang itu bekerja, pengalamannya misalnya, atau sifat amanahnya, atau kelebihan yang lain yang ada pada karyawan tersebut, yang itu tidak perlu harus ada ijazah. Mau ada ijazah, nggak jadi masalah. Sehingga yang lebih diperhatikan oleh pihak perusahaan adalah kemampuan dan bukan ijazahnya. Karena kita perlu bedakan ya, antara kemampuan dengan ijazah itu dua hal yang berbeda. Ada orang punya ijazah tapi nggak mampu, ada orang yang mampu tapi tidak punya ijazah. Sebenarnya yang lebih penting yang mana? Ya memang dua-duanya penting. Tapi secara manfaat, tentu saja kemampuan lebih penting dibandingkan ijazah. Baik, di sini saya sebutkan satu footnote ya, catatan sedikit tentang masalah ijazah. Di luar masalah pekerjaan, ada orang yang memiliki kemampuan, dia bisa melakukan aktivitas sesuai kemampuannya tanpa harus memiliki ijazah. Dan banyak itu di tempat kita. Bahkan ada sebagian orang yang dia ahli di bidang komputer, dia ahli di bidang teknik mesin, tapi dia nggak pernah kuliah. Sebaliknya, mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di teknik mesin, mahasiswa yang kuliah di ilmu komputer, itu kadang belajar kepada orang ini. Karena orang ini otodidak, dia mengembangkan ilmunya berdasarkan pengalaman sehari-hari, meskipun dia nggak bisa menteorikan. Sehingga ada orang yang dia memiliki kemampuan, tapi dia nggak punya ijazah. Ada salah satu ulama yang beliau mendapatkan banyak pujian dari ulama yang lain. Beliau adalah Asy-Syaikh Masyhur bin Hasan Al-Salman. Hafizahullah, salah seorang muridnya Imam Al-Albani rahimahullah. Dan beliau banyak sekali melakukan penelitian terhadap karya-karya para ulama dengan memberikan tahqiq dan ta'liq. Dengan memastikan bahwasanya buku ini adalah buku yang valid. Lalu beliau kumpulkan manuskrip-manuskrip, kemudian dibenarkan ya. Kalau ada manuskrip yang kira-kira kok beda dengan yang lain, dibenarkan. Itu butuh waktu yang panjang. Lalu dikasih catatan kaki. Dan ada banyak sekali buku yang beliau lakukan seperti itu. Ya. Ada banyak sekali buku yang beliau kasih tahqiq dan ta'liq. Sampai akhirnya ada orang yang bertanya, Syekh Masyhur ini doktor ataukah bukan? Kemudian murid beliau ada yang mengatakan, beliau itu bukan doktor. Beliau nggak pernah kuliah di S3. Nggak pernah kuliah doktoral, tapi ilmu beliau jadi rujukan para doktor. Sehingga mahasiswa-mahasiswa yang ngambil S3 di UIM, kemudian di Riyadh, termasuk juga di beberapa negara yang lainnya, di Yordan dan yang lainnya, konsultasinya kepada Syekh Masyhur. Meskipun beliau bukan doktor. Sehingga bisa jadi ada orang yang nggak punya ijazah. Tapi Masya Allah, ilmunya melebihi yang punya ijazah. Syekh Albani rahimahullah, betul beliau tidak pernah kuliah doktoral. Tidak pernah S2. Kemudian, tapi beliau ahli hadis dan pernah mengajar di Universitas Islam Madinah untuk Fakultas Hadis. Beliau rahimahullah ta'ala diakui dan banyak doktor ahli hadis yang rujuknya ke Syekh Albani. Seperti Dr. Al-A'zami, salah satu di antara dosen Fakultas Hadis di Universitas Islam Madinah. Beliau ketika melakukan penelitian terhadap sanad hadis, kadang menyampaikan, kalau ada yang beda antara aku dengan Syekh Albani, maka kembalikan kepada Syekh Albani. Sehingga jadi rujukan beliau. Rahimahullah. Demikian pula Syekh Dr. Al-Abbad. Syekh Dr. Al-Abbad yang ngajar ilmu hadis di Masjid Nabawi. Beliau membaca Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah, dikasih syarah di Masjid Nabawi. Ketika menjelaskan tentang status hadis ini, sering sekali Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad itu tanya kepada muridnya. Muridnya membawa catatan atau membawa cetakan yang di situ ada keterangan dari Syekh Albani. Madza qala Albani? Qala Syekh sahih. Fa yusahhihu. Menurut Albani komentarnya bagaimana? Syekh Albani mensahihkan. Kalau begitu saya sahihkan. Komentarnya Syekh Albani gimana? Dhaif. Kalau begitu saya dhaifkan. Subhanallah. Dr. Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala yang beliau ahli dalam bidang hadis, seringkali ketika beliau menyampaikan, saya pernah dengar langsung di majelisnya di Masjid Nabawi, beliau tanya, "Madza qala Al-Albani?" Menurut Syekh Al-Albani gimana? Sahih, sahih. Menurut Syekh Al-Albani gimana? Dhaif, dhaif. Subhanallah. Ada manusia yang dia dijadikan sebagai rujukan oleh ulama yang lain yang secara posisi kependidikan mungkin beliau punya ijazah doktoral, punya ijazah S2, tapi dia ngerujuknya kepada yang nggak punya ijazah. Karena yang lebih penting dalam masalah ini adalah kemampuan dan bukan ijazah. Nah, sehingga Kita sangat heran kalau ada orang yang mencela Syalbani rahimahullah. Siapakah dia dibandingkan Syalbani rahimahullah? Dan celaan semacam ini la yazidu illa ihsanan li Syekh Albani rahimahullah. Sama sekali tidak menambah apapun selain justru nambah kebaikan bagi Syalbani. Sehingga dia mau meletakkan amal yang dia lakukan, mungkin dia punya salat, dia punya puasa, dia pernah bersedekah. Orang yang mencela Syalbani ini mau meletakkan amal yang dia lakukan ke timbangannya Syalbani. Semakin memperberat timbangan beliau rahimahullah. Nah, dan kita bersyukur kepada Allah ketika Allah Ta'ala membimbing kita. Allah bimbing kita untuk mencintai para ulama Ahlussunnah. Sehingga kita jaga lisan. Karena darahnya para ulama itu beracun. Sehingga kalau orang tidak menjaga lisannya, maka dia akan teracuni dengan darahnya. Bahaya jamaah. Seharusnya yang kita sampaikan adalah doa dan pujian, bukan celaan. Berikutnya, dilanjutkan catatan kaki. As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan mengatakan, Al-ijazatu minasyaihi ghairu syartin fi jawazit tasaddi lil-iqra'i wal-ifadah. Ijazah dari guru bukanlah syarat bolehnya membacakan buku atau menyampaikan kajian. Sehingga misalnya, ada orang yang mau menyampaikan buku Usul Tsalatsah. Apakah dia harus mendapatkan izin dari penulisnya? Sehingga ini kamu pernah belajar ke saya Usul Tsalatsah. Karena kamu sudah khatam, sekarang kamu saya kasih ijazah. Silahkan disampaikan kitab Usul Tsalatsah yang saya tulis. Apakah syaratnya itu? Kata As-Suyuti, bukan syarat. Demikian pula ketika ada orang yang mau menyampaikan Sahih Bukhari. Bukan syarat ketika dia mau menyampaikan Sahih Bukhari, dia harus punya ijazah menyampaikan Sahih Bukhari. Sehingga bukan syarat dia harus dapat izin dari Imam Bukhari, lalu dikasih tulisan, kamu sudah belajar Sahih Bukhari dari saya, ini saya kasih ijazah, silahkan disampaikan. Kata As-Suyuti, bukan syarat demikian. Meskipun ini dijadikan syarat oleh Jokam. Tapi puncaknya hanya sampai pada imamnya. Ke atasnya siapa? Wallahu a'lam, enggak jelas. Dan itu dalam rangka untuk menjaga persatuan jamaah yang mereka punya agar tidak ngaji ke tempat yang lain. Dan dianggap ilmu yang lain itu batal, ya, enggak berlaku, tidak sah. Sehingga ulama yang ada di luar mereka hanya ada dua kemungkinan. Sebagaimana kata Al-Ustadz Abdullah Mas'ud, pertama bodoh, yang kedua pengkhianat, subhanallah. Hanya ulama di dalam mereka saja yang dianggap enggak bodoh dan bukan pengkhianat. Kok enak komentar kayak gitu. Baik, kembali ke sini. Kata Suyuti, bukan syarat untuk bisa mengajar, menyampaikan sebuah buku, dia harus punya ijazah. Faman 'aliman min nafsihi al-ahliyah jazalahu dzalika. Siapa yang mengetahui dirinya punya kemampuan untuk mengajar, jazalahu dzalika, maka dia boleh mengajar kitab itu. Wa illam yujizu ahadun, meskipun ada orang lain yang tidak mengizinkannya. Meskipun ada seseorang yang dia tidak mengizinkannya. Wa ala dzalika salaful awwalun. Dan prinsip seperti inilah yang dipahami para ulama salaf di masa silam. Was-sadrus salih, dan generasi orang-orang yang saleh. Wa kadzalika fi kulli ilmin wa fil iqra'i wal ifta' khilafan lima yatawahhamuhu al-aghbiya'u min i'tiqadi kauniha syartan. Demikian pula yang berlaku dalam semua bentuk ilmu. Wa fil iqra', dan membacakan buku, serta al-ifta' memberikan fatwa. Tidak seperti yang disangka oleh al-aghbiya, orang yang bodoh, yang mereka punya keyakinan bahwa ijazah itu syarat. Dan pernyataan As-Suyuti ini sebenarnya beliau mau membantah para sufi ghulat, orang-orang sufi yang fanatik, yang menurut mereka kami itu dapat ijazah dari guru. Dan syarat untuk bisa menyampaikan ilmu harus ada ijazah. Lalu dengan cara itu, dia mencela ulama-ulama yang lain ahlussunnah yang enggak punya ijazah. Yang ini diserang, ini diserang, ini diserang. Agar gimana? Masyarakat tidak belajar ke mereka. Belajar saja ke saya. Saya punya ijazah, mereka enggak punya ijazah. Padahal keyakinan seperti itu, kata Suyuti, menunjukkan kalau dia ini bodoh. Makanya boleh sebut, khilafan lima yatawahamuhul aghbiya'u min i'tiqadi kauniha syartan. Tidak sebagaimana anggapan yang dimiliki oleh al-aghbiya, orang-orang bodoh, yang mereka punya keyakinan bahwa ijazah itu adalah syarat dalam menyampaikan materi. Padahal bukan syarat. Nah, dan kita bisa perhatikan ada orang yang seperti ini dijadikan sebagai syarat. Ya. Harus punya ijazah, padahal bukan syarat. Baik, kembali ke masalah dunia pekerjaan. Jadi, bisa jadi sebuah perusahaan, dia lebih memperhatikan masalah kemampuan. Dan bukan ijazah. Yang penting pokoknya kamu punya keahlian, punya kemampuan dalam bidang ini, nanti kamu saya terima. Sehingga ada ijazah dan tidak ada ijazah, bukan syarat utama. Cuman kenapa kok dia mengharuskan ada ijazah? Karena menurut dia, ya bukti kalau orang ini mampu adalah ijazahnya. Nah, kalau tidak ada bukti, di mana kami bisa percaya? Nah, kemudian mohon untuk dicatat. Di sini saya kasih catatan ya, catatan. Ada catatan yang penting untuk diperhatikan. Penjelasan yang kemarin, yang tadi kita sampaikan dan juga yang kemarin kita sampaikan ya, dari keterangan Imam Ibnu Taimin. Kalau ada orang yang melakukan pelanggaran saat melamar kerja, apakah gajinya halal? Fatwa dari Syekh bin Bas tadi dibeli sebut, yang penting pokoknya dia bertobat, gajinya halal. Selama dia punya kemampuan untuk bidang kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Namun di sini perlu dibedakan antara orang yang berkasus dengan orang yang belum berkasus. Bedakan ini ya. Orang yang berkasus dengan orang yang belum berkasus. Berbicara tentang ijazah palsu saat melamar kerja, itu berkaitan dengan orang yang sudah memiliki kasus. Bukan orang yang belum berkasus. Fatwa para ulama berkaitan dengan orang yang memiliki kasus pelanggaran di masa silam. Lalu dia ingin menyelesaikan kasus itu. Kemudian para ulama memberikan solusi sebagaimana yang mereka fatwakan. Kamu cukup bertobat dan kerjanya yang bagus. Ya, insya Allah gajinya halal karena kamu digaji dari hasil kerjamu. Jangan kemudian orang berpikir, oh berarti kok enak ya, kalau begitu saya tak memalsu ini, malsu ini, malsu ini. Nanti saya daftar kerja, setelah diterima, cukup bertobat. Setelah itu kerja dengan maksimal, nanti gajinya halal. Bisa kan? Bukan kayak gitu. Kalau seperti ini, berarti Anda di posisi orang yang belum berkasus. Kalau belum berkasus, maka fatwa ini tidak boleh dijadikan sebagai alasan. Ya, tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk melakukan penipuan. Loh, katanya nggak apa-apa, katanya gajinya halal. Ini berbicara untuk orang yang sudah pernah melamar kerja, lalu dia waktu melamar kerja ada unsur pelanggaran. Apakah harus resign? Dikasih solusi sama Syekh bin Bas. Kalau itu bukan syarat utama, insya Allah gajinya halal. Tapi kalau itu syarat utama, kamu tanya dulu ke pihak HRD. Sampaikan ke pihak HRD, saya kemarin sempat menipu. Seperti ini penipuan saya. Kalau saya masih diizinkan kerja di sini, saya akan kerja. Tapi kalau saya tidak diizinkan, saya akan keluar. Nanti akan dikasih pertimbangan, apakah tetap bertahan ataukah tidak. Sehingga bedakan dulu antara yang berkasus dengan yang tidak berkasus. Baik. Karena itu fatwa ini tidak boleh dipahami sebagai ajakan untuk berkasus. Fatwa ini tidak boleh dipahami sebagai ajakan untuk berkasus. Sehingga jika ada orang yang menyimpulkan, berarti kita boleh menggunakan ijazah palsu untuk daftar kerja ya. Ini jelas kesimpulan yang salah. Menggunakan ijazah palsu untuk daftar kerja jelas dilarang, dan bagi yang belum memiliki kasus, tidak boleh secara sengaja melakukan penipuan itu. Seperti ini banyak disampaikan dalam beberapa fatwa ulama yang berkaitan dengan pemberian solusi. Sehingga fatwa itu berbicara tentang solusi. Fatwa itu ada yang berbicara tentang hukum. Ada yang berbicara tentang solusi. Kalau Anda bertanya tentang masalah KPR, Pak, gimana sih status rumah yang dibeli dari hasil KPR? Duh, Bapak kasusnya gimana? Saya sudah pernah KPR ya Pak, 2 tahun yang lalu dan ini belum lunas. Masih 5 tahun. Berarti dia sudah terlanjur. Dia bertanya setelah punya kasus. Penyelesaian dan solusinya diarahkan kalau memang Bapak butuh rumah itu dan Bapak mampu untuk melunasinya lebih cepat, silahkan rumah itu ditempati. Di posisi ini kan rumah halal. Kenapa kok rumahnya halal? Dia didapatkan dari hasil jual beli antara konsumen dengan developer. Sementara uang yang digunakan untuk membeli utang bank. Dan utang itu ada masalahnya, yaitu ada riba. Sehingga ada dua akad di situ. Pertama, akad jual beli rumah. Ini terjadi antara nasabah dengan developer. Dan dari hasil akad ini, terjadilah perpindahan hak milik di mana nasabah mendapatkan rumah itu. Berarti rumah ini didapatkan dari akad yang sah. Yang kedua, utang piutang antara nasabah dengan bank. Dan berdasarkan transaksi ini, nasabah punya kewajiban untuk bayar utangnya ke bank plus ngasih margin. Nah, yang bermasalah yang mana? Plus yang terakhir ini. Dia harus ngasih tambahan. Ini kita bicara untuk solusi. Tapi terkait hukum, ini dilarang. Sehingga bagi orang yang belum berkasus, diarahkan ke sini. Oh, kayak gitu nggak boleh. Jangan kau lakukan. Tapi kata Pak Ustadz, si A itu sudah terlanjur KPR 2 tahun, katanya rumahnya nggak apa-apa. Ditempati. Saya pengen punya rumah. Ya, perlu dibedakan. Kamu belum KPR. Si A sudah terlanjur KPR sekian tahun yang lalu. Dia tanya untuk solusi. Sedangkan kamu tanya tentang hukum. Ya. Maka di posisi ini, kamu harus mengikuti hukumnya. Ini tidak boleh, jangan ngambil KPR. Waduh ya, kenapa saya nggak ngambil KPR dulu baru tanya? Oh, kalau kayak gitu berarti bahaya itu. Melanggar dulu baru tanya. Sehingga pertanyaannya ke arah solusi. Sama halnya seperti tadi ya. Kerja ya, dengan ijazah menipu. Gini ya. Kerja dengan ijazah menipu. Kalau belum terjadi, berarti pertanyaannya tentang hukum. Katanya Syekh bin Bas, orang yang kerja dengan ijazah menipu, gajinya halal. Ya betul. Saya sebenarnya belum lulus S1. Cuman ada paman yang mau ngasih ijazah, beliau kerja di kampus ya, dan cukup bayar sekian. Boleh nggak ijazah itu saya pakai untuk melamar kerja? Kan yang penting gajinya halal. Ya nggak boleh, karena kamu belum berkasus, sehingga posisinya pertanyaan itu diarahkan ke pertanyaan hukum. Hukumnya dilarang. Terus nanti gimana? Ya hukumnya dilarang, kamu nggak boleh kerja dengan menggunakan ijazah palsu. Nah itu si A, dulu waktu kerja dia pakai ijazah palsu. Nah, dia sudah terlanjur. Sehingga fatwanya ke fatwa solusi. Fatwanya ke arah solusi. Ada yang lebih sangar lagi ya. Untuk kasus seperti ini. Saya sebut sangar. Karena ini berkaitan dengan masalah kehormatan. Ada orang yang berzina. Zina, tapi tidak hamil. Zina, tapi tidak hamil. Akhirnya orang tuanya marah ya, ketika tahu anaknya berzina. Kemudian dinikahkan. Dinikahkan. Ini kan hukumnya boleh. Ada laki dan wanita berzina, tidak hamil, kemudian dinikahkan. Wah, enak dong gitu. Katanya boleh, enggak perlu dipisahkan. Boleh dinikahkan. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membuat keputusan seperti ini. Ada remaja ya, berzina, lalu keduanya dicambuk karena belum pernah nikah. Kemudian setelah itu mau dinikahkan oleh Umar. Sehingga pernikahan pasca zina ini boleh. Wah, berarti kalau gitu Pak, boleh dong saya berzina biar nanti dinikahkan. Subhanallah. Kamu sudah melakukannya? Belum. Walhamdulillah ya. Terus apa hukumnya di sini? Tidak boleh. Karena kamu di posisi ini tanya hukum. Dilarang. Jangan berzina agar nanti dinikahkan. Nah, tapi katanya si fulan itu dia berzina. Kemudian memang enggak sampai hamil sih, enggak sampai hamil, lalu dia nikah. Kan enak itu. Jadi cintanya tersalurkan dengan baik misalnya. Ya, itu sudah terlanjur dan ini bicara solusi. Bukan tanya hukum. Dan banyak kasus seperti ini. Maka perlu dibedakan antara yang berkasus dan belum berkasus. Yang belum berkasus, orang yang belum berkasus, ini ranahnya ke pertanyaan hukum. Dan hukumnya dijelaskan sesuai dengan apa adanya. Sedangkan yang sudah berkasus, ini ranahnya ke pertanyaan solusi. Terus gimana Ustaz? Saya sudah terlanjur seperti itu. Nah, barulah dikasih solusi. Dikasih solusi itu prinsipnya adalah perbuatan dosa tetap dinilai dosa dan dia punya kewajiban bertobat. Sementara pengaruh dari perbuatan dosa itu apabila nggak sampai pada tingkatan haram, ya, apabila tidak sampai pada tingkatan haram, dipertahankan. Kalau sampai pada tingkatan haram, dihilangkan. Ya, sehingga diarahkan solusinya ke arah menghilangkan bagian yang haram. Rumah hasil KPR, rumahnya halal. Silahkan bertahankan. Kalau emang Anda masih butuh. Namun, ya, untuk transaksi Anda dengan bank, di mana di situ ada bunga, kamu kan ngasih riba itu. Nah, ini kalau bisa dihilangkan. Sehingga harus nawar ke bank gimana caranya agar bunganya tidak dibayarkan. Pak, ya nggak mau Pak bank digituin. Ya makanya butuh perjuangan. Dan kadang Anda butuh pendampingan, Anda butuh bimbingan dari orang yang punya pengalaman di situ, bisa jadi Anda butuh lawyer untuk memastikan bahwasanya Anda berhasil ketika menawar ke bank. Hal yang sama juga terjadi pada beberapa kasus yang lain jamaah. Sehingga penting untuk dibedakan antara orang yang belum berkasus dengan orang yang sudah berkasus. Ada orang misalnya dia sholat. Sholat dalam posisi sholatnya itu batal. Misalnya apa dalam posisi batal? Bawa najis. Sholat dalam posisi bawa najis. Selesai sholat, dia tanya. Tadi saya sholat, tapi celana saya ini najis. Padahal sudah selesai sholat, bahkan sudah ganti waktu. Terus ini gimana ya? Apakah saya harus ngulangi sholat? Ya, Anda melakukan pelanggaran ketika sholat dengan membawa najis. Nah, di situ pertanyaannya ke arah solusi. Kemudian kalau ada orang yang dia sholat dalam posisi, atau mau sholat ya, dia mau sholat dalam posisi celananya najis. Tidak boleh, bersihkan dulu celanamu, baru setelah itu sholat. Sehingga bedakan antara yang belum berkasus dengan yang sudah berkasus. Wallahu ta'ala alam. Dan ini nanti ada banyak hal yang kita bahas ya, berkaitan dengan dua hal ini. Antara orang yang berkasus dengan orang yang belum berkasus. Ini nanti akan sering kita gunakan sebagai kaidah ya, untuk membedakan apakah fatwa ini dibawa kepada kondisi A ataukah kondisi B. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan menyimak tentang tradisi buruk yang dilakukan oleh orang Yahudi. Antara Yahudi dan Soko. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung.
4: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Jika dahulu melamar kerja, saya memakai ijazah palsu yang menjadi syarat utama. Namun selama bekerja, saya kuliah sampai lulus hingga akhirnya punya ijazah asli. Apakah hal tersebut perlu disampaikan juga ke HRD Ustaz? Jazakallahu khairan.
3: Baik, wa jazakallahu khairan. Anda mendapatkan ijazah yang asli setelah Anda diterima kerja. Sementara syarat itu berkaitan dengan syarat waktu penerimaan kerja. Sehingga jelas berbeda antara posisi yang pertama dengan yang kedua. Mengingat ini adalah syarat penerimaan, bukan syarat untuk kenaikan jabatan. Lain kalau syarat kenaikan jabatan ya. Kalau syarat kenaikan jabatan berarti sekolah itu bisa dilakukan di proses kerja. Agar nanti kamu bisa naik jadi manajer. Atau ya minimal jadi asisten manajer, kemudian naik jadi manajer sampai pada direktur. Maka harus upgrade pengetahuan dengan cara belajar. Kamu harus kuliah misalnya. Nah itu bisa dilakukan sekolahnya selama masa kerja. Tapi kalau dulu waktu penerimaan, Anda disyaratkan harus menggunakan ijazah. Dan Anda menggunakan ijazah palsu, berarti ijazahnya itu berlaku sebelum Anda bekerja. Dan ijazahnya dipakai sebelum pada saat Anda penerimaan. Karena itu di posisi ini Anda perlu tanya ke pihak HRD. Sampaikan terus terang keadaan yang Anda alami. Jika pihak HRD menyetujui, tidak mempermasalahkan, silakan dilanjutkan. Wallahu a'lam. Ada yang masuk? Nah, silakan. Dibaca.
5: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Apabila kita sudah menjadi karyawan sebuah instansi sesuai perjanjian awal, kemudian status karyawan di instansi tersebut harus berubah menjadi ASN dan wajib mengikuti serangkaian tes menjadi ASN, termasuk tes wawasan kebangsaan. Yang tidak lolos tes dikeluarkan dari instansi tersebut. Dari sisi syariat, bagaimana hukumnya instansi yang membuat aturan baru yang diberlakukan kepada karyawan yang sudah kerja sesuai dengan akad awal dengan instansi tersebut? Jazakallahu khairan.
3: Wa jazakumullahu khairan. Berarti di sini ada perubahan status ya. Dari karyawan biasa, mungkin kontrak, tenaga kontrak, lalu

0: tertentu, butuh persyaratan tertentu untuk bisa memenuhi standar ASN. Misalnya, lalu dilakukanlah tes wawasan kebangsaan. Insya Allah tidak masalah, silakan Anda ikuti tes wawasan kebangsaan ini. Kalau nggak lulus gimana? Rezeki tidak hanya ada di satu sumber ini. Jadi kita nggak perlu merasa ketakutan ketika nggak lulus, ketakutan ketika dikeluarkan, ketakutan ketika... Subhanallah. Jangan terlalu bergantung dengan yang kayak gini. Ya. Jangan terlalu bergantung dengan yang kayak gini. Dan bahkan bahayanya jemaah. Ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, barang siapa man ta'allaka syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang terlalu bergantung dengan sesuatu tertentu, maka Allah jadikan dia itu pasrah kepadanya. Sehingga dia selalu berusaha untuk ke arah situ, ya, menggantungkan dirinya ke situ. Padahal, ya, ada banyak sumber yang dia bisa gunakan sebagai tempat untuk mencari kerja. Jangan terlalu bergantung pada satu titik, itu berbahaya bagi hati seorang hamba, berbahaya bagi kehidupan kita. Jadi, perhatikan bagian ini teori umum ya, tidak hanya berlaku dalam masalah pekerjaan. Jangan terlalu bergantung kepada selain Allah. Karena orang yang terlalu bergantung kepada selain Allah, wukila ilai, maka Allah lepaskan dia agar dia selalu bergantung kepada dia. Kepada orang lain, kepada selain Allah. Baik kepada perusahaan. Nanti kalau saya keluar, saya kerja di mana? Tempat gantungan saya di sini. Subhanallah. Kalau perusahaan ini hancur, bangkrut, akhirnya dia menjadi orang yang terkatung-katung. Karena dibiarkan oleh Allah untuk bergantung kepada makhluk yang sifatnya fana seperti ini. Kita berlatih untuk selalu menggantungkan diri kita kepada Allah agar tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Jadikan tempat kerja hanya sebatas sebab. Kalau sebatas sebab, tidak jadi masalah. Sebab satu hilang, masih ada banyak sebab yang lain. Karena yang namanya sebab itu beragam. Sehingga kalau Anda tidak bisa mendapatkan sebab yang pertama, akan ada sebab kedua, ada sebab ketiga. Prinsip ini yang lebih tepat. Jangan bergantung kepada sesuatu selain Allah, tapi jadikan apa yang memberikan manfaat bagi Anda hanya sebatas sebagai sebab. Terlalu bergantung pada dokter, tidak baik. Terlalu bergantung kepada obat, tidak baik. Tapi menjadikan itu sebagai sebab, silahkan. Ketika sebab itu hilang, Anda enggak mendapatkannya, bisa beralih ke sebab-sebab yang lain. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Saya bertugas di sebuah yayasan yang saya berstatus guru non PNS yang sudah sertifikasi dan imprasing. Namun ada sebuah kegalauan yang sedang saya rasakan, Ustaz. Masalahnya adalah saat saya mengikuti ujian seleksi PLPG, saya dibuatkan SK mengajar yang dituangkan oleh kepala madrasah saya. Kemudian saat proses qadarullah saya lulus dan bisa mengikuti pendidikan PLPG selama kurang lebih 1 bulan dan alhamdulillah saya lulus. Yang menjadi kegalauan hati saya adalah apakah gaji sertifikasi saya halal atau haram? Jazakallah khairan Ustaz.
0: Yang masalah di mana?
2: Mungkin dibuatkan SK-nya itu.
0: Dibuatkan SK apa itu?
2: SK mengajar.
0: Beliau kan sudah guru kan? Berarti kalau kepala sekolah ngasih SK seperti ini, ada nggak sisi pelanggarannya?
2: SK dari dinas.
0: SK mengajar dia. SK mengajar di sekolah itu. Atau SK PNS. Kalau SK PNS dari dinas.
2: Iya.
0: Saya nggak paham masalah ini ya. Jadi apa yang Anda tanyakan tadi, kalau emang tidak bermasalah, ya, alhamdulillah. Dan terkait status posisi SK, saya nggak ngerti ini SK apa. Apakah SK yang ada unsur penipuannya ataukah tidak. Kalau nggak ada unsur penipuan, silahkan dilanjutkan. Wallahu'alam. Silahkan.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz Anas, seorang ASN. Dan dulu mengikuti

0: dengan jalur biasa. Sistemnya kan CAT ya, CAT atau Computer Assist Test. Nah, namun pada saat mengikuti tes itu kan waktunya panjang. Sehingga antara kita dengan saingan kita yang lain itu punya jarak waktu terpisah yang cukup lama. Nah, pada saat jarak waktu yang terpisah cukup lama itu, banyak soal-soal yang sudah terbocorkan gitu di berbagai media sosial. Nah, dalam selama masa itu, jangka waktu yang berbeda itu, Anna banyak mencari tahu tentang soal-soal yang sudah keluar itu.
1: Masya Allah.
0: Baik di media-media sosial, pokoknya di semua media sosial yang terbuka secara publik. Nah, kemudian Ana juga sempat bertanya gitu kepada teman yang lain yang sudah mengikuti tes juga gitu, soal seperti apa yang muncul. Nah, namun kan soal itu yang muncul itu kan belum tentu itu gitu. Dalam artian ada kumpulan bank soal yang diacak yang belum tentu apa yang mana yang akan keluar gitu. Nah, namun selama selama masa jarak waktu yang ada perbedaan antara kita dengan saingan kita itu, kita banyak mencari tahu tentang apa soal yang muncul, baik itu di media publik yang sudah terbuka secara publik ataupun secara privasi kepada teman gitu. Nah, yang seperti itu bagaimana hukumnya dan kalau misalkan itu dilarang, bagaimana cara bertaubat hal yang demikian?
1: Sebelumnya Ibu, jadi Anda tanya tentang soal itu sebelum membuka CAT atau setelah membuka CAT?
0: Sebelum membuka CAT, sebelum
1: Sebelum ya.
0: tes, belum melakukan
1: Sebelum proses
0: ujian.
1: tes, ya. Sebelum
0: Iya.
1: proses tes, baik.
0: Kemudian saya punya satu pertanyaan lagi. Pada pertemuan keempat atau kelima dari kajian ini, kalau nggak salah Ustadz menyampaikan bahwa orang yang menyampaikan cerita tentang Abu Thalib yang meninggal tidak mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Abu Thalib kekal di dalam neraka selama-lamanya karena termasuk ke dalam orang kafir atau orang yang menjalankan syirik akbar. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah semua orang yang di akhir hayatnya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah itu akan pasti kekal di dalam neraka, meskipun padahal dia secara meskipun dia Islam gitu, Islam, namun di akhir hayatnya dia benar-benar tidak mau mengucapkan la ilaha illallah meskipun sudah dibimbing, ditalkin seperti itu, tapi tetap menolak tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Apakah orang yang demikian itu juga akan kekal di dalam neraka atau bagaimana?
1: Baik, cukup.
0: Iya, itu aja. Terima kasih, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik. Kami coba untuk menyampaikan yang pertama ya. Kasus yang pertama tentang posisi tes CAT tadi. Computer Assistant Test di mana rentang waktunya cukup panjang. Rentang waktu bukan rentang waktu ketika membuka program, tapi rentang waktu misalnya si A tes dikasih batas waktu jam jam 1 jam misalnya. Tes dari jam 10 sampai jam 11. Tapi CAT ini masih bisa dibuka selama rentang 1 pekan. Misalnya ya. Sehingga nanti B tes jam sekian, C tes jam sekian. Terjadilah kebocoran soal di medsos. Nah, ini barangkali perlu disampaikan ke pemerintah terkait agar tes seperti ini dilakukan secara seragam sehingga diakses bareng-bareng banyak orang dalam satu waktu yang sama. Agar potensi seperti ini tidak terulang ya. Dan akan lebih bagus jika tes ini dilakukan dengan pengawasan, bukan dilakukan di rumah masing-masing. Karena kalau dilakukan di rumah masing-masing, potensi contekan, mungkin antara satu orang dengan orang yang lain sambil WA-an, telepon, ini jawabannya apa, sangat sangat mungkin terjadi. Sehingga membuka peluang terjadinya penipuan yang cukup besar. Kemudian bagaimana status kita yang ketika itu mendapatkan bocoran? Tadi Ibu memastikan bahwasanya tidak semua soal bocoran itu akan muncul di ujian yang ibu buka di CAT. Berarti sifatnya di random ya. Sehingga ada bank soal, lalu kemudian di random, daerah ini yang muncul ini. Dan itu pun masih di random lagi untuk masing-masing personal. Sehingga kemungkinan soal kembar kecil. Kalaupun ada kemungkinan, soal yang kembar lebih kecil. Wallahu a'lam. Yang kami pahami, tolong bedakan ini ya. Belajar bank soal. Belajar bank soal. Belajar bank soal kan boleh ya. Ini sebagai persiapan. Sebagai persiapan ujian. Anda persiapan ujian dengan belajar bank soal. Dari mana bank soal itu berasal? Dari soal yang pernah muncul. Kok bisa dia dikumpulin? Ada banyak apa ya? Ada banyak sumber yang bisa memunculkan bank soal ini. Misalnya informasi dari yang sudah pernah ujian, atau bocoran, atau bahkan dari orang dalam, dan seterusnya. Intinya ada bank soal yang itu nanti akan diujikan pada saat ujian PNS. Sudah? Setelah dari bank soal, dan ini untuk persiapan ujian, lalu dipakai untuk ujian. Ada yang muncul dan ada yang nggak muncul, insya Allah nggak jadi masalah. Nggak ada sisi penipuan dalam proses ini. Nggak ada sisi penipuan. Nah, jika bank soal itu berasal dari soal asli yang bocor, maka sebenarnya kita nggak boleh mengambilnya. Karena itu amanah. Itu amanah. Ibaratnya begini ya. Kalau ada orang yang dia dikasih amanah, ternyata amanah itu bocor. Kita tidak boleh dengan sengaja mendengarkan. Ini dirahasiakan ya. Tapi ini sudah bocor. Ya sudah, kalau begitu jangan disampaikan. Ya, sebentar mas, saya mau menyampaikan ke kamu. Ada apa, Pak? Ini rahasia sebenarnya. Tapi saya mau bocorkan. Karena saya sudah dengar. Ini bocor informasinya. Mohon maaf, kalau begitu jangan disampaikan. Jadi kalaupun Anda sudah tahu, jangan malah disebarkan. Sudah? Sehingga sesuatu yang rahasia, ketika bocor, ini kan amanah. Mereka yang tes di CAT terlarang keras ya, untuk membocorkan amanah ini. Kalau sudah bocor gimana? Anda jangan cari tahu. Karena ini pelanggaran amanah yang seharusnya itu dijaga. Ya. Kalau masalahnya sudah jadi bank soal, tapi itu kan di luar tes ya. Tes CPNS sudah selesai di pekan ini, lalu kemudian orang ngumpulin dari apa yang sempat mereka ingat, kemudian jadilah bank soal CPNS. Itu tidak masalah. Dari sisi sebagai pengalaman, nanti kalau ke depannya, yang harus kamu pelajari, kisi-kisinya kayak gini. Tapi kalau masih dalam proses, terus dibocorkan, di-share melalui grup-grup, ya. WA atau medsos yang lainnya, jadilah bocor. Ini membocorkan amanah. Dan kita tidak boleh ikut bergabung di situ. Oh, mumpung bocor ya, saya tak lihat. Oh, jangan. Ini masih aman. Ibaratnya begini ya. Ada orang yang pintu rumahnya terbuka. Di dalam ada aurat. Anda di satu titik melihat ke arah sana, bisa terlihat auratnya. Nah, itu mumpung terbuka, kan gratis ini. Kalau saya mendekat lalu saya buka rumah orang, jelas tidak boleh. Tapi ini ada orang yang rumahnya terbuka, di jauh sana di dalam ada aurat. Saya di posisi nggak kelihatan dari dalam, tapi saya bisa melihat ke arah dalam. Bisa melihat aurat. Tidak boleh. Seperti itu. Ada orang yang rumahnya agak tinggi ya, dia bisa melihat ke samping tetangganya. Di tetangganya nggak ada tutup. Rumahnya nggak ada tutup bagian belakang misalnya. Terus istri tetangganya jemur. Ada aurat terbuka di situ misalnya. Kita di atas kan bisa melihat. Boleh nggak kemudian, saya kan cuma duduk di sini, yang terserah saya, saya ngelihatnya kemanapun boleh. Ini nggak boleh. Ini aman harus dijaga. Anda harus menyingkir. Baik. Sehingga untuk posisi soal yang sudah bocor, tolong jangan, Anda jangan terlibat untuk ngambil, ya. Karena itu bagian dari amanah yang bocor. Wallahu a'lam. Kita beralih ke kasus Abu Talib. Baik. Pertama, yang ingin kami sampaikan, bahwa mengucapkan kalimat tauhid, ya, mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat, ini termasuk apa? Tanda husnul khatimah. Termasuk tanda husnul khatimah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Mohon diperhatikan lagi, ini termasuk salah satu tanda husnul khatimah. Tanda husnul khatimah yang lain ada enggak, Pak? Banyak. Misalnya ada keringat di jidat, ya. Rasul jabin. Nabi SAW mengatakan mautul mu'min fihi rasul jabin. Ketika orang mu'min itu mati, jidatnya itu jidatnya ada keringatnya, berkeringat. Kemudian mati dalam kondisi beramal soleh, dalam kondisi sujud. Orang sujud kan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Atau mati dalam kondisi membaca Al-Quran, dan seterusnya. Sehingga membaca kalimat tauhid itu bukan satu-satunya tanda husnul khatimah, tapi dia termasuk salah satu. Nah, di sini mungkin lebih tepat saya tulis salah satu tanda husnul khatimah. Maka kalau ada orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, apakah dia berpeluang untuk mendapatkan surga? Berpeluang jika dia seorang mukmin dan dia di posisi sebagai mukmin yang baik. Yang kedua, lalu bagaimana dengan kasus Abu Talib? Bagaimana dengan kasus Abu Talib? Abu Talib ini dari awal dia itu kafir. Jadi dia mengikuti ajaran kaum musyrikin yang ada di Mekah, paganisme. Nabi SAW hadir di tengah mereka dan melarang mereka untuk mengucapkan kalimat-kalimat kesyirikan. Melarang mereka untuk melakukan praktek kesyirikan. Dan Abu Talib beragama sebagaimana agama mereka. Tapi dia membela Rasulullah SAW. Mengikuti agamanya, tapi membela Rasulullah SAW dan tidak memusuhi Nabi SAW. Itu Abu Talib. Sehingga dari awal dia kafir. Saat sakit, ketika Abu Talib ini sakit, ditawari oleh Nabi SAW untuk masuk Islam dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dan bagian dari kebiasaan Nabi SAW kalau melihat ada orang kafir dalam kondisi sekarat, itu ditawari untuk masuk Islam. Ucapkan La ilaha illallah. Ucapkan La ilaha illallah. Ada yang mau, ada yang menolak. Abu Talib ketika itu, di sekitarnya ada banyak orang musyrikin. Gembong-gembong musyrikin. Ada Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf, ada Uqbah bin Abi Mu'id, dan beberapa gembong orang musyrikin yang lainnya. Lalu dia itu diancam sama orang-orang musyrikin tadi. Kalau sampai kamu berani mengucapkan la ilaha illallah, berarti kau membenci bapakmu. Kalau sampai kau mengucapkan la ilaha illallah, berarti kamu membenci bapakmu, Abdul Muthalib. Sehingga perutnya itu ditusuk pakai tangan ini. Dalam posisi sakit, Pak. Perutnya ditusuk pakai tangan. Atarghabu an millati Abdul Muthalib. Kamu benci agama bapakmu. Apa kamu benci agama bapakmu? Jadi kalau kamu sampai mengikuti Muhammad, berarti kamu benci agama bapakmu. Fama ta'ala millati abi. Maka dia pun mati mengikuti ajaran agama Abdul Muttalib. Sehingga dia mati kafir. Nah, Nabi SAW bersedih. Orang yang sangat beliau cintai. Jadi Rasulullah SAW mencintai Abu Talib. Karena jasa Abu Talib. Terhadap perjuangan dakwah Nabi SAW. Dia yang melindungi dan menjaga Nabi SAW agar tidak disakiti oleh orang kafir. hingga akhirnya Allah turunkan ayat. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kau enggak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, Muhammad. Tapi Allah kasih petunjuk kepada siapa saja yang dia cintai, yang dia kehendaki. Allah kasih petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki. Sehingga meskipun Nabi SAW sangat berharap Abu Thalib masuk Islam, tapi Rasulullah SAW enggak bisa ngasih petunjuk kepada Abu Thalib. Dan dia mati dalam kondisi membawa agama bapaknya Abdul Muthalib, yaitu agama paganisme. Ya, secara status dia non-muslim, mati dalam kondisi non-muslim. Nah, terkadang ada orang yang ditawari oleh Nabi SAW untuk masuk Islam di akhir hayatnya, dan dia mau masuk Islam. Dia mau masuk Islam. Rasulullah SAW pernah menemui orang Yahudi yang sedang sakit. Lalu si Yahudi ini ditawari oleh Nabi SAW, asli, masuklah ke dalam Islam. Posisi Yahudi yang sedang sakit ini, dia ditunggu oleh bapaknya. Ada bapaknya, ada Rasulullah SAW yang waktu itu menjenguk Yahudi ini. Dan ini dalil, boleh menjenguk orang yang non-muslim yang sedang sakit dalam rangka untuk menawarkan kebaikan kepadanya. Kemudian, si Yahudi ini melihat ke arah bapaknya. Dipandangin terus bapaknya. Maksudnya adalah dia minta izin kepada bapaknya. Karena Nabi Muhammad SAW menawarkan agar saya masuk Islam. Lalu bapaknya mengatakan, ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Ikuti ajakan Abul Qasim. Kemudian dia mengucapkan, la ilaha illallah. Setelah itu mati. Melihat orang ini mati, melihat orang ini mati dalam posisi membawa la ilaha illallah, Nabi Muhammad SAW langsung mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menyelamatkan anak ini, si mayit ini dari neraka. Dengan kalimat la ilaha illallah. Subhanallah. Tayyib. Sehingga Nabi SAW beberapa kali menawarkan seperti itu kepada orang-orang kafir yang sakit, dan Abu Thalib termasuk di antara yang gak mau untuk menerimanya. Wallahu a'lam. Ya. Baik, silahkan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Saya dari Brau Kalting.
1: Tafadhal.
2: Gini Ustaz, mohon izin bertanya. Saya seorang ASN. Kebetulan pada waktu sudah kerja, saya melanjutkan kuliah dengan waktu lebih cepat. Dalam artian yang harusnya ditempuh secara umum 4 tahun, kami kuliah jarak jauh, kami tempuh dalam waktu 1 tahun. Tapi tetap mengikuti kegiatan mungkin dalam 1 pekan 2 kali, tetap mengikuti ujian. Kemudian dalam kurun waktu 1 tahun itu, kami ikut wisuda di luar daerah, terus kami mendapatkan gelar sarjana. Kemudian pada waktu di pekerjaan kami, gelar sarjana itu bisa dipergunakan untuk mempercepat jenjang kenaikan pangkat. Sedikit cerita, mungkin di Januari ini mungkin saya 1 tahun lebih cepat naik pangkat begitu. Jadi mohon petunjuk, apakah langkah saya yang sudah saya lakukan ini salah atau bagaimana Pak?
1: Sebelumnya mohon untuk pihak kampus Bapak yang mengadakan program S1 ya. S1 ini
2: ya, Pak? S1 program jarak jauh.
1: S1 program jarak jauh, tapi 1 tahun.
2: Kami tempuh dalam waktu 1 tahun.
1: Itu resmi ya, dalam arti tidak ada unsur penipuan apapun, sehingga dalam semuanya arti, dilakukan secara terukur.
2: Kalau pada waktu melaksanakan wisudanya apa, resmi di sana ikut bersama semua Pak. Cuma pada waktu melaksanakan kegiatan di sini, di tempat kami ini, kami melakukannya misalnya ada pematerinya, bahkan ada rektornya juga datang. Terus pada waktu sepekan sekali itu mungkin tetap ada kegiatan misalnya Sabtu Minggu, tapi ditempuh dengan lebih cepat gitu Pak Ustaz.
1: Yeah. Baik.
2: Otomatis dengan biaya yang lebih begitu Pak Ustaz.
1: Oh, jadi biayanya lebih.
2: Yang mau saya tanyakan itu kan sekarang gelar yang saya dapat itu dipergunakan di instansi kami ini kan bisa mempercepat masa kenaikan pangkat.
1: Baik.
2: Dan insya Allah kalau tidak ada halangan di Januari kami ini naik pangkat. Jadi mohon petunjuk apakah yang saya lakukan salah atau bagaimana Pak Ustaz, karena itu masih menjadikan jalan di hati saya.
1: Baik.
2: Begitu Pak Ustaz.
1: Baik, Bapak.
2: Jazakallahu khair, Ustaz.
1: Jazakallahu khairan. Baik, yang kami pahami bahwa memang masa studi ya, 4 tahun, sekian tahun itu kan bukan sesuatu yang harus seperti itu. Dalam arti bisa saja orang belajar dengan masa studi yang lebih cepat. Ada salah satu mahasiswa kedokteran UGM kalau tidak salah dulu. Dia hanya belajar kurang lebih selama 3 tahun. Ya, ada juga yang belajar, saya masih ingat waktu itu wisuda, dia adik angkatan saya 2 ya, dan dia lulus tercepat. Dan waktu wisuda dia dipanggil. Dia dipanggil termasuk salah satu prestasi lulusan tercepat. Kurang lebih 3 tahun kalau tidak salah, 3 tahun. Dia lulus S1. Yang lainnya 4 tahun ke atas. Sehingga insya Allah kalau dalam masalah usia dan rentang belajar, selama itu terukur dalam arti, pokoknya yang penting materi ini sudah kamu terima. Kadang, karena kita kadang memperhatikan ya, materi selama satu semester yang disampaikan oleh dosen itu kalau diringkas sebenarnya cukup disampaikan 2-3 jam. Jadi banyak, ya banyak apa materi-materi yang kayaknya nggak perlu disampaikan. Obrolan-obrolan yang nggak perlu disampaikan. Karena terlalu panjang, nggak, kayaknya nggak efektif. Kalau saya perhatikan beberapa materi kuliah, ini sih bisa disampaikan 2 jam, 3 jam selesai. Dan itu ditempuh dalam waktu 4 bulan. Kuliah kan efektif 1 semester 4 bulan. Apalagi materi yang lebih bersifat teoritis, yang bukan eksak. Itu paling 4 jam saya kira sudah selesai. Jika yang dimaksud demikian, lalu Bapak bisa memahami itu, dan ujian dinyatakan lulus, insya Allah tidak masalah S1 dalam waktu 1 tahun. Karena yang kami pahami masalah rentang waktu belajar, itu kembali kepada kebijakan penyelenggara pendidikan, sehingga bukan syarat ketika belajar harus 4 tahun untuk S1. Dan juga lebih dari itu, kalau orang belajar, itu kan yang penting semua materi kuliah sudah didapatkan. Syarat untuk bisa lulus, dia harus menyelesaikan sekian SKS. Sekian SKS Anda bisa penuhi dalam waktu 1 tahun. Insya Allah tidak masalah. Sehingga insya Allah ijazah itu legal. Dan selanjutnya ijazah ini jika digunakan untuk kenaikan pangkat, ini kenaikan pangkat yang legal. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
5: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
4: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
6: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
5: أجل. إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
4: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
7: Dari bilangan cangkuning dan udara, Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
8: Makna celakalah orang yang sholat. Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi SAW bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara 2 tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tumakninah. Tumakninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tumakninah. Jika tidak tumakninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi SAW yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi SAW menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, ulangilah sholatmu karena sholatmu batal. Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi SAW. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku. Kemudian Nabi SAW mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tumakninah ketika ruku, lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dan sertai tumakninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tumakninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tuma'ninah ketika sujud, lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Lalai dalam bentuk tidak melaksanakan penyempurna sholat. Seperti tidak memperhatikan pakaian. Allah memerintahkan agar manusia memperhatikan kerapian pakaian ketika sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai anak keturunan Adam, gunakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid atau waktu sholat. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Termasuk juga laki-laki yang tidak berjamaah di masjid tanpa alasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Termasuk juga tidak meluruskan dan merapatkan shaf ketika sholat berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan tegakkanlah shaf di dalam sholat, karena sesungguhnya menegakkan shaf termasuk di antara baiknya sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: 5 amalan ketika mendengarkan adzan. Setidaknya ada 5 amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ketika kita mendengarkan adzan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar adzan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah, wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. 5. Memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang adzan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. Rumaisa.com

0: قدوات نبوية.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla, qal: idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra, taqarrabtu ilayhi dhira'a, wa idza taqarraba ilayya dhira'a, taqarrabtu ilayhi ba'a, wa idza

0: يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qaal, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: قدوات نبوية.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka, dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat-Nya, atas semua kebaikan-kebaikan yang dilimpahkannya kepada kita, utamanya kebaikan dalam urusan agama kita, dalam perbaikan iman kita, utamanya kebaikan dalam hal kita selalu diingatkan untuk menjaga agama kita, sesuatu yang paling berharga yang kita miliki dalam kehidupan di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan ini sampai di akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, introspeksilah diri Anda. Siapapun kita butuh untuk selalu mengintrospeksi diri. Kita adalah orang-orang yang berusaha untuk mengikuti jejaknya generasi terbaik para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, tapi tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menjamin dirinya. Makanya introspeksi diri, ya, ini merupakan syarat mutlak untuk seseorang itu selamat dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Ighathatul Lahfan, bahwa syarat untuk meraih takwa adalah dengan selalu mengoreksi diri, mengoreksi nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Karena beliau mengatakan,

0: Laqad ajma'a as-sa'iruna ila Allah. Laqad ittafaqa as-sa'iruna ila Allah 'ala ikhtilafi turuqihim wa tabayuni sulukihim 'ala anna an-nafsa hiya al-qati'atu bainal 'abdi wa bainal wusuli ila Rabb. Semua orang yang menempuh jalan menuju Allah, mencari keridhaan Allah, semua sepakat mengatakan bahwa nafsu manusia adalah penghalang utama bagi mereka untuk meraih keridhaannya. Yakni nafsu yang harus selalu ditundukkan dan dididik, selalu dikoreksi dan diintrospeksi. Makanya beliau mengatakan cara untuk bisa mengatasi nafsu adalah dengan muhasabatuha wa mukhalafatuha. Selalu diintrospeksi dan diluruskan keinginannya. Dan ini bukan cuma berlaku sekali, dua kali, setiap saat. Bahkan setiap kita berbuat, setiap kita berkata dan melakukan perbuatan. Kita menuju tempat untuk menuntut ilmu pun kita introspeksi diri, niat saya untuk apa. Setelah pulang pun kita introspeksi diri, apa manfaat yang saya dapatkan? Apa perubahan pada diri saya dengan ilmu yang saya telah pelajari? Semua kita introspeksi. Jangan ada yang menganggap, oh sudah, saya sekarang sudah mengikuti kajian, banyak majelis yang saya ikuti, banyak kitab yang saya pelajari, banyak ibadah yang saya amalkan, lantas dia merasa dirinya telah terjamin keselamatan. Ini sangat jauh dari petunjuk para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, introspeksilah dirimu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya masing-masing diri melihat apa yang diusahakannya saat ini untuk hari esoknya. Ingat, pertimbangan kita adalah kita ingin selamat ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingin ditutup hidup kita, diakhiri hayat kita, ya, diakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah, mati di atas kebaikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal manusia tergantung dari penutupnya, tergantung dari akhirnya nanti. Maka tidak mesti saat ini kalau kita menyaksikan diri kita kelihatannya baik, lantas kita mengatakan, oh pasti nanti saya juga akhirnya akan baik. Tentu kita berharap kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, tapi tidak ada yang bisa memastikannya. Tidak ada yang bisa menjaminnya, kecuali orang-orang yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, ma'asyiral muslimin, ketika sahabat yang mulia, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam sebuah athar yang sahih, pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakum al yawm wa tazayyanu lil ardil akbar yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Hisablah dirimu, timbang-timbanglah dirimu, introspeksilah, koreksilah dirimu sebelum nanti kamu akan dihisab besok pada hari kiamat. Timbang-timbanglah amalmu saat ini. Coba nilai keikhlasannya. Nilai apakah sudah benar-benar lepas dari hal-hal yang merusaknya. Saat ini timbang-timbang amalmu sebelum besok kamu amalmu ditimbang pada hari kiamat. Karena sesungguhnya akan memudahkan bagimu dengan menimbang amalmu saat ini. Ya, akan memudahkan bagimu untuk menghadapi hari perhitungan amal pada hari kiamat nanti. Wa tazayyanu lil ardil akbar, dan siapkanlah dirimu untuk menghadapi hari besar yang pada waktu itu semua amal ditampakkan di hadapan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari kiamat kalian semua akan dihadapkan di hadapan Allah, diperiksa amalmu. Semua yang tersimpan dalam hati akan diungkap, akan tersingkap di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada satupun yang tersembunyi dari penglihatannya. Tidak ada satupun yang samar di hadapannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang menjadikan kita khawatir. Ingat, penyimpangan yang terjadi dalam batin seseorang, ini yang akan bisa jadi tersembunyi tidak terasa, kemudian menjadi kerusakan besar yang akibatnya akan muncul pada saat-saat yang menentukan. Ini juga sudah sering ya kita dengarkan penjelasannya insya Allah, bahwa di antara sebab yang menjadikan seseorang itu mendapatkan su'ul khatimah, mati di atas keburukan, na'udzubillahi min dzalik, dicabut iman darinya pada saat-saat dia membutuhkan keteguhan iman, adalah karena ada penyimpangan yang tersembunyi dalam batinnya, na'udzubillahi min dzalik, yang kemudian dibiarkan, tidak dikoreksi, tidak dibenahi, tidak diluruskan. Ini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu riwayat yang sahih, riwayat Imam Bukhari, inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannati fima yabdu linnas wa huwa min ahli nar. Sesungguhnya ada seseorang yang mengamalkan amalan penduduk surga, melakukan amal kebaikan berdasarkan yang tampak di mata manusia, padahal dia termasuk penduduk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Berdasarkan yang tampak di mata manusia. Alangkah banyaknya orang yang merasa bangga dengan apa yang ditampakannya. Alangkah banyaknya orang yang merasa cukup dengan zahir yang dikerjakannya. Tapi apakah orang itu mengamalkannya dengan ikhlas? Apakah benar-benar disertai rasa takut dan berharap kepada Allah? Apakah riya, sum'ah, pamer atau ingin didengar amalnya, niatnya duniawi, sudah yakin dia lepas dari keinginan dalam hatinya? Ini merupakan pertanyaan besar yang menjadikan kita takut. Ya, kalau orang-orang soleh sebelum kita takut, apa yang menjadikan orang yang belum tentu soleh seperti kita tidak merasa takut? Na'udzubillah min dzalik. Ketika para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang disebutkan oleh tabi'in yang mulia Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah taala dalam yang dinukil dalam Sahih Bukhari, mengatakan, beliau mengatakan, adraktu thalathina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Aku pernah menjumpai sekitar 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masing-masing mengkhawatirkan ada kemunafikan dalam diri mereka. Sahabat sangat jauh dari kemunafikan, tidak mungkin. Al-Quran yang merekomendasikan mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memuji mereka. Kenapa mereka takut dengan kemunafikan? Ini justru menunjukkan iman yang benar. Orang yang mengetahui buruknya sesuatu, mengetahui kelemahan manusia, mengetahui iman yang mudah berubah, hati yang lemah, mudah berbolak-balik, harusnya dia semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketakutan ini yang menjadikan dia selalu mengintrospeksi diri, selalu berlindung kepada Allah dari keburukan. Ketakutan ini yang menjadikan dia selalu bersandar, takut dan berharap hanya kepada Allah, bukan bersandar kepada dirinya sendiri. Karena ini merupakan sebab kebinasaan. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, kata Rasulullah SAW dalam doa beliau. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri, meskipun cuma sekejap mata. Sampai seorang sahabat yang mulia, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan pernah dua orang tabi'in datang ingin mengenal beliau karena sahabat Nabi SAW mulia. Dua tabi'in ini bertanya, anta sahibu Rasulillah SAW, apakah engkau sahabat Rasulullah SAW? Kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, sahabat dekatnya Rasulullah SAW. Apa jawaban sahabat yang mulia ini? Dia diam sejenak, kemudian dia mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Bayangkan, seorang sahabat dikatakan, kamu sahabat Nabi SAW pernah menyertai, aku tidak tahu. Akhirnya dua tabi'in ini bingung, loh ini katanya tadi sahabat, kok dia mengatakan aku tidak tahu? Ditanya lagi, anta sahibu Rasulillah SAW? Apakah engkau adalah sahabatnya Rasulullah SAW? Apa jawaban beliau? La adri innama sahibuhu man yadkhulu ma'ahul jannah. Aku tidak tahu. Karena sahabat Nabi SAW adalah yang masuk surga bersama beliau. Subhanallah. Jawaban dari seorang yang mengenal iman yang benar. Jawaban dari seorang yang selalu mengintrospeksi dirinya. Jawaban dari seorang panutan yang mengajarkan kepada kita bahwa hidayah itu mahal. Dan menjaganya pun harus dengan sungguh-sungguh. Ma'asyiral muslimin, Coba bandingkan dengan keadaan kita. Saat ini kita, atau kebanyakan dari kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk memperbaiki diri. Ketika kita mengikuti kajian, telah menamatkan satu atau dua kitab, merasa sudah menjadi pengurus pengajian, dekat dengan nasihat, timbul perasaan, saya sudah akan menjadi ahlus sunnah yang masuk surga. Begitu ada ancaman dalam Al-Quran, bertakwalah kepada Allah, takutlah dengan neraka, waspadalah dari penyimpangan, hadis-hadis yang sahih mengingatkan fitnah, muncul dalam pikiran salah seorang di antara kita. Na'udzubillahi min dzalik. Itu untuk ahlul bid'ah. Itu bukan untuk saya. Itu untuk orang lain. Saya kan sudah dekat dengan pengajian. Saya kan dekat dengan nasihat. Saya kan selalu dengar ceramahnya ustaz. Wahai Abdullah, siapa yang menjamin Anda tidak termasuk dalam peringatan tersebut? Al-Quran diturunkan untuk semua manusia. Kalau para sahabat saja yang telah dijamin dalam Al-Quran, wa kullan wa'adallahu al-husna, semua mereka Allah janjikan masuk surga. Kenapa mereka mengkhawatirkan kemunafikan menimpa diri mereka? Kenapa sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan ragu akan dirinya bisa ikut masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa para sahabat yang lain juga, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dan yang lainnya, memiliki ketakutan yang sama seperti ini? Coba bandingkan dengan diri kita. Mengikuti pemahaman para sahabat bukan cuma dengan sekedar penampilan, tapi rasa takut tidak muncul dalam diri seorang muslim. Introspeksi diri tidak dilakukannya. Coba saat ini kita koreksi diri misalnya dalam beberapa perkara. Ini saya ingatkan kepada saudara-saudara dan saudara-saudariku, ya, kaum muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian, rahimakumullah. Kenyataan yang terjadi. Ya. Saya pernah mendapatkan satu informasi dari orang yang terpercaya. Akhir-akhir ini, di beberapa kota besar, termasuk, maaf saya katakan terus terang, di Jakarta dan sekitarnya. Katanya, ada fatwa dari salah seorang ustadz yang saya yakin mungkin disalahpahami. Yang membolehkan kaum perempuan itu memakai jilbab atau pakaian luar yang bermotif. Katanya itu bukan termasuk tabarruj. Begitu fatwa ini keluar, ya, salah seorang yang dia termasuk pedagang pakaian mengatakan, ustadz, setelah keluarnya fatwa ini benar-benar habis-habisan pakaian bermotif yang dibeli. Saya ingat dulu, ya, ketika saya pernah menyampaikan salah satu di kajian, dua atau tiga kali kajian di Rojak TV atau di Radio Rojak tentang masalah tabarruj, ya, kemudian didukung juga dengan apa yang saya dengar, ya, disampaikan oleh Al-Fadil, Ustadz yang mulia, Ustadz Badrus Salam, Abu Yahya Hafidhullah Ta'ala, dan para Ustadz yang lain, tentang masalah batasan pakaian yang sesuai syar'i bagi kaum perempuan. Ketika ini diperdengarkan, didengar, itu Alhamdulillah, banyak yang merasa kaget. Sehingga banyak yang bertanya. Padahal ini perkara yang biasa. Apalagi kemudian saya sendiri menyampaikan dengan menukil ucapan para ulama, bahkan dengan tulisan yang sudah tersebar, Alhamdulillah, dalam bentuk buku juga. Alhamdulillah tanggapannya baik. Cuman ketika diamalkan memang agak lambat terasa. Orang bertanya dulu, tasabut dulu. Orang yang punya ini ragu-ragu bagaimana. Bahkan ada yang mencari-cari dulu mungkin ada ustadz lain yang lebih ringan dalam pendapatnya. Berlalu waktu, ya akhirnya perkaranya menjadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi anehnya begitu keluar yang membolehkan, hampir semuanya langsung cepat bereaksi. Ketika ada yang membolehkan, langsung semuanya bereaksi. Bahkan apa ini sumber informasi saya ini, informan saya ini, atau informwoman ini, mengatakan kepada saya, itu yang habis stoknya sangat banyak yang membeli pakaian tersebut. Pakaian dengan model tersebut. Saya merasa heran. Yakni tulisan saya juga ada, nukilan-nukilannya ada, bahkan saya menukil dari ulama yang terdahulu sampai sekarang, apa yang dinisbatkan kepada Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Saya juga nukil pendapat yang semakna dengan apa yang saya telah sebutkan dalam kitab tersebut. Tidak ada juga yang membantahnya secara ilmiah. Tapi kenapa begitu ada yang beda? Langsung orang-orang mengikuti sesuatu yang beda tersebut. Saya tidak menuduh niatnya orang. Saya menyangka insya Allah mereka adalah orang yang mencari kebenaran. Cuman cobalah introspeksi diri kita. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Hendaknya orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa takut dan waspada terhadap dirinya akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini mengatakan atadrimal fitnah, apakah kamu tahu apa itu fitnah? Fitnah di sini maksudnya adalah kesyirikan atau az-zaik, penyimpangan dalam hati. Kalau seorang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti hawa nafsunya, maka dikhawatirkan akan masuk Allah masukkan penyimpangan dalam hatinya sehingga dengan itu dia dipalingkan dari keimanan, maka dia akan binasa. Coba lihat sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud, kisah ketika baru beliau menjadi khalifah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia telah membentuk pasukan untuk berjihad di jalan Allah yang isinya adalah sebagian besar sahabat senior. Bayangkan ketika itu ya, sangat dibutuhkan karena kondisi Madinah yang kacau, banyak orang-orang yang murtad, kabilah-kabilah yang mengumumkan ingin meninggalkan Islam. Abu Bakar As-Siddiq baru menjadi khalifah, tentu sangat butuh para sahabat ini untuk paling tidak menenangkan suasana di Madinah. Tapi pasukan ini telah dibentuk oleh Rasulullah SAW dengan pemimpin yang kita ketahui bersama adalah sahabat yang mulia Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Di dalamnya termasuk Umar ibn al-Khattab dan sahabat besar yang lainnya. Pikiran kita, Abu Bakar As-Siddiq akan mengambil keputusan pasukan ini dibubarkan karena lagi dibutuhkan di dalam kota Madinah. Apa yang beliau lakukan? Ternyata pasukan itu tetap diberangkatkan. Sewaktu beliau ditanya, kenapa Madinah sedang membutuhkan mereka? Jawabannya, aku tidak akan membubarkan pasukan yang telah dibentuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengucapkan ucapan yang terkenal, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa wa amiltu bihi wa inni khasyitu in taraktu syai'an min amrihi an azib. Aku tidak mau meninggalkan sesuatu yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku berusaha mengerjakannya. Karena aku khawatir kalau aku meninggalkan sesuatu dari perintahnya, aku akan menyimpang, aku akan sesat. Ini ucapan seorang sahabat yang merupakan manusia yang terbaik setelah para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Radiyallahu ta'ala anhu wa anis sahabati ajmain. Coba kita bayangkan bagaimana mereka tidak mempertimbangkan logikanya ketika berhadapan dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Ini bukti keimanan yang benar. Tidak ada tarikan hawa nafsu dalam diri mereka. Begitu dengar perintah Allah dan perintah Rasulnya, langsung mereka berusaha kerjakan. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidaklah demi Rabbmu, demi Allah, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka selalu menjadikan kamu hakim, tempat kembali dalam semua persekitaan atau perselisihan di antara mereka. Tidak cukup sampai di situ, kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka perasaan berat, keberatan, keraguan-raguan menerima keputusanmu, dari keputusanmu. Dan setelah itu mereka yusallimu taslima, tunduk dengan sepenuhnya. Jadi bukan cuma sekedar terima secara zahir, sekedar mengamalkan, hanya ikut. Tapi ternyata hatinya masih menyembunyikan sesuatu untuk mencari peluang menyelisihinya. Bukankah kita semua telah mengambil pelajaran dari apa yang disebutkan dalam Al-Quran? Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin kulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi kulubikum. Orang-orang Arab Badui mengatakan, kami telah beriman. Maka Allah berfirman, katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, kalian belum beriman. Tapi ucapkanlah, kami baru berislam karena iman belum masuk ke dalam hati. Karena tidak introspeksi diri, tidak mengoreksi niat, tidak menundukkan keinginan dalam diri untuk dijadikan mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya keinginan-keinginan seperti ini mendominasi. Syukur baru kalau kelihatannya sekarang. Syukur ketika ada yang menegur sekarang kita sadar. Bagaimana kalau nanti munculnya saat-saat yang menentukan seperti tadi. Menjelang kematian. Yang kemudian apa yang tersembunyi dalam hati tadi. Orang sementara orang hanya bangga dengan apa? Fima yabdulin nas. Berdasarkan yang tampak di mata manusia. Ternyata yang tersembunyi ini muncul di saat-saat yang menentukan. Akhirnya itu yang menjadi penentu dia mendapatkan na'udzubillah min dzalik su'ul khatimah, mati di atas keburukan. Ingat para ulama mengatakan, Imam Abdul Haq Al-Ishbili, Abu Muhammad Abdul Haq Al-Ishbili pernah mengatakan, wa'lam anna su'ul khatimah la yakunu liman istaqama zahiruhu wa saluha batinuhu. Ketahuilah bahwasanya yang namanya su'ul khatimah, mati di atas keburukan, tidak akan menimpa, tidak mungkin Allah akan timpakan kepada orang yang baik amalan anggota badannya, lurus amalan anggota badannya, disertai dengan kesolehan dalam batinnya. Makanya introspeksi diri. Koreksi diri kita. Kita mengikuti pengajian saat ini untuk apa? Bukankah masih banyak di antara kita? Ya, salah seorang ikhwah pernah menyampaikan kepada saya, Ustadz, kenapa ada kajian-kajian tertentu yang padahal pembahasannya kitabnya bagus, pembahasannya ilmiah, membaca kitab-kitab para ulama ahlus sunnah wal jamaah, tapi yang menghadiri ikhwan sedikit. Katanya yang menyampaikannya kurang bagus, padahal bacaannya benar. Tapi ketika ada ustadz lain yang penyampaiannya bagus, yang hadir berbondong-bondong. Bagaimana seperti ini ustadz? Kita katakan asalnya, ya setiap ustadz wajib ya berusaha untuk memperbaiki cara penyampaiannya. Tapi yang lebih wajib lagi bagi mereka adalah untuk menjadikan kajiannya ilmiah. Disertai dengan dalil nukilan dari kalam ucapan para ulama. Apakah kita berbangga hanya sekedar dengan penyampaian yang baik. Seperti cara penyampaian ustadz-ustadz yang awam. Hanya bikin tertawa. Bikin contoh-contoh. Tapi tidak ada isi dari keterangan Al-Quran dan Sunnah, nukilan dalil, atau ucapan para ulama. Apakah istimewaannya Ahlus Sunnah kalau begitu? Kita katakan tidak salah. Orang itu suka dengan penyampaian ustadz yang baik. Tapi kalau itu yang menjadi ukuran, itu yang menjadi target utama, sisi ilmiahnya tidak diperhatikan, ya, bukan cuma mad'unya yang salah. Dia sendiri yang malah mengkondisikan sang ustadz tersebut untuk merasa, ah, saya tidak perlu mempersiapkan diri menyampaikan dalil pun, orang sudah terima saya kok. Jadi mereka sendiri yang kemudian mengkondisikan sang ustadz untuk tidak mempersiapkan dirinya dengan baik. Ini kenyataan yang terjadi. Jadi saat ini kita bertanya, kita mengikuti kajian untuk apa? Untuk senang-senang sekedar menyenangkan kuping kita? Supaya didukung keinginan kita? Atau mencari apa yang sesuai dengan kemauan kita? Atau kita ingin dikoreksi? Ingin diluruskan? Sunnah itu yang akan menyelamatkan kita. Kalau kita mengikutinya. Kalau kita menyelisihinya, tersesat. Kalau kita yang memaksakan sunnah untuk mengikuti keinginan kita, itulah hawa nafsu namanya. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, "Inna Allah lam yaj'al fi hadhil ahwa'i syai'an minal khair, wa inna ma summiya hawan li'annahu yahwi bi sahibihi finnar." Allah tidak menjadikan pada hawa nafsu itu sedikit pun dari kebaikan. Hawa nafsu disebut dengan hawa nafsu karena yahwi menjerumuskan, menjatuhkan orang yang hamba tersebut ke dalam neraka. Jadi hawa nafsu sesuai dengan namanya. Dia yang menjerumuskan ke dalam neraka. Allah tidak menjadikan sedikit pun kebaikan padanya. Makanya ini keadaannya. Kalau kita menjadikan kajian itu ukurannya adalah keinginan kita. Tidak memperhatikan sisi ilmiah. Tidak mengkoreksi ustadz-ustadz. Kalau nyampaikan tolong dong sampaikan dengan dalil. Kita ingin dengar nukilan dari para ulama. Kita kan menisbatkan diri kepada dakwah ahlu sunnah. Terus kalau tidak dihiasi dengan indahnya sunnah, indahnya nukilan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, para ulama ahlu sunnah, terus apa yang menjadikan istimewanya dakwah kita? Ya, jadi dalil itu adalah pembimbing. Makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, man faraka dalil dhalla sabil. Barang siapa yang menyelisihi dalil maka akan sesat jalannya. As-sunnatu kasafinatin nuh. Man raqibaha naja wa man takhallafa gharik. Atau gurik. Kata Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala dalam sebuah ucapan yang terkenal. Sunnah itu adalah seperti bahteranya Nabi Nuh. Kalau kita ikut numpang, ya, kita ikuti dia, kita akan selamat dari banjir. Tapi kalau kita terlambat, kita di belakang, kita ingin kita yang diambil, diikuti, nah kita akan tenggelam. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah introspeksi bagi diri kita semua. Jadi, ya, keimanan itu dalam hati. Tapi ada buktinya. Terlihat pada anggota badan kita. Ketika dihadapkan pada ajakan-ajakan yang tidak sesuai dengan keinginan. Ada kritikan. Dalilnya jelas. Bagaimana tanggapan kita untuk waktu menerimanya. Jangan hanya kita semangat dalam hal-hal yang memang sesuai dengan kepentingan kita. Ini juga berkali-kali kita jelaskan dalam Al-Quran dicela orang-orang yang seperti ini. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Dan di antara manusia ada orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan berdiri di tepi. Kata para ulama, artinya dia masuk Islam itu lihat-lihat dulu, cari yang sesuai kepentingannya. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dukungan terhadap keinginan ambisinya, dia pun tenang mengikuti Islam. Tapi kalau ditimpa keburukan, maka dia pun berpaling meninggalkan Islam. Orang ini disebutkan khosirat dunia wal akhirata. Dia rugi dunia akhirat, dan itulah kerugian yang nyata. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya jangan sampai hawa nafsu ini mendominasi seseorang, sehingga akan menjadikan sebab kebinasaannya, menjadi sebab rusak hatinya, yang dengan sebab itu dia akan mendapatkan ya su'ul khatimah, mati di atas keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fiddin, kali lagi nasihat, introspeksi diri itu syarat mutlak untuk meraih ketakwaan dan kebaikan. Ingat, kalau kita sepakati, menundukkan hawa nafsu ini merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa, syarat masuk surga. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut dengan kebesaran Allah dan selalu menahan nafsu dari memperturutkan keinginannya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka Allah jadikan surga sebagai tempat kembalinya. Salah seorang ulama salaf mengatakan, intaha safarut talibin ila dhafari bi ahwaihim, akan berakhir perjalanannya orang-orang yang mencari ridho Allah ketika mereka telah berhasil menundukkan hawa nafsu mereka di jalan Allah. Kalau demikian keadaannya, maka ketahuilah, introspeksi diri, selalu mengoreksi keinginan nafsu, ini merupakan sebab utama untuk bisa menundukkan nafsu, mencegahnya dari keinginan yang buruk, yang ini merupakan syarat untuk meraih takwa, syarat untuk masuk ke dalam surga dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fiddin rahimakumullah, ini merupakan nasihat yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Tentu saja nasihat ini pertama kali saya tujukan untuk diri saya sendiri dan kepada kita semua. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Ingatlah, siapapun Anda, siapapun saya dan kita semua, kita butuh untuk selalu dikoreksi. Makanya termasuk upaya kita untuk mengoreksi diri adalah kita berusaha untuk tetap mendengarkan nasihat, mengikuti kajian-kajian, mendengarkan penjelasan dari para ulama, berusaha sebisa mungkin semakin banyak menghadiri majelis. Tanpa memilih-milih, kecuali yang kita pilih adalah asalnya ustaz tersebut adalah ahlu sunnah. Kalaupun dia kurang baik menyampaikan, tapi ketahuilah yang disampaikannya adalah kitab-kitab dari para ulama yang tentu manfaatnya sangat besar untuk kita dengarkan dan kita mengambil pelajaran darinya. Sekali lagi, semoga nasihat ini bermanfaat. Dan tentu saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, yang mungkin menyinggung perasaan. Ya. Wa ma taufiqi illa billah, tidak lain taufik bagi kita semua kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. In uridu illal islah mastata'tu, aku tidak menghendaki kecuali perbaikan sesuai dengan kemampuanku. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat-kalimat ini bermanfaat dan sebab perbaikan untuk kita semua. Demikian kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dari bilang-bilang cang kuning mengudara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlak

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Tolonglah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Makna, celakalah orang yang salat. Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tuma'ninah. Tuma'ninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tuma'ninah. Jika tidak tuma'ninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, "Ulangilah sholatmu karena sholatmu batal." Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan, "Demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, "Jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tuma'ninah ketika rukuk, lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dan sertai tuma'ninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tuma'ninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tuma'ninah ketika sujud, lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Lalai dalam bentuk tidak melaksanakan penyempurna sholat. Seperti tidak memperhatikan pakaian. Allah memerintahkan agar manusia memperhatikan kerapian pakaian ketika sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Wahai anak keturunan Adam, gunakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid atau waktu sholat." Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Termasuk juga laki-laki yang tidak berjamaah di masjid tanpa alasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, "Barang siapa yang mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur." Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Termasuk juga tidak meluruskan dan merapatkan shaf ketika sholat berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, "Dan tegakkanlah shaf di dalam sholat, karena sesungguhnya menegakkan shaf termasuk di antara baiknya sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka, dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata: saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. دري أنس بن مالك رضي الله عنه dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata: apabila hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku satu jengkal, niscaya Aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta, dan apabila hamba-Ku mendekatkan dirinya kepada-Ku satu hasta, Aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa, dan apabila dia datang kepada-Ku dengan berjalan kaki, niscaya Aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala: sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika ad'afu al-iman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qal, ia berkata: saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.

أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون

فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق أن اضرب بعصاك

وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين.

ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم

تتمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون

0: Allah pasti akan menjawab doa-doa kita manakala kita mewujudkan syarat-syarat terkabulnya doa. Kita harus makan dan minum dari yang halal. Kemudian kita harus menjaga adab-adab dalam berdoa. Terlebih dahulu memuji Allah, mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih, dengan penuh khusyuk dan keikhlasan. Dan tidak berdoa dengan doa yang mengandung dosa atau pemutusan hubungan silaturahmi. Karena Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma min muslimin yad'u Allah tabaraka wa ta'ala bidakwatin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah tabaraka wa ta'ala ihda thalathi khisalin." Tidaklah seorang hamba yang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang di dalamnya tidak terkandung dosa, di dalamnya tidak terkandung pemutusan hubungan silaturahmi, melainkan pasti Allah akan menjawab doa tersebut dengan tiga kemungkinan. Tiga kemungkinan jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi Allah akan menyegerakan permintaannya sesuai dengan apa yang dia minta. Allah akan mengabulkan harapannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau kemungkinan yang kedua, boleh jadi Allah akan menunda pengabulan doa tersebut. Allah simpan, nanti Allah kabulkan di akhirat kelak. Allah akan menjawab, Allah akan memberikan apa yang kita minta, bahkan melampaui ekspektasi kita. Karena di akhirat kelak kita sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kelak Allah akan memberikan pertolongannya, perlindungannya, berkat doa yang dulu pernah kita ucapkan ketika di dunia. Allah akan mengabulkannya kelak di akhirat, di saat-saat kita sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan. Atau kemungkinan yang ketiga, boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya dalam bentuk yang lain. Allah akan palingkan kita dari suatu mudarat atau musibah, dari suatu bencana, dari suatu malapetaka, yang sebanding dengan doa yang kita minta. Dan boleh jadi kita lebih membutuhkan itu. Allah Maha tahu tentang kebutuhan kita. Allah Al-Alim Al-Khabir, Allah Maha tahu. Jauh lebih tahu Allah Subhanahu wa ta'ala tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Kita ini adalah makhluk yang lemah, serba terbatas. Pengetahuan kita serba terbatas, sangat minim. Boleh jadi apa yang kita anggap maslahat bagi diri kita, ternyata itu adalah mudarat. Allah Maha tahu. Allah lebih tahu tentang apa yang maslahat bagi diri kita daripada diri kita sendiri. Dan Allah Maha tahu apa yang menjadi mudarat bagi diri kita. Boleh jadi kita mengharapkan sesuatu, namun itu mudarat. Dan boleh jadi kita tidak menginginkan sesuatu, namun sesuatu itu justru itulah yang maslahat bagi diri kita sendiri. Allah Maha tahu. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menunaikan janjinya. Dan boleh jadi kita berdoa, berdoa, dan terus berdoa. Kita menganggap doa kita tidak terkabul, padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menghindarkan kita dari berbagai musibah dan malapetaka yang mungkin menimpa kita. Kita tidak tahu, boleh jadi Allah sebenarnya sudah mengabulkan doa-doa kita. Namun kita tidak mensyukuri nikmat apa yang telah kita raih. Yakinlah bahwasanya Allah pasti akan menjawab doa kita. Sehingga tidak heran para sahabat ketika mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tadi, para sahabat ketika mendengarkannya dari Rasulullah, mereka mengatakan, kalau begitu Rasulullah, tidak ada ruginya kita memperbanyak saja, kita perbanyak saja doa kita kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Allah lebih banyak lagi akan memberikan kalian pengabulan doa atau hal-hal yang bermanfaat bagi kalian. Allah tidak akan pernah bosan dengan doa hamba-hambanya. Perbanyak doa, dengan itu kita akan mendapatkan pahala ibadah berdoa. Dan kita tinggal menunggu Allah mengabulkan doanya, cepat ataupun lambat.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quranul Karim, wad-durusil ilmiyah, was-siyaril hadirah, tuqaddim lakum hadihna. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد
3: كل مكلف أن يتعلم ما عينه الله إن كان يبيع فيتعلم ما عينه الله في بيعه فإن آجر يتعين أن يتعلم ما عينه الله في الإجارة فإن قارض يتعين أن يتعلم ما عينه الله في القرض wajib bagi setiap manusia yang sudah baligh, sudah berakal, mukallaf, untuk mengetahui apa yang Allah tentukan dalam transaksi dia. Bila dia sekarang membeli atau menjual, wajib dia ketahui dalam transaksi ini tentang aturan Allah, tentang membeli ini dan menjual ini. Beli yang lain, jual yang lain, tidak. Yang beli yang ini, jual yang ini, itu wajib. Anda mau beli emas, punya aturan sendiri dalam agama Allah. Wajib Anda pelajari apa aturan Allah dalam transaksi beli emas dengan rupiah. Di antaranya, yadan biyadin. Harus tunai, serahkan rupiah, terima emas. Serahkan emas, terima rupiah. Ada kekhususan sendiri. Ya. Kemudian jika dia sewa-menyewa, jual-beli jasa, dan ini banyak. Anda sebagai karyawan, sebagai buruh, itu menjual jasa Anda. Atau Anda mempekerjakan orang, baik asisten pribadi, asisten rumah tangga, atau supir, atau lain-lainnya, Anda menyewa jasa dia, membeli jasa dia. Menyewa rumah, membeli jasa, menempati rumahnya. Wajib Anda mengetahui ketentuan dan aturan Allah dalam hal ini. Sebelum Anda melakukan transaksi. Ya, agar ketika halal Anda lakukan, ketika haram Anda tinggalkan. Datang penawaran dari lembaga ribawi atau agen dari penjual barang yang diharamkan dalam Islam, umpamanya agen rokok, perusahaan rokok. Menyewa ruko Anda untuk dijadikan sebagai tempatnya. Atau lembaga ribawi menyewa sebagai kantor cabangnya. Ya, wajib Anda ketahui ketentuan Allah dalam hal ini. Bila dilarang Allah, Anda tolak. Kalau dibolehkan oleh Allah, Anda lakukanlah transaksinya. Itu di antara contohnya. Fa'in qarat, bila dia mau investasi. Dia punya dana uang dingin, ingin dikembangkan. Ingin invest ke salah seorang temannya yang dia kenal baik, dia profesional dalam mengelolanya, dan orangnya amanah. Dibuktikan dengan laporan keuangan yang sudah diaudit. Dan dari tampak luar juga kelihatan. Aktivitas di tempat usahanya, dahulu karyawannya 2, sekarang udah 20. Kelihatan. Ya. Maka Anda ingin invest. Atau Anda sendiri yang punya usaha ingin penambahan modal. Ingin mengajak orang investasi ke Anda. Anda wajib mengetahui ketentuan Allah dalam hal ini. Ini dan transaksi lainnya sesuai dengan kebutuhan Anda. Ini bukan pengen belajar. Ini perintah. Dan hukumnya wajib. Imam Syafi'i kemudian melanjutkan, faman ta'allama wa amila falahu ajran. Siapa yang mempelajarinya sebelum dia melakukan dan mengamalkannya sesuai dengan ketentuan Allah, dapat dia dua pahala. Pahala pertama, dia melakukan perintah Allah. Allah wajibkan dia belajar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah mewajibkan menuntut ilmu. Dan ilmu yang wajib anda tuntut itu bukan semua ilmu Islam. Pusing kita. Ya. Sekarang untuk melihat beberapa kaum muslimin doktor. Tapi apakah dia doktor fikih, doktor usul fikih, doktor akidah, doktor dakwah, doktor bahasa Arab, lughah? Ada yang seperti itu orang Indonesia? Tidak ada. Orang Arab ada seperti itu? Ya. Bukan itu maksud dari hadis Nabi itu. Para ulama di antara Ibn Nujaim dalam kitabnya Al-Ashbah wa Nazair Madhab Hanafi, beliau mengatakan ilmu yang wajib dituntut itu adalah ilmu hal. Apa yang sekarang di mata di hadapan anda itu wajib. Ini bukan pengen belajar. Ini wajib. Ya, beliau Ibn Nujaim menggambarkan bila seseorang jam waktu duha dia tidur, mimpi basah laki-laki itu. Sekarang dia wajib apa? Mandi. Maka wajib dia mempelajari mandi. Adapun masalah puasa, masalah zakat, masalah bisnis, entar. Sekarang dia kewajibannya baru dia wajib mandi. Itulah yang dia pelajari. Apakah dia harus ambil kursus mandi dulu? Mandi junub? Tidak perlu, tinggal tanyakan. Tanyakan kepada ahlinya, kepada orang tua anda yang mengerti, ya, apa saja yang harus tidak bisa tidak dalam mandi itu harus dilakukan. Kalau itu tidak dilakukan, mandinya tidak sah. Dalam bahasa fikihnya, rukunnya apa saja. Syaratnya apa saja agar sah. Ya, tidak perlu harus kuliah S1 dulu. Kapan mau mandi anda S1 dulu? Daftar aja udah gak diterima di SIS udah 5 kali. Ini mau mandi sekarang. Gak mandi-mandi sebelum lulus. Baik. Bisa ditanyakan. Dan seterusnya. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Paham antum kan ya?
4: Masya Allah. Barik. Jazakumullah khairan Ustaz. Jadi menekankan kembali ya. Ada bagian ilmu wajib yang harus diketahui oleh setiap muslim. Yang tadi ditegaskan oleh Ibnu Nujaim dengan istilah ilmul hal. Misalnya. Ilmu yang berkaitan dengan amal yang akan dihadapi oleh seorang muslim.
3: Yang sekarang ada, kalau akan itu mungkin besok, mungkin besok-besok. Sekarang di depan mata.
4: Dihadapi oleh seorang muslim. Baik. Mungkin beberapa teman ada yang bertanya begini, Ustaz. Kita terkadang sudah belajar. Misalnya terkait bagaimana transaksi emas yang benar. Bagaimana jual beli yang benar. Tapi lawan transaksi kita, kita tidak bisa memastikan. Mungkin dia belum mengenal sama sekali. Apalagi kalau kita transaksi di pasar umum, kan banyak yang nggak ngerti. Nah, kira-kira apakah itu sampai mengancam keabsahan transaksi?
3: Kita transaksi menjual emas. Ya kan ya? Berarti kita bisa mengelola, mengkoordinir supaya halal. Bisa kan ya? Jangankan kita penjual, kita pembeli aja bisa. Ada teman, dia sebagai penjual emas, bukan pembeli. Dia penjual emas. Datang ke toko emasnya, bapak-bapak, kelihatan orang menengah atas. Dilihatnya emasnya ada yang pengen dia. Coba lihat itu, dia ambil. Pasang di jarinya. Teman mengatakan, mohon maaf pak, toko saya tidak menjual emas untuk laki-laki. Tidak ada masalah. Masalah tidak ada bagi dia, tapi bagi si penjual ngamuk-ngamuk. Sampai dia mengatakan, Saya beli toko kok bisa, saya jangan rumah, saya orang kaya, kata dia. Ya, ini ketentuan syariat begitu, Pak. Ya. Sampai semua toko-toko lain liatin ke dia. Ya, ya sabar aja. Ya, hidup harus ada begitu, akhi. Anda ingin yang halal, kan ya. Akhirnya dia gak mengamuk, pergi. Sedang teman ini nelongso, sedang sedih, sedang begitu, datang lagi dia, bawa anak perempuannya. Kata dia, coba saya sekarang, kan gak boleh untuk laki-laki pakai, ini untuk anak perempuan saya. Coba dipakai anak perempuan. Jadi, selesai urusannya. Selain itu, dia sudah mendakwahi orang, dapat laba, dapat humrun na'am. Gampang kan Ustaz ya? Rezeki tidak hilang, dapat pahala jariah, selamanya si bapak dan anak ini tahu laki-laki tidak boleh pakai emas. Tidak boleh laki-laki beli emas untuk dipakainya, dan kalau dia memiliki toko emas, si bapak kaya ini, tidak boleh juga dia jual ke laki-laki untuk dipakai laki-laki. Banyak itu pahala jariahnya.
4: Alhamdulillah.
3: Dalam waktu hanya beberapa menit.
4: Jadi bagi yang tahu, dia harus mengendalikan transaksi.
3: Ya. Kalau misalnya, itu dia penjual tadi. Pembeli juga bisa begitu. Anda konsumen, nasabah juga bisa begitu. Datang Anda ke bank syariah.

0: Kalau sudah dibayar DP, terjadi jual beli. Karena DP itu bagian dari jual beli. Bagian dari uang pembayaran. Sudah ada pembayaran berarti sudah ada akad jual beli. Sedangkan unit belum dimiliki penjual. Dan ini dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berarti Anda katakan saya tidak mau ngasih DP, Bapak beli dulu. Kalau dibilang ada dewan syariah yang kamu minta, terserah Bapak mau dewan syariah mau apa, saya mintanya begini. Ya. Kira-kira ini satu baru belum nanti lagi ada keterlambatan dan seterusnya. Kira-kira si leasing ini mau enggak?
1: Mundur, enggak jadi.
0: Hah? Anda mau enggak? Anda mau kalah dengan dia atau tetap tidak mau juga? Ya. Kalau Anda pintar, Anda bilang ke Bapak itu, Pak, yang kayak saya ini yang udah belajar kita ini banyak, Pak. Kalau Bapak bisa sistemnya seperti ini, saya ajak mereka belanja kemari. Sekarang bisa apa tidak? Hah? Apa kata dia? Oh, bisa.
1: Jaminannya apa? Temanmu bisa datang ke sini.
0: Manalah pedagang ada begitu, Ustaz. Itu pedagangnya kalau antum yang jualan. Kalau pedagang umumnya mah bahkan dia aja ngomong ajak-ajak teman kemari ya katanya. Yeah. Oh iya boleh, tapi dikasih diskon enggak? Iya. Walaupun dirinya nanti enggak datang itu enggak ada masalah kalau pedagang lagi. Jelas?
1: Yeah.
0: Ya. Kalau dia tidak mau juga, Anda yang ngotot juga, Anda bisa buat rekayasa. Pertama Anda datang dulu, dia tolak. Anda bilang ke teman, kau maju sekarang. Ditolaknya. Besok Anda bilang ke teman ketiga, maju kau minta skema yang sama. Dia tolak lagi atau berpikir dia? Itu betul antum berdagang. Kalau Ustaz mungkin gak berpikir. Berpikir satu orang aja yang datang, iya ya, saya jadi hilang satu pelanggan. Datang dua pelanggan, walau itu Anda rekayasa. Sudah dua sekarang pelanggan. Kalau saya terima ini sudah tiga terjual. Sampai sekarang nol penjualan saya. Ya, gara-gara hanya cuman masalah saya sediakan dulu unit. Paling timbul tanda tanya, nanti saya sudah beli kamu enggak jadi bagaimana? Kan gampang Pak. Anda bisa ke dealer minta syarat. Kalau dia enggak jadi konsumen saya, ini saya kembaliin. Kira-kira dealernya mau enggak? Hah? Kalau Anda beli satu orang, mungkin dealer enggak mau. Ini yang beli sekarang bukan tiga orang. Ini sekarang yang beli ke dealer siapa ini sekarang namanya? Leasing kan ya?
1: Leasing.
0: Leasing itu per bulan penjualannya mungkin bisa 100, 200. Ya, kalau enggak mau dealernya tutup sendiri, rugi dia enggak ada penjualan. Bank Al-Rajhi beli ke Toyota Saudi Arabia, Abdul Latif Jamil. Karena dalam syariat dia tidak boleh terima DP sebelum unit dia sediakan, dia beli. Cuman dia ada risiko. Maka dia buat persyaratan tadi, itu persyaratan dianjur, itu di solusi disampaikan oleh Ibn Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Cara Anda menjual tidak tunai kalau tidak jadi, cara mengatasi risikonya, mitigasi risikonya. Buat persyaratan itu. Betul, dealer Toyota tidak mau ke Bank Rajhi. Kata mereka tidak ada masalah, tidak mau. Kami bisa beli dari Dubai. Bank Rajhi terus transaksi, tidak jadi kirim ke Dubai lagi, diambil lagi oleh orang Dubai. Tapi Toyota Saudi, penjualannya turun 60%.
1: Masya Allah.
0: Sekarang siapa yang merengek? Nah, Toyota. Toyota bilang, belilah. Kami kasih garansi, tidak jadi sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun pun boleh.
1: Masya Allah.
0: Daripada tutup tokonya.

0: Gitu akhi, hidup itu kan adalah apa namanya, berdagang dan hidup itu mukayasah, adu-adu kuat, adu-adu pintar. Ya, maka jangan antum dikalahkan oleh orang-orang. Orang kalau ditaklukkan hawa nafsunya oleh syaitan, dia pintar atau bodoh? Jadi bodoh dia. Anda yang tidak ditaklukkan dengan hawa nafsu dan syaitan, itulah manusia yang pintar. Kalau kalah, Anda lebih bodoh lagi daripada yang hawa nafsu dan syaitan. Padahal Ustaz, kepanjangan kayaknya Ustaz.
1: Baik. Mereka menikmati Ustaz. Terutama cerita-cerita yang Ustaz bawakan dari Saudi tadi. Dalam waktu kurang lebih 8 menit, sudah ada puluhan pertanyaan yang masuk. Dan coba kita bacakan sebagian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak sensitif, tapi saya beranikan untuk disampaikan. Bagaimana kalau kita tidak bayar pajak? Apakah berdosa? Seperti pajak sepeda motor.
0: Berdosa tidak, tapi bensin gak bisa Anda beli lagi. Ya. Kalau nanti nambah lagi mobil, tambah rumah, Anda gak bisa kuliah lagi. Sudah di tempat lain Anda. Ya. Maka saya menulis di buku saya tentang pajak dan bagaimana pajak dalam Islam. Saya bayar pajak. Lapor SPT saya setiap tahun. Punya NPWP saya.
2: Insya Allah.
0: Ya. Karena dibidik, wah ini dia. Tinggal diciduk. Sempat ada teman yang mengurus SPT saya. Ya. Dia cerita, waktu saya lapor itu Ustaz, di pegawai pajaknya bilang, ini Erwan di Termizi, iya. Yang ngharamin pajak, iya. Oh dia bayar pajak juga ya. Kata teman saya yang ngurus SPT saya, wah Erwan ini mah orang taat pajak Pak. Cuman ya hukum ketentuan Allah ini sampaikan. Masya Allah.
1: Jadi saat Ustadz bayar pajak itu niatnya hibah untuk negara atau karena sakit hati?
0: Bukan sakit hati, supaya saya nggak pindah rumah aja saya. Antum yang nggak punya sewa kontrakan, jangan bayar pajak gratis antum tinggal. Di penjara pajak.
1: Baik. Barakallahu fiik. Jadi silakan ditiru ya teman-teman sekalian. Walaupun mungkin Anda tidak setuju, tapi tetap harus taat kepada negara. Baik. Di sini ada pertanyaan yang lain. Berkaitan dengan terjadinya ijab kabul dalam jual beli. Apabila sudah terjadi ijab kabul jual beli dan sudah berjalan pembayaran, tapi belum lunas, lalu pihak pembeli membatalkan akad dengan alasan kemahalan dan minta kepada penjual untuk menjual lagi tanahnya kepada orang lain. Dan nanti hasil penjualannya untuk membayar kembali uang yang telah dia setorkan. Bolehkah penjual menggugat atau menerima pembatalan transaksi?
0: Pertanyaannya, bolehkah penjual menerima pembatalan? Kalau dia terima tidak sepihak lagi. Itu menjadi dia menerima iqalah. Maka Nabi mengatakan, man aqala musliman aqala Allahu asratahu yaumal qiyamah. Siapa yang menerima pembatalan sepihak dari lawan transaksi, Allah batalkan dosa-dosanya. Ya, itu dari sisi penjual, karena dia yang dirugikan. Adapun dari sisi pembeli, tidak ada hak dia sepihak. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Ya. Penuhi akad, tidak bisa setelah transaksi ijab kabul kemudian tidak jadi. itu tidak bisa, itu menjadi tidak memenuhi akad kalian. Dan kalau itu tidak pun artinya Allah turunkan ayat ini, secara logika kita tidak mungkin Anda bisa hidup bertransaksi kalau tidak mengikat. Habis Anda jual, uang Anda pakai bayar ini itu, sorenya dia bilang enggak jadi. Belanja dia di warung Anda, udah banyak belanjaannya, habis itu ntar malam enggak jadi. Anda kan capek naruh ini lagi kan ya. Anda bilang mungkin udah boleh, tapi taruhin sendiri ya, susun lagi yang rapi. Ya, maka karena itu saya katakan, secara kebutuhan hidup, darurat hidup itu memang harus mengikat. Apalagi Allah sudah mewajibkannya, memerintahkannya untuk memenuhi akad tadi. Kalau alasannya harga terlalu tinggi, itu namanya khiyar ghaban. Dia punya opsi untuk tidak jadi. Itu bisa. Adzan dulu atau...
1: Baik. Biasanya kita dengerin adzan dulu. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, kita akan mendengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, alhamdulillah. Sambil kita menunggu iqamah, kita akan manfaatkan jeda adzan iqamah melanjutkan sesi tanya jawab. Masih ada tambahan penjelasan Ustaz dari yang terakhir tadi?
0: Tadi apa ya?
1: Tentang iqolah tadi.
0: Ah, iqolah tadi. Maka kalau dia mengatakan harga kemahalan, dia punya hak namanya khiyar ghabat. Harga kemahalan namanya khiyar ghabat. Maka si penjual tinggal menyatakan apakah memang dia ini harganya kemahalan atau mahal dikit. Apa batasannya untuk bisa menyatakan kemahalan? Ya. Kalau seperti Anda tahu sendirilah, kalau Anda ke tempat-tempat wisata, ya, tahu-tahu makan mie telur rebus 200.000. Padahal di seluruh warung di Indonesia enggak ada yang segitu harga, hanya di situ saja. Itu Indonesia juga dia. Hanya di situ saja. Ini namanya ghaban fahish, besar selisih kemahalannya. Kalau dalam syariat, Anda memang enggak boleh kelahi sama dia. Anda tinggal lapor ke qadi. Waduh, kemana cari qadi di tempat situ? Ya. Kalau di negara Islam seperti di Saudi Arabia, itu di tempat-tempat keramaian ada namanya mahkamah musta'jalah. Pengadilan namanya. Kalau Anda belanja tinggal di atas mobil, tinggal ngomong, itu apa? Drive-thru. Ada pengadilan drive-thru. Langsung saat itu juga. Ya, orang cuma belanja sebentar, nunggu lapor ke pengadilan, diproses dulu, di segala macam. Malas orang jadinya. Dari situ ada penterjemah berbagai bahasa, di tempat-tempat keramaian ada. Sehingga langsung diselesaikan oleh Tuan Qadi. Ya. Maka karena di Indonesia enggak ada hal itu, tinggal Anda menyatakan, pembeli mengatakan lebih mahal. Lihatlah harga acuan apa, NJOP atau harga penilai. Karena biasanya jasa penilai publik kan ya, kantor jasa penilai publik KJPP. Ya, tanya ke dia, betulkah ini kemahalan? Kemahalannya berapa persen dari harga pasar? Di titik dekat situ yang mirip-mirip, kata dia, memang ada sih. Dia transaksinya 2 juta. Di situ ada yang 1,9, ada yang 2,3. Selisihnya 100 ke bawah, 300 ke atas. Itu masih kecil. Berapa ukuran besar? Dalam mazhab Maliki, 1/3. Tadi umpamanya harga umumnya 2 juta. Sepertiga dari 2 juta berapa?
1: 700.
0: 680. 670. Ya, kalau 2.700 itu bisa dia mengatakan saya ketipu. Bisa dia datang ke pengadilan untuk membatalkan itu. Ya. Fungsi pengadilan apa? Agar enggak kelahi, ya, Fi. Nanti kalau di negara yang pengadilan ya kayak seperti kita, ya kelahi aja dah ujung-ujungnya. Belanja kok kelahi. Uang enggak dapat, bonyok enggak dapat. Ya, seperti itu.
1: Masya Allah, barakallahu fiik. Baik. Ini ada pertanyaan berkaitan dengan masalah investasi, Ustaz. Jadi kalimat terakhir yang perlu ditegaskan terkait hukum kripto baik untuk investasi maupun yang untuk trading.
0: Subhanallah. Antum kripto yang termurah berapa rupiah?
1: Kripto termurah saya punya, Ustaz. Ketika Bitcoin. Dikonversi nol. Karena masih baru dia.
0: Enggak, kalau Bitcoin?
1: Bitcoin. Bitcoin 1 BTC sekarang. Coba berapa, teman-teman? Hah? Berapa? $64,000.
0: Rupiahnya berapa ya?
1: Kalau konversi ke rupiah? 1 BTC to IDR. Sekarang ini, Ustaz. 1,164. 1,165.
0: Ya, okay. 1,165 ini uang Anda hilang. Ya. Kalau ini Anda 1,165 miliar ini Anda buat usaha. Ya, terserah mau usaha apa. Anda beli mobil 4. Ya, Anda kasih ke satu tolong kau bawa cari nge-grab kita bagi hasil. Hidup 4 keluarga. Satu bapak ini menghidupi satu keluarganya 5 orang. 20 orang hidup dengan 1,2 miliar Anda. Anda juga dapat keuntungan. Dengan Anda pegang itu apa untungnya? Ada orang makan dengan Anda pegang itu? Hah? Ada ekonomi yang bergerak dengan pegang itu Anda? Jangankan itu, emas pun di dalam Islam, ya, emas yang real fisiknya itu Umar mengatakan ittajiru bi amwalil yatama la ta'kulha sadaqah. Harta anak yatim itu jangan dikekep, jangan ditahan emasnya disimpan, jangan putar dalam bentuk usaha dagang sehingga tidak habis terkena zakat. Itu emas. Ya. Seorang bapak wafat, anak-anaknya dapat masing-masing 5 kilo emas. 10 kilo lah. Alhamdulillah. 10 kilo per anak-anak semua berarti mungkin semuanya laki-laki atau semua perempuan. Tahun pertama setelah 1 tahun ini anak-anak umur 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 4. Ini anak tahun pertama walinya, mungkin bundanya, mungkin kakeknya, mungkin pamannya memegang kendali dengan harta anak ini untuk kemaslahatan si anak yatim ini, mengeluarkan zakat dari 10 kilo 2,5%. Berapa gram itu? 250 gram kan ya? Kurang harta anak yatim 250 gram. Dan kemudian emas 40 kilo itu apa manfaatnya bagi orang banyak? Ada? Ada? Enggak ada.
1: Diam.
0: Itu dari sisi kebermanfaatannya kepada manusia lain. Tapi kalau 40 kilo itu seperti yang dianjurkan oleh Imam Khattab, putar dalam bentuk dagang. Berapa ratus jiwa yang akan makan dari 40 kilo emas tadi. Dan pun uangnya bertambah anak yatim tadi. tidak terkurang dengan zakat. Itu manfaatnya bagi dia. Paham? Maka seorang muslim itu tidak ego, yang penting uang saya naik sendiri. Kalau Bitcoin kan tujuannya begitu. Tapi manfaatnya apa? Tidak ada. Ada manfaatnya untuk dia sendiri ya. Itu kalau listrik nggak padam. Kalau blackout seperti Sumatera, nangis darah ada. Dia kan karena namanya elektrik untuk menggunakan listrik. Jelas.
1: Masya Allah. Baik.
0: Sedangkan kita hidup, khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi SAW. Orang yang terbaik itu banyak manfaatnya untuk orang lain. Ini tidak ada manfaat untuk orang lain. Untuk dia sendiri ketar-ketir dia. Ya. Allahul musta'an. Ada itu.
1: Kira-kira dengan
0: Profesor Dr. Az-Zaid menulis tentang Bitcoin khusus dan cryptocurrency dalam satu bukunya baru dicetak. Itu dicetak oleh Jamiah Fiqhiyah Saudiyah, Asosiasi Ulama Asosiasi Fikih Saudi Arabia berpusat di Riyadh di kampus saya dulu Jamiatul Imam. Tulisannya tentang Bitcoin, kesimpulannya kata beliau, ini Bitcoin kalau dia uang tidak bisa uang. Syarat uang itu diakui negara dan dipertukarkan oleh manusia. Dan sampai sekarang Republik Indonesia tidak mengakui sebagai uang kan ya. Sebagai barang atau jasa, barang dan jasa itu ada manfaatnya. Kalau jasa rumah, jasanya bisa ditempatin. Kalau barang, beras bisa dimakan. Besi, barang, bisa dipakai. Nah, sekarang Bitcoin masuk yang mana? Uang jelas tidak. Manfaatnya ada. Bisa tidur Anda dalam Bitcoin? Tidak bisa. Bisa bangun, dipasang dia di dinding rumah, jadi bangun rumah? Tidak bisa. Tapi saya yang penting ingin kaya sendiri, ya urus sendirilah. Dan beliau mengatakan seperti itu juga, tidak halal itu Bitcoin. Ini intinya, orang untuk mendapatkan 1,2 mungkin jual rumah segala macam. Berharap nanti tinggi. Karena kenaikan properti saya mungkin gak sampai seperti itu. Gitu kan ya. Dia kasih Anda yang tidak ada manfaatnya. Padahal rumah tadi kalau Anda sewakan bisa, Anda tidak sewakan pun, orang Anda kasih untuk rumah tahfiz bermanfaat untuk akhirat Anda. Anda kasih mahasiswa silakan tinggal gratis di sini asal dirawat, dapat pahala Anda. Ya, sekarang yang bermanfaat itu Anda guna beli untuk sesuatu yang kalau tidak ada manfaatnya untuk dirinya dan orang lain, kecuali kalau naik saja, rugi apa tidak Anda? Ini dinamakan dengan takaddusul amwal. Penguasaan harta orang banyak ke beberapa orang ini saja. Wal musta'an.
1: Padahal. Kira-kira kalau investasi di situ atau trading sampai disebut judi nggak?
0: Investasi
1: atau trading Bitcoin dengan harapan nanti bisa naik
0: turun. Ini bukan judi, ini penipuan, sesuatu yang tidak ada gunanya. Dijual, ya sama umpamanya ini apa gunanya coba? Apa gunanya untuk ngupil aja nggak bisa kan ya? Lalu Bismillah karena ini dari tangan Waliullah Erwandi Tarmizi. Silahkan yang mau nawar dibuka harga 1 miliar. Ya, terjual nanti 10 miliar. Kan trading kan dia nanti iklankan lagi karena ini dari tisu dari Waliullah Erwandi Tarmizi. Silahkan. Oh iya, saya semenjak pegang tisu itu Masya Allah begini-begini. Macam-macam lah ceritanya. Terjual 100 miliar. Apa manfaatnya bagi mereka ini? Tadi buat upil aja gak bisa. Ya, penipuan atau tidak itu? pakai nama Waliullah Erwani Tirmizi. Kan penipuan itu, akhi. Allah musta'an alaihi tuqlan.
1: Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Dan di depan beliau ada air suci, ya.
0: Suci mensucikan.
1: Suci mensucikan, Masya Allah. Jadi nanti tolong dihabiskan, Ustaz, biar gak jadi bahan rebutan. Oh, baik, Ustaz. Ini semakin banyak sekali pertanyaan, kayaknya perlu di-cut dulu, ya. Jadi jangan nambahi beban HP beliau, Masya Allah. Karena waktu kita terbatas. Kaitannya dengan masalah beasiswa ini, teman-teman mahasiswa tanya, boleh gak mendapatkan beasiswa dari LPDP atau dari Bank Ribawi atau perusahaan rokok, baik yang statusnya miskin maupun tidak miskin?
0: Ya, kalau perusahaan-perusahaan ini bertaubat, dia bertaubat, lalu perusahaan rokok tadi tutup, uangnya dikasih beasiswa, ambillah, itu uang haram, boleh untuk fakir miskin. Anda yang berkecukupan, baik dari usaha sendiri atau dari orang tua, jangan ngambil. Bank tadi tutup. Ya, bunga-bunga kami berikan ke beasiswa LPDP. Alhamdulillah. Juga, pemerintah tidak menempatkan dananya di bank dan bunga itu jadi LPDP. Dan pemerintah bertaubat. Tapi sudah kadung masuk bunganya, silakan. Itu tidak ada masalah. Tapi dengan kondisi seperti ini, dia tidak bertaubat. Ini bagi mereka menjadi hujah atau tidak? Kalian mengharamkan. Tapi buktinya manfaatnya untuk pendidikan, kemajuan riset, teknologi. Oh, luar biasa, kata dia. Nah, intinya jangan diambil yang haram itu. Allahu barik.
1: Masyaallah. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan berkaitan dengan orang yang memiliki tempat kemudian mau disewa untuk ATM. Apakah diperbolehkan?
0: Wallahu a'lam. ATM itu tempat uang atau tempat transaksi? Tempat uang. Ada transaksi riba di situ?
1: Untuk bayar kredit leasing? Misalnya.
0: Kredit leasing. Sebentar. Kredit leasing. Itu berapa persen yang riba? Karena yang pokok itu halal. Anda wajib Anda bayar. Bukan bunga. Kalau bunganya, Anda kredit leasing, umpamanya pinjam uang leasing sekian, Anda bayar berlebih, yang pokok uang leasing untuk tadi itu wajib Anda bayar, yang haram bunganya. Bunganya berapa persen biasanya? Dipotong di awal malah, kan ya? Ya kan? Artinya, persentase yang riba itu besar apa kecil?
1: Kecil sekali.
0: Ya, mereka buka kartu kredit segala macam itu kan di kantornya, bukan di ATM-nya. Ya. Maka enggak ada masalah walaupun banknya konven. Wallahu a'lam.
1: Di situ label banknya tertera apa? Tidak masuk kategori turut mengiklankan.
0: Syaratkanlah dia tutup. Kan Anda yang punya tempat tinggal bilang boleh pakai ATM, tapi tutup bank kalian. Tutup plastiknya. Namanya. Tinggal warna-warni aja dah. Anda yang punya tempat ngapain? Anda yang bisa mensyaratkan lah. Baik.
1: Jazakumullah khairan. Selanjutnya berkaitan dengan transaksi emas di Antam yang bisa dipastikan akan beda posisi ketika membayar dengan mengambil emasnya. Walaupun dalam satu ruangan, tapi kena sekat.
0: Ya, Dan biyadin itu tangan satu menyerahkan, tangan satu menerima. Kalau dia beranjak dari situ, mundur dia beberapa langkah ke belakang, atau pembeli mundur beberapa langkah ke belakang, sudah tidak terjadi yadan biyadin. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Umar, taqah qadha qalilan. Ibnu Umar bila dia belanja, dulu tempat dulu kan enggak ada ruangan segala macam, lapak doang. Ya. Beliau kalau sudah belanja, mundur beberapa langkah ke belakang dari tempat lapak itu. Menunjukkan sudah selesai. Tidak ada lagi khiyar majelis. Itu khiyar majelis. Dan ya dan biyadin lebih kuat daripada satu majelis. Wabillahi taufik. Walhasil tidak terjadi ya dan biyadin masuk dalam yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam riba.
1: Masyaallah. Baik. Baik, masyaallah. Mungkin teman-teman mungkin sudah yang sudah terlanjur Ustaz. Pernah beli emas antam dengan di gerai
0: dengan cara seperti tadi ya. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal itu transaksinya tidak diakui oleh syariat, oleh Allah. Bila tidak diakui oleh Allah, berarti perpindahan barang dan uang ke lain pihak tidak diakui. Statusnya apa? Emas di tangan Anda barang rampasan, ghasab. Uang Anda di tangan dia, ghasab. Solusinya buat akad baru lagi. Sekarang kan emas sudah di tangan Anda, uang di tangan dia. Telepon, Pak, saya beli. Ya, apa yang udah bilangnya saya jual ya, udah selesai urusan. Alhamdulillah. Selesai gampang.
1: Akad diulangi, by phone.
0: Apa aja lah. Ini kan sekarang kan emas ini sudah ya dan biadin. Sudah. Ya. Tinggal diulangi. By phone boleh apa boleh.
1: Walaupun uangnya tidak dikeluarkan.
0: Kan sudah di tangan dia. Nah. Tangan pemilik emas. Berarti sudah kan.
1: Baik. Baik. Terkait jual beli emas secara online. Posisi penjual dan pembeli di posisi berjauhan. Penjual mengirim emas terlebih dahulu ke pembeli
0: dalam akadnya
1: untuk dititipkan.
0: Setelah titip kalau hilang nggak tanggung jawab.
1: Nah. Kemudian pembeli mentransfer sejumlah uang.
0: Akadnya
1: titip juga.
0: Hilang nggak tanggung jawab juga.
1: Setelah itu setelah uang dan emas tiba di masing-masing.
0: Kalau titip hilang nggak tanggung jawab kan ya. Anda nitip motor ke kang parkir. Hilang. Masa gara-gara 2.000 kang parkir harus ganti 200 juta. Ya. Jelas. Oke. Maka yang boleh dipinjamkan. Saya pinjamkan. Artinya boleh pinjam dengan nitip. Bedanya kalau pinjam boleh dia pakai menjadi milik dia. Saat itu namanya ada yang nawarin emas, uang yang masuk, dia pakai dulu dijualnya, karena sudah jadi milik dia pinjaman. Kalau pinjaman, tinggal muqassah, tinggal set off sama mereka, saya pinjamkan uang di kamu, iya. Saya pinjamkan emas di kamu, iya. Sekarang, deal harganya, kalau naik turun, selesaikan dulu. Kalau deal harganya, yaudah. Uang yang saya pinjamkan ke kamu, saya belikan ke emas yang kamu ada di saya. Iya, saya jual emas saya di kamu dengan uang kamu yang ada di saya. Alhamdulillah. Dan itu solusi yang ditawarkan oleh ma'ayir syariah.
1: Diawali akad utang dulu, setelah itu diakadkan jual beli.
0: Walaupun akad dulu, baru setelah itu diakadkan jual beli.
1: Walaupun niat dari awal sebenarnya memang untuk jual beli, Ustaz.
0: Ya. Walaupun niat awalnya adalah jual beli.
1: Masyaallah. Baik. Jazakumullah khairan. Nah. Di sini ada yang bertanya tentang masih pajak lagi ini masih banyak sekali. Tapi kayaknya perlu juga untuk ditegaskan ya. Bagaimana jika kita tidak balik nama atas nama kita, tetap pakai nama lama, namun tanpa sepengetahuan pemilik lama, agar selama pajak 5 tahunan itu tidak lebih berat biayanya.
0: Ulangi, bagaimana kalau?
1: Biasanya setelah 5 tahun kan harus ganti plat.
0: Terus?
1: Dia beli mobil pakai nama penjual sebelumnya.
0: Tapi beli dia mobil pakai, enggak balik nama.
1: Enggak balik nama. Terus? Dan penjual sebelumnya enggak tahu. Penjualnya enggak tahu kalau dia enggak balik nama.
0: Terus?
1: Jadinya dia cuman bayar ganti plat saja, tidak ganti nama.
0: Enggak paham saya. Dia ganti plat tapi enggak ganti nama. Ya rugilah dialah.
1: Karena kalau balik nama lebih mahal, Ustaz.
0: Lebih rugilah dia, dia udah beli tapi nama masih orang. Anggap orang itu meninggal. Tidak ada balik nama. Ahli warisnya nuntut, enggak ada jual belinya. Itu masih nama ayah kami. Gimana?
1: Beresiko ya.
0: Ya, lebih baik mana bayar pajak daripada mobil hilang.
1: Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya. Bertanya tentang hukum reseller sebagai bentuk usaha marketing untuk orang yang mencarikan konsumen untuk usaha kita. Bagaimana jika reseller tersebut ternyata bekerja pada sebuah perusahaan yang melakukan order kepada kita? Kayaknya agak sulit. Saya cari yang lain aja.
0: Masya Allah. Baik Ustaz Syah.
1: Ini terlalu banyak.
0: Cari yang mudah-mudah untuk muridnya. Allah.
1: Saya seorang ketua RT. Ada warga yang minta surat keterangan usaha untuk pengajuan utang di bank. Jika saya berikan surat keterangan tersebut, apakah termasuk tolong-menolong dalam praktek riba?
0: Iya, betul. Masya Allah. Iya. Pertanyaannya bagus, tinggal jawab iya dan tidak kan ya. Iya.
1: Resign sekarang sudah.
0: Kenapa resign?
1: Ketua RT-nya.
0: Dia iya itu berdosa sehingga dia bilang enggak ada, saya enggak ngeluarin keterangan untuk ke bank. Tapi kalau keterangan umum dia warga saya, ya saya kasih.
1: Walaupun Pak RT tahu pasti akan dipakai untuk utang.
0: Kalau keterangan umum tidak ada kepada bank segala macam, ya itu kan kewajiban dia ngasih.
1: Keterangan domisili.
0: Keterangan domisili.
1: Meskipun tadi
0: tapi
1: dia cerita.
0: Tapi kalau dia dari awal terus terang, Pak saya mau ngajukan kredit ke bank. Ya ini minta keterangan. Ini PRT ya tolak. Tapi kalau dia datang PRT buatkan. Ada orang yang begitu datang ke PRT, PRT saya mengajukan kredit ke bank buatin surat domisili. Enggak kan ya? Dia hanya minta Pak buatin surat domisili. Pun PRT jangan nyinyir juga, kasih aja udah. Kalau tahu malah enggak berdosa, enggak jadi.
1: Masya Allah. Jadi PRT perlu pasang di depan, jangan sebutkan tujuan Anda.
0: Boleh juga.
1: Baik. Selanjutnya, Ustaz, berkaitan dengan investasi di dunia saham, kira-kira batasan seperti apa kita diperbolehkan bermain di dunia saham?
0: Apa yang maksud bermain itu? Trading atau dividen? Short sell atau Anda option atau future atau forward? Beda-beda itu.
1: Dari sekian banyak pilihan itu yang perlu diwaspadai yang mana?
0: Semuanya haram. Kecuali kecuali hanya trading yang emiten dari saham itu perusahaannya nol pinjaman riba, kemudian tidak menempatkan dana di bank riba, kegiatannya tidak ada yang haram. Ya. Maka untuk memfilter ini Anda mungkin butuh 2 bulan. baca laporan keuangannya nggak ketemu, ini aman. Satu bulan satu. Lagi baru invest di situ. Beli dengan cara cash biasa. Tidak dengan buy margin, tidak dengan option, tidak dengan future, tidak dengan forward. Ya, beli secara biasa. Dan dengan syarat tidak boleh juga Anda jual sebelum settlement, T plus 3. Kalau hari ini tadi Anda beli Senin, Selasa, Rabu, Kamis baru tercatat nama Anda di bank custody. Itu baru boleh Anda jual. Kalau Anda beli di hari Jumat, dia T plus 3 hari kerja itu, Jumat Anda beli, Senin, Selasa, Rabu. Rabu baru boleh Anda jual. Sabtu Ahad nggak dihitung. Ya, kalau Anda beli pagi, kemudian siang harganya naik 100%, haram Anda jual. Kemudian Anda beli bila Anda beli saat IPO. Ya. Walaupun tadi terpenuhi tidak ada ribanya, kegiatannya halal. Anda beli saat IPO. Belum lagi dia memulai kegiatan bisnisnya perusahaan yang IPO tadi, yaitu penawaran saham di bursa. Belum dia memulai bisnisnya. Karena perusahaan ini, perusahaan prospeknya bagus, IPO itu umpamanya ada 28 hari, ada yang 6, ada yang 50 hari, ada yang sampai 3 bulan, belum closing dia. Ya, belum closing dia dan harga sudah naik. Karena prospeknya bagus. Ini haram Anda jual kecuali dengan nilai buku yang Anda beli saham tadi. Anda beli 1M, hanya boleh jual 1M dan ya dan biadin. Karena dia baru berbentuk uang. Belum menjadi usaha. Karena uang dengan uang syaratnya harus sama dan tunai. Ya dan biadin. Secara garis besar seperti itu. Repot kan ya? Jadi yang gampang antum beli barang-barang biasa aja. Terima, jual. Beli, terima, jual.
1: Baik. Kalau misalnya begini, Ustaz. Bekerja di perusahaan sebagai karyawan ya, Ustaz, yang melakukan transaksi riba. Ya, perusahaan otomotif, tapi dia punya lending ribawi atau funding ribawi.
0: Perusahaan otomotif punya anak perusahaan atau perusahaan itu juga?
1: Perusahaan itu juga. Misalnya perusahaan itu punya deposito ribawi. Perusahaan ini juga mendapatkan bunga dari bank riba.
0: Dia bekerja di bagian finance-nya atau di bagian mana?
1: Di bagian teknis.
0: Produksi. Tidak ada hubungan berarti tidak kan ada. Ya? Tidak, alhamdulillah halal.
1: Dia tidak bertanggung jawab dengan kemaksiatan perusahaan.
0: Apa urusannya? Bikin dosa orang. Tetangga Anda bikin dosa, kena dosa. Anda kewajiban menasihati, iya. Ya, kalau Anda tahu, bisik-bisik dari finance, sekarang begini, begini, gini. Hey, haram kerja kalian. Perbaiki, kalau enggak resign kalian semua. Itu kamu, saya enggak tahu, saya enggak ada hubungan dengan itu kok. Cuma saya nasihatin kalian aja.
1: Nah, gitu. Tapi kalau pembeli saham, tetap bertanggung jawab.
0: Beda halnya si pemegang saham. Pemegang saham dia pemilik. Sedangkan BOD-nya, ya, direksinya dia wakil dari pemegang saham. Bila wakil berbuat transaksi, dia buat atas nama dirinya atau atas nama pemilik. Paham? Maka karena itu tidak saat karena itu Lajnah Daimah mengatakan tidak boleh Anda beli saham perusahaan yang mereka mengajukan pinjaman riba. Karena berarti dia itu Anda yang pinjam berarti. Karena dia sebagai karyawan di situ, walaupun direktur, walaupun dirut, dia karyawan. dia melakukan transaksi atas nama pemilik, Anda otomatis kena dosa sebesar saham Anda di situ. Walau saham Anda sangat minoritas.
1: Masya Allah, baik. Semoga bisa dipahami ya. Jadi berkaitan dengan perusahaan mubah, tapi dia punya transaksi yang haram, dibedakan antara sebatas jadi karyawan yang aktivitasnya bukan kebijakan ribawi dengan yang beli saham. Baik. Berikutnya, saya pilihkan Ustaz, yang berat-berat yang mana?
0: Kalau yang berat, biasa murid biasa, itu kadang diuji yang ringan, diuji yang berat.
1: Nah, ini ada pertanyaan Ustaz. Dari penanya yang dulu sempat bekerja di dunia riba, lalu beliau mendapatkan hasil, kemudian setelah itu bertobat. Apakah hasil ini boleh dijadikan sebagai modal usaha?
0: Tergantung kondisinya waktu bekerja itu. Apakah dia sudah tahu hukumnya haram atau tidak? Kalau dia sudah tahu hukumnya haram tetap bekerja, maka gajinya tidak halal untuk dia kecuali kebutuhan minimal, kebutuhan pokok yang minimal selama 1 tahun ke depan. Bisa dia simpan, dipakai. Kalau dia, tadi dia tahu ya, sekarang dia tidak tahu. Ya. Orang-orang bekerja di situ mentereng hidupnya, punya rumah, punya kendaraan, dan seterusnya, sukses ekonominya. Dia kerja pula di situ. Kemudian setelah beberapa tahun kerja, baru tahu bahwa itu haram. Ini yang telah berlalu, Allah maafkan. Ya, Allah maafkan. Setelah dia tahu, sisanya itu tidak boleh lagi. Itu menjadi haram lagi. Maka ketika dia terima pesangon, dia resign, yang halal pesangonnya, semenjak dia belum tahu, sebelum dia tahu, sampai ketika dia tahu, hitung berapa persen waktu kerjanya itu pesangonnya halal. Yang setelahnya tidak halal. Diberikan kepada fakir miskin.
1: Kalau sampai pensiun gak tahu, apakah pensiunannya halal? Dia, ya. Dia tahu setelah pensiun.
0: Tapi dia tinggal di mana nih Ustaz? Kalau di pedalaman Irian Jaya masih masuk akal. Dengan syarat dia tinggal di pedalaman Irian Jaya, tidak punya jet-jet, tidak punya gawai, tidak lihat internet, itu mungkin. Ya, kalau dia tinggal di seperti kita, di perkotaan, di desa yang ada fasilitas itu semua, itu salah satu bank besar di Indonesia, karyawannya resign itu ada sekitar 18 ribu.
1: Masya Allah.
0: Karena ada dulu mailing list namanya. Apa namanya? Mailing list. Milis namanya.
1: Milis, ya.
0: Milis. Mailing list di sesama antar bank kan ada apa namanya, media komunikasi sama pegawai. Satu dapat ilmu tersebar ke semuanya, 18 ribu yang resign. Ya, makanya pertanyaannya ini, si bapak tinggal di mana? Kenapa dia tidak tahu? Baik, Waalaikumsalam. Nah,
1: beliau usianya sudah sepuh. Jadi kenal tentang bank itu riba baru sekitar tahun 2020. Atau 2010 lah, ya, lebih awal. Cuman pensiun beliau di 2009.
0: Selama dari 2009 sampai dari awal kerja, tidak tahu sama sekali, tidak ada informasi. Sekali.
1: Dakwah tentang anti-riba ini kan belakangan, dulu belum mengenal sama sekali.
0: Fatwa dari lembaga internasional itu dari tahun 1965 sudah ada simposium 150 para ekonom muslim dan para ulama dari 30 negara di Kairo bersidang, keputusannya riba, meminjam dan menempatkan dana di bank. Dia mungkin belum baca kali ya.
1: Nah, Ustaz Irwandi belum sampai Indonesia. Belum lulus.
0: Keputusannya apa hubungan dengan saya? Saya hanya membantu nyebarkan keputusan. Sudah ada dari tahun 65. Nah, Indonesia lagi perang sama PKI. Ulama dunia sudah sepakat di situ. Ya. Tapi mungkin informasi belum sampai. Ya. Wallahu'alam. Dengar-dengar sih tapi kabar burung kata dia. Ada orang ya. Cuma orang gak ngerti dunia ekonomi kata dia. Tak ada masalah. Ya, hujah belum tegak kepada dia. Ya, seperti tadi. Halal untuk dia uangnya tadi.
1: Masya Allah, Alhamdulillah. Perlu disyukuri gak itu? Apa? Sebagian jamaah seperti itu kondisinya.
0: Oh, Masya Allah.
1: Barakallahu fikum. Baik. Ustaz, belum ngantuk kan?
0: Asal keretanya belum bunyi-bunyi, saya siap.
1: Masya Allah.
0: Jadi kudar, tun-tun, kata dia. Saya harus tinggalkan jamaah.
1: Siap. Baik. Baik, satu lagi Ustaz. Barangkali coba kita carikan pertanyaan yang mungkin berkaitan dengan interaksi para kaum muslimin. Untuk BPJS ketenagakerjaan, apakah hasilnya boleh dimanfaatkan melebihi dari iuran yang dia bayarkan?
0: Ya, BPJS ketenagakerjaan itu diwajibkan oleh regulator, ya. Dan perusahaan kalau tidak melakukan itu bisa dicabut SIUP-nya, ya. Maka perusahaan terpaksa, ya, statusnya sehingga fakir miskin. Boleh dia ambil pertambahan itu untuk menutupi kebutuhan pokoknya tadi. Kalau ada sisa, diberikan kepada fakir miskin yang lain. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah, barakallahu fikum. Walhamdulillahirrabbilalamin. Semuanya tegang. Jadi kalau sudah kajian halal haram, yang paling menakutkan adalah mendengarkan jawaban tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Mungkin Ustadz punya motivasi untuk mereka biar lebih siap untuk mendengarkan ceramah Ustadz Irwandi.
0: Beda-beda orang Ustadz. Ada salah seorang ikhwan, beliau developer. Katanya dia sering dulu transaksi dengan bank riba, namanya developer. Tapi saya kalau merasa jenuh, merasa enggak tenang, ingin hadir saya di kajian Ustaz Irwandi, kayak ditampar-tampar muka saya. Habis ditampar-tampar, ngantuk tiduran saya. Itu terapis juga bagi sebagian orang. Bagi kalau antum bermasalah, susah tidur, hadir aja kajian saya. Habis itu enak tidur, habis ditampar. Ya. Dan sebetulnya, ini sama dengan orang yang punya keluhan fisik, ya, tidak mau datang ke dokter. Kalau datang ke rumah sakit, nanti ternyata harus bedah, aduh segala macam, enggak, saya enggak mau. Sama dengan itu. Orang yang tidak mau datang ke rumah sakit, padahal dia merasakan sesuatu, itu kan dalam kehidupan berapa persen orang seperti ini?
1: Cukup banyak.
0: Ada, cukup banyak.
1: Cukup banyak.
0: Data antum tahun berapa itu?
1: Mungkin di sini yang angkat tangan mungkin banyak.
0: Allah.
1: Gak berani cek kolesterol, gak ketahuan.
0: Ya, seperti itu akhi. Dalam kehidupan itu tidak banyak orang seperti itu. Mungkin 1% tidak nyampe dari seluruh manusia. Ya. Mereka dengan berbuat dosa itu pasti tidak tenang. Dia akan mencari tempat untuk menenangkan dirinya, seperti fisiknya sakit, enggak tenang, dia mencari solusinya. Ya. Solusinya Kalau yang fisik tadi udah tahu tempatnya. Sekarang kalau dengan transaksi dia datanglah. Ada ikhwan saya di Semarang kalau tidak salah. Seminar tentang buku harta haram. Moderatornya bilang, ini seminar tentang riba, ini kehidupan saya. Saya bekerja di bank pemerintahan di Jakarta, tinggal di sini bolak-balik setiap pekan, akhir pekan. Selama puluhan tahun, 20 atau 30 tahun saya bekerja di bank itu, setiap hari saya makan panadol. Pusing. Ya, pusing. Sampai suatu ketika ada yang bilang, kamu kerja tempat yang haram, tempat riba, ya iyalah. Coba kamu resign. Betul, karena dia sudah hopeless, gak ada harapan. Udah resign aja dan penting sembuh. Ternyata betul. Semulai hari saya resign sampai sekarang gak pernah saya makan panadol lagi. Ya, kira-kira Anda ketika menunjukkan ada orang yang gelisah segala macam, tahu Anda dia kerja di bank. Ya, Anda bilang aja tadi, daripada kamu makan panadol, hadir aja kayak saya Rwandi. Selesai urusannya. Ada salah satu kepala kantor pajak di Jabodetabek. Saya nggak mau sebutkan nama bapaknya itu dan nama kepala tempat daerah DJPP namanya. Dirjen DJPP Pratama ya. Ya. Dia datang ke saya, Ustadz, ya Pak, saya itu kan dalam literatur Islam beda pendapat bisa diterima kan? Bisa Pak. Kan ada ulama yang membolehkan pajak. Yaudah, udah bolehkan Bapak, terserah Bapak. Saya katakan, kalau menurut Bapak itu kuat, terserah Bapak. Dia sampaikan, dia kerja di kepala kantor dia tadi. Enggak, Pak Ustaz. Saya itu enggak tenang sebelum Pak Ustaz bilang halal. Wah, kalau itu bukan urusan saya, Pak. Tadi kan boleh beda pendapat. Saya boleh juga tidak berubah dari apa yang saya tulis dan apa yang saya sampaikan. Sekarang masalah hati Bapak itu bukan masalah kebohongan saya. Sekarang kalau saya tipu Bapak, saya bilang halal, halal, halal, halal. Pasti hati kecil Bapak bilang, ini Pak Erwandi bohong ini. Karena hati Bapak belum sembuh. Ya, sama dokter bilang, Anda sakit banyak berat. Wah, ini mah, Masya Allah, gampang ini, kasih tidur aja selesai besok. Anda bilang, ini dokter sekolah di mana ini? Tamat ijazahnya asli atau dipertanyakan ijazahnya dulu ini? Ya, karena Anda merasakan, ya, Anda akan pasti cari dokter yang lain, ya atau tidak? Tadi dokter umum, Anda akan cari spesialis. Ya, mereka datang itu untuk menyelesaikan penyakitnya. Lalu saya bilang, Pak, Anda hanya bisa tenang kalau Anda berhenti. Karena yang membuat diri Anda tidak tenang itu dosanya. Itu sama artinya, saya dulu punya cash mobil waktu saya di Riyadh beli mobil bekas. Itu overheat, panas banget. Saya bawa ke bengkel. Selesai, kata dia, aman. Kata dia, bayar sekian real. Saya bilang, kenapa aman? Saya cabut indikator panasnya, enggak panas lagi. Iya, indikatornya enggak panas, tapi nanti langsung meledak. Kalau saya di dalam, saya ikut jadi abu. Ya, sama dengan itu tadi. Saya bohongin hati dia halal, halal, halal, dia langsung meledak. Rugi, saya rugi, dia pun rugi. Apa gunanya? Akhirnya si bapak kalau gitu, ya udah saya resign aja lah Pak Ustaz. Saya enggak tahu betul resign dia atau tidak, urusan dia dengan Allah. Tapi dia bilang waktu mau keluar dari ruangan, ya udah saya juga mau resign Pak Ustaz. Semoga Allah berikan hidayah kepada kaum muslimin.
1: Amin.
0: Maka yang perlu berobat silahkan datang ke kajian saya.
1: Masya Allah. Baik.

0: أمكم.
1: Suhaib al-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini, sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, "Wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan menunggu." Apa kata Suhaib Rami? "Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat dengan jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu?" Mereka setuju karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW? Wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, "Rabihal bay'u ya Suhaib, Rabihal bay'u ya Suhaib." Jual belimu sangat sukses. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses. Kan tapi bagi Islam dan muslimin itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhir. Makanya di dalam masalah hidup pun manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lepas, baik yang kaya maupun yang miskin. Dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban bi amri mukmin, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mukmin, semua perkaranya baik. Jika seandainya dia timpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali dari orang lain. Maka sangat merugi orang yang menyatakan dirinya Islam tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan ayat ini menerangkan, "Waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Berbuatlah kalian tentang kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Itu benar-benar ada dalam dunia. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.

0: Banyak orang kita tahu begitu meninggal, ketika tidur nggak sempat baca la ilaha illallah. Dan itu yang jarang kita pikirkan ya. Gimana kalau kita meninggal pas tidur? Lalu pembicaraan terakhir misalnya sebelum tidur tentang bola. Banyak orang bicara tentang bola tidur, meninggal. Nanti kalimat terakhir tentang bola. Pembicaraan terakhir tentang game online. Jadi sebelum dia meninggal, pembicaraan terakhir game online. Ada sebagian orang sebelum dia meninggal, pembicaraan terakhir sebelum dia tidur, sepeda. Jadi bicara tentang sepeda segala macam. Tidur, pas tidur meninggal dia tidur. Berarti pembicaraan terakhir tentang sepeda. Subhanallah. Ada orang sebelum tidur pembicaraan terakhir lagi ngumpul-ngumpul tentang perempuan. Subhanallah. Tentang perempuan. Terus tidur meninggal pada saat itu. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah, barang siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah masuk surga. Dan Nabi SAW mengatakan fa innaka in mitta min lailatika mitta al fitrah. Kalau kau meninggal di malam itu dan kau baca ini terakhir, engkau meninggal di atas Islam, engkau meninggal di atas tauhid, engkau meninggal husnul khatimah.
1: Untuk apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini? Terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. Sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya main-main tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang, malam, hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui. Tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman. Tidak ada surga dan tak ada neraka. Tak ada keadilan setelah kematian. Lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada? Jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak hanya ada dua tempat kembali. Surga negeri kebahagiaan yang abadi atau neraka penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka. Pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."
2: Azkarun Naum.
3: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak, dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.

0: يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: أهلها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: الشيطان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki ars yang agung, ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah. Ashhadu

0: ضرني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli syai'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri asy-syaitani wa syirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa rida nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa rida nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arshnya, dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayya.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabbun nasi ila Allah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh Sang Pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ila Allah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam. Dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama. Selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa ana berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu. Minta ganjaran dari orang itu, bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana Sang Pencipta mencintai kita. Dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita, anak kita. Anak nih. Orang tua kadang-kadang berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya. Anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi isanin ila yawmidin wa ba'at. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih ulata umurina wa umura baladina wa sya'bina wa syu'una kullaha ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita minta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan bangsa dan masyarakat kita. Dan Allah tolong kita dan saudara-saudara kita yang terzolimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah berkahi jamaah sekalian dan kita semua ya mujibah sa'ilin. Dan terima kasih kepada Akhri Reda atas opening dan berkenannya beliau mendampingi saya pada kesempatan kali ini. Jamaah ya Allah muliakan, hidup di dunia itu ada rumusnya. Dunia itu punya karakter. Dunia itu punya DNA, kalau pakai bahasa hadirin sekalian. Suka atau tidak suka, ketika kita berada di tempat yang bernama dunia ini, kita harus ikut aturannya. Aturan yang Allah atur, karakter yang Allah atur, dan DNA yang Allah atur untuk dunia ini. Dan di antara karakter dan DNA dunia adalah apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum. Dan pasti kami akan menguji kalian. Bishay'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kalian. Allah menggunakan dua penekanan dalam ilmu balaghah dan dalam ilmu nahwu. Jadi kami akan uji kalian. Allah menggunakan lamu ta'kid, ada lam fathah di sana dan nun tasydid di sana. Walanabluwannakum. Fungsinya untuk apa? Untuk memastikan, khususnya bagi orang yang masih gak percaya, khususnya bagi orang yang meragukan pesan yang Allah berikan kepada mereka dalam ayat ini. Artinya Allah ingin sampaikan, apa yang akan saya sampaikan di ayat ini, tidak ada keraguan sama sekali. Tidak ada keraguan sama sekali. Dan tidak perlu diragukan dan tidak boleh diragukan. Karena ini pasti. Pasti. Semua akan ngalamin itu. Wa nabluwannakum. Lalu apa yang Allah sampaikan? Kami pasti akan menguji kalian. Bishay'in. Dengan sesuatu yang berkurang, sesuatu bishayin minal khawfi wal ju', kami akan uji kalian dengan apa? Yang pertama rasa takut. Dan yang kedua rasa lapar. Dan yang ketiga kekurangan. Dan ketika Allah berfirman tentang kekurangan, Allah jelaskan ada tiga item dalam kekurangan. Amwal yang pertama, al-anfus jiwa, kita bisa bisa kehilangan salah satu anggota tubuh kita, atau kesehatan, atau anggota keluarga kita. Wassamarat, dan buah-buahan atau perkebunan atau bisnis kita. Dan Allah katakan itu pasti. Anda akan kehilangan itu. Jadi ketika akhirnya tadi menyampaikan pelukan terakhir itu pasti. Terlepas siapa yang akan kita peluk untuk terakhir hari. Bisa ayah kita, bisa anak, bisa kakak, bisa adik, atau pelukan yang intangible, bisa mobil, bisa harta, bisa bisnis kita, dan setelah kita tinggalkan itu, dia gak pernah kembali lagi. Semua itu pasti, hadirin. Tidak ada keraguan. وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi sebelum kita bicara panjang lebar, kita harus tahu karakter di mana kita berada. Karakter di mana kita berada. Karena ini penting. Saya berikan analogi sederhana. Hadirin Allah muliakan. Ketika kita main ke tepi pantai, Akreda main ke tepi pantai, atau hadirin bapak-bapak ibu sekalian main ke tepi pantai. Ada yang komplain nggak ketika basah? Hah? Ada yang kecewa apa nggak? Ada yang marah-marah nggak ketika basah? Dan kita niat ke sana, dan kita berada di sana, atau kita pergi ke sana dengan keinginan kita sendiri, lalu ketika sampai di sana, kurang ajar. Gue basah kuyup. Kan gak ada yang berpikir demikian. Kita pergi ke, apa, kita anak gunung. Dan kita suka ngedaki. Begitu sampai di puncak, ada yang marah terpukul karena kedinginan apa enggak? Enggak ada. Kita enggak akan marah terpukul karena kedinginan. Kenapa demikian? Di antara faktornya adalah, karena ketika kita ke sana, kita tahu karakter tempat tersebut. Kita tahu DNA-nya. Maka kita siap ketika menghadapi itu. Ketika tepi pantai, ya basah. Itu konsekuensi. Dan bahasa simpel, kalau lo gak mau basah, ya lo jangan ke tepi pantai. Yang main di pantai, ya basah. Gitu. Lalu ketika keminum air, gak ada yang protes. Ini air asin, kurang ajar. Gak ada yang mengatakan demikian. Kenapa? Karena kalau Anda ingin air tawar, Anda harus mainnya ke danau. Main di pantai atau main di lautan, maka Anda harus siap dengan asinnya air. Dan harus Anda menikmati. Anda nggak boleh marah-marah. Anda nggak boleh drop. Anda nggak boleh terpukul. Anda nggak perlu hancur. Begitu juga dengan hidup dunia. Sadar nggak hadirin sekalian? Kegagalan, seringkali kegagalan kita sabar. Apalagi sampai pada ridho terhadap masalah-masalah kehidupan kita, itu masalahnya bukan masalah yang sedang kita hadapi. Kita tuh terpukul, kecewa, hancur, itu karena ekspektasi. Bukan karena masalahnya. Bukan karena masalahnya. Masalah adalah masalah. Tapi karena ekspektasi. Karena ekspektasi. Hadirin, siswa yang sangat cerdas, pinter, jenius, rajin belajar, baik hati, suka menabung, tidak sombong. Kalau hadirin mendapatkan nilai ujian fisika 9,5, kimia 9,7, biologi 9,9, akuntansi 9,7, ekonomi 9,6. Pertanyaan saya, kecewa apa tidak? Hah? Gak kecewa. Gak kecewa. Yang gak kecewa angkat tangan. Hah? Oke, yang kecewa angkat tangan. Jadi hadirin maunya apa? Saya bingung gak dapetin hadirin sekalian. Kecewa gak angkat tangan, gak kecewa gak angkat tangan. Jawabannya kecewa apa enggak? Tergantung. Tergantung. Kalau ekspektasi dan harapan dan target kita semua 10, hadirin akan kecewa berat ketika ngeliat 95, 97, 96. Kenapa? Karena ekspektasi kita 100. Begitu ekspektasi kita 100, maka dapat 99,7 akan kecewa. Nah, saya mau nanya sama yang gak kecewa tadi. Targetnya dapat berapa? Ujian fisika. Ini karena trauma masa kecil kayaknya, hadirin. Kan begitu. Jadi ketika kita target fisika, ya Allah, dapat 6 aja, aku udah bersyukur. Dapat 9,7, sujud syukur. Karena targetnya, ekspektasinya dapat 6. Ekspektasinya dapat 7. Maka dapat 9,7, selamatan kita. Tapi kalau ekspektasi kita 100, angka begitu dibagikan, Budi, gitu loh. Ini kan pakai nama bahasa era dulu ya, kalau nama sekarang susah-susah. Budi, 97, itu mungkin kertas akan dirobek, lalu kecewa, dibuang. Loh kok saya ekspektasi saya 100. Kita sering salah dalam menatap kehidupan. Seringkali salah dalam membaca sebuah dinamika. Kita pikir, kita terpukul, kita hancur, kita sedih, akhirnya kita meledak, kita gak bisa sabar, apalagi itu. Tenang. Tergantung ekspektasi. Iya gak? Kalau kita ekspektasinya hening, kita akan marah tadi. Tapi kalau kita oke, ini kondisi sambil menunggu. Kan gitu. Ya udah. Hadirin bisa ketawa. Ini semua tentang ekspektasi. Hadirin Allah muliakan. Sekali lagi. Masalah kita ada pada ekspektasi. Bukan pada masalah dan problem itu sendiri. Begitu ekspektasi kita besar, maka itu akan mempengaruhi kondisi. Begitu ekspektasi kita kecil, itu akan mempengaruhi kondisi kita. Dan begitu seterusnya. Ketika kita ekspektasinya jadi orang kaya, maka hadirin punya gaji 80 juta per bulan pun tidak akan menikmati secara batin. Tapi kalau hadirin ekspektasinya UMR, gaji 10 juta itu nikmat. Semua tentang ekspektasi. Dan ekspektasi, harapan, itu sangat dipengaruhi tentang kemampuan kita membaca atau mengetahui karakter dan DNA dari apa yang sedang atau akan kita hadapi. ketika kita umrah di bulan Juli, lalu kita masuk kota Mekah dan kota Madinah, suhu 30 derajat di siang hari, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita umrah di bulan Januari atau Februari, bisa jadi suhu Mekah atau Madinah 29, kita komplain. Kenapa demikian? Karena ekspektasi kita ketika umroh di bulan Juli, itu panasnya minta ampun. Dan Mekah bisa 40 derajat lebih. Maka ketika Allah kasih 30 derajat, kita tenang. Kita senang. Tapi ketika Januari, Februari, winter, kita udah berharap di kota Madinah kita bawa coat kita bawa sweater kita bawa baju dingin. Begitu Madinah 29, nggak ada yang kepake. Sebel kita. Jadi intinya bukan 30 atau 29. Intinya ekspektasi. Nah, dari mana ekspektasi kita lahir? Dari pengetahuan kita tentang kondisi Mekah di bulan Juli. Mekah di bulan Juli atau Madinah bulan Juli, summer season, musim panas. Maka begitu kita tahu musim panas, Timur Tengah, langsung ekspektasi kita berubah. Ketika kita mau umrah di bulan Januari atau Februari, lalu kita cek musim dingin, Middle East, Timur Tengah, dan kita cek, maka ekspektasi kita berubah. Jadi ilmu dalam mengetahui karakter atau kondisi atau DNA sesuatu itu adalah informasi penting untuk membangun ekspektasi. Dan ekspektasi kita yang menentukan apakah kita bahagia atau tidak. Begitu juga dengan kehidupan dunia. Yang membuat kita berantakan, terpukul, gak bisa move on. Apalagi ketika kita ditinggal orang-orang tercinta kita. Seringkali karena kita lupa tentang karakter dunia. Kita lupa tentang DNA dunia. Dan Allah jelaskan tentang DNA tersebut dalam surat Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kalian. Dunia adalah tempatnya ujian. Dan Allah katakan pasti akan ada ujian. Ada rasa takut, takut kehilangan, takut gak bisa ketemu lagi. Akan ada rasa takut, akan ada rasa lapar, akan ada kekurangan dari harta, diri, dan buah-buahan. Itu DNA dunia. Bicara tentang dunia, kata para ulama, dunia darul mihan. Dunia itu tempatnya ujian. Bicara tentang dunia, dunia darul bala. Tempatnya musibah dan bencana. Dunia darul fana. Dunia itu tempatnya ketidakkekalan. Tidak ada infinity di dunia. Semua ada batas waktu. Begitu kita baca ayat ini, dan kita pahami ayat ini, lalu kita yakini ayat ini, karena rukun iman kita, iman kepada kitab suci, dan kitab suci kita adalah Al-Quranul Karim, kita yakini, maka otomatis ekspektasi kita akan turun. Yang jadi masalah banyak dari kita, itu yang ada di benaknya, kehidupan utopia. Kayaknya semua harus sempurna. Enggak. tempat ini bukan tempat kesempurnaan. Tempat ini bukan tempat kekekalan. Tempat ini bukan tempat semua masalah selesai. Bahkan

0: Jadi sampai manusia terbaik sekalipun, ketika beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, sebagian masalah beliau belum selesai. Pertanyaannya, apakah beliau gagal? Tidak ada yang mengatakan beliau gagal. Apakah beliau tidak bahagia dalam hidup? Tidak. Karena bahagia dan ketenangan bukan ketika masalah kita selesai. Tapi bahagia dan tenang adalah ketika kita menghadapi masalah dan ujian dengan tauhid dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal baik laki-laki maupun wanita dan dia beriman, maka kami akan anugerahkan kehidupan yang bahagia. Oleh karena itu, ketika kita bicara kehilangan, awal yang ingin saya sampaikan pada hadirin sekalian pada kesempatan kali ini adalah sadari bahwa kita hidup di dunia. Dunia bukan tempatnya bersatu selama-lamanya. Dunia bukan tempatnya kita menikmati semuanya tanpa ada hambatan. Dunia adalah tempat ujian, dunia adalah tempat masalah, dunia adalah tempat problem, dunia adalah tempat ujian, dan dunia adalah tempat bencana. Dan hakikat dunia tersebut bukan penghalang kita bahagia. Bukan penghalang kita berhasil. Bukan penghalang kita nyaman. Karena kebahagiaan dan kenyamanan hadirin bukan terletak pada tidak ada masalahnya dalam hidup. Tapi kebahagiaan hadirin itu terletak pada bisakah hadirin menghadapi masalah dengan iman, dengan tauhid, dengan ketakwaan, dan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas masalah itu akan selesai atau tidak sesuai dengan kemahabijakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka sesi diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, masyaallah. Ustaz, masalah takdir dan ujian, Ustaz. Kita beriman dengan qada dan qadar. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Tapi kita juga tahu bagaimana korelasi dengan semua takdir Allah itu baik. Sedangkan ada takdir yang baik dan ada takdir yang buruk.
0: Iya, jamaah yang Allah muliakan. Yang pertama, bahwa kita harus meyakini bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang kita enggak suka, yang kita anggap buruk, yang kita anggap masalah, yang kita anggap menyakitkan, itu semua sesuai atau semua itu diberikan oleh Ahkamul Hakimin. Pemutus yang maha bijak. Itu diberikan oleh Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Diberikan oleh Al-Muhsin. Yang maha baik. Yang maha baik. Oleh karena itu, kita harus meyakini bahwa, dan ini fakta, ketika ada sesuatu yang menyakiti kita, ketika ada sesuatu yang mencederai kita, atau ketika ada sesuatu yang tidak baik menurut kita, maka secara akumulasi, pasti sisi positifnya lebih besar daripada sisi negatifnya. Karena itulah kebijaksanaan. Makanya dalam ilmu usul fikih, dalam pembahasan tentang maqasid, ada pembahasan bahwa sesuatu yang Allah perintahkan itu bukan berarti tidak ada efek yang tidak menyenangkan. Sebaliknya, sesuatu yang Allah haramkan itu bukan berarti tidak ada manfaatnya. Karena kesimpulan keterangan para ulama, tidaklah Allah memerintahkan sesuatu

0: atau mengerjakan, mengajak, memerintahkan kita melakukan sesuatu kecuali karena itu baik atau kebaikannya lebih besar daripada keburukan. Dan tidaklah Allah perintahkan kita atau tidaklah Allah larang kita untuk meninggalkan sesuatu itu karena keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Oleh karena itu, kita meyakini, walaupun itu tidak nyaman, walaupun itu tidak baik, dari satu sisi, tapi secara akumulasi, semua yang Allah kasih ke kita pasti yang terbaik untuk kita. Sehingga, tidak ada alasan kecuali untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu jam.
1: Oh, baik, tiba waktunya mungkin teman-teman yang ingin berdiskusi juga. Baik, ada mic di situ. Saya izin yang sini dulu, antum yang di belakang. Akhwat, ada mic? Oh, baik, izin yang belakang dulu ya. Kayaknya antum selalu hadir di depan ini. Insya Allah. Iya, silakan.
2: Saya bertanya, kenapa Allah terus memberikan saya ujian? Apa tujuan Allah sebenarnya? Pertanyaan saya, Ustaz, ada tiga. Yang pertama begini, tujuan Allah itu memberikan ujian kepada hambanya kan agar hambanya itu semakin imannya semakin tinggi dan semakin dekat dengan Allah. Pertanyaan saya adalah, dengan beberapa ujian yang tadi, Allah mengambil ayah saya, Allah mengambil penglihatan saya, kemudian Allah mengambil ibu saya. Pertanyaan saya yang pertama adalah, bagaimana kalau saya tidak bisa melewati ujian Allah ini? Kan kesabaran manusia ada batasnya. Apakah saya berdosa kalau saya tidak bisa melalui ujian yang ketiga ini? Apakah saya berdosa kalau saya menjadi pendosa karena tidak bisa melewati ujian Allah ini? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, mengenai ibu saya. Beberapa ulama bilang, orang yang meninggal itu putus kehidupannya dengan dunia. Artinya, ibu saya itu tidak bisa, ada ulama yang bilang bahwa ibu saya tidak bisa melihat lagi putranya di dunia. Tapi ada yang bilang, ibu saya masih bisa menyaksikan saya di dunia. Pertanyaan saya yang kedua adalah ini, apakah ada hadis atau Al-Quran yang menyatakan bahwa orang yang meninggal itu masih bisa melihat semua aktivitas anak-anaknya di dunia? Atau memang tidak ada sama sekali? Itu yang kedua. Kalau yang ketiga mengenai takdir, Ustaz. Apakah semua takdir kematian itu memang sudah ditakdirkan sama Allah? Kan ada orang yang meninggal karena sakit. Ada orang yang meninggal karena kecelakaan. Ada orang yang meninggal karena dibunuh. Apakah semua jenis kematian itu memang sudah takdir? Kadang, ibu saya itu jujur ketika beliau dipanggil sama Allah, memang saya menduganya adalah karena malpraktek, kesalahan rumah sakit. Tapi kata orang itu hanya penyebabnya, Mas. Proses ibu saya dipanggil sama Allah juga saya tidak terima. Tapi orang bilang itu penyebabnya. Jadi itu pertanyaan saya. Apakah semua jenis kematian itu memang sudah ditakdirkan? Kan ada yang meninggal karena mabok, meninggal karena dibunuh, ada yang meninggal di rumah sakit, ada yang meninggal karena berzikir. Kalau memang semua jenis kematian itu adalah takdir dari Allah, maksudnya adakah hadis atau ayat Al-Quran yang menyatakan memang semua jenis kematian itu memang sudah ditakdirkan, hanya penyebabnya saja, apakah itu betul? Terima kasih, Ustaz.
1: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak, Jazakallah. Dengan siapa, Pak?
3: Iqdam dari Aceh.
0: Oh, Iqdam. Terima kasih banyak. Yang pertama buat Mas Iqdam, innalillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu syai'in indahu bi ajali musamma faltasbir wa tahtasib. Semua yang Allah ambil itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang ada itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila waktunya sudah habis maka Allah akan ambil kembali. Maka Mas Iqdam